0: jumlah 14 orang, diantaranya merupakan sekretaris utama atau sestama, kemudian PPK dan juga pihak-pihak lain.
1: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan Tengah. KPK mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di BNPB terkait pengadaan barang dan jasa. Arab Saudi meminta warga sipil untuk mengungsi dari ibu kota Sana yang dikuasai oleh kelompok Houthi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia. Presiden Prabowo Subianto segera memperkuat seluruh unsur penerbang dari TNI dan Polri untuk menangani kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
2: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat Provinsi Kalimantan Tengah menjadi wilayah kebakaran hutan dan lahan gambut karhutla terbesar dibandingkan 5 provinsi lain seperti Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat. Salah satu alasan karhutla di Kalimantan Tengah paling besar diantaranya karena terbakarnya Taman Nasional Tanjung Puting di Kabupaten Kota Waringin Barat dan Seluyang. Data per 12 Oktober tahun 2025, 513,89 hektar lahan terbakar di Taman Nasional Tanjung Puting. Presiden Prabowo Subianto menerima laporan, salah satu menjadi hambatan penanganan karhutla adalah asap tebal yang mengakibatkan jarak pandang rendah, sehingga operasi pemadaman udara dan operasi modifikasi cuaca belum dapat dilaksanakan di Kalimantan Tengah. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto akan segera memperkuat seluruh unsur penerbangan dari TNI Polri untuk membantu penanganan karhutla di Kalimantan Tengah. Penegasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka Jakarta.
3: Oke, nanti kita konsolidasi ya, TNI ya, Polri ya, konsolidasi penerbang-penerbang. Selamat bekerja, selamat berjuang, dan kalau ada kebutuhan, kalau ada keperluan, apa yang kau butuh, sampaikan ya. Ini prioritas sangat utama bagi kita. Kita harus segera atasi ini. Dan kita harus mencegah ke depan. Nanti kampanye kita, strategi kita harus masif, komprehensif, menyeluruh dan bersifat pencegahan.
2: Sementara itu, Pangdam 22 Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin melaporkan bahwa jarak pandang di lokasi kebakaran hanya 500 meter, padahal jarak aman di atas 3.000 meter. Kondisi ini menyulitkan operasi pemadaman dari udara. Mayjen TNI Zainul mengatakan operasi jalur darat juga tidak mudah karena selain sulit diakses, di Taman Nasional juga banyak binatang buas.
4: Tidak semudah yang kita bayangkan, Bapak. Saya sudah menunjuk beberapa anggota untuk meninjau lokasinya. Itu lokasinya memang sangat terpencar, Bapak. Sangat terpencar wilayahnya, dan wilayahnya rawa. Kemudian bukan hanya orang hutan saja, Bapak, yang ada di dalam. Itu masih banyak binatang-binatang buas, Bapak. Termasuk buaya, itu juga masih ada. Ular dan sebagainya. Oleh karena itu memang ini menjadi perhatian sendiri, Bapak, untuk masuk ke sana itu mesti hati-hati.
2: Presiden Prabowo Subianto akan menambah 200 unit pompa untuk sumber air. Pemerintah juga akan menggelontorkan 2 miliar rupiah untuk operasional pembuatan sumur bor. Data BNPB per tanggal 12 Oktober, lahan terbakar yang masih ditangani oleh Satgas di lapangan jumlahnya mencapai 639,23 hektar. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 atau Sumudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Selengkapnya dilaporkan Khairul Umam.
0: Tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi di mana dalam peristiwa ini tim KPK
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Operasi senyap tersebut terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Dari jumlah tersebut, pihak yang diamankan termasuk Sekretaris Utama atau Sestama BNPB, pejabat pembuat komitmen serta pegawai atau tenaga ahli dan juga pihak swasta. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan tim juga menyita barang bukti berupa uang tunai dan logam mulia emas dalam kegiatan tersebut. Berdasarkan penghitungan awal, uang tunai yang diamankan mencapai sekitar 1,4 miliar rupiah.
0: Wah, tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi, di mana dalam peristiwa ini tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang, di antaranya merupakan sekretaris utama atau sestama, kemudian PPK dan juga pihak-pihak lain termasuk dari unsur swasta. Selain mengamankan sejumlah pihak, tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai dan juga logam mulia emas. Untuk uang tunai, hitungan awal oleh tim senilai sekitar 1,4 miliar rupiah.
5: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penindakan KPK langsung melakukan ekpos untuk menentukan status para hukum yang diamankan dan juga perkara secara rinci.

0: Budi menyebut bahwa penyelidikan sementara berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, termasuk pengadaan yang menggunakan dana siap pakai untuk kebencanaan. KPK belum mengungkap secara terperinci pengadaan yang menjadi objek perkara, termasuk apakah berkaitan dengan penanganan bencana tertentu, serta identitas lengkap seluruh pihak yang diamankan serta pasal yang disangkakan juga belum diumumkan. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pemeriksa Keuangan BPK mencatat penyaluran dan penetapan penerima bantuan sosial di Kementerian Sosial pada 2025 belum sesuai kriteria yang menyebabkan pemborosan keuangan negara mencapai 2,2 triliun rupiah. Eliana Zahra menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
2: Laporan khusus.
3: Dari pertemuan itu memang sebetulnya defisit itu
4: Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menemukan penetapan dan penyaluran bantuan sosial atau bansos pada Kementerian Sosial tidak sesuai kriteria penerima pada 2025. Berdasarkan perhitungan BPK, hal ini menimbulkan pemborosan keuangan negara sebesar 2,2 triliun rupiah dan kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah. Hal ini sebagaimana termaktub dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester atau IHPS semester 1 tahun 2026. Bantuan sosial yang dimaksud antara lain program Keluarga Harapan atau PKH, Bansos Sembako, dan Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat atau BLTS Kesra. Dalam hal ini, BPK menilai ketidaksesuaian penyaluran bantuan sosial tersebut diantaranya adalah pemberian kepada keluarga penerima manfaat atau KPM dengan status aparatur sipil negara atau ASN, keluarga ASN, pendamping sosial, keluarga pendamping sosial, pemain judi online, meninggal, dan tidak ditemukan. Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI Andreas Edi Susetio meminta data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN tidak dijadikan satu-satunya dasar dalam menentukan penerima bantuan sosial maupun program pemerintah. Menurutnya, klasifikasi kesejahteraan dalam DTSEN perlu dikolaborasikan dengan kriteria lain agar masyarakat yang membutuhkan tidak otomatis tersisih hanya karena berada di luar desil tertentu.
3: Dari pertemuan itu memang sebetulnya DTSEN itu sebetulnya lebih baik difokuskan untuk penanganan kemiskinan ekstrim. Sedangkan yang memang harus betul-betul dibantu. Sedangkan yang lainnya itu bagaimana itu dilakukan melalui pemberdayaan. Dan yang penting tadi-tadi itu adalah hal yang memang dalam jangka pendek yang perlu segera diperbaiki, itu adalah masalah verifikasi datanya.
4: Sementara itu, DPR RI menyatakan memberikan perhatian serius terhadap berbagai persoalan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Persoalan itu mulai dari kerentanan sosial hingga ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial atau bansos. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan, keselamatan rakyat merupakan kepentingan bangsa. Karena itu, negara harus hadir secara nyata untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.
5: Karena itu, melalui fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, DPR RI memastikan bahwa penanganan bencana dan karhutlah yang tepat dan terpadu, serta memastikan bantuan sosial semakin akurat dan tepat sasaran. Ukuran keberhasilan kebijakan negara adalah ketika setiap rakyat membutuhkan perlindungan, maka rakyat benar-benar merasakan kehadiran negara.
4: Di sisi lain, Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah atau KPTDP Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, bantuan sosial nantinya akan disalurkan langsung ke rekening masyarakat. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar penerima bansos memiliki rekening bank. Ia mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari perubahan pola subsidi dari pemberian produk menjadi bantuan langsung kepada masyarakat.
6: Presiden kemarin juga kebetulan sudah berikan instruksi untuk semua mereka punya bank account. Karena pada akhirnya nanti kita tidak subsidi produk lagi, tapi subsidi langsung diberikan pada rakyat. Ke bank account dari rakyat. itu arahan Presiden. Nah, dengan begitu membawa keadilan, yang memberi keadilan kepada masyarakat kita. Masyarakat termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan.
4: Luhut menyebut sekitar 50 juta masyarakat termiskin akan menjadi penerima bantuan. Namun jumlah tersebut masih dapat berubah berdasarkan hasil pendataan pemerintah. Ia juga mengatakan penyaluran dan transaksi bantuan akan dilakukan secara non-tunai atau cashless. Menurutnya, sistem tersebut membuat penyaluran lebih transparan sekaligus mengurangi potensi korupsi. Adapun Kementerian Sosial selama ini memberikan bantuan sosial sembako kepada keluarga penerima manfaat yang berada pada desil 1 hingga 5. Namun mulai kuartal pertama tahun ini penerima bantuan sosial sembako diberikan pada desil 1 hingga 4. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan mengenai ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial.
2: Kalau menurut saya mbak, datanya tuh harus sering dicek lagi mbak. Soalnya gimana ya, kondisi orang kan bisa berubah. Jangan sampai orang yang sebenarnya dia udah mampu, tapi dia masih dapat bantuan. Nah sementara yang benar-benar susah, dia malah gak dapat.
7: Ya harapannya kan bantuan itu benar-benar sampai ke orang membutuhkan ya mbak ya. Apalagi sekarang itu kebutuhan juga banyak. Banyak sekali. Kalau memang ada yang salah sasaran, ya harus segera diperbaiki supaya bantuannya gak sia-sia. Betul kan?
8: Menurut saya, sebelum bantuan dibagikan itu penerimanya harus dicek dulu. Jangan cuma pakai data lama, karena keadaan orang sekarang belum tentu sama seperti keadaannya dulu. Jadi yang memang lagi kesulitan bisa terbantu.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Bansos tidak tepat sasaran pemborosan anggaran 2,2 triliun rupiah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki yang dibacakan Tomo Hakim.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan terkait karut-marut penyaluran bantuan sosial harus disikapi pemerintah bukan sekadar sebagai catatan administratif, melainkan sebagai alarm darurat tata kelola anggaran. Dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester pertama tahun 2026, BPK mencatat ketidakhematan keuangan negara sebesar 2,2 triliun rupiah dan kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah pada penyaluran bansos tahun 2025. Bantuan sosial adalah benteng pertahanan terakhir untuk melindungi masyarakat.

0: fiktif, terindikasi judi daring, hingga bermasalah secara kependudukan. Realitas itu membuktikan bahwa validasi data bansos tidak bisa lagi hanya mengandalkan pendekatan birokratis di atas kertas. Pemerintah melalui Kementerian Sosial harus segera menindaklanjuti rekomendasi BPK secara tegas, terukur, dan transparan. Pengembalian kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah ke kas negara harus dikawal ketat. Sementara celah kebocoran anggaran wajib ditutup rapat. Di sisi lain, akselerasi transformasi digital melalui Perlinsos Digital adalah langkah progresif yang patut didukung. Kendati demikian, digitalisasi tidak boleh berjalan setengah-setengah. Ia harus terintegrasi lintas instansi, diawasi secara berkala, serta diiringi pengamanan data pribadi yang kuat. Pemerintah juga wajib menghadirkan kanal pengaduan dan koreksi data yang inklusif serta mudah diakses masyarakat bawah. Peran aktif pendamping di tingkat desa dan kelurahan menjadi krusial agar warga miskin yang berhak tidak kehilangan hak konstitusionalnya hanya karena hambatan teknis atau keterbatasan akses teknologi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ketepatan sasaran bansos adalah tolok ukur akuntabilitas negara dalam merawat keadilan sosial sekaligus menjaga marwah keuangan publik. Pemerintah dituntut untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar menjelma menjadi kesejahteraan nyata melalui validitas data yang akurat, pengawasan tanpa kompromi, serta evaluasi yang terbuka. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Beralih ke informasi dari mancanegara. Koalisi pimpinan Arab Saudi yang mendukung pemerintah Yaman meminta warga sipil untuk mengungsi dari sebuah fasilitas minyak di ibu kota Sana yang dikuasai kelompok Houthi menjelang operasi militer yang direncanakan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, juru bicara koalisi pimpinan Arab Saudi, Mayor Jenderal Turki Al-Maliki, mengimbau warga sipil untuk meninggalkan stasiun pusat Al-Sabah milik Yemen Petroleum guna memastikan keselamatan warga sipil tersebut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Chef de Mission Kontingen Indonesia Reda Mantovani memastikan penempatan hotel para atlet penyandang disabilitas di Nagoya, Jepang berada dekat dengan venue pertandingan masing-masing cabang olahraga. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Reda menyebut langkah ini dilakukan untuk memudahkan mobilitas para atlet penyandang disabilitas dan masing-masing tim pendukungnya. Pagi ini kembali kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Informasi pagi ini selengkapnya bersama dengan Brigadir Yasinta. Silakan.
3: Ya baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya, Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau situasi lalu lintas terkini di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pagi ini terpantau kondusif lancar, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju Semanggi atau Senayan, maupun dari Lebak Bulus yang akan menuju Blok M atau Fatmawati, begitupun arus lalu lintas yang akan menuju ke arah Bintaro. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat di kawasan ini memiliki lintasan jalur yang memutar sehingga rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Dan perlu kami informasikan bahwa di kawasan ini

0: Ini juga terdapat banyaknya angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat untuk naik turunkan penumpang, sehingga kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati dan tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jakarta yang akan menuju Semarang maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan tetap perhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Japanan Porong Sidoarjo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, maksud kami, terpantau adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini, baik dari Surabaya yang akan menuju ke arah Malang maupun dari Surabaya yang akan menuju ke arah Mojokerto, begitupun arah sebaliknya. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati, mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan juga jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan kami menghimbau kepada Anda, khususnya para pejalan kaki yang akan melintas di kawasan ini, juga tetap berhati-hati, mengingat di sepanjang jalur ini belum tersedianya sarana jembatan penyeberangan maupun zebra cross di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 246 kasus laka lantas dengan rincian 20 meninggal dunia, 32 luka berat, dan 351 luka ringan. Dari 246 kasus laka lantas tersebut, 36% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858-715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polantas bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke Safira di studio. Silakan.
1: Terima kasih Brigadir Yasinta yang sudah menyampaikan informasi lalu lintas pagi ini dalam Polantas Kari Pro 3.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Kari Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, juga WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, maju terus. Boy. Besok kan ya, kamu dikit harus lagi, kuliah.
0: Ya terus.
1: Tidur.
0: Tanggung nih, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, ya, Boy. Bangun tidur ya, Mobile Legend. Mau tidur ya, Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya. Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Ya udah iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: RRI Stasiun Produksi Alor.

Pendengar kok Kalem Diklat Polri Komjen Pol Dr. Rudi Darmoko SIK MSI memberikan penghargaan kepada 8 Kapolres jajaran Polda Nusa Tenggara Timur yang dinilai berprestasi dan berjasa bagi Polri. Pemberian penghargaan tersebut ditandai dengan penyerahan piagam penghargaan dan pengalungan medali kepada para penerima sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi, loyalitas, serta keberhasilan mereka dalam menjalankan tugas kepolisian. Penghargaan itu juga diberikan berdasarkan keputusan Kapolda NTT nomor Kep garing 711 garing 10 garing 2026 tanggal 1 Oktober 2026 tentang pemberian penghargaan kepada pegawai negeri pada Polri, Polda NTT yang berprestasi dan berjasa bagi Polri. Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Hendri Novika Chandra SIKMH menjelaskan bahwa penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi yang ditetapkan oleh Komjen Pol Rudi Darmoko ketika masih menjabat sebagai Kapolda Nusa Tenggara Timur sebelum mendapat promosi jabatan sebagai Kalem Diklat Polri. Pendengar, 8 penerima penghargaan tersebut adalah AKBP Christian Kadang SE SIK, Kapolres Manggarai Barat AKBP Levi Devriansyah SIK SHM SI, Kapolres Manggarai AKBP Haryanto SH SIK MM, dan Kapolres Manggarai Timur AKBP Rahmat Mukhammad Salihi SIK MH, Kapolres Nagakeo AKBP Yudi Franata SIK MH, Kapolres ND. Dan selanjutnya penghargaan diberikan kepada AKBP Dr. GD Harimbawa SE SHMH MIKOM, Kapolres Ngada AKBP Bambang Supeno SIK, Kapolres Sika, serta AKBP GD Putrayase SH yang menjabat sebagai pelaksana tugas atau PS Kapolres Flores. 5 penerima penghargaan lainnya yaitu Kapolres Manggarai Barat, Kapolres Manggarai, Kapolres Manggarai Timur, Kapolres Nagekeo, dan Kapolres ND memperoleh apresiasi atas dedikasi dan keberhasilan dalam penanganan pasca gempa bumi di Flores serta menjaga situasi Kamtipmas tetap kondusif di wilayah masing-masing.

0: tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
1: Indonesia. Alor, pagi ini.

0: Oke, 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor Pendengar, kembali kami pancar luaskan dari Jalan Cendrawasi nomor 10 Padang Tekukur Alor. Pendengar, untuk Anda semua yang sedang beraktivitas di wilayah Kota Kalabahi di Bumi Nusa Kenari, kembali kami menyapa Anda di pagi hari ini, kita di pukul 9 lebih 15 menit. Dan seperti biasa di pukul 9 kita hadirkan program dialog interaktif, dan pagi ini kita akan berbincang terkait dengan topik kita di pagi hari ini, peran OSIM dalam membangun kreativitas, kemandirian, dan juga prestasi pelajar. Dan tentunya pendengar, untuk menemani aktivitas Anda, kami hadirkan dialog ini, dan untuk menjawab topik dan membahas topik yang akan kita diskusikan di pagi hari ini, sudah hadir bersama saya dua narasumber yang sangat luar biasa, cantik-cantik, manis-manis dari Man Alor. Sudah ada Widyawati Jadi selaku Ketua OSIM Man Alor. Selamat pagi, Nona. Oke, panggilannya apa ini?
1: Widya.
0: Oke, Widya, Nona Widya selaku Ketua OSIM Man Alor. Ada juga tidak kalah manis, ada Bintang Dea Amalia, Wakil Ketua OSIM Man Alor. Selamat pagi.
2: Pagi.
0: Dipanggil Dea ya?
2: Panggilnya bisa Dea, bisa Bintang juga.
0: Oke, bisa Bintang, bisa Dea. Panggil Dea saja ya. Oke, Dea, bagaimana kabar berdua di pagi hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya, wow. Biasanya dialog pagi itu dengan orang-orang yang lebih dewasa ya, kali ini bersama anak-anak manis. Ketua dan Wakil Ketua OSIM. Ini kita

0: menjabat sebagai ketua dan wakil ketua OSIM di Man Alor?
1: Ya baik, OSIM itu adalah organisasi siswa intra madrasah.
0: Oke. Okay.
1: Jadi itu pemilihannya itu setiap tahun dan seperti tahun-tahun sebelumnya itu biasanya periodenya itu 1 tahun, tapi di angkatan kita berdua itu 2 tahun. Okay. Mulai dari 2026 sampai dengan 2028.
0: Okay.
1: Nah, kita dua baru berjabat ini
2: sekitar 1 bulan.
1: 1 bulan lebih.
0: Oke, okay, wow, baru ya. Oke, okay, selamat untuk terpilih menjadi ketua. Dan tapi saya ini senang sekali ya, akhirnya tuh kayak ada ruang untuk perempuan ya. Ketika hadir kemarin baru lihat flyer, wow, perempuan-perempuan hebat nih. Jadi pemimpin ya, belajar dari sekolah begitu. Udah lanjutkan.
2: Dan ini juga perdana kita perempuan dan perempuan jadi ketua dan wakil ketua OSIM.
1: Wow. Perdana pertama kali dan paling lama periodenya itu 2 tahun.
0: 2 tahun.
2: Ya.
0: Pertama perempuan menjabat dan periodenya juga lama.
1: Wow.
0: Ya semoga bisa menjalankannya dengan baik ya, sampai selesai. Oke, okay. Jadi ini baru sebulan ya menjabat, tetapi ini pastinya sudah ada program-program ya yang disusun dan akan dieksekusi ini. Sebenarnya untuk OSIM sendiri, apa sebenarnya sih peran OSIM dalam kehidupan sekolah dan juga mengapa organisasi ini sangat penting begitu? Silakan, okay. Mungkin dari ketua atau wakil dulu.
2: Oke, okay, kalau dari saya itu, saya ingin menampung aspirasi siswa dan juga untuk mengembangkan potensi siswa. Karena kan mungkin di sekolah itu orang melihat potensi itu dari bidang akademia. Nah, kita mau jadikan OSIM itu untuk melihat potensi siswa itu dari bidang non-akademi. Makanya kita adakan OSIM itu untuk melatih atau mengembangkan potensi mereka. Contohnya kita membuat bulan bahasa, atau juga kelas meeting dengan adanya lomba futsal, voli, badminton. Nah, itu tuh untuk mengembangkan bakat dan minat mereka. Itu tujuan utama dari OSIM.
0: Dari pembentukan OSIM ya. Mungkin dari ketua mendamahkan?
1: Ya, itu sama seperti yang tadi wakil katakan. Itu kita membangun peran OSIM itu supaya memberikan partisipasi kepada siswa-siswa supaya mengembangkan bakat dan minatnya masing-masing.
0: Iya, sepakat ya. Karena kan kalau misalnya kita cuma ke sekolah terus belajar akademik, pasti nilai akademik kita yang lebih tinggi. Tapi dari sekolah juga kita mau membangun apa saja bakat dari para siswa begitu.
2: Ya, betul
0: dan
2: sekali.
0: Itu harus dibuat organisasinya dulu biar ada yang mengurusnya begitu ya. Oke, wow, luar biasa sekali. Dan ini baru sebulan nih. Apa saja, kita boleh tahu dong apa saja program kerja dari OSIM baru dipimpin oleh dua perempuan hebat ini?
1: Kemarin program kita tidak terlalu banyak sih,
0: okay.
1: Hanya ada 3.
2: Iya, ada 3.
1: Jadi di masa 1 bulan ini semenjak kita menjabat, kita baru mengadakan program Pasarman. Itu festival di bulan bahasa.
0: Okay.
1: Kan sekarang ini sedang berjalan ya, sedang berjalan perlombaan bulan bahasa. Jadi di situ kita membuat apa ya,
2: semacam stand begitu
1: ya,
2: untuk siswa atau OSIM berjualan. Nah, ini juga salah satu dari visi misi Man Alor itu untuk melatih jiwa kewirausahaan siswa. Makanya kita sebagai OSIM juga mendukung visi misi Man Alor dengan membuat stand OSIM.
1: Ya, okay. Jadi di situ teman-teman ingin berjualan, mau menunjukkan hasil-hasil karya mereka dari tata busana, di situ ada apa ya,
2: tempat sudah disediakan.
1: Ya, di situ kan ada satu ekstrakurikuler itu menjahit. Jadi di situ nanti kan kita membuat program Pasarman, mereka mau menunjukkan hasil karya-karyanya yang selama ini mereka buat.
0: Dari ekstrakurikuler itu. Oke. Jadi dibuatlah pasar di bulan bahasa ini ya?
1: Ya.
0: Bulan bahasa untuk menampung setiap produk hasil dari kreativitas anak-anak begitu. Wow, ini sangat luar biasa ya. Dan ini pasar man ini sudah masuk dalam program yang mendukung ekstrakurikuler tadi menjahit ya?
2: Iya, menjahit.
0: Oke, okay. Wow, luar biasa sekali ya itu yang dikembangkan di pasar. Dan ini juga kita

0: mau melihat manfaat dari Pasarman sendiri selain menampung aspirasi, ada tidak kayak produk-produk dari anak sekolah yang dibuat tetapi di luar jam kerja di sekolah, dipajang juga di sana atau ya, hanya dikerjakan di sekolah saja itu?
1: Ada, ada. Mereka membuat, mereka satu kelas itu rencana membuat produk makanan yang mau dijual. Jadi setelah pagi datang kegiatan itu mulai, mereka sudah mulai menjual dan banyak teman-teman atau guru-guru yang apa, ikut
2: membeli.
1: Ya, membeli.
0: Wow, jadi tidak saja hasil jahitan ya, tetapi ada juga makanan, produk makanan yang dijual. Oke, ini kita juga mau melihat ya, sebagai ketua dan wakil, apa sebenarnya tanggung jawab utama yang harus dijalankan dalam menggerakkan organisasi OSIM ini sendiri?
1: Tanggung jawab utama ya, itu kita memberi dukungan terhadap siswa, kita memberi dukungan dan
0: support ya, paling
1: ya, support. Setelah itu melatih mereka untuk kedisiplinan dan
0: membangun kedekatan ya, juga ya.
2: Ya, kita juga merangkul dan kayak ayo kita sama-sama kerja ini, jangan ada yang kerja, ada yang tidak. Kita merangkul sama-sama. Kalau ada keluhan juga ayo keluhkan saja, tidak apa-apa. Jangan saling pendam atau saling omong di belakang.
0: Dan ini menarik ya, satu bulan kerja ini berarti baru dibentuk langsung adakan bulan bahasa nih. Ini juga yang kita mau melihat dulu cerita-cerita baru dipilih, terpilih sebagai ketua dan wakil OSIM. Bagaimana nih kemudian kalian berdua bersama tim kerja mempersiapkan bulan bahasa ini? Karena ini pasti full dihandle oleh OSIM nih. Bagaimana tuh?
1: Jadi setelah pemilihan itu, setiap tahun pasti adanya kegiatan bulan bahasa. Nah, semenjak kita dua terpilih itu, langsung disampaikan dari pembina OSIM bahwa di bulan Oktober ini ada kegiatan festival bulan bahasa nih. Jadi umumkan kepada teman-teman untuk ini, kita ada adakan lomba ini nih, ayo silakan berpartisipasi. Nah, di situ kita mengumumkan ada sekitar 8 ya, 8.
2: Iya, ada 8 lomba.
0: Oke.
1: 8 mata lomba dan di situ 8 mata lomba ya. Nah, di situ kegiatan ini baru berjalan mulai dari hari Senin kemarin sampai penutupannya ini hari Sabtu. Di situ kita dengan anggota-anggota OSIM saling berdiskusi, kita berbagi, kamu ini di bagian ini, perlombaan ini, perlombaan itu, kita membuat panggung, pokoknya berpartisipasi lah dengan teman-teman semua, kita saling membantu, mendukung.
0: Dari sini juga bisa lihat kekompakan ya. Kalau wakil bagaimana nih membantu ketua dan juga membangun semangat kepada tim yang lain, kepada teman-teman anggota yang lain untuk menggerakkan siswa di IMAN untuk bisa bergerak di bulan bahasa ini?
2: Kalau itu kita mengadakan rapat sih, setiap satu minggu sekali itu kita merapat. Kayak ini hari untuk evaluasi, habis itu nanti untuk bagi-bagi tugas, kayak nanti lu juga di lomba ini, lu jadi koordinator ini, untuk bagi-bagi tugas juga. Setelah itu nanti kita begini, jangan hanya kerja tugas yang kita kasih, tapi kita sama-sama bantu yang lain. Karena kita kalau kalau kita bersatu, itu semua kerja tuh akan cepat selesai.
0: Betul ya. Kerja sama itu paling penting kalau di OSIM, di organisasi ya lebih tepat.
1: Itu paling penting.
0: Nah ini kita kembali ke topik kita ya, peran OSIM dalam mengembangkan kreativitas, kemandirian dan juga prestasi ini. Kita mau melihat terkait dengan kreativitas pelajar di lingkungan sekolah. Nah, program kerja yang program kerja apa nih yang sudah dijalankan dari 3 program tadi ya, program utama tadi dalam bulan bahasa ini, program apa saja yang sudah dieksekusi nih?
2: Kalau di bulan bahasa itu baru Pasarman sih. Soalnya kan kita punya 2 lainnya itu kemungkinan besar dilaksanakan di tahun depan. Kan yang program yang pertama itu ada festival menyondong hari kemerdekaan. Mm-hmm. Yang pasti dilakukan itu di bulan 8.
0: Iya, ya. Okay.
2: Dan juga kita juga membuat lomba man club yang akan dilakukan di bulan 6. Mm-hmm. Jadi untuk bulan bahasa baru satu program kerja yang terjalankan.
0: Oke, okay. Berarti ini 3 program utama dan langsung dieksekusi ya di bulan bahasa. Yeah. Berarti duanya tahun depan ya,
2: yeah,
0: karena bertepatan dengan hari kemerdekaan dan juga di
2: bulan
0: 6 ya. Oke. Okay. Itu program 3 program kerja dari OSIM Man Alor. Dan ini juga kita mau melihat nih bagaimana nih dari OSIM ketua, wakil dan juga anggota memberikan ruang bagi siswa untuk bisa ada di bergabung bersama di organisasi atau di OSIM ini untuk sama-sama mengembangkan setiap bakat. Mungkin melihat ada siswa ini yang punya bakat misalnya menjahit, atau ada juga ya ekstrakurikuler jurnalistik. Bagaimana nih kemudian Man Alor, OSIM Man Alor kemudian mengajak teman-teman untuk kembangkan bakat masing-masing?
2: Kalau itu kita jalan di setiap kelas, kayak contohnya pas jurnalistik kita gini, teman-teman semua siapa yang mau ikut bergabung dalam jurnalistik bisa tulis nama, okay, dan juga nomor teleponnya. Nanti setelah itu kita ketemu di jam 3 sore atau setelah pulang sekolah. Kita juga sebarkan info tersebut di grup OSIM, dan OSIM yang bersedia silakan list nama. Setelah itu kita omong sama pembina jurnalistik atau pamibo, kasih nama-nama, dan kita kumpul pada hari Kamis untuk melakukan pelatihan dan juga pelantikan.
0: Oke, okay. Itu untuk jurnalistik. Tapi kita mau tahu dulu di Man Alor sendiri itu ada ekstrakurikuler apa saja selain jurnalistik?
1: Nah, yang pertama itu ada English Club. Di situ kita belajar debat, cerdas cermat, storytelling bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Yeah. Yang kedua itu yaitu tata boga menjahit. Di situ siswa-siswa yang ingin, yang punya bakat menjahit, di situ dikumpulkan dan mengikuti ekstrakurikuler tersebut. Bisa guru-guru juga. Kalau guru-guru yang menyukai menjahit silahkan bergabung. Setelah itu ada pramuka. Pramuka dan
2: ada juga UKS atau PMR.
1: Iya,
2: itu juga ada.
0: Oke.
1: Okay. Ya, itu
0: ada beberapa ya ekstrakurikuler, dan itu boleh siapa saja ya bagi siswa yang merasa minat saya di sini atau bakat saya bisa nih saya kembangkan di sini, saya ke sini saja begitu. Tapi sejauh ini melihat dari ketua dan wakil, melihat bagaimana nih antusiasme dari teman-teman untuk mengikuti beberapa bidang ekstrakurikuler tersebut?
1: Antusias mereka besar. Jadi mereka yang mempunyai bakat misalnya di bahasa Inggris, saya mau masuk ekstrakurikuler English Club biar saya mau
0: kembangkan
1: bakat saya lagi seperti ekstrakurikuler yang lain juga. Jadi mereka yang mempunyai bakat dan minat di bidangnya masing-masing, kita akan tanya dan menggabungkan mereka di ekstrakurikuler tersebut.
2: Dan bahkan saat melihat teman yang ikut ekstrakurikuler English Club, teman yang awalnya tidak berminat itu juga ikut berminat karena ternyata dampaknya besar sekali ya untuk kita.
0: Berarti semangat.
2: Iya, semangat sekali. Semangat.
0: Dan sepertinya di situ akan rame.
2: Rame.
0: Apalagi kita lihat anak-anak sekarang ya, di era sekarang itu kalau misalnya terlalu banyak belajar materi monoton juga akan bosan. Ya, jadi lebih bagus ada tuh
2: ada ekstra,
0: bervariasi ya, belajar, setelah belajar mungkin langsung dipraktekkan atau langsung belajar mengembangkan minat bakat itu akan lebih bagus. Oke, dan ini kita juga mau melihat ya terkait dengan ketua dan wakil dengan kegiatan yang padat, apalagi sekarang menghandle bulan bahasa pastinya kegiatannya padat, tapi tentunya kegiatan belajar mengajar juga berjalan nih. Nah, ini kita juga mau tahu dari wakil dan dari ketua dan wakil bagaimana nih memanajemen waktu antara mengurus pekerjaan sebagai ketua dan wakil ketua OSIM, kemudian menghandle bulan bahasa dan membagi waktu untuk belajar.
2: Kalau dari saya sendiri itu saya buat skala prioritas. Kayak nanti jam segini itu harus kerja PR, sudah. Habis itu nanti di sekolah itu fokus sama pekerjaan, untuk waktu OSIM fokus sama waktu OSIM. Intinya itu pakai skala prioritas sih, biar waktunya tidak keteteran atau tidak berhamburan begitu.
0: Iya,
2: kalau dari saya begitu.
1: Kalau dari saya pagi itu ke sekolah. Ke sekolah fokus belajar dulu nih. Belajar, setelah itu pulang sore. Sore itu baru apa bergabung dengan OSIM. Mm. Nah, setelah itu malam baru belajar. Okay. Lanjut belajar lagi.
0: Mm-hmm. Jadi tidak terganggu ya.
1: Iya. Tapi kadang terganggu juga.
0: Oke, okay, iya, kadang terganggu.
1: Karena pas kemarin mau mendekati bulan bahasa itu jadwalnya bertabrakan full.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kita bingung bagi yang belajar mana, sibuk kegiatan untuk persiapan bulan bahasa yang mana. Tapi ya kita membagi
0: handle,
1: ya. Kita membagi waktu dengan sebaik mungkin.
0: Tapi dari sini juga menarik ya. Dari sini juga kita bisa belajar untuk bagaimana kita memanajemen waktu kita. Tadi sudah dibilang wakil ya, ada yang harus diprioritas, ada juga okay, kita harus membuat skala prioritas kita, mana yang kita duluan kerjakan, kemudian mana yang kita kerjakan setelah prioritas itu begitu.
2: Betul sekali.
0: Okay, ini sangat menarik dan sangat luar biasa ya, belajar segala sesuatu itu sudah dari sekolah, dan memang sekolah itu memberikan ruang seluas-luasnya untuk kita berekspresi ya, tidak saja kita belajar terkait dengan akademik, tetapi di situ juga kita mengembangkan setiap bakat yang kita punya melalui organisasi sekolah yang sudah ada begitu. Kalau di MAN ada OSIM, kalau di sekolah-sekolah lain ada OSIS dan lain-lain begitu. Oke, ini sangat luar biasa. Tapi untuk kepemimpinan yang baru satu bulan dan langsung mengambil tanggung jawab besar di bulan bahasa dengan kegiatan-kegiatan selain pasar, kita melihat sedikit ya terkait dengan kegiatan bulan bahasa deh. Selain pasar yang tadi sudah dilakukan di kegiatan OSIS, apa saja nih perlombaan yang dilakukan di bulan bahasa ini?
1: Yang pertama itu ada cerdas cermat. Mm-hmm. Yang kedua ada debat bahasa Inggris.
0: Okay.
1: Yang ketiga itu lomba storytelling Islami. Mm-hmm. Yang keempat MC. Mm-hmm. Selanjutnya yang kelima itu nasyid. Keenam drama cerita cerita rakyat. Mm-hmm. Yang ketujuh video vlog edukasi. Mm-hmm. Yang terakhir itu membuat stand marketing. Jadi di situ teman-teman yang ingin berjualan silakan membuat stand dan berjualan sesuai
0: apapun ya.
1: Apapun yang mereka mau jualan silakan. Di situ kita memberi tempat untuk mereka berjualan.
0: Wow, sangat luar biasa ya, ada beberapa perlombaan yang diadakan di sana.
1: Ya, jadi hari ini kegiatan itu sudah berjalan selama 3 hari. Mm-hmm. Dan hari Sabtu itu sudah penutupan.
0: Okay, hari Sabtu, satu minggu berarti.
1: Ya, satu minggu
0: kegiatannya. Dan ini pasti lagi sibuk-sibuk ya, tapi masih bisa datang untuk berbagi cerita. Terima kasih. Dan kita juga mau melihat nih dari menjadi OSIM sudah satu bulan ya, dan tentunya masih ada waktu yang sangat panjang sampai 2028. Ini pastinya panjang sekali, dan kita mau tahu dulu sebelum menjadi OSIS atau sudah menjadi OSIS ini sudah ada di benak bagaimana saya akan menjalani roda organisasi sebagai pemimpin, dan juga saya juga sebagai perempuan ya, sudah ada tidak dalam pikiran terlintas seperti itu?
1: Kalau saya pertama itu saya mengikuti organisasi OSIM. Mm-hmm. Nah di situ pas tahun lalu juga saya sempat mendaftar. Mm-hmm. Tapi tidak terpilih sebagai ketua OSIM. Mm-hmm. Jadi saya ditempatkan menjadi bendahara umum.
0: Okay.
1: Nah, setelah masa jabatan 2025-2026 selesai, saya bilang, sudahlah, tidak usah ikut OSIM. Mau ikut tapi tidak mau naik jadi ketua, mau jadi anggota biasa saja. Mm-hmm. Tapi datang, KHT bilang, tidak apa-apa, coba tes dulu, siapa tahu tahun ini bisa naik jadi ketua. Dan ya, alhamdulillah,
0: jadi ketua.
1: Tahun ini bisa naik jadi ketua.
0: Kalau dari wakil sendiri, Nona Dea?
2: Okay, kalau dari saya sendiri, saya tidak punya background OSIM dulu sebelumnya.
0: Okay.
2: Di SMP malah tidak pernah ikut OSIM.
0: Wow.
2: Tapi pada saat ada pendaftaran untuk jadi ketua dan wakil ketua, tiba-tiba kayak berminat dan juga daftar. Ternyata malah kepilih jadi wakil ketua OSIM. Itu sangat plot twist.
0: Iya. Oke, tapi sudah ada gambaran ya untuk bagaimana menjalani roda organisasi ini?
2: Ya, sudah.
0: Sudah ada, apalagi ini awal-awal langsung dikasih tanggung jawab ya, menghandle bulan bahasa bersama teman-teman.
1: Awalnya takut juga. Aduh, ini kegiatan ini bisa berjalan dengan baik atau tidak, takut tidak bisa menjalankannya dengan baik, takut terasa takut, tapi datang-datang kayak ya kita jalani saja sebisanya, pasti bisa. Jadi alhamdulillah kegiatan ini berjalan dengan baik.
0: Sampai hari ini hari ketiga.
1: Iya.
0: Bagaimana hari ketiga?
1: Alhamdulillah
2: lancar.
0: Lancar. Berarti ketakutan itu cuma ketakutan ya ternyata.
2: Terlalu overthinking, takut duluan.
0: Takut duluan.
1: Pas terpilih jadi ketua langsung berpikir bilang, aduh. Ini nanti pas kegiatan bulan puasa ini saya harus buat bagaimana, saya takut tidak bisa buat begini, buat begitu. Tapi alhamdulillah berjalan, semuanya berjalan dengan baik.
0: Okay. Dari cerita-cerita ini, apa nih yang didapat dari perjalanan sampai di hari ini menghandle kegiatan bulan puasa hari ketiga? Dari tadi sudah diceritakan ternyata ada ketakutan, tetapi setelah menjalaninya biasa saja berjalan seperti ini. Apa nih yang didapat dari situ?
1: Kalau saya dapat nasihat dari pembina OSIM, soalnya saya kan suka takut apa-apa kebawa takut. Jadi pembina bilang, "Tidak apa-apa kakak, pasti kakak bisa jalani saja. Nanti bukan kakak saja yang sendiri berpartisipasi, nanti ada bantuan dari anggota pembina OSIM yang lain. Jadi kalau tidak bisa apa-apa tanya dan kita siap membantu. Jadi jangan takut." Nah dari situ saya berpikir bahwa oh, jadi kegiatan ini bukan saya yang handle sendiri. Nanti pasti ada bantuan dari pembina OSIM, dari anggota pembina OSIM. Jadi di situ saya rasa bahwa oh, jadi tidak berat ya. Jadi aman-aman saja.
0: Aman-aman saja. Kalau dari wakil ketua nih, Nona Dea. Sampai sejauh ini bagaimana?
2: Kalau dari saya sih awalnya juga pasti takut. Apalagi kan tidak ada background OSIM gitu ya. Terus sampai ada yang bilang begini, "Bintang, lu tuh tidak cocok jadi wakil ketua OSIM." Tapi karena bulan bahasa ini saya udah punya prinsip kayak okay, saya membuktikan bahwa saya nih layak jadi wakil ketua OSIM. Di situ juga saya rasa kayak kita bukan kerja sendiri, tapi ada anggota, juga ada pembina OSIM yang selalu rangkul kita. Jadi di situ mulai yakin bahwa kita OSIM tahun ini nih akan bagus, akan bisa.
0: Okay. Naisia, ini kita kembali melihat topik kita dan di situ juga ada pembentukan karakter pelajar ya. Ini tentunya kalau misalnya dari OSIM sendiri mungkin melihat dari OSIM dulu ya, dari ketua, wakil dan juga anggota-anggotanya. Bagaimana nih kemudian ketua dan wakil ketua membangun kerjasama komunikasi yang baik antara ketua, wakil ketua dan juga anggota-anggota lain? Untuk kita itu harus bersatu dan mengangkat kegiatan ini, menjalankan kegiatan ini dengan baik.
2: Kalau kita biasanya mengadakan rapat sih, kan juga ada program kerja itu, program kerja bulanan yang akan mengadakan rapat untuk mengevaluasi. Nah, di situ itu kita
1: menanyakan mereka
2: apa ada kendala di setiap seksi yang sudah kita bagi, atau ada saran lah atau masukan untuk lebih mengembangkan OSIM.
1: Jadi di situ kita berdiskusi nih. Kita berdiskusi, keluhanmu apa? Jadi mereka membicarakan keluhan mereka. Jadi di situ kita sama-sama mencari jalan keluarnya kalau mereka mempunyai keluhan.
0: Ada tidak kayak tantangan nih? Ini kita berbicara terkait dengan tantangan. Pastilah dalam roda organisasi pasti ada tantangan ya. Apa nih tantangan terbesar dan tantangan yang menurut ketua dan wakil ini paling berat nih yang pernah dihadapi semasa menjalani menjabat sebagai ketua dan wakil?
1: Tantangan terbesar ya, yang pertama itu pokoknya sangat besar lah.
2: Itu kita tidak kompak, kayak awal-awal itu masih tidak kompak. Dong kerja sesuai dengan dong pun mau sendiri. Dong tidak mau kerja sesuai apa yang kita sudah atur dari awal. Itu sih tantangan terbesarnya. Di situ kita mengadakan rapat kayak bilang, "Kam, kalau kerja apa-apa tuh sesuai dengan bidang yang sudah kita bagi."
1: Jadi itu sangat menguras tenaga juga ya, apalagi mereka yang maunya mereka dengan mereka punya circle. Jadi di situ kita bilang tidak boleh begitu, kita saling merangkul. Jadi kadang kita berbicara dengan mereka juga kadang mereka tidak dengar sih. Itu tantangan terbesar. Yang kedua, pada kegiatan itu
2: Kalau pada kegiatan itu lebih ke program kerja yang pasarman itu. Soalnya kan kita buatnya makanan itu di Kedelang, sedangkan man itu ada di KBC. Nah itu tantangannya itu tuh apa namanya kendaraan sih itu.
0: Kendaraan
2: itu
0: yang, karena jaraknya
2: iya,
0: jauh.
2: Itu kita harus bolak-balik angkat kompor, angkat remote, itu tantangannya sih capek. Belum lagi matahari sudah panas.
0: Aduh. Oke, kerja di kerjanya ya.
2: Iya.
0: Oke, wow, itu tantangan. Tapi bisa lah dikerjakan ya bersama.
2: Iya, bisa. Selagi kita bersama-sama pasti semua akan mudah.
0: Nah, ini juga yang menjadi tantangan itu menyatukan berbagai karakter ya.
1: Iya, aduh. Menyatukan kan, OSIM itu kan dilihat kita sebagai bumerang untuk siswa yang lain. Jadi kita harus semaksimal mungkin membuat yang terbaik. Jadi kalau misalnya kita sudah salah sedikit membuat hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang guru-guru mau, di situ kita mulai kena, oh sini gini gitu-gitu. Jadi kita pokoknya siap menerima apa yang mereka sampaikan.
0: Sampaikan.
1: Ya, kita siap menerima kritik dari mereka. Jadi ya itu juga sangat ya,
0: menjadi tantangan ya, menantang,
2: menguras tenaga sekali.
0: Oke, jadi memang betul ya, kalau sudah jadi OSIM kita jadi kaca ya untuk terus dilihat nih, ini kesalahan kecil juga akan dilempar ya kepada OSIM. Tapi dari situ juga bisa terus belajar ya. Oke, saya harus seperti ini, yang baik diambil, yang tidaknya biar berlalu. Oke, kita melihat lagi OSIM Man Alor dan juga pencapaian akademik dan non akademik dari adanya OSIM ini. Menurut kalian, bagaimana nih OSIM kemudian dapat mendorong siswa agar terus aktif berorganisasi tetapi juga terus berprestasi di bidang akademik baik juga non-akademik?
1: Jadi itu kita berbicara dengan mereka bahwa kalau kalian mau ikut organisasi, jangan tinggalkan apa ya pelajaran di kelas. Jadi tetap
2: utamakan pelajaran yang ada di sekolah. Sama kalau kamu mau ikut contohnya seperti olimpiade atau ikut lomba di luar sekolah, oke, kita OSIM akan dukung.
1: Kita
2: akan mengajak
1: dukungan
2: teman-teman untuk pergi ke tempat kamu lomba dan kita akan memberi dukungan. Sama yang perlu kalian ingat tuh, kegiatan OSIM hanya hanya ada di beberapa bulan saja, tidak setiap hari ada. Jadi utamakan tuh kamu tuh belajar saja, nanti OSIM ada kegiatan baru kamu utamakan OSIM.
0: Iya ya, karena kegiatan-kegiatan akademik juga penting ya, karena kita datang di sekolah untuk mau sekolah baru bergabung di OSIM nih, jadi harus prioritas belajar untuk OSIM. Tadi seperti juga sudah disampaikan, berarti harus pintar-pintar ya untuk manajemen waktu, membagi waktu antara harus belajar dan juga
2: untuk berorganisasi
0: begitu. Oke, bagaimana nih kemudian dari OSIM mengajak siswa-siswi yang mungkin masih malu-malu, kurang percaya diri untuk terlibat langsung nih, atau mungkin untuk mengembangkan bakat mereka di bidang yang ada ya, di ekstrakurikuler yang sudah ada, yang mungkin masih takut, masih malu, belum berani?
2: Kalau itu kita ada seperti rapat, itu kita mewajibkan untuk seluruh anggota OSIM untuk berbicara atau mengeluarkan aspirasi dan juga untuk melatih public speaking mereka itu dari situ. Jadi mungkin awal-awal mereka malu, tapi sekarang sudah kebanyakan sudah mau bergabung satu sama lain, sudah saling membantu. Bahkan juga ada yang bilang di saya begini, Bintang, ternyata jadi OSIM tuh punya banyak teman nih. Awalnya Nisa nih takut sama dia, ternyata kita sejalan sama-sama.
0: Oke, berarti
1: ya. Jadi kalau mereka yang mau, yang masih malu-malu untuk bergabung di ekstrakurikuler atau OSIM atau Pramuka atau apapun yang ada di Madrasah Aliyah Negeri Alor, itu pertama kita ajak mereka dulu nih, coba kamu masuk dulu nih, baru kamu rasa. Jadi kalau kalian tidak bisa apa ya mengembangkan bakat di ekstrakurikuler, itu bisa ke yang lain, ekstrakurikuler yang lain,
0: karena ada beberapa pilihan ya. Misalnya jadi, tidak bisa di jurnalistik atau apa, bisa juga pindah di lain. Mungkin ada juga bidang-bidang olahraga bisa masuk. Oke, jadi itu menjadi pilihan ya untuk bisa melihat begitu. Jadi sebenarnya kita semua ini punya bakat ya, tidak ada yang tidak punya bakat. Ya, hanya kita mungkin sejauh masih, ini kita belum mengetahuinya ya, saja.
1: Masih malu-malu, ya. Masih takut, belum pede.
0: Iya. Ya. Tapi kalau misalnya sudah ada dan kita sudah kenali bakat dan minat kita, pasti kita akan happy.
2: Iya, akan kembangkan.
0: Kembangkan, dan itu kembangkannya dengan happy begitu, dengan senang. Oh, ternyata saya punya bakat juga begitu. Oke, ini luar biasa sekali ya Osim Man Alor. Kita berbicara terkait dengan peran dalam mengembangkan kreativitas, kemandirian, dan juga prestasi. Dan ini sejauh ini kita berbicara, saya melihatnya peran OSIM, peran OSIS di sekolah-sekolah itu sangat penting ya. Dan ini juga yang paling penting, mungkin kita melihat OSIM itu harus lebih dekat ya kepada siswa-siswi, itu paling penting. Karena dari OSIM kita juga bisa melihat, oh ternyata siswa-siswa ini punya minat bakat seperti ini. Jangan sampai OSIM dilantik terus kemudian angkat tangan. Terserah kamu saja ya, mau baik atau tidak. Tapi OSIM punya tanggung jawab besar ketika sudah dilantik, punya tanggung jawab besar untuk merangkul, mengayomi setiap siswa yang ada di sekolah untuk memberikan arahan nih kepada teman-teman untuk terus mengembangkan bakat dan minat seperti yang ini. Dengan kegiatan-kegiatan, program-program kerja juga yang sudah dilakukan. Dan ini kita melihat ya di Man Alor sendiri ada 3 program dan satunya sudah terlaksana. Dan hari Sabtu ya sudah penutupan bulan bahasa. Semoga setiap rangkaian kegiatannya berjalan dengan baik. Dan tadi juga sudah dijelaskan beberapa tantangan yang sudah dihadapi. Tapi dari tantangan-tantangan itu sudah bisa menjalaninya. Dan kemungkinan mungkin di depannya ada lagi tantangan-tantangan yang belum kita tahu. Sudah siap untuk mengatasi tantangan-tantangan
1: siap,
0: yang
1: sudah
0: belum?
1: Sudah sangat siap ini.
0: Sudah ya, karena ini awal dilantik langsung ada kegiatan. Dan tentunya ini sudah jadi pelajaran ya. Sudah ada pengalaman untuk bagaimana mengatasi setiap tantangan-tantangan yang ada. Oke, terakhir nih, apa harapan ketua dan wakil ketua terhadap perkembangan OSIM serta kreativitas dan juga prestasi pelajar Man Alor ke depannya? Mungkin dari ketua atau wakil dulu, silakan.
2: Kalau dari saya, semoga apa yang kita lakukan itu bisa mengembangkan bakat mereka. Kayak awalnya dong bingung, kayak ini sapu bakat, kenapa di sekolah tidak ada? Nah, saya harap tuh semoga OSIM bisa mengembangkan bakat mereka.
1: Kalau dari saya, semoga apa yang kita jalankan ini, mulai dari visi misi, program kerja, dapat berjalan dengan baik.
0: Oke, amin ya, dapat berjalan dengan baik. 2 tahun masa kerja.
1: Lama.
0: Dan harapan kita juga tentunya kompak-kompak selalu ya untuk kegiatan. Jangan habis kekompakan di kegiatan saja, tetapi selanjutnya setelah kegiatan ini untuk menanti kegiatan-kegiatan yang datang juga harus tetap kompak. Oke, itu harapannya ya. Apa nih pesan yang kalian yang ketua dan juga wakil ketua mau sampaikan kepada teman-teman dan juga pelajar yang ingin mengembangkan bakat tapi masih ragu, masih malu seperti tadi ya, masih takut-takut untuk bergabung di organisasi atau juga kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler lainnya?
1: Pesan saya untuk teman-teman yang ingin bergabung di organisasi OSIM, silahkan, karena OSIM itu tidak semenyeramkan mungkin. Jadi silahkan bergabung. Di situ kita saling merangkul, saling bertukar ide. Jadi bukan kita saling berantam. Jadi teman-teman kalau yang mau bergabung silahkan. Kita siap menjalani setiap program kerja itu selalu bersama-sama.
0: Oke, dari wakil.
2: Kalau dari saya sih, ayo kita tetap bersatu. Jangan cuma bersatu di kegiatan saja, tapi kita tetap bersatu. Jangan ada konflik tiba-tiba, tidak mau kasih selesai, tiba-tiba keluar dari OSIM begitu saja. Kalau ada apa-apa tuh, ayo kita sama-sama kasih selesai.
0: Komunikasi ya.
2: Iya, komunikasi itu penting sekali dalam organisasi.
0: Oke, bersatu ya. Jangan hanya ada OSIM pas kegiatan ya. Setelah itu sudah tidak ada OSIM lagi. Adanya wakil dan ketua dan wakil saja. Oke, itu pesan yang sudah harapan dan juga pesan yang disampaikan oleh ketua dan juga wakil ketua OSIM Man Alor, ada Nona Widiawati Jadi, dan juga ada Bintang Dea Amalia yang sudah berbagi. Mungkin ada tidak pesan terakhir sebelum kita mengakhiri? Ada lagi pesannya?
2: Tetap semangat menjalankan bulan bahas.
0: Oke, tetap semangat. Dari ketua?
1: Ya, sama sih.
0: Sama ya, tetap kompak berarti. Tetap, kompak, tetap semangat, semangat untuk menjalani bulan bahasa khususnya untuk siswa-siswi di Man Alor. Dari studio ini juga kami mau menyampaikan selamat dan sukses selalu juga untuk kegiatan Bulan Bahasa Man Alor. Ini sudah hari ketiga dan akan penutupan di hari Sabtu. Ya. Semoga kegiatan ini berjalan baik dan tidak saja menjadi ajang keramaian, tetapi dari kegiatan Bulan Bahasa juga bisa menjadi pelajaran berharga bagi para siswa dan juga tentunya lebih mengembangkan minat dan bakat anak-anak di Man Alor. Oke, pendengaran juga pemirsa, selamat pagi. Terima kasih Anda sudah menyimak dialog kami dari pukul 9 tadi sampai saat ini, kurang lebih 1 jam ya kita ada dalam program Alor Pagi. Saya Monica Lanmai dan juga ada dua narasumber cantik di sini bersama operator Pak Willy di studio. Kami mengucapkan terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas Anda di pagi hari ini. Selamat pagi.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Anda sedang mengikuti Atambua siang ini.
3: Pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja berada, selamat pagi menjelang siang untuk Anda semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari ini. Semoga aktivitas yang Anda lakukan bisa berjalan dengan lancar. Semangat untuk Anda semuanya. Dan saat ini pendengar Anda bersama kami, tim Atambua Siang. Ada saya Yanti Kima yang menemani Anda semuanya di siang hari ini ya, di Atambua Siang. Dan kita akan bicara tentang keluarga sebagai benteng pertama mencegah anak terjerumus narkoba begitu ya. Dan pendengar Pro 1, keluarga adalah lingkungan pertama untuk seorang anak untuk bisa belajar, untuk bisa bertumbuh, membangun karakter mereka, dan tentu saja mengenal nilai-nilai kehidupan begitu. Namun di tengah perkembangan zaman dan perubahan pola pergaulan, anak-anak dan remaja itu mereka biasanya menghadapi berbagai tantangan yang bisa mempengaruhi masa depan mereka. Salah satunya adalah penyalahgunaan narkoba seperti itu ya. Dan persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan menegakkan hukum saja, tetapi juga menyentuh persoalan sosial, kemudian pola pengasuhan, juga komunikasi dalam keluarga juga seperti apa ya, juga lingkungan pergaulan anak mana. Karena itu pencegahan membutuhkan keterlibatan orang tua, masyarakat, sekolah, dan tentu saja berbagai pihak yang peduli terhadap masa depan generasi muda seperti itu. Nah, untuk membahas hal ini, pendengar Pro 1, kita akan berbincang bersama dengan seorang pengamat sosial dan praktisi keluarga yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Atambua, yang sudah bersama kita, yaitu Pak Yohanes Bergmans Rua Esfil, atau biasa disapa Pak Arli, yang sudah bersama kita di studio Pro 1 RRI Atambua. Langsung saja kita sapa Pak Arli yang sudah bersama kita. Selamat pagi menjelang siang Pak Arli.
4: Selamat pagi menjelang siang buat Ibu Yanti dan teman-teman semua di studio dan para pendengar RRI setia di mana saja berada. Salam sehat, salam anti narkoba, salam kebersamaan dalam keluarga.
3: Baik, salam sehat dan selamat datang di Pro 1 RRI Atambua untuk yang kesekian kalinya begitu ya. Kayaknya ini sudah menjadi langganan nih.
4: Iya. Siap.
3: Iya. Tentu saja sehat ya, karena selalu sehat, luar biasa. Itu yang kita harapkan begitu ya. Bukan hanya Pak Arli, semua pendengar juga diharapkan selalu dalam keadaan yang sehat dan tetap jaga kesehatan kita semua. Karena kita melihat dengan kondisi cuaca yang ada saat ini ya, dengan perubahan iklim yang begitu cepat seperti ini, yang tentu akan mempengaruhi kesehatan kita, sehingga tetap jaga kesehatan, semuanya tetap sehat begitu ya. Dan kita bicara tentang keluarga sebagai benteng pertama mencegah anak terjerumus narkoba bersama dengan Pak Arli tentu saja. Nah, Pak Arli ini sebagai seorang pengamat sosial sekaligus seorang praktisi keluarga juga, bagaimana

0: bagaimana kalau Pak Arli melihat persoalan penyalahgunaan narkoba di kalangan anak muda, di kalangan remaja saat ini, terutama tentu saja dalam kaitannya dengan perubahan kehidupan sosial masyarakat yang ada saat ini?
1: Ya baik, ini pertanyaan yang menarik ya, karena bicara tentang narkoba, kita bicara tentang bahaya yang sangat mendepraksi pola pikir, bahkan sangat merusak moral bangsa ya, terutama bagi generasi-generasi muda yang menjadi tulang punggung pembangunan dan tulang punggung kebersamaan masa depan bangsa ya.
0: Iya.
1: Ya kita bicara narkoba juga dengan situasi sekarang, bahwa bicara narkoba kita tidak bisa membatasi hanya bahwa para pelaku saja, tapi bahwa informasi tentang bahaya narkoba ini bisa diakses saja oleh apa saja, oleh kalangan apa saja ya, orang tua, muda, dan anak-anak, dan bahkan anak-anak yang sering menggunakan gadget atau handphone sekarang mudah sekali mengetahui informasi tentang narkoba, bahkan bisa mengakses informasi atau menggunakan, mendapat narkoba lewat jaringan-jaringan digitalisasi seperti itu ya. Maka mungkin mereka juga tahu bahwa di dunia ini ya, menurut laporan PBB ya, kita mulai dari kerangka secara global ya, bahwa sekitar 284 juta orang atau 5,5% penduduk dunia usia 15 hingga 64 tahun itu pernah menggunakan zat psikopat, psikoaktif ya, ya seperti narkoba dan lain-lain ya. Jadi bahkan hampir 500 ribu orang meninggal dunia akibat dampak narkoba, akibat dampak ya. Mungkin bisa saja mereka menggunakan, atau mereka itu bagian dari jaringan kartel penyelundup, atau mereka bagian dari orang-orang yang bekerja dalam sistem untuk mengendalikan narkoba dan lain-lain ya. Dan yang korban secara keseluruhan yang paling dampak juga ya, sekitar 34 juta anak dan remaja tuh usia 10 sampai 19 tahun. Itu pernah menggunakan zat psikoaktif atau narkoba ini. Di Indonesia ya, dari tingkat data nasional ya, yang dari data BPS kalau nggak salah ya, kita jumlah pengguna narkoba di Indonesia bisa mencapai 3,3 juta orang pada kelompok usia 15 hingga 64 tahun juga, atau sekitar 1,8% dari total penduduk dewasa. Itu yang perlu kita sikapi dulu. Nah, sekitar 23,7% dari jumlah tersebut adalah pemakai rutin dan berkecanduan. Nah, kelompok usia 15 sampai 35 tahun paling rentan dan menyumbang hampir 70% dari total pengguna. Sementara di kalangan anak-anak dan remaja pelajar, 3,3% pernah menggunakan narkoba. Berarti 1,2% menggunakan secara rutin, jenis yang paling banyak ya, itu ganja gitu. Itu yang paling banyak, sekitar 19%. Sayangnya ya, dari sekitar 76% pengguna dewasa dan 89% anak yang memakai belum pernah mendapat pengobatan atau rehabilitasi, dibiarkan saja terlantar gitu. Itu yang kita sayangkan. Meskipun banyak yang ketika mengalami penggunaan narkoba ya, melapor diri ke BNN atau dinas kesehatan yang terdekat untuk bisa ditangani atau direhabilitasi gitu. Atau mereka diamkan menjadi aibnya keluarga dan lain-lain ya, atau aib masyarakat, mereka dikucilkan. Nah, itu yang perlu kita lihat ya. Dan di provinsi Nusa Tenggara Timur ini ya, angka penyalahgunaan narkoba berada pada kisaran sekitar 1,6% hingga 1,9% gitu. Jadi 2,1% siswa SMP hingga SMA di NTT juga gitu yang mencoba narkoba, dengan perkiraan jumlah mencapai 3.500 sampai 4.000 anak ya. Itu kita harus akui. Nah, dengan situasi yang saat ini, berdasarkan data-data yang kita kelola, bahwa narkoba itu sudah ada di depan pintunya kita ya, pintu anak-anaknya kita, pintu dalam rumahnya kita, bahkan sudah sampai di sekat kamarnya anak-anak. Kenapa kita bisa katakan begitu? Baik, karena ketika kita menggunakan handphone,
0: pertanyaan begitu ya, kenapa narkoba ini semakin dekat? Faktor apa yang mempengaruhi sehingga narkoba ini semakin dekat, bahkan sudah sampai di pintu keluarga-keluarga begitu ya. Tentu ini mengintai anak dan remaja yang ada di keluarga-keluarga tersebut. Nah ini kalau Pak Arli melihat, apa sih faktor yang sangat mempengaruhi hal itu terjadi begitu?
1: Ya, paling cepat kan disrupsi digital. Anak-anak menggunakan media komunikasi handphone tanpa batasan, sehingga mereka bisa mengakses semua informasi yang positif maupun negatif. Biasanya para kartel atau jaringan narkotika atau jaringan perjudian online gampang saja masuk ke dalam sistem algoritmanya anak-anak ya. Lewat iklan-iklan yang menarik, cara cepat hidup memperoleh uang misalnya di judi online, cara cepat memperoleh kesenangan lewat bisa menjadi kurir narkoba dan lain-lain. Nah itu yang sering terjadi di sekarang ya. Nah kalau kita bicara kenapa itu narkoba cepat masuk di situ ya, itu karena digitalisasi ya, saya bilang masuk di pintu-pintunya rumah masing-masing ya, di keluarga yang terdekat. Itu mungkin jawaban yang paling cepat yang saya sampaikan itu ya, bahwa informasi digitalisasi itu sangat mengkooptasi semua orang-orang ya, yang pengguna itu untuk bisa mengakses, mendapat informasi. Entah dia gunakan tidak, tapi dia sudah punya akses gitu. Oh hari ini orang kena narkoba, narkoba itu enak. Oh kapan ya kalau saya bisa gunakan? Mulai satu individu ke individu lain, mereka mulai bertanya gitu. Jadi kalau ada pertanyaan berikut ya, misalnya gini, apa penyebab orang terjerumus narkoba mungkin? Ya. Mungkin ada 4 kelompok penyebab utama ya, bisa jadi alasan ya, yang saya coba mendalami dari pertanyaan tadi dari Ibu Yanti ya. Faktor pertama itu faktor individu ya, dari dalam diri gitu. Mungkin yang pertama rasa ingin tahu, penasaran. Yang kedua mungkin dia lari dari masalah ya, stres di sekolah, masalah keluarga, putus cinta, pengangguran. Yang ketiga mungkin ingin merasa diterima, takut ditolak teman-teman, ikut-ikutan supaya dianggap bagian dari kelompok ya. Faktor yang kedua itu mungkin faktor keluarga. Kurang komunikasi dalam keluarga, orang tua sibuk, jarang berbicara dengan anak, atau broken home, kurang kasih sayang, atau pengawasan orang tua yang terlalu longgar ya, tidak ada aturan, atau sebaliknya terlalu menekan sehingga anak kabur keluar cari hal-hal yang baru gitu. Faktor yang ketiga tuh faktor lingkungan dan pergaulan. Mungkin dalam lingkungan pergaulan itu tekanan teman sebaya ya. Teman menawarkan atau mengejek kalau tidak ikut menggunakan narkoba, atau lingkungan buruk mudah ditemukan sekitar rumah kita ya. Orang sering memakai media sosial, internet yang negatif ya cenderungnya. Mereka selalu menampilkan atau membuka kegiatan-kegiatan perjudian atau narkotika dan lain-lainnya. Atau ada penawaran-penawaran untuk menggunakan paket paket murah ya. Kalau kamu dapat paket murah, gimana caranya? Itu istilahnya paket murah untuk menawarkan menjual narkoba dan lain-lain ya. Nih, barang ini kau bisa ini, kau jadi kurir dan lain-lain. Itu bisa terjadi. Faktor keempat tuh faktor ekonomi dan sosial ya. Yang pertama kesulitan ekonomi dan pengangguran bisa jadi alasan untuk jadi kurir atau pengedar. Yang kedua putus sekolah, tidak ada kegiatan positif atau waktu luang yang berlebih bu. Atau mudah, yang ketiga mudahnya mengakses narkoba terutama di daerah perbatasan yang Belu ya, contoh kita di daerah arus barang dan jasa gitu, yang keluar masuk begitu cepat. Atau di Batam itu kita dengan Singapura, atau daerah-daerah perbatasan Indonesia dengan Malaysia gitu, atau di banyak tempat ya yang bisa menjadi jalur distribusi barang dan jasa yang bisa mendistribusikan barang terlarang ya, narkotika dan lain-lain. Karena di Belu contoh ya, di Belu ini kan kita membentang perbatasan tuh ada 170 ibarat 170 km
0: titik
1: ya. Ya, titik perbatasan itu. Jadi luasan begitu kan, jadi kita tidak bisa mengandalkan hanya lembaga formal seperti TNI, Polri, atau pihak-pihak badan narkotika itu yang bisa mengawasi itu. Tetapi kita semua sebagai satu elemen perbatasan masyarakat di sini bisa bisa membantu untuk mengawasi, untuk mencegah dampak masuknya narkotika atau sejenisnya ke negara Republik Indonesia, dan hal ini di Kabupaten Belu sebagai daerah perbatasan, atau di Kabupaten Alor, atau di Kabupaten BTU dan Melaka gitu. Itu menjadi pintu-pintu perbatasan yang bisa menjadi kemungkinan, meskipun kita tahu bahwa Bea Cukai hari ini TNI Polri begitu ketat dan Badan Narkotika Nasional begitu ketat mengawasi perbatasan. Tetapi bisa saja jalan-jalan tikus kecil yang bisa dilewati, itu kan banyak cara yang bisa ditempuh oleh para pengedar untuk bisa meloloskan barang-barang haram seperti itu ya.
0: Baik, nah di balik semuanya itu untuk supaya menjaga, seperti tadi disampaikan bahwa narkoba ini sudah berada di pintu keluarga.
1: Iya.
0: Keluarga ini menjadi tiang utama, begitu, fondasi utama menjaga anak-anak dan remaja dari ancaman penyalahgunaan narkoba, begitu. Nah ini kalau menurut Pak Alri ya, ini berbagai faktor tadi yang sudah disampaikan, ada media online, kemudian juga pengaruh dari pribadi diri sendiri, juga dari keluarga juga ini mempengaruhi. Nah ini dari pergaulan juga, kalau Pak Arli sendiri melihat seberapa besar ini pengaruh lingkungan begitu, dan tekanan teman sebaya terhadap keputusan seorang anak, seorang remaja untuk mencoba yang namanya narkoba ini.
1: Iya, itu
0: karena ini cukup besar juga ya
1: pengaruh, pengaruh lingkungan. Lingkungan bergaulnya dia, tempat bermainnya itu sangat besar, sangat besar sekali itu. Karena anak-anak usia remaja tuh mencari jati diri ya, mencari identitas. Ada satu buku yang saya baca tentang Design, Nature and Attitude yang ditulis oleh Bram Sindun ya, tentang bagaimana pola pergaulan anak-anak tuh, dan pola perilaku itu sangat dipengaruhi oleh faktor pertama, mungkin faktor keluarga, faktor lingkungan bergaul, faktor di mana tempat dia sering ada ya. Tetapi yang kita tadi pertanyaan yang penting ya, bahwa faktor lingkungan. Lingkungan memberikan peranan sangat sangat penting bagi dia, bisa hal positif, bisa juga hal negatif. Tetapi dalam hal ini ketika anak terjumus ke jejaringan narkoba atau pengguna narkoba ya, bahwa lingkungan itu bisa mempengaruhi dia. Karena tempat dia bermainnya, misalnya kalau dia mau diterima misalnya, kau harus ini bisa menggunakan ini, gitu, sama-sama gitu dalam satu komunitas kelompoknya dia, atau mau diterima oleh temannya dia, kau harus menggunakan gitu. Nah, di situ jika anak-anak tidak diberikan kekuatan dari rumah untuk memberikan artinya kekuatan bentengnya dia ya, perlengkapan-perlengkapan ketika dia berada dalam lingkungan di luar rumah, kamu harus apa yang kamu buat gitu. Jangan sampai dia hanya ikut teman-teman, jadi dia sudah menggunakan gitu. Jadi dia sudah terjebak dalam situasi ini. Nah paling tepat kita tidak membatasi pergaulan dia, tetapi mengajak dia tuh bergaul di rumah, di tempat yang lebih mudah kita awasi gitu.
0: Baik, itu yang diharapkan seperti itu begitu Pak Arli. Tapi bagaimana dengan kondisi keluarga begitu ya, seperti mungkin ia seorang anak remaja, ia ini berharap dengan keluarga, tapi bagaimana ketika ia kembali ke keluarga kemudian terjadi konflik di sana ya, mungkin yang ia temui ketika dia sampai di rumah, orang tuanya mungkin bertengkar setiap hari, begitu. Kemudian ada juga tekanan ekonomi dalam keluarga, begitu. Kemudian orang tua yang mereka punya waktu yang jarang bersama anak-anak mereka, begitu. Nah ini apakah juga mempengaruhi mereka, mempengaruhi tumbuh kembang dalam mungkin pengambilan keputusan seperti tadi, ketika ada ajakan mungkin mereka akan tidak bisa berkata tidak, begitu. Karena saya sudah tidak bisa, keluarga tidak bisa diharapkan, saya hanya bisa dengan teman-teman saya untuk saya berbagi, kalau saya tidak menerima mereka juga akan menjauhi saya, seperti itu.
1: Memang cukup sulit ya kalau kita menghadapi situasi seperti itu ya. Mungkin biasanya latar belakang itu orang tua yang tidak memberikan kasih sayang atau broken home ya. Itu akhirnya membiarkan anaknya mencari jati diri di luar ya, di luar lingkungan. Tapi Sebenarnya untuk mengantisipasi yang lebih tepat ya, bahwa orang tua itu harus bisa membedakan persoalan mereka pribadi, mungkin dia dengan istrinya dia ya, dengan persoalan anak-anak gitu. Jadi terjadi dua variabel kekuatan ya, vertikal maupun horizontal. Berarti kan vertikal mungkin horizontal dia dengan istrinya, tapi antara horizontal dia dengan istrinya, vertikal kan dia dengan anak gitu. Nah, ketika dia juga harus bisa memilah secara positif ya, bahwa apa yang perlu dia lakukan untuk anak gitu. Apa, jangan sampai keluarga broken home misalnya, atau kurang kasih sayang itu, dia mengorbankan anak-anak gitu. Itu yang perlu diberikan waktu. Misalnya contoh, langkah-langkah bagaimana cara mengatasi membangun benteng dalam keluarga ya, untuk mencegah jangan sampai anak-anak lebih senang bermain di luar daripada kita, daripada di rumah sendiri. Mungkin yang pertama tuh, langkah pertama tuh bangun komunikasi yang terbuka. Sediakan waktu, berbicara setiap hari. Tanyakan, bagaimana ini hari kamu buat apa misalnya. Bukan hanya, eh, kau di sekolah bagaimana? Nilainya kau punya berapa? Diukur gitu. Ayo, anak-anak yang mungkin ketika dia tingkat pendidikannya atau tingkat daya serapnya, kognitifnya kurang bagus, akhirnya dia merasa, wih, saya disisihkan atau dibanding-bandingkan dengan teman. Akhirnya dia mencari ruang yang lebih aman ya, ruang di luar. Yang kedua mungkin, yang pertama ya, langkah bangun komunikasi terbuka tuh, sediakan waktu berbicara setiap hari. Jadilah pendengar yang baik. Orang tua harus jadi pendengar yang baik. Jangan langsung menghakimi anak saat dia bercerita tentang masalahnya dia gitu. Apapun yang terjadi, jangan beri tekanan ke anak-anak. Selalu berkata bahwa orang tua, kami selalu ada untuk untuk kamu ya, untuk anak-anak, dan ini kamu juga selalu ada untuk orang tua. Jadi kita membangun komunikasi yang positif. Yang langkah kedua mungkin berikan kasih sayang dan rasa berharga. Beri pujian usaha anak-anak kita, bukan hasil yang kita lihat ya. Merasa bahwa ini perjuangan dia, dan anak juga akan merasa dia dihargai. Kita memberikan perhatian penuh seperti itu, melibatkan anak-anak dalam kegiatan kerja bakti di kebun, masak bersama di rumah, atau kegiatan ibadah bersama di gereja, di pura, di masjid, dan lain-lain ya. Libatkan mereka, jadi mereka merasa, oh ternyata merasa at home ya, di rumah gitu. Itu karakter at home. Mungkin yang sekarang kita lebih dengar tren ya, karakter at home dan at house. Kalau at home tuh dia betah, kalau house tuh karakter buildingnya. Seperti saya melihat Bu, saya melihat orang kaya bangunan itu, orang kaya bangunannya bagus, hidup pasti enak, mewah di dalam. Tapi itu sifatnya karakter bangunannya bagus, tapi at home, rumah sederhana apapun rumah, membangun itu yang saya bilang kasih sayang dan nilai rasa yang berharga dalam rumah itu. Langkah ketiga tuh, lakukan pengawasan yang bijaksana. Kenali teman-teman anak yang bergaul, kenali anak-anak itu, oh siapa-siapa saja yang bergaul dengan dia. Undang ke rumah bahkan, tanyakan mereka tuh siapa-siapa saja gitu, dari keluarga apa-apa. Jelasnya beri pertanyaan yang imperatif ya, supaya jangan sampai anak-anak tersinggung dan lain-lain gitu. Ketahui kemana ia pergi dengan siapa, bukan melarang. Tapi harus cari tahu dia kemana pergi secara halus ya. Atur penggunaan media sosial, kesepakatan bersama. Tolong gunakan jam-jam tertentu ya. Jam belajar kita belajar. Lihat akses mereka, jangan sampai dia mengakses ke judi online atau ke akses narkoba untuk transaksi dan lain-lain lewat ini. Karena biasanya para jejaring kartel narkoba itu mengeksplorasi para pengguna itu lewat media sosial yang sulit dilacak ya, kalau fisik kan bisa dideteksi. Langkah keempat tuh mungkin berikan arah dan kegiatan positif. Bantu anak jika dia punya cita-cita, misalnya dia bisa bermain musik ya, latih dia menggunakan keterampilan musik di sekolah-sekolah musik gitu. Isi waktu dengan kegiatan bermanfaat, misalnya olahraga, dia punya bakat lari dan lain-lain, bimbing dia. Bakat futsal atau sepak bola, voli dan lain-lain. Yang kelima paling tepat itu, penting tuh, orang tua harus menjadi contoh yang baik ya. Orang tua jangan sampai menggunakan zat narkoba yang berbahaya atau mengisap rokok atau vape di depan anak-anak. Jelas anak-anak pikir, enak gitu. Ketika dia menggunakan vape, dia nggak tahu bahwa jenis itu vape atau rokok itu ternyata di dalamnya itu ada ganja dan lain-lain. Salah sekali terjerumus kan dia sudah terjebak. Setelah itu orang tua harus memberikan cara yang sehat juga ya. Tunjukkan cara sehat mengatasi masalah gitu. Berbicara, berdoa, bekerja, bukan lari ke sesuatu yang hal yang merusak. Misalnya ada stres, masalah pekerjaan di kantor dan lain-lain, akhirnya pulang buka musik besar-besar, karaoke, teriak kiri kanan sampai tengah malam misalnya, atau dia minum miras, setelah itu bahkan mengkonsumsi ke narkoba pelarian. Nah itu kalau dilihat anak kan tidak bagus. Jadi itu hal-hal yang lima langkah yang saya berikan dengan beberapa contoh-contoh tadi. Itu kira-kira hal yang bisa mendepraksi atau bisa menjadi perlengkapan bagi keluarga untuk membangun benteng yang kokoh, bukan secara ineratif saja tetapi secara komprehensif dan masif dalam keluarga gitu.
0: Baik, jadi Pak Alvin tadi sudah menyampaikan ya pola komunikasi orang tua dan anak begitu ya, yang bisa membantu anak mungkin merasa nyaman ketika mereka berada di rumah, ya mereka tidak takut mereka untuk menceritakan apa yang mereka rasakan begitu. Tapi ada juga orang tua yang melarang anaknya begitu ya, karena takut mungkin terjerumus dengan narkoba sehingga overprotective begitu dengan anaknya. Ini bagaimana nih? Apakah dengan larangan-larangan yang disampaikan oleh orang tua begitu, ini sudah cukup untuk menjauhkan narkoba?
1: Ya, saya kira gini begitu. Tugas orang tua kan, seorang tua pasti dia memberikan kasih sayang ya. Kasih sayang itu bentuk, bukan beri hanya lewat memberikan tanggung jawab dia, haknya dia ya. Tapi memberikan kewajibannya dia. Itu hak dan kewajiban. Anak juga mempunyai hak dan kewajiban. Jadi orang tua juga punya hak dan kewajiban. Tetapi dalam hal ini ketika orang tua punya kewajiban untuk selalu menyampaikan, mengingatkan. Itu pada prinsipnya orang tua gitu. Karena apapun yang terjadi, anak itu tetap anak. Pengalaman hidupnya dia masih terbatas. Mungkin dia hanya bisa mendapat informasi dari kehidupan dia hari-hari di lembaga formal, misalnya mungkin di pendidikan sekolah, tapi lembagaan non formal kan di lingkungan di rumah, lingkungan sosial, mungkin di tempat ibadat dan lain-lain ya, tempat pergaulan dia. Itu perlu di ini. Karena kalau anak-anak tidak diingatkan, mereka menjadi seorang yang rentan gitu. Rentan dalam arti gini, bahwa mereka rentan dalam arti mereka mencari jati diri sehingga bisa muncul kenakalan. Bukan karena ada dorongan yang nakal saja, tetapi karena mungkin lemahnya ikatan sosial yang seharusnya mencegah kenakalan itu gitu. Jadi orang tua mungkin dia memberikan ingatan terus ya, bagaimana pentingnya bahwa kalau seandainya anak tidak diingatkan atau tidak diberitahu bahwa kedepannya dia akan merasa cukup sulit ya. Oh, berbahaya sekali ini kalau seandainya saya pergi ke sana, tapi bapak kok tidak memberitahu. Tapi kenapa ya ini? Gini, akhirnya anak merasa bapak juga sibuk, bodoh amat saya terjun ke sini. Jadi sebenarnya perlunya adalah membangun ikatan sosial ya. Pertama tuh mungkin di situ yang ketika kita menegur anak-anak yang rentan itu, kita membangun satu attachment atau kelekatan atau kedekatan ya, yang bahasa Indonesia lebih tepat ya, attachment. Seberapa dekat anak dengan orang tua. Anak yang merasa dekat dengan mama tidak akan mau mengecewakan mama misalnya gitu, untuk dia terjerumus kayak ini. Itu pentingnya. Mama juga sering kan yang paling ribut kan mama di rumah. Harus ini, harus ini, ini. Tapi bapak juga kadang gitu. Yang kedua, komitmen. Seberapa besar anak punya cita-cita? Anak yang punya komitmen ingin menjadi perawat, polisi, atau pastor akan berpikir panjang sebelum merusak cita-cita dengan narkoba gitu. Orang tua mengingatkan, mendorong, hey, cita-citamu kamu ini, jangan, hati-hati ya, jangan buat ini gitu. Atau involvement atau keterlibatan. Seberapa sibuk anak dalam kegiatan positif. Jadi anak-anak yang misalnya habis kegiatan itu di sekolah, diberi kegiatan-kegiatan lain yang positif, misalnya olahraga, diberi kelonggaran, jangan dipaksakan untuk dia setiap hari itu bekerja dengan ritme yang padat gitu. Jadi dia enggak, akhirnya dia terkungkung dalam rutinitas,
0: tertekan
1: ya. Setuju Bu Yanti, dia tertekan, akhirnya dia buat pelarian-pelarian Yang ketiga, keempat ya, belief, kepercayaan. Anak harus diberikan nilai kepercayaan pada nilai-nilai norma tentang norma agama ya, kasih sayang dalam rumah, perhatian, tidak boleh mengganggu orang misalnya lagi beribadat misalnya, nilai-nilai positif, tidak boleh menggunakan narkoba atau menjudi. Nah, nilai-nilai itu yang selalu kita tanamkan. Jadi saya bilang attachment, commitment, involvement, belief, kepercayaan. Itu poin yang perlu kita kasih ke anak-anak. Makanya kenapa tadi Ibu Yanti bilang orang tuh harus memberitahu terus. Ya itu, poin-poin itu yang harus disampaikan terus ke anak gitu. Mungkin dengan cara yang sesuai dengan kondisi ya, keadaan saat anak melakukan itu. Jadi memang hak dan kewajiban tugas orang tua menyampaikan itu. Attachment, commitment, involvement, keterlibatan, dan belief, kepercayaan yang harus diberikan antara orang tua dan anak juga mempercayakan orang tua. Jadi situasi timbal balik ya.
0: Gitu. Ya, baik. Jadi harus orang tua dan anak, begitu juga sebaliknya, harus ada saling pengertian begitu ya, berkomunikasi dengan baik seperti yang tadi sudah disampaikan. Begitu juga ketika orang tua mungkin mengetahui ataupun mencurigai begitu ya, terjadi sesuatu hal yang buruk terhadap anaknya begitu, sehingga misalkan anaknya terjerumus dengan narkoba, begitu juga bagaimana nih membangun komunikasi yang baik begitu ya, walaupun mungkin itu akan sebagian orang tuh akan membangun amarah begitu ya, langsung dengan kenapa kau seperti itu ya. Tapi bagaimana ini ketika mengetahui anaknya sebagai menggunakan narkoba, sebagai orang tua melakukan komunikasi yang baik sehingga anak ini tidak tersinggung seperti itu, mau lebih terbuka lagi tentang hal itu begitu, Pak Arli.
1: Iya, kalau memang anak itu sudah terjerumus ya, langkah yang paling pertama kan kita tidak biarkan dia sendirian.
0: Iya,
1: gitu.
0: Betul.
1: Tadi yang saya bilang, keterlibatan tuh, involvement, attachment, habis komitmen orang tua sebagai tanggung jawab, hak dan kewajiban orang tua. Yang ketiga involvement, keterlibatan, yang keempat belief, kepercayaan. Wah, kita masih bisa percaya pada ini, anak masih bisa diperbaiki situasinya. Saya juga percaya bahwa saya mampu untuk gini. Tetapi kita juga harus bekerja sama dengan lembaga formal lainnya. Kita bisa melapor ke pihak yang bersangkutan, misalnya Pak Dinas Kesehatan atau ke Badan Narkotika Nasional BNN yang ada di daerah terdekat kita, atau bisa saja ke pihak kepolisian dan kejaksaan untuk mengendus jaringan-jaringan itu. Pertama kita endus dulu jaringan itu, memutus rantai dia sebagai korban, jelasnya pasokannya dari mana gitu, siapa-siapa ya dia bergaul. Itu yang kita serahkan ke lembaga formal untuk mengatasi atau menyelidiki. Yang berikut, yang kedua, mungkin langkah yang apa kan kita anak-anak yang maaf ya, yang sudah terkontaminasi atau sudah terjun ke narkotika ya, mau coba-coba atau sudah terlibat dalam yang sudah terlalu dalam ya, itu diatur dalam undang-undang negara juga ya. Pasal peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2011 ya, tentang hak rehabilitasi bagi korban ya. Korban juga mempunyai hak gitu. Jadi kita jangan sembunyi itu sebagai aib, tapi kita melihat bahwa anak ini sebagai perlu diberi perhatian itu. Harus kita harus terlibat dalam tanggung jawab kita untuk menarik anak ini keluar dari rantai narkotika yang sudah mengikat dia ya, ajak dia untuk keluar. Saya kira belum terlambat, karena di NTT saja ada tempat-tempat rehabilitasi kayak di rumah sakit Legend Yohanes yang untuk mengatasi ini, dan di daerah-daerah tentu ada BNN yang bagaimana cara mengatasi itu. Saya kira kita tidak boleh biarkan dia sendiri gitu, bahwa ketika anak terjerumus kita menjadikan bahan refleksi, tetapi kita harus jangan tinggal attachment, commitment, involvement, keterlibatan kita dan kepercayaan kita tetap anak itu, dan kepercayaan kita untuk membangun mengeluarkan anak dari situasi itu yang perlu kita lebih tumbuhkan lagi gini. Apa yang kita salah dari ini, refleksi harus diperdalam begitu.
0: Baik. Iya. Jadi butuh yang namanya keterbukaan.
1: Iya.
0: Baik dari keterbukaan seorang anak untuk menyampaikan hal itu kepada orang tua, kemudian orang tua juga harus terbuka begitu ya terhadap pihak-pihak yang tadi sudah di sampaikan oleh Pak Arli begitu ya, karena ini adalah satu bentuk pertolongan terhadap anak tersebut begitu ya. Anak kita terlibat narkoba, tentu kita jangan sembunyikan begitu ya. Kita harus terbuka, kita harus mencari pertolongan apa yang terbaik untuk anak kita ya, untuk mendapatkan rehabilitasi yang anak kita sebagai korban seperti itu ya. Nah, selain keluarga, bagaimana peran sekolah ya, tokoh masyarakat, lingkungan, tokoh agama, organisasi kepemudaan begitu, dan pemerintah, pemerintah daerah begitu, untuk bagaimana menciptakan lingkungan yang melindungi anak dari penyalahgunaan narkoba?
1: Saya kira khususnya di Indonesia ya, ada sudah dibentuk Badan Narkotika Nasional ya, BNN. Itu berarti ada badan khusus yang untuk mengatasi masalah narkotika dan sejenisnya yang begitu masif di Indonesia ya. Langkah-langkah itu yang diambil pemerintah, contoh mungkin sosialisasi ya. Hari ini contoh kita lewat RRI, lewat media ini kan kita menyampaikan informasi dan bahaya, bagaimana cara mencegah dan lain-lain ya. Itu pertama. Yang kedua, sekolah menjadi benteng yang kedua ya. Itu jelasnya di situ ada informasi-informasi tentang karakter dibentuk ya. Contoh di sekolah itu kayak di sekolah SMA Santa Angela ya, mempunyai visi misi tentang karakter building, cinta dan belas kasihan, integritas, persatuan dan kesatuan, totalitas dan kebersamaan. Nah, itu karakter-karakter itu yang dibangun di sekolah misalnya. Itu salah satu karakter yang bisa mencegah jangan sampai ada bahaya-bahaya negatif yang bisa masuk menginfiltrasi ke lingkungan anak-anak gitu. Nah, lembaga-lembaga contoh keagamaan lain ya, mungkin contoh di remaja, di masjid mungkin ada remaja masjid ya, remas gitu, atau di pura yang saya lihat ada kegiatan-kegiatan atau di kelenteng ya, ya ada di Tanah Merah ya, di situ ada kelenteng. Saya tuh sering tiap minggu mereka memberikan sosialisasi tentang bagaimana pancaran kehidupan hari-hari yang positif, mungkin salah satu mungkin menghindari narkoba atau ke dipura gitu. Saya sering dengar gitu kegiatan-kegiatan yang edukatif positif, bukan hanya soal narkoba dan lain-lain ya gitu. Atau di gereja misalnya ada kegiatan pemuda OMK selalu memberi komitmen untuk anti terhadap segala macam kejahatan yang extraordinary crime misalnya perjudian ataukah narkotika dan lain-lain ya. Itu secara masif dilakukan. Nah, kalau pemerintah Kabupaten Belu jelasnya lewat BNN Kabupaten, tetapi juga ada kegiatan-kegiatan misalnya kegiatan gerak jalan yang melibatkan para pemuda, kegiatan misalnya mungkin tentang kegiatan tari-tarian yang dilaksanakan juga untuk dari RRI ya, di mungkin di Plaza Atambua, atau kegiatan-kegiatan yang melibatkan anak-anak muda untuk mereka selalu hadir, pentas seni dan lain-lain, sehingga di situ anak-anak sudah mulai tersibukkan, terpolarisasi pada kegiatan-kegiatan positif. Akhirnya ketika ada kegiatan hal negatif memasuk, mereka itu tidak manfaat, kami sudah ada kegiatan gini. Nah, itu sebenarnya benteng-benteng yang dibangun bukan hanya oleh dalam rumah, tapi benteng-benteng dibangun oleh pemerintah, lembaga formal lainnya, lembaga informal yang ada dalam lingkungan anak-anak pergaulan gitu. Gereja, lembaga non formal ya, dan sekolah itu lembaga formal yang sudah mempunyai kriteria pembentukan karakter building. Atau misalnya contoh hari ini RRI juga melakukan kegiatan di SMA Negeri 2 ya.
0: Iya.
1: Mungkin salah satunya yang kedekatan itu kan memberikan nilai positif edukasi, bukan hanya soal apa-apa, tapi semua nilai-nilai kemanusiaan. Moderasi kegiatan itu menyangkut semua entitas karakter anak-anak terbentuk ke arah yang positif begitu.
0: Baik,
1: yeah.
0: Pak Arli, banyak sekali yang sudah disampaikan. Tentu ini semuanya poin-poinnya sangat bermanfaat sekali untuk masyarakat semuanya, khususnya para remaja yang ada di Kabupaten Belu begitu ya. Bukan hanya di Kabupaten Belu, di TTU, di Malaka, juga di Alor begitu ya. Nah, ini kita memang diwatasi oleh waktu nih Pak Arli, sehingga kita harus menutup kebersamaan kita. Namun tentu saja harus ditekankan lagi nih untuk para pendengar, apa yang harus dilakukan begitu ya, langkah sederhana yang bisa mulai dilakukan oleh orang tua hari ini agar anak itu merasa didengarkan, mereka bisa merasa mendapatkan pendampingan, dan mereka punya keberanian untuk menolak yang namanya narkoba gitu. Silakan ya. Pak Arsi.
1: Iya. Pesan saya bahwa manusia tidak dilahirkan baik atau jahat, tapi menjadi baik karena kebiasaan, habitus. Kebajikan adalah hasil latihan yang berulang. Kejujuran, keberanian menolak ajakan teman, dan kemampuan menunda kesenangan, ya, delayed gratification, itu menjadi kebajikan yang harus dilatih di rumah sejak kecil. Keluarga yang membiasakan anak untuk jujur tentang uang jajan, untuk disiplin berdoa, untuk bekerja keras, sesungguhnya sedang melatih karakter building untuk menolak hal-hal negatif yang ada dalam lingkungan keluarga, ada dalam lingkungan masyarakat, atau dalam lingkungan di luar dari lingkungan masyarakat, di lingkungan dunia pergaulan dia, ya. Jadi benteng yang pertama tuh di rumah. Jadi bentuk kasih sayang, attachment, improvement, keterlibatan, dan kepercayaan harus dibangun sehingga bisa mendistorsi perilaku-perilaku negatif anak di luar rumah. Jadi orang tua dan rumah menjadi benteng pertama yang menjaga bahaya-bahaya negatif dari luar, termasuk bahaya narkoba. Terima kasih.
0: Baik, Pak Arli, terima kasih banyak untuk apa yang sudah disampaikan. Semoga diskusi kita hari ini bisa bermanfaat untuk semuanya, ya. Dan mari kita bersama-sama melindungi generasi muda, ya. Dan ini merupakan tanggung jawab bersama, begitu, ya. Bukan tanggung jawab keluarga saja, semua pihak harus ikut bertanggung jawab, begitu. Dan itu dimulai dari rumah, seperti itu, ya. Dan mari kita mulai dari rumah, memperkuat keluarga, membangun kepedulian di lingkungan masyarakat, dan bersama-sama mewujudkan generasi muda Kabupaten Belu yang sehat, yang tangguh, juga bebas dari penyalahgunaan narkoba. Baik, sekali lagi Pak Arsi, terima kasih. Pak Arli, terima kasih banyak. Dan pendengar, tetap bersama kami. Berbagai informasi masih akan terus kami hadirkan untuk Anda semuanya di Atambua siang ini.
2: 91,5 Pro 1 Atambua, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

Mendengar Pro 1 dari miliknya Afgan, jodoh pasti bertemu. Tetap bersama kami, berbagai informasi kami hadirkan untuk Anda. Di antaranya pendengar, kali ini kami akan hadirkan informasi tentang pemusnahan barang bukti rokok ilegal asal Cina yang diselundupkan beberapa waktu lalu, yang akan disampaikan oleh kontributor RRI Tambua, Steph Kosat. Steph, silakan dengan laporan Anda.

rokok ilegal di Timur Tengah Utara dan wilayah perbatasan Nusa Tenggara Timur yang melibatkan jaringan internasional dan menyelundupkannya hingga 11 juta batang rokok ilegal bermerek Marlboro palsu asal Tiongkok atau Cina. Karena itu hari ini Rabu 14 Oktober 2006 pihak Kejaksaan Negeri Timur Tengah Utara akan melakukan pemusnahan atas barang haram tersebut. Sebelumnya jaksa penuntut umum juga telah menuntut 3 terdakwa WNA Cina dengan hukuman 3 tahun penjara serta denda dalam persidangan di Pengadilan Negeri Kefamnanu pada bulan Mei lalu. Dan hari ini pemusnahan barang bukti rokok ilegal asal Cina sebanyak 11 juta batang akan dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Tinggi NTT Rok Abi Wibowo SMH dan Bupati TTU Joseph Valentinus de la Salekebo dan juga Kastim Kodim 1616 TTU Mayor Infantri Nur Marsudi dan juga dan DONTP 877 Binafo Letkol Infantri Muhammad Sandi Helwijaya dan Bia Cukai Atabua. Nah, berdasarkan kronologi dan modus operandi bahwa rokok ilegal bermerek Marlboro dan Marlboro Gold palsu diproduksi di Cina lalu dikirim via jalur laut melalui Timur Leste sebelum diselundupkan

0: tentang rokok. Nah, kasus penyimpanan rokok ilegal ini, kemudian aparat mengamankan sejumlah pelaku yang terlibat langsung dalam pusaran jaringan ini. Diantaranya adalah 3 WNA asal Cina, selaku pemilik rokok adalah Hu Renhao berusia 50 tahun dan Li Shengjer, dan satu pelaku lainnya. Sedangkan satu warga lainnya itu warga negara Timor Leste yang membantu untuk proses distribusi. Dan penyelundupan dalam jumlah masif ini diperkirakan memicu potensi kerugian keuangan negara hingga mencapai 8 miliar. Dan akibat manipulasi tarif cukai dan juga pajak rokok. Sehingga penindakan tegas ini dilakukan demi menjaga stabilitas ekonomi serta melindungi persaingan usaha yang sehat di wilayah perbatasan, khususnya Kabupaten Timur Tengah Utara. Sehingga hari ini dan semua tim yang ada yang disebutkan tadi sudah berkumpul untuk melakukan pemusnahan di seputaran kantor Kejaksaan Negeri Timur Tengah Utara. Dan saat ini kita sedang menantikan kedatangan Kejati NTT yang baru beranjak dari Kabupaten Belu ke sini. Untuk sementara demikian, kakak.
1: Baik, Steve, terima kasih untuk laporan Anda.
2: Pro 1 Atambua, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.
1: Pendengar, demikian kita sudah ikuti laporan kontributor Steve Kosa terkait dengan pemusnahan barang bukti rokok ilegal asal Cina yang diselundupkan beberapa waktu lalu.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

Pendengar masih di Pro 1 RRI Hatambua, selamat siang saja, selamat melanjutkan aktivitas Anda di siang hari ini. Lancar jaya untuk Anda semuanya. Pendengar Pro 1, Hari Limbah Elektronik Internasional diperingati setiap tanggal 14 Oktober. Inisiatif yang diluncurkan oleh WEEE ya, forum pada 2018 bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap persoalan limbah elektronik, dan dikutip dari laman WHO pada Rabu 14 Oktober 2026, dunia menghasilkan 62 juta ton sampah elektronik pada tahun 2022. Tanpa penanganan, jumlah sampah elektronik global diperkirakan mencapai rekor 82 juta ton pada tahun 2030 nanti. Badan Pusat Statistik BPS mencatat impor elektronik Indonesia mencapai 201 ton pada tahun 2025. Pemusnahan barang elektronik bekas pemerintah juga selama ini belum terintegrasi secara ketat. Ini yang dikutip dari laman Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Rabu 14 Oktober 2026. Sampah elektronik ini mencakup peralatan listrik dan elektronik yang sudah tidak digunakan. Jenisnya meliputi ponsel, komputer, televisi, sampai peralatan rumah tangga. Pengelolaan sampah elektronik yang tidak aman bisa melepaskan zat berbahaya ke lingkungan. Zat seperti timbal dan kadmium berisiko mencemari lingkungan, juga membahayakan kesehatan manusia. Karena itu, masyarakat perlu mengetahui cara mengelola perangkat elektronik yang sudah tidak terpakai. Langkah pertama bisa dilakukan dengan memisahkan sampah elektronik dari sampah rumah tangga lainnya. Dan perangkat yang masih berfungsi bisa digunakan kembali, diperbaiki atau disumbangkan kepada orang yang membutuhkan. Cara ini membantu memperpanjang masa pakai perangkat sekaligus mengurangi kebutuhan membeli barang baru. Sementara itu, perangkat yang sudah rusak bisa disalurkan melalui fasilitas pengumpulan sampah elektronik, dan masyarakat sebaiknya mencari informasi mengenai layanan resmi di daerah masing-masing sebelum menyerahkan perangkat keras. Di Jakarta sendiri, Dinas Lingkungan Hidup itu menyediakan layanan pengelolaan sampah elektronik. Ya, layanan ini mencakup penjemputan dan pengumpulan melalui lokasi collection point atau drop box begitu ya. Dan berdasarkan informasi dari DLH DKI Jakarta, penjemputan tersedia bagi warga berKTP Jakarta dengan jumlah sampah elektronik minimal 5 kg. Sementara itu, perangkat kecil seperti ponsel, charger, ya, baterai, earphone bisa diserahkan melalui lokasi drop box. Dan masyarakat juga perlu menghindari pembakaran ataupun pembongkaran perangkat elektronik secara mandiri. Praktik ini bisa meningkatkan risiko paparan bahan berbahaya kalau dilakukan tanpa prosedur keselamatan yang memadai.

0: Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.
1: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini.
2: Hah?
1: Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
3: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
1: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
3: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
4: Oh, no.
1: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
3: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
1: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa gua ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kamu?

0: sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
0: Jangan marah-marah dong, sayang.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Barcelona berhasil membalikkan keadaan dengan menang di markas Galatasaray dalam lanjutan Liga Champions. Sementara nama Alexander Zverev melaju ke perempat final turnamen tenis Shanghai Master 2026. PSSI akan mengevaluasi rencana timnas Indonesia bertanding ke Timur Tengah pada agenda FIFA Matchday edisi November mendatang. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga hadir kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari olahraga dalam negeri dan mancanegara sudah kami siapkan untuk Anda di episode Dinamor Pro 3 untuk hari Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: kita awali informasi dari olahraga sepak bola. Para pecinta sepak bola, Barcelona comeback untuk merebut kemenangan telak atas Galatasaray dengan skor 4-1 di laga pekan fase kedua Liga Champions UEFA musim 2026-2027. Selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Yamal with the skill, he's kept it in. Now it's Gordon and he's put it in. 3-1 Barcelona.
2: Barcelona sukses meraih kemenangan telak 4-1 atas Galatasaray dalam matchday kedua fase Liga Liga Champions UEFA musim 2026-2027. Laga ini berlangsung di Rams Park, Istanbul, Turki dini hari tadi. Dan tuan rumah langsung mengejutkan seantero stadion lewat gol pembuka Alexei Batrakov pada menit ke-28. Baris Yilmaz lalu menggandakan koleksi gol Galatasaray pada menit ke-34. Namun upayanya dianulir oleh wasit karena offside. Memanfaatkan kekacauan dekat kotak penalti, Joao Cancelo berhasil mempersembahkan gol penyeimbang untuk Barcelona pada menit ke-43 setelah menerima umpan Dani Olmo yang terjatuh di depan kotak penalti. Di babak kedua, Blaugrana langsung tampil mengganas. Hanya butuh waktu 3 menit untuk Lamine Yamal mempersembahkan asis apik untuk timnya. Pada menit ke-50, Fermin menerima umpan lambung Yamal dalam kotak penalti dan menghujamkan sundulan tepat sasaran ke gawang. Tidak lama, Anthony Gordon mencetak gol usai menerima umpan Yamal dari sudut sempit. Karim Adeyemi menyempurnakan dominasi Barca dengan gol di menit ke-65. Skor 4-1 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Barcelona. Selesai pertandingan, pelatih kepala Barcelona Hansi Flick mengaku sangat puas dengan respons dan mentalitas anak asuhnya yang berhasil bangkit setelah tertinggal.
3: I said to the team that I'm also appreciate a lot what I saw.
2: Saya sangat menghargai apa yang saya lihat di babak pertama. Tentu saja Galatasaray memiliki 2 atau 3 peluang di babak pertama dan itulah sebabnya kami kalah dalam penguasaan bola. Kami tidak mengambil keputusan terbaik di sepertiga akhir lapangan, terutama pada babak pertama. Jadi inilah yang perlu kami perbaiki. Namun bagi saya, hal yang juga positif adalah kami berhasil bangkit pada akhir babak pertama. Hal itu sangat penting di stadion ini dalam atmosfer seperti ini. Di babak kedua, kami mendominasi pertandingan. Itu sungguh luar biasa untuk disaksikan. Selain itu, Lamine tampil fantastis di babak kedua dan hal itu sangat penting bagi kami. Di sisi lain, pelatih kepala Galatasaray, Okan Buruk, menyebut bahwa gol yang dianulir menyebabkan mental para pemainnya menurun. Kendati demikian, ia menilai hasil pertandingan ini adil dan ia menerima kehebatan yang dimiliki oleh lawan. Tentu saja, ini juga merupakan proses bagi para pemain kami. Bertanding menghadapi tim sekuat ini dalam proses tersebut, serta menunjukkan performa yang baik pada menit-menit tertentu, membuktikan kepada kami bahwa kami bisa bermain lebih baik lagi. Kami bisa tampil jauh lebih baik di pertandingan-pertandingan berikutnya. Saya mengucapkan selamat kepada lawan kami. Pertandingan ini berlangsung adil dan ini adalah pertandingan yang bagus. Kemenangan comeback ini mengatakan Barcelona memuncaki klasemen sementara fase Liga dengan poin sempurna 6 poin dari 2 laga. Sementara Galatasaray kini harus mulai meningkatkan daya gempurnya untuk merebut kemenangan pertama di Liga Champions UEFA musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengutamakan

Pendengar dimanapun Anda berada, kali ini Bayern Munchen mendapat satu poin dari lawatannya ke markas Viking FK. Dalam laga yang diwarnai kartu merah, Bayern sempat mengejar ketertinggalan 2 gol, akhirnya harus puas dengan hasil imbang 3-3. Dan laga yang digelar di Leeds Arena Stavanger, Norwegia, dini hari tadi. Viking sudah unggul saat pertandingan baru berjalan 2 menit dan tendangan sudut dari Zlatko Tripic dituntaskan oleh Giannis Tanas dengan sundulan. Tuan rumah menggandakan keunggulan di menit ke-38 dari serangan balik Peter Christiansen dan menuntaskan serangan Viking dengan tembakan kaki kiri. Memasuki babak yang kedua, Bayern mendapat penalti di menit ke-54, menyusul pelanggaran dari Christopher Haugen kepada Konrad Leimer. Harry Kane yang maju sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya.

Dan di menit ke-60, Kane mampu mencatatkan namanya di papan skor. Kane menyundul umpan silang dari Joshua Kimmich dan mengubah skor menjadi 2-2. Bayern bahkan berbalik unggul 3-2 di menit ke-71. Luis Diaz menuntaskan kerjasama Kane dan Lemar di kotak penalti untuk membobol gawang Viking. Bayern harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-74 setelah Olise mendapat kartu merah dan Olise menerima kartu kuning kedua usai melakukan pelanggaran kepada Trippier. Viking yang unggul dengan jumlah pemain lantas menyamakan kedudukan di menit ke-90. Trippier pun melepaskan umpan silang dari sisi kiri dan Herman Haugen menyambut dengan sundulan di tiang jauh. Hasil ini membuat Bayern menempati peringkat 4 klasemen Liga Champions dengan 4 poin dari 2 pertandingan, sementara Viking hanya meraih poin pertamanya dan masih berada di peringkat 26.

Dan masih dari Liga Champions, ternyata Atletico Madrid mengalahkan 10 pemain Manchester United dengan 2-0 di pertandingan fase kedua Liga Champions yang berlangsung di Stadion Metropolitano Madrid dini hari tadi. Kemenangan dari skuad asuhan Diego Simeone dicetak oleh Pablo Barrios dan Ademola Lookman dengan kedua babak yang membuat Atletico naik ke peringkat 13 klasemen Liga Champions dan hanya 3 poin saja dari 2 laga, sedangkan United menempati posisi ke-7 dengan poin yang sama. Pertandingan baru berjalan 53 detik dan Atletico unggul lebih dahulu setelah Alex Baena melepaskan umpan yang diteruskan oleh gol dari Pablo Barrios. United pun mencoba menyamakan kedudukan, namun beberapa upaya mereka patah sebelum memasuki kotak penalti. Jelang akhir babak pertama, Atletico mengadakan keunggulan dari tendangan Johnny Cardoso, namun wasit membatalkan gol tersebut karena handball. Petaka bagi United terjadi di menit 74 ketika bek muda Leny Yoro menerima kartu merah langsung dari wasit karena melanggar penyerang Atletico yang berpotensi mencetak gol. Ademola Lookman bahkan menciptakan gol kedua dari Atletico di menit ke-79. Lookman melepaskan tendangan akurat yang merobek jala gawang Senna Lemans. Tim dari Michael Carrick bahkan mencoba memperkecil ketertinggalan, namun solidnya lini belakang tuan rumah memastikan skor 2-0 bertahan hingga akhir laga usai.

0: Kita ke olahraga tenis, di mana nama Alexander Zverev melaju ke perempat final turnamen tenis Shanghai Master 2026 usai menaklukkan Alexander Bublik dalam pertandingan sengit 3 set yang berlangsung di Shanghai, Tiongkok tadi malam. Selengkapnya rekan saya Lina Dea menyampaikan.
1: Alexander Zverev melangkah ke perempat final Shanghai Masters 2026 setelah mengalahkan Alexander Bublik melalui pertandingan 3 set yang berlangsung ketat. Petenis Jerman itu menang 7-6, 4-6, dan 7-6 dalam laga berdurasi 2 jam 41 menit di Jichong Tennis Center Shanghai, Tiongkok tadi malam. Zverev harus menyelamatkan 4 peluang set poin pada set pertama sebelum mengatasi perlawanan Bublik di set penentuan. Meski mengalami masalah pada pergelangan kakinya, unggulan teratas itu memastikan kemenangan melalui tiebreak dengan skor akhir 7-1. Usai pertandingan, Zverev mengaku senang dapat menyelesaikan laga dengan kemenangan.
2: Yeah, my ankle is acting up unfortunately again.
3: Sayangnya, pergelangan kaki saya kembali bermasalah. Hal itu cukup bisa dimengerti karena saya sudah memainkan banyak pertandingan. Ini selalu menjadi pertanda baik, artinya saya bermain dengan bagus. Namun, saya mulai semakin merasakan dampaknya pada tubuh saya. Meski begitu, saya senang bisa lolos karena ini pertandingan yang sulit. Dia bermain sangat baik sepanjang pekan ini. Sekali lagi, menurut saya, hal terpenting adalah saya menang hari ini.
2: I think the most important thing was that I won today.
1: Kemenangan ini membawa Zverev kembali ke perempat final Shanghai Masters untuk pertama kalinya sejak 2019. Ia selanjutnya akan menghadapi petenis Australia Alex de Minaur yang menyingkirkan Karen Khachanov 2 set langsung dengan skor 6-3 dan 6-4. Sementara itu, petenis Spanyol Alejandro Davidovich Fokina juga melaju ke perempat final setelah menundukkan juara 2023 Hubert Hurkacz tadi malam. Davidovich menang 1-6, 6-3, dan 7-6 sekaligus mengakhiri 9 kemenangan beruntun Hurkacz di turnamen tersebut. Davidovich mengaku ia sempat terpeleset saat menghadapi match point terakhir, namun senang dapat melaju ke babak berikutnya.
3: Saya baik-baik saja. Saya hanya terpeleset saat menghadapi match point terakhir. Sekarang saya sudah baik-baik saja. Saya tidak tahu harus berkata apa karena semuanya berlangsung begitu cepat. Sekarang saya sudah berada di sini. Saya sangat bersemangat. Saya tidak tahu harus berkata apa atau bagaimana menyikapinya karena semuanya terjadi begitu cepat.
1: Davidovich harus melewati pertarungan dramatis sebelum memastikan kemenangan melalui tiebreak set ketiga. Ia juga mencatat kemenangan beruntun melalui tiebreak penentuan setelah sebelumnya menyelamatkan match point saat menghadapi Francis Tiafoe. Selanjutnya, ia akan menghadapi Arthur Gia yang melaju usai menyingkirkan Jakub Mensik 7-6 dan 6-4. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara di arena bulu tangkis, para pecinta olahraga ada nama Muhammad Zaki Al Ubaidillah yang terhenti di babak pertama Denmark Open 2026. Hasil tak memuaskan didapat oleh Raymond Indra dan Nicolas Jakin. Ubed menghadapi Victor Lai di babak 32 besar Denmark Open 2026 dan bertanding di Chiske Bank Arena Odan Selasa malam. Harus mengakui keunggulan dari wakil Kanada tersebut dengan skor 8-21, 18-21. Dari nomor ganda putra, Raymond Joaquin juga menelan kekalahan straight game menghadapi wakil Inggris, Ben Lane dan Sam Fendi. Raymond dan Joaquin bahkan kalah dengan skor 19-21, 17-21. Dengan demikian, tidak ada satupun dari 5 wakil Indonesia yang meraih kemenangan pada hari pertama gelaran Denmark Open 2026 kemarin. Dan hari ini akan ada 8 wakil merah putih yang akan bertanding.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke dalam negeri, kali ini Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI mengevaluasi rencana timnas Indonesia bertanding di Timur Tengah pada agenda FIFA Matchday edisi November. Menyusul kondisi keamanan di Timur Tengah yang saat ini belumlah stabil. PSSI memastikan keamanan skuad Garuda menjadi prioritas utama dan informasi lengkapnya disampaikan Niar Abdul Litilole.
1: Ini kita tunggu, kalau memang ternyata kondisinya tidak kondusif, ya terpaksa kita harus cari lawan tanding baru.
2: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI memastikan keselamatan pemain dan pelatih Timnas Indonesia menjadi prioritas dalam menentukan lokasi pertandingan FIFA Matchday edisi November 2026. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam konferensi pers di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora RI di kawasan Senayan sore kemarin. Erick mengatakan PSSI sebelumnya telah mencapai kesepakatan dengan sejumlah negara di kawasan Timur Tengah untuk menggelar pertandingan pada jeda internasional November mendatang. Namun di situasi keamanan di kawasan tersebut membuat PSSI perlu mengevaluasi kembali rencana yang telah disusun.
1: Sebenarnya kita sudah punya kesepakatan dengan beberapa negara Timur Tengah untuk menghadapi juga bulan Januari FC. Tapi memang kondisi Timur Tengah hari ini cukup memprihatinkan.

0: 2026 yang telah dilewati sebelumnya juga memainkan peran penting dalam persiapan tim. Karena turnamen ini menjadi persiapan awal menjelang Piala Asia, di mana Thailand yang telah dikalahkan di partai final juga berada di grup F bersama Indonesia.
1: Karena itulah pertandingan ini penting, karena kami berada di grup yang sama dengan Thailand dan Jepang. Mereka berada di tingkat Asia yang berbeda. Anda tahu itu. Jepang sangat bagus, tapi kita punya peluang melawan Thailand dan Qatar, juga melawan Jepang. Tapi mereka ada di level berikutnya.
0: FIFA Matchday edisi November dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 17 November 2026. Agenda ini menjadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk menjalani uji coba sebelum tampil pada Piala Asia 2027 di Arab Saudi Januari mendatang. Dari Jakarta, Nir Abdul Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar pemirsa, kali ini Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora RI Erick Thohir menargetkan Indonesia meraih 7 medali emas dari ASEAN Para Games, dan target tersebut ternyata dipetakan dari 12 cabang olahraga yang menjadi fokus dari kontingen. Dan Indonesia juga sudah membuat persiapan panjang menghadapi ajang olahraga disabilitas tingkat Asia Tenggara tersebut. Dalam konferensi pers di kantor Kemenpora sore kemarin, Erick mengatakan pemetaan cabang olahraga dilakukan menentukan peluang Indonesia meraih medali emas. Dan pemerintah juga berharap target ini menjadi acuan dalam mempersiapkan atlet-atlet menghadapi persaingan di ASEAN Para Games.
1: Kita itu sudah memperoleh 76 medali emas selama ASEAN Para Games. Tetapi momok kita bersama ini Thailand lagi. Ya, mereka sudah punya 91 emas. Artinya, kalau kita selalu bilang kita bangsa terbesar, terbesar di Asia Tenggara, ya emasnya pun harus bisa melampaui. Nah, tetapi bukan berarti di Nagoya ini, tapi mesti ada pemikiran. Nah, NPC luar biasa, saya bukan apa-apa. Mereka sangat solid, fokus di 12 cabur.

Erick bahkan berharap persiapan yang dilakukan bisa membantu Indonesia bersaing secara kompetitif di ASEAN Para Games. Dengan target 7 medali emas tersebut menjadi sasaran yang perlu diperjuangkan melalui kesiapan para atlet dan strategi di cabang olahraga tersebut. ASEAN Para Games 2026 dijadwalkan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang 18 hingga 24 Oktober mendatang. Indonesia menurunkan 103 atlet yang berjuang di 12 cabor dari 18 cabor yang dihelat oleh tuan rumah.

0: Kita ke Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur yang saat ini telah mempersiapkan membuka perhelatan akbar Pekan Special Olympic Nasional atau PESONAS kedua tahun 2026. Dan rencananya akan berlangsung resmi malam hari ini. Panitia pelaksana memastikan seluruh arena pertandingan di 7 cabang olahraga serta fasilitas pendukung bandara dan penginapan telah siap menyambut kedatangan ribuan atlet bertalenta khusus dari berbagai provinsi. Indra Virgiantara punya informasinya.
1: Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur siap menyambut perhelatan Pekan Spesial Olimpik Nasional atau PESONAS kedua tahun 2026 yang resmi dibuka malam nanti. Seluruh fasilitas arena pertandingan di 7 cabang olahraga serta akomodasi bagi ribuan atlet bertalenta khusus dari berbagai provinsi dipastikan ramah disabilitas. Pekan Spesial Olimpik Nasional PESONAS yang hari ini dibuka di Kupang tidak bisa disamakan juga dengan cabang multicabur lain yang semata-mata mengejar prestasi. Hal utama yang ingin dicapai menurut Ketua Umum PP Soina, Warsito

0: atau Elwin adalah memberi kesempatan kepada anak-anak bertalenta khusus atau disabilitas intelektual menunjukkan kemampuannya.
1: Makanya penting tolong semua ingat bahwa kita mau membagi anak-anak itu agar mereka berprestasi. Kuncinya yang berikutnya, karena Sukinah itu sebagai keluarga besar, maka kesempatan ini dipakai untuk memperkuat tali persaudaraan kita sebagai keluarga besar. Jadi setiap kali ada event besar, berarti kita memperkuat tali persaudaraan. Yang ketiga, bahwa Pesonas ini tidak hanya mempunyai dampak untuk atlet-atlet yang bertanding di Kupang ini, atau pengurus, atau panitia, tetapi berdampak kepada seluruh atlet bertalenta khusus, orang bertalenta khusus di Indonesia. Walaupun mereka tidak ikut, tapi mereka akan mendapatkan bahwa ada penghargaan karena prestasi teman-teman yang bertanding di Kupang ini.
0: Menjelang pembukaan Pesonas kedua di Kupang, Ketua Panitia Penyelenggara Pesonas Kupang 2026, Reni Marlina, memastikan persiapan teknis di 7 arena cabang olahraga telah rampung 100%. Bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, pemerintah Kota Kupang, serta pengelola Bandara Angkasa Pura, seluruh fasilitas penjemputan, transportasi, hingga penginapan disiapkan dengan standar aksesibilitas ramah difabel. Selain menyajikan pertandingan olahraga bagi anak-anak disabilitas intelektual, pihak panitia juga menggandeng Dinas Pariwisata untuk menggelar program tur keliling kota guna memperkenalkan kekayaan budaya dan keindahan alam Kupang kepada para peserta.
2: Jadi ini pertama kali Nusa Tenggara Timur sebagai tuan rumah untuk Pesonas 2, dan kami panitia sudah berkolaborasi dengan semua pihak, dan kami pemerintah provinsi maupun pemerintah Kota Kupang sangat mendukung untuk kelangsungan dan untuk kelancaran dari kegiatan Pesonas 2 ini. Dan juga untuk persiapan-persiapan venue, kami sudah menyiapkan agar venue ini ramah terhadap anak-anak disabilitas, dan beberapa fasilitas yang masih kurang pun kami sudah berusaha untuk mempersiapkan dan memenuhi semua. Dan kami juga berkoordinasi dengan Angkasa Pura, mereka sudah menyiapkan semua fasilitas yang ramah terhadap anak-anak kita, anak-anak disabilitas.
0: Penyelenggaraan Pesonas kali ini menegaskan pesan bahwa ajang olahraga bagi individu bertalenta khusus bukan semata-mata mencari gelar juara, melainkan ruang pembuktian prestasi dan penghargaan atas martabat mereka. Pesonas kedua di Kupang diharapkan menjadi tonggak peningkatan kesadaran masyarakat mengenai inklusivitas serta pembeda jelas peran Soina yang berfokus membina atlet dengan disabilitas intelektual di seluruh tanah air. Selain itu, Pesonas sebagai ajang multicabur 4 tahunan tingkat nasional sangat penting bagi para atlet, karena ajang ini merupakan tahap seleksi pembentukan delegasi Indonesia ke Special Olympics World Summer Games Oktober 2027 mendatang di Santiago, Chile. Demikian Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari Pekan Spesial Olimpik Nasional mengakhiri dinamik olahraga untuk siang hari ini. Namun kami akan hadir kembali pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya Anda bisa ikuti semua informasi olahraga di rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat siang dan juga selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda. Salam olahraga.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Saya, Zendi Pradipta, Kepala SMB Muhammadiyah Al-Mujahidin. Kami merasakan bahwa tunjangan profesi guru memberikan manfaat nyata bagi meningkatkan kualitas serta motivasi guru untuk meningkatkan kompetensi sekaligus menghadirkan pendidikan yang berkualitas di dalam kelas. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih banyak pada Prabowo Gibran atas program Asta Cita untuk perhatian terhadap guru. Guru sejahtera, pendidikan berkualitas, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Seringkali ya, kita berpikir bahwa perubahan besar harus dimulai dari sesuatu yang besar. Padahal, banyak hal yang bisa dimulai dari kebiasaan sederhana. Seperti membuang sampah pada tempatnya, mengantri dengan tertib, atau sekedar memberi jalan kepada orang lain. Kelihatannya sepele, tapi dampaknya bisa dirasakan bersama. Kita nggak harus menunggu orang lain berubah lebih dulu. Kita juga nggak perlu menunggu keadaan menjadi sempurna. Karena lingkungan yang lebih baik terbentuk dari kebiasaan yang baik dilakukan terus-menerus. Jadi, jangan remehkan hal kecil. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hari ini. Karena perubahan besar selalu punya langkah pertama.
3: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
4: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
5: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
3: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3.

0: Pendengar Pro 1 RRI Atambua pukul 12.45 menit. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami dan semoga saja Anda tetap semangat menjalani aktivitas Anda di siang hari ini. Masih ada tim Atambua siang yang menemani Anda semuanya. Dan pendengar Pro 1, kami akan hadirkan berbagai informasi untuk Anda. Nah, Anda berada dalam di tengah cuaca yang panas membara seperti ini, apa yang Anda lakukan ya? Mungkin Anda mencari minuman yang menyegarkan biar bisa menghidrasi Anda ya, biar tidak dehidrasi. Dan memang di tengah cuaca ekstrim yang ditandai dengan perubahan suhu dan kondisi cuaca yang tidak menentu seperti sekarang ini, minuman dingin ya, ataupun minuman yang Anda suka begitu ya, ataupun mungkin Anda memilih untuk minum-minuman tradisional, ini memang masih menjadi pilihan sebagian masyarakat untuk menemani saat cuaca panas ya seperti ini, ataupun mungkin kalau minuman tradisional itu untuk kebugaran tubuh begitu ya. Nah, kalau bicara tentang minuman tradisional, salah satunya adalah ramuan berbahan alami seperti temulawak yang sudah lama dikenal dalam tradisi pengobatan masyarakat Indonesia. Di Medan, pilihan terhadap minuman tradisional ini masih bisa ditemukan di tengah beragamnya minuman modern yang ditawarkan. Untuk sebagian orang, ya sebagian masyarakat begitu, ramuan tradisional itu jadi alternatif karena memang pakai bahan-bahan alami yang kita mudah untuk kita jumpai, kita temui, dan sudah dikenal secara turun-temurun begitu. Ya, kemudian ya ini dan mudah didapatkan begitu ya. Ini yang disampaikan oleh salah seorang warga Medan yang mengatakan ia terbiasa minum ramuan jahe yang digeprek, diseduh dengan air hangat supaya imunitas tubuhnya baik kuat begitu. Sementara itu salah satu warga yang bernama Anto juga memilih minuman tradisional berupa ramuan temulawak. Menurutnya penggunaan bahan alami merupakan salah satu pilihan untuk menjaga kesehatan di tengah kondisi cuaca yang berubah-ubah seperti saat ini, ya. Dan temulawak sendiri ini adalah tanaman herbal yang sudah lama digunakan dalam pengobatan tradisional Indonesia. Namun manfaatnya tetap perlu dipahami secara bijak dan tidak bisa menggantikan pengobatan medis kalau seseorang mengalami gangguan kesehatan. Keberadaan minuman tradisional di tengah masyarakat juga menjadi bagian dari upaya mempertahankan pengetahuan lokal tentang pemanfaatan tanaman herbal. Di tengah perkembangan zaman, ramuan tradisional tetap memiliki tempat tersendiri untuk masyarakat yang ingin mengenal dan melestarikan warisan pengobatan leluhur.
1: Tari Bonet atau Bonet adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tarian ini dianggap sebagai tarian masyarakat Pulau Timur yang paling tua. Bonet ini melambangkan semangat serta kebersamaan. Tarian ini dilakukan oleh 20 orang. Mereka sambil berpegang tangan membentuk lingkaran dan mengikuti syair dalam bahasa Dawan atau bahasa lokal masyarakat NTT. Setelah beberapa kali mengucapkan syair, mereka menggerakkan kaki ke depan, belakang, kiri, dan kanan lalu berputar sambil terus bernyanyi. Terkadang ada orang yang kemudian bergabung untuk ikut menari, tapi hal itu tidak mengubah irama tariannya. Tanpa iringan musik, mereka berpegang tangan sambil menari dan bernyanyi. Keriangan dalam tarian bonet inilah yang menunjukkan semangat masyarakat di sana. Setiap daerah kabupaten di NTT memiliki kekhasan masing-masing, termasuk jenis tarian adat atau daerahnya. Walaupun memiliki nama yang berbeda, sejumlah tarian adat itu memiliki kesamaan dalam makna. Tarian bonet adalah tarian persatuan. Tarian bonet biasanya ditampilkan saat masyarakat bersuka cita, antara lain dalam pesta pernikahan atau ulang tahun. Selain itu, tarian ini sering dijadikan ajang mencari jodoh untuk kaum muda. Selain menari, mereka saling berbalas pantun. Pada tanggal Oktober 2017, tari bonet dinyatakan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia.

0: datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya

91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua. Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

putaran tertentu. Selain menjadi sarana hiburan, permainan gasing ini juga ada unsur ketangkasan, konsentrasi, dan pemahaman sederhana tentang gerak juga keseimbangan. Peringatan Hari Gasing Internasional itu berkaitan dengan upaya memperkenalkan permainan gasing kepada masyarakat luas begitu ya. Dan National Day Calendar mencatat bahwa peringatan tersebut berlangsung pada Rabu kedua setiap Oktober. Dan juga pendengar, gasing sendiri ini bentuknya beragam, bahannya juga, cara bermainnya juga disesuaikan dengan tradisi di masing-masing daerah. Dan di sejumlah wilayah Indonesia, permainan ini diwariskan dari generasi ke generasi dan sering menjadi bagian dari kegiatan bermain anak-anak maupun perlombaan tradisional masyarakat. Di Indonesia, gasing ini tidak hanya dipandang sebagai alat permainan, tetapi juga bagian dari kekayaan budaya lokal. Cara pembuatan, bentuk gasing, teknik memutar, sampai aturan permainan ini bisa berbeda antara satu daerah dan dengan daerah lainnya, mencerminkan keragaman tradisi yang berkembang di tengah masyarakat. Di Kalimantan Selatan, pelestarian permainan tradisional ini bisa menjadi bagian dari upaya memperkenalkan budaya Banjar kepada generasi muda. Pengenalan ini bisa dilakukan melalui kegiatan kebudayaan, permainan rakyat, pendidikan, maupun festival yang melibatkan masyarakat. Dan untuk mengangkat gasing secara khusus sebagai tradisi Banjar, diperlukan juga keterangan dari pelaku budaya atau sumber sejarah lokal. Dan di tengah perkembangan teknologi digital dan semakin beragam pilihan hiburan anak, permainan tradisional ini tentu menghadapi tantangan untuk tetap dikenal dan dimainkan. Karena itu, keterlibatan keluarga, sekolah, komunitas budaya, dan pemerintah daerah ini menjadi penting supaya permainan tradisional ini tidak hanya tersimpan sebagai kenangan masa lalu. Dan Hari Gasing Internasional ini bisa menjadi kesempatan untuk mengajak masyarakat kembali mengenal permainan ini sekaligus mendokumentasikan bentuk dan aturan permainan yang berkembang di berbagai daerah. Pelestarian budaya tidak hanya dilakukan dengan mengenang tradisi, tetapi juga melalui praktek dan pewarisan pengetahuan kepada generasi berikutnya.

0: Masyarakat Pulau Pura di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur memiliki cara yang luar biasa dalam memaknai perjuangan hidup di tengah keterbatasan alam. Sebuah falsafah mendalam yang mereka sebut sebagai budaya Olang Mangsari. Sebuah ikatan harmonis antara manusia dengan darat, laut, dan udara. Untuk mengupas lebih dalam bagaimana tradisi ini menjadi denyut nadi pertahanan hidup masyarakat di sana, berikut penuturan dari Ibu Pendeta Selvi Putri Fabiola MSI, seorang pemerhati budaya sekaligus Ketua Majelis Jemaat Elim Dadi Bira Alor.
1: Pura itu salah satu pulau yang ada di Alor. Mereka punya budaya untuk sari. Olang Mangsari itu sendiri, dia punya arti itu cari hidup. Jadi dari kata Olang Mangsari, artinya cari hidup. Nah, aktivitas cari hidup ini melingkupi tiga hal. Jadi cara orang Pura bertahan hidup, mempertahankan kehidupan itu dengan cara yang unik melingkupi tiga hal, yaitu kehidupan yang ada di darat, kehidupan yang ada di laut, dan di udara atau pohon tuak, di atas pohon tuak. Nah, yang pertama itu dengan keadaan topografi yang berbatu, di pura itu sangat berbatu, sulit sekali untuk tanaman bisa tumbuh. Jadi mereka hanya bisa budidaya jagung dan kacang, itu sebagai sumber pangan utama masyarakat Pura. Jadi mereka cari hidup dengan bergantung pada tanah yang ada, dengan pengolahan jagung. Kemudian mereka kelola itu dengan cara tradisional. Selain itu juga berkaitan dengan laut, orang Pura itu juga sangat menggantungkan kehidupan mereka di laut. Dan mereka cari hidup dan menggantungkan kehidupan di laut itu dengan cara tangkap ikan yang sangat tradisional. Mereka punya satu alat tangkap ikan yang namanya bubu. Itu sangat ramah lingkungan. Dan selain dengan bubu, mereka juga pakai alat tangkap ikan yang tradisional, seperti mereka panah, mereka memancing, pakai suka tradisional, dan beragam cara yang unik dan sangat tradisional. Nah, selain itu juga mereka menggantungkan hidup dengan pohon tuak. Mereka bertahan hidup di sana itu

Walaupun berbatu, kering, tandus, tapi tumbuh banyak kali pohon tua. Dan hampir sebagian besar laki-laki di Pune itu, mereka bekerja, berprofesi itu sebagai pengiris tuak. Dan air tuak, air nira itu mereka kelola menjadi minuman tradisional, minuman budaya yang biasa kita kenal sofi. Memang kalau sofi ini agak sedikit kontroversi ya Ibu. Tapi kalau di Pura, sofi itu bagi mereka itu kehidupan mereka. Sofi ini mereka kemudian kelola menjadi anggur perjamuan, mereka kelola itu lebih, dan dari hasil dari sofi ini yang mereka pakai kasih sekolah anak, pakai untuk mempertahankan kehidupan mereka, sangat bergantung dengan cara hidup yang sangat menggantungkan diri pada alam. Seluruh aktivitas kehidupan ini yang disebut Olang Mangsari.

0: baju moye. Kombinasi bagus pas sekali.
1: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih, Ayang.
0: Kita juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh, katong biasa kombinasi akan dengan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akan pun kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng, pakai rinsuk atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh, Ayang.
1: Batu tuh, Aleona.

0: Di balik denting tabuhan tihar yang mengiringi tarian burai, nanti sepanjang sejarah, perjuangan, dan identitas masyarakat Belu. Di tengah arus modernisasi, masih ada sosok yang setia menjaga warisan budaya itu. Ia adalah Pius Fahik, budayawan sekaligus pengrajin tihar yang hingga kini terus membuat alat musik tradisional Belu tersebut secara turun-temurun. Bagi masyarakat Belu, tihar bukan sekedar alat musik. Ia merupakan simbol budaya yang telah diwariskan sejak zaman leluhur. Bahkan keberadaannya memiliki cerita rakyat yang masih hidup hingga kini.
1: Kalau berbicara gendang atau tihar, dengan tarian Litura itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan itu sebenarnya. Karena tanpa adanya tihar atau gendang, maka tarian itu tidak akan berjalan. Karena dia sangat melekat, tarian itu disebut Litura kecuali itu ditabuh tihar itu oleh gadis-gadis Belu. Tapi kalau tanpa tabuhan tihar, itu bukan namanya Likurai. Kita kalau berbicara tentang sejarah Likurai ini, kita ini kebetulan kita menganut satu sistem yang namanya sistem kutur. Jadi semua sejarah atau peristiwa yang terjadi di masa lampau itu diceritakan turun-temurun oleh leluhur kepada generasi berikutnya, sehingga kebenaran cerita itu mungkin menurut dari pandangan ilmiah itu mungkin tidak valid, tetapi menurut adat itu ya itulah. Untuk Likurai sendiri, untuk gendang ini, konon menurut cerita itu dibuat pada zaman dulu, katanya ada pertikaian antara manusia dengan monyet, pertikaian antara manusia dan monyet yang itu mereka sebut alas nain hat, nudur nain hat, bahwa dulu manusia membuat kebun, lalu selalu dirusak oleh monyet. Karena itu, suatu saat marahlah manusia dan terjadilah pertempuran yang tidak bisa dihindari. Dan terjadi pertempuran itu, tetapi oleh sang raja, raja manusia itu meminta supaya yang dibawa pulang itu adalah kepala pasukan monyet itu. Nah, ketika mereka bawa pulang pahanya, mereka oleh raja itu disuruh bawa pulang, harus cari kepala. Dan ketika kepala itu dibawa pulang, maka mereka menggunakan ini tihar ini untuk menjemput. Dan tihar ini pada zaman dahulu itu bukan nama tihar, tetapi mereka sebut dengan sebutan kolo-kolo buimuk.
0: Seiring perjalanan waktu, bentuk tihar mengalami perkembangan. Namun nilai dan filosofi yang terkandung di dalamnya tetap dipertahankan.
1: Waktu itu kemungkinan, ya ini kita sudah pakai bahasa kemungkinan, karena kita sendiri tidak pegang teguh pada satu tulisan atau pada satu fakta yang menyatakan bahwa bentuk dari tihar itu seperti ini. Jadi kemungkinan pada saat itu ya terbuat dari bambu, sehingga dia sudah ada rongga untuk tabung resonansinya. Dan dalam perjalanan itu baru dibuat dari kayu seperti ini.
0: Membuat sebuah tihar bukanlah pekerjaan sederhana. Dibutuhkan ketelitian, kesabaran, dan rasa cinta terhadap budaya agar menghasilkan bunyi yang nyaring dan berkualitas.
1: Proses pembuatannya itu memang dia sedikit memakan waktu, dan dia kalau dikerjakan tanpa rasa cinta terhadap alat ini tidak akan mungkin terjadi, karena dia punya proses pengerjaannya sangat rumit. Pertama pilihan kayu. Kayu ini supaya dia menghasilkan bunyi yang baik pada zaman dulu itu, oleh leluhur itu mereka biasa pakai kayu merah, kayu nangka, dengan kayu-kayu pilihan lain yang ada di hutan itu. Setelah kayu itu dibawa, mereka mulai membentuk tihar ini. Setelah bentuk, lalu dibor secara tradisional. Jadi lubangi sedikit, dibakar. Lubangi sedikit, dibakar. Sampai dia tembus membentuk satu lubang untuk menghasilkan tabung resonansi agar dipukul dia bisa berbunyi. Dalam perkembangannya, sekarang kan sudah ada alat modern, ada bor, ada bubut. Maka kita memprosesnya dengan alat-alat ini. Tetapi kita tetap mempertahankan beberapa alat
2: tradisional seperti alat serut di bagian dalam agar bisa menghasilkan bunyi itu. Jadi untuk menghasilkan bunyi yang baik itu, kayu itu, dinding dari lubang itu harus betul-betul tipis.
0: Selain kayu pilihan, bahan utama lainnya adalah kulit hewan. Proses pemasangannya pun membutuhkan tahapan khusus sebelum siap dimainkan.
2: Ini kulit hewan. Jadi memang kalau menurut sejarahnya ini kan leluhur dulu ini kan ada yang hidupnya berpindah-pindah, hidup dari makanan mereka itu dari hasil buruan itu kulit dari binatang yang diburu itu dijadikan itu seperti kulit kucing hutan dan kulit kambing. Dua kulit ini, kalau kulit kerbau tidak bisa atau kulit sapi tidak bisa karena terlalu tebal. Dia harus ada kulit yang tipis seperti kulit kucing hutan dan kulit kambing. Tapi sekarang ini lebih banyak dipakai adalah kulit-kulit kambing karena kucing hutan ini susah sekali untuk kita dapat.
0: Kemajuan teknologi membantu mempercepat proses produksi. Jika dahulu satu tihar dibuat 3-5 hari, kini pengerjaannya jauh lebih singkat tanpa meninggalkan teknik tradisional yang menjadi ciri khasnya.
2: Dulu itu biasanya orang-orang tua itu menghasilkan satu tihar itu bisa sampai 5 hari. Tetapi kalau di saat sekarang, saya bisa menghasilkan satu hari itu bisa menghasilkan 5-7. Ya, dibantu oleh alat-alat modern, alat-alat yang sudah bisa dipakai untuk membantu memperlancar itu.
0: Namun, di balik keberhasilan itu tersimpan kekhawatiran besar. Minat generasi muda untuk mempelajari pembuatan tihar semakin menurun.
2: Ini yang sangat disayangkan, karena generasi muda sekarang ini mereka sepertinya tidak tertarik sama sekali. Ya, tidak perlu jauh, anak-anak saya saja setiap hari yang saya buat saja mereka tidak melirik juga. Bahkan mereka menganggap, ah ini pekerjaan apa? Ini sangat disayangkan. Oleh karena itu, kegiatan ini mungkin oleh pemerintah bisa dibentuk kelompok atau apa gitu. Kembali menghidupkan pengetahuan-pengetahuan tradisional ini. Kalau tidak, dia akan punah.
0: Menurut Pius Pahik, pelestarian budaya tidak cukup hanya melalui festival. Diperlukan dukungan pemerintah hingga tingkat desa untuk membentuk kelompok-kelompok pengrajin agar pengetahuan tradisional tetap hidup.
2: Memang saya sendiri berupaya untuk memperkenalkan dan mengajak. Sebenarnya saya sendiri buat ini, saya tidak tertutup, saya buka. Malah mereka anak-anak yang duduk-duduk di cabang ini saya ajak, mari bergabung kita buat ini. Tetapi sepertinya tidak ada minat, dan segala sesuatu kalau dibuat dengan tidak merasa tidak mencintai pekerjaan itu, semuanya akan terasa berat. Nah, dan ajakan-ajakan saya itu juga tidak digubris oleh mereka, malah mereka semakin menjauh. Malah ada yang menertawakan. Nah, hal ini mungkin diperdayakan lewat kelompok-kelompok oleh kelurahan atau desa. Itu harus dihidupkan. Tapi kalau kepala desa atau kepala kelurahan pun merasa bahwa ini hal yang tidak menghasilkan. Tapi sebenarnya ini satu pengetahuan tradisional yang menghasilkan, menambah ilmu untuk menambah ekonomi masyarakat sebenarnya. Tetapi minatnya tidak ada. Mungkin ini perlu diperhatikan oleh pemerintah setempat. Kalau kita menunggu perintah dari bupati, itu nanti kelamaan. Kalau bisa, kepala desa atau kepala-kepala kelurahan itu punya inisiatif, para camat punya inisiatif untuk menganggarkan atau mengusulkan kelompok-kelompok untuk pembuatan kerajinan-kerajinan tradisional ini. Dan dia tidak saja sebatas pada pembuatan tihar, tetapi ada juga pembuatan pedang. Karena pedang dengan tihar itu dia satu paket sebenarnya. Pedang dengan tihar ini dia tidak bisa terpisahkan. Pedang yang dipegang oleh dua peronggeng itu adalah simbol.
0: Meski menghadapi berbagai tantangan, tihar karya Pius Pahik telah menembus pasar luar daerah, bahkan mancanegara. Hasil karyanya digunakan sekolah-sekolah, dikirim ke Timor Leste, Malaysia, hingga menjadi koleksi museum di Semarang.
2: saya rasa pembuatan ini bukan untuk koleksi pribadi saja, tetapi sudah merambah nilai ekonomi. Dan hasil kerajinan saya ini sudah sampai di Malaysia, di Timor Leste, bahkan ada yang sudah tersimpan di museum di Semarang. Di sini per piece-nya 200.000. Jadi kita kan dalam proses pembuatan ini kan kita terus berinovasi untuk mendapatkan kualitas yang paling bagus, dan setiap kali kita buat kan seperti ada uji coba juga. Ada yang mungkin mengeluh karena bunyinya kurang bagus, nyaring, tetapi pada saat tahap berikutnya kita terus mencari untuk menemukan sebenarnya di mana letak kekurangan yang tidak menghasilkan bunyi yang bagus. Dan ternyata setelah ditelusuri, ternyata adanya pada dinding tabung resonansi atau lubang dari tihar itu.
0: Bagi Pius Fahid, melestarikan budaya bukan hanya menjaga peninggalan leluhur, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Ia berharap semakin banyak generasi muda yang mau belajar agar tabuhan tihar tetap bergema sebagai identitas Belu di masa depan.
2: Jadi buat kaula muda, anak-anak muda, saya mungkin saya himbau bahwa berbicara soal budaya ini, memang kita lihat produk-produk budayanya itu lihatnya seperti barang-barang yang sangat kuno, sangat kolot. Sebenarnya hal-hal ini, karena saya lihat pemerintah fokusnya ke budaya ya, sebenarnya ini satu pekerjaan yang dia bisa menghasilkan. Dia tidak perlu jauh-jauh ke Malaysia atau ke mana-mana. Kalau kita fokus betul-betul, dia bisa menghasilkan. Kalau orang pesannya sampai 50 sampai 100 kan puluhan juta kita sudah pegang. Saya menghimbau kalau bisa mari, kalau siapa saja yang mau bergabung dengan saya, mari silakan. Saya menerima dan saya siap membimbing untuk dia bisa melanjutkan karya-karya ini masa-masa yang akan datang. Kalau tidak, mungkin setelah saya tidak ada lagi. Mungkin banyak yang sudah tidak tertarik lagi, apalagi sudah terpengaruh dengan arus globalisasi yang begini kuat. Jadi banyak produk-produk luar negeri, banyak produk-produk lain yang sudah dimasuk sebagai budaya daerah kita, yang notabene bahwa budaya ini adalah jati diri kita sebenarnya. Saya mengajak kaum muda, siapa yang ingin bergabung, mari. Karena selain kita melestarikan karya budaya leluhur ini, kita juga mendapatkan tambahan ekonomi dalam keluarga kita.
0: Tabuhan tihar bukan sekedar irap yang di baliknya tersimpan nilai sejarah, semangat perjuangan, serta jati diri masyarakat Belu. Menjaga tihar berarti menjaga identitas budaya agar tetap hidup dan diwariskan kepada generasi yang akan datang. Saya Arda Fahik mengakhiri cerita budaya dengan judul Tihar Belu, menabuh warisan leluhur, menjaga identitas budaya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: RDPU Raker dan membahas tentang perancangan undang-undang. Salah satunya kemarin kita sudah menyelesaikan pusat.
2: Telah dilakukan penggagalan terhadap upaya penyelundupan ekspor emas berbentuk padatan.
0: Komisi 3 DPR RI mengapresiasi ketegasan Kapolda Jawa Tengah dalam menindak anggota kepolisian yang menjadi backing dari tindak pidana. Bea Cukai Banjarmasin berhasil menggagalkan upaya penyelundupan serbuk emas dengan berat lebih dari 1 kg di Bandara Samsudin Nur. Wali Kota Hasi Wardoyo mendorong mahasiswa di Yogyakarta dapat mandiri dan membuka lapangan pekerjaan sendiri tanpa bergantung dari pemerintah. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 14 Oktober 2026, saya Risti Rustarto.

0: Gubernur Bank Indonesia dan Wakil Menko Perekonomian membuka acara Indonesia Economic Syariah Festival atau ISEF 2026. Dan festival ini merupakan upaya untuk memperluas dan memperkuat ekosistem halal di Indonesia. Magdalena Krisnawati, maksud kami Magdalena Krisnawati akan menyampaikan informasinya. Lena.
1: Ya. Bank Indonesia atau BI tahun ini kembali menggelar acara Festival Ekonomi Syariah atau Indonesia Syariah Economic Festival ISEF 2026. Pembukaan acara tersebut berlangsung hari ini oleh Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti dan Wakil Menko Perekonomian Drajat Hari Wibowo. Dalam sambutannya, Destri mengatakan sesuai dengan tema ISEF tahun ini, penyelenggaraan ISEF bertujuan untuk memperkuat serta memperluas ekosistem ekonomi halal serta keuangan halal di Indonesia, utamanya sektor ekonomi berkelanjutan dan transformasi digital.
2: Di ISEF kali ini kita berusaha untuk bagaimana kita meningkatkan terus ekonomi keuangan syariah melalui sinergi yang makin erat dan juga transformasi digital. Jadi kita memanfaatkan teknologi yang memang sekarang sangat berkembang dan bisa kita gunakan untuk mendorong ekonomi dan keuangan syariah. Karena ini sesuai dengan temanya, yaitu akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Jadi kesannya dua, sinergi dan transformasi digital.
1: Sementara itu, Wakil Menko Perekonomian Drajat Hari Wibowo mengatakan ekonomi syariah menjadi salah satu andalan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 6% di tahun 2027 dan 8% di jangka menengah. Selain itu, peluang ekonomi syariah juga sangat besar terlihat dari belanja muslim global yang diperkirakan mencapai hampir 3,6 triliun dolar Amerika Serikat dan sektor belanja keuangan syariah global mencapai 9,72 triliun dolar AS. Sedangkan posisi Indonesia di pasar global syariah saat ini berada di peringkat keempat berdasarkan laporan State of the Global Islamic Economy Report tahun 2025-2026 atau berdasarkan Global Islamic Economy Indicator. Posisi Indonesia turun satu peringkat dari posisi sebelumnya di peringkat ketiga. Karenanya penyelenggaraan ISEF diharapkan dapat mendorong dan meningkatkan daya saing ekonomi dan keuangan syariah Indonesia di level global. Sementara itu untuk penyelenggaraan Festival Ekonomi Syariah atau ISEF berlangsung mulai hari ini hingga 18 Oktober 2026 mendatang di Jakarta Convention Center. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 3 DPR RI mengapresiasi ketegasan Kapolda Jawa Tengah dalam menindaklanjuti anggota kepolisian yang memiliki backing tindak pidana. Sikap tegas tersebut dinilai penting untuk menjaga integritas institusi Polri dan laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Luki Setiawan.
3: Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Dede Indra Permana Sudiro memimpin kunjungan kerja reses Komisi 3 DPR RI di Gedung Borobudur Mapolda Jawa Tengah kemarin. Kunjungan kerja atau kungkur ini bagian dari mengevaluasi pelaksanaan penegakan hukum di wilayah Jawa Tengah. Dede mengapresiasi komitmen Kapolda Jawa Tengah yang tidak memberikan toleransi kepada anggota yang melindungi pelaku kejahatan termasuk dalam kasus narkotika dan perjudian. Menurutnya ketegasan tersebut diperlukan agar penegakan hukum berjalan profesional dan tidak tebang pilih. Selain pemberantasan kejahatan, Komisi 3 DPR RI juga menyoroti penanganan peredaran narkotika, kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah, serta kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Komisi 3 juga mengingatkan pentingnya penerapan keadilan dalam proses penegakan hukum, termasuk melalui pendekatan restorative justice untuk perkara yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan hukum.
4: Ada beberapa juga pelaksanaan tugas anggota maupun Komisi 3 yang sudah kita lakukan, RDPU, Raker, dan membahas tentang perancangan undang-undang. Salah satunya kemarin kita sudah menyelesaikan tugas.
3: Dalam pertemuan tersebut, Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Roy Hardi Siahaan memaparkan tiga prioritas pelayanan kepolisian melalui semangat polisi bersama masyarakat. Ketiganya meliputi penindakan tegas terhadap kejahatan yang meresahkan warga, respon cepat terhadap permintaan bantuan masyarakat, serta pelayanan humanis kepada kelompok rentan.
5: Kami berjanji dengan jajaran Kapolres Kapolres di wilayah sungguh-sungguh untuk menerapkan apa yang dari tim yang Bapak Kapolda yang tim yang masyarakat untuk Polri bersama masyarakat.
3: Kapolda Jawa Tengah itu juga menegaskan seluruh jajaran Polda Jawa Tengah akan terus memperbaiki kualitas pelayanan dan menjalankan tugas secara profesional, responsif, dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Lukis dan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bea Cukai Banjarmasin berhasil menggagalkan upaya penyelundupan serbuk emas dengan berat sebesar 1 kg di Bandara Samsudin Nur. Dan ternyata emas lundupan tersebut diketahui dibawa oleh seorang warga negara asing asal India. Kami hadirkan informasinya langsung dari Banjarmasin, disampaikan oleh rekan saya Diki Munadi.
6: Telah dilakukan penggagalan terhadap upaya penyelundupan ekspor emas.
7: Bea Cukai Banjarmasin bersama Aviation Security Bandara Internasional Samsudin Nur menggagalkan penyelundupan emas seberat 1,1 kg yang dibawa seorang warga negara asing asal India di Bandara Internasional Samsudin Nur Banjarbaru. Emas berbentuk serbuk pasir tersebut ditemukan dalam 3 bungkus tanpa dilengkapi dokumen pemberitahuan pabean. Nilai barang diperkirakan mencapai 2,88 miliar rupiah. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Selatan, Muhtadi, mengatakan pengungkapan kasus ini merupakan hasil sinergi dan pertukaran antar instansi dalam pengawasan kepabeanan dan cukai.
6: Kemudian pada tanggal 29 September 2026 telah dilakukan penggagalan terhadap upaya penyelundupan ekspor emas berbentuk padatan yang dikemas dalam 3 bungkus dengan berat total 1,1 kg.
7: Sementara itu, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Banjarmasin, Tony Ridwan Pesimorangkir, menjelaskan penindakan dilakukan pada 29 September 2026 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Tengah di Terminal Keberangkatan Bandara Internasional Samsudin Nur. Saat itu petugas security mendeteksi benda yang diduga emas melalui pemeriksaan mesin X-ray terhadap tas kabin atau hand carry milik penumpang yang hendak terbang ke Kuala Lumpur, Malaysia. Tony menambahkan penindakan tersebut mencegah potensi kerugian penerimaan negara dari bea keluar yang diperkirakan mencapai 360,36 juta rupiah.
6: Secara intensif dengan petugas dari Aviation Security AFSEC dalam melakukan pengawasan lalu lintas barang melalui jalur udara. Terutama kita ketahui saat ini sudah ada penerbangan internasional dari Banjarmasin menuju Kuala Lumpur. Penindakan dilakukan pada hari Selasa tanggal 29 September sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah.
7: Saat ini warga negara India berinisial MR tersebut telah diamankan dan menjalani proses penyidikan. Penanganan perkara telah dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Banjarbaru. Bea Cukai menghimbau masyarakat yang hendak membawa emas ke luar negeri agar melaporkan barang bawaannya kepada petugas, memastikan kewajiban bea keluar serta memenuhi ketentuan ekspor yang berlaku.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini adalah Wali Kota Hasti Wardoyo yang ternyata mendorong mahasiswa di Yogyakarta bisa mandiri serta membuka lapangan pekerjaan sendiri tanpa bergantung dari pemerintah. Menurut Hasto, generasi muda yang kuat dan mandiri adalah ciri bangsa yang maju. Dan selengkapnya informasi ini disampaikan rekan saya Rosihan Anwar dari Yogyakarta.
1: Oleh karena itu wajar kalau perguruan tinggi itu ya 90% hanya memberikan tentang hard skill ya, bukan soft skill.
2: Pada forum mahasiswa Jogja Istimewa, Wali Kota Hasto Wardoyo mendorong agar mahasiswa di Kota Yogyakarta mampu mandiri dan berwirausaha tanpa harus bergantung dari lowongan pekerjaan yang disediakan pemerintah. Hasto Wardoyo bahkan mengapresiasi jika mahasiswa dan generasi muda mampu membuka lapangan pekerjaan sendiri. Hal itu menurut Hasto menjadi salah satu ciri dari bangsa dan negara yang maju.
1: Suatu negara itu akan bagus kalau minimal 4% itu populasi penduduknya itu menciptakan lapangan pekerjaan. Nah sekarang kan mayoritas kalau lulus itu cari kerja, bukan menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, sehingga angka 4% pun tidak tercapai, belum tercapai. Sehingga kita masih banyak pengangguran, ya. Maka hari ini kan kita ketemu dengan mahasiswa itu untuk supaya melakukan hal-hal yang konkret gitu kan.
2: Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo juga menyatakan perempuan yang berdaya akan mencegah timbulnya generasi sandwich di masa depan. Oleh sebab itu pemberdayaan perempuan dan juga generasi muda menjadi kunci sebuah negara menjadi yang terdepan di antara negara-negara berkembang lainnya.
1: Sehingga sandwich generation yang betul-betul pendek, generasi yang pendek menurut saya, karena terjepit itu menjadi berat itu. Tapi begitu perempuan bekerja produktif, maka sudah mengurangi separuh bebannya itu. Sudah perempuannya nggak jadi beban suami, nah kemudian dia sendiri malah meringankan beban yang tadi, yang betul-betul menjepit itu.
2: Sementara itu, Kepala LPP RRI Yogyakarta Taufan Pamungkas Marhaindra Jaya pada diskusi Forum Mahasiswa Jogja Istimewa menyatakan, mahasiswa Yogyakarta harus mampu menjadi pribadi yang istimewa dengan mengajak generasi muda lainnya agar mampu mandiri dan berwirausaha.
3: Jadi kalau hanya kita sebagai sejarah, kemudian sebagai tata krama atau kelola pemerintahan yang berbeda, menurut saya sih, menurut keyakinan yang saya yakini gitu ya, itu belum cukup sih. Tapi bagaimana peran atau kita mengajak ya, para generasi muda yang tadi disampaikan tadi tahun 2030-2035 itu ternyata sedikit anak cucunya dibandingkan orang-orang yang seperti kami.
2: Pemkot Yogyakarta sendiri menginisiasi lahirnya Forum Mahasiswa Jogja Istimewa yang digagas pada Selasa 13 Oktober pagi. Forum tersebut diharapkan menjadi wahana mahasiswa lintas perguruan tinggi untuk menyampaikan gagasannya demi kemajuan Kota Yogyakarta di masa depan.
0: Kali ini kita beralih ke wilayah Surakarta di mana program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD reguler ke-130 tingkat Kodim Klaten berlangsung di Desa Trucuk, Kecamatan Trucuk. Warga desa setempat menyambut gembira adanya program ini dan informasi lengkapnya disampaikan Adam Sutanto.
4: Jalan ini kemarin tidak bisa untuk jalan, betul-betul membuat jalan baru. Karena kemarin tanahnya naik turun.
5: Program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD reguler kembali bergulir untuk tingkat Kodim Klaten. TMMD ke-130 tahun 2026 tersebut berlangsung di Desa Trucuk, Kecamatan Trucuk dengan mengerjakan berbagai kegiatan baik fisik maupun non-fisik. Kepala Desa Trucuk, Sagio, kepada RRI mengatakan merasa gembira wilayahnya menjadi sasaran kegiatan pembangunan oleh TNI bersama masyarakat. Salah satu kegiatan yang dikerjakan dalam program itu adalah program betonisasi jalan yang sangat dinantikan oleh warga Desa Trucuk. Pasalnya jalan yang kini dibangun itu sebelumnya tidak layak untuk dilalui.
4: Masyarakat Desa Trucuk mengucapkan terima kasih kepada jajaran Kodim 0723 serta Bapak Bupati, yang mana di Desa Trucuk ada kegiatan TMMD reguler yang ke-130. Dan ini jalan ini sangat dibutuhkan betul masyarakat, karena jalan ini kemarin tidak bisa untuk jalan, betul-betul membuat jalan baru, karena kemarin tanahnya naik turun.
5: Dia mengatakan untuk betonisasi jalan tersebut yang akan dikerjakan dengan panjang kurang lebih 700 meter, lebar 4 meter, dan untuk talut kurang lebih panjang 900 meter. Sebelumnya Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo mengatakan pembangunan di Kabupaten Klaten diharapkan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat termasuk yang tinggal di pedesaan, sehingga pembangunan desa untuk terus didorong agar lebih berkembang dan masyarakat lebih sejahtera.
6: Melalui kegiatan PLMD ini, kita ingin menunjukkan bahwa membangun desa bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau TNI saja, tapi merupakan tanggung jawab kita bersama. PLMD bukan sekedar membangun jalan, memperbaiki fasilitas, atau mengerjakan berbagai pembangunan fisik lainnya. Lebih dari itu, kegiatan ini menjadi sarana untuk mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat.
5: Dikatakan pula melalui TMMD tersebut dapat menghidupkan semangat gotong royong masyarakat yang sudah menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Harapan lainnya melalui TMMD tersebut masyarakat khususnya di Desa Trucuk dapat merasakan manfaat yang nyata dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan serta dapat mempermudah aktivitas masyarakat. TMMD reguler ke-130 tingkat Kodim Klaten tahun 2026 akan berlangsung kurang lebih 1 bulan. Program yang akan dikerjakan selain betonisasi jalan dan talut juga mengerjakan jambanisasi dan juga perbaikan rumah tidak layak huni. Selain itu, kegiatan non-fisik berupa penyuluhan-penyuluhan. RRI Surakarta, Dam Sutanto melaporkan.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kali ini kami akan berbagi informasi terkait dengan masyarakat dan calon haji di Kota Gunung Sitoli yang menyampaikan apresiasi atas kebijakan Presiden Prabowo Subianto atas pemangkasan jadwal tunggu antrian haji secara nasional. Laporan lengkapnya disampaikan Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli.
1: Kementerian Haji dan Umrah membawa kabar baik bagi calon jemaah haji di Indonesia. Masa tunggu antrian haji kini dipangkas menjadi rata-rata 14 tahun.

0: pemangkasan menjadi 14 tahun itu sudah dijelaskan oleh Pak Wakil Menteri Haji bahwasannya yang tahun ini berangkat itu memang masa tunggunya adalah sekitar 12 tahun, 13 tahun sampai 14 tahun gitu. Jadi dengan adanya pemangkasan yang 14 tahun ini bisa saja ke depan akan menjadi 14 tahun itu termasuk daripada yang dijelaskan Pak Wakil Menteri bahwasannya ada invalid data yang sedang dihapus. Jadi sedang bersih-bersih Kementerian Haji Pusat untuk menghapus data invalid yang sebenarnya tidak terdaftar gitu, nomor porsi bodong istilahnya seperti itulah. Jadi itulah yang terpangkas sampai ditemukan 400.000 masih infonya yang kita terima 400.000. Nah, bisa jadi karena 400.000 yang ditemukan invalid itu maka akan majulah kuota jamaah haji, memangkas waiting list dari jamaah haji itu.
1: Sementara itu, wacana pemangkasan masa tunggu haji menjadi 14 tahun disambut positif oleh masyarakat. Warga berharap pembersihan data invalid benar-benar terrealisasi.
2: Saya Beta Nugrah Pratama, di sini saya akan memberi tanggapan mengenai wacana pemangkasan masa tunggu haji yang kini menjadi 14 tahun. Jadi saya sebagai warga masyarakat, kami menyambut positif wacana pemangkasan masa tunggu haji yang menjadi 14 tahun. Ini tentu menjadi kabar baik dan memberikan harapan bagi masyarakat yang ingin segera menunaikan ibadah haji. Dan kami juga berharap kebijakan ini dan tetap mengutamakan pelayanan terbaik bagi seluruh jemaah. Terima kasih.
1: Pemangkasan masa tunggu menjadi 14 tahun dinilai sangat mungkin terjadi seiring adanya pembersihan data invalid di Kementerian Haji Pusat. Dari informasi yang diterima, ditemukan sekitar 14.000 data invalid atau nomor porsi bodong. Dengan adanya 14.000 data invalid yang ditemukan itu, maka akan berdampak pada pemangkasan daftar tunggu haji. Ida Rahmita Lombanua melaporkan.

0: Dari Gunung Sitoli kita ke informasi lain. Kali ini Indonesia membawa semangat Bandung dalam pembahasan pembangunan berkelanjutan di Afrika pada sidang pleno ke-18 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-81 dengan menekankan pentingnya kerjasama konkret untuk memperkuat kedaulatan ekonomi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pesan ini dihadirkan oleh Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB, Duta Besar Umar Hadi. Dalam pertemuan yang membahas kemajuan pembangunan berkelanjutan di Afrika, serta dukungan internasional dalam kerangka transformasi dari New Partnership for Africa's Development atau NIPAD menuju Agenda 2063 Uni Afrika. Kami kutip dari kantor berita Antara, dalam pidatonya Umar mengangkat kembali pesan Presiden Soekarno pada Konferensi Asia Afrika 1955 mengenai perjuangan bangsa Asia dan Afrika dalam menentukan masa depannya sendiri, dan lebih dari 7 dekade kemudian negara-negara Asia Afrika telah mencatat berbagai kemajuan serta semakin berperan dalam menentukan arah pembangunan global. Dari dunia olahraga, Pesonas 2 tahun 2026 membidik 7 atlet ke World Summer Games Santiago. Delvin Wandi akan menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Pekan Spesial Olimpik Nasional atau Pesonas kedua tahun 2026 di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur menjadi ajang menjaring atlet potensial untuk berlaga di tingkat internasional. Ketua Harian Soina sekaligus Wakil Ketua Umum Pengurus Pusat Soina, Hamdan Saleh Bajo, menargetkan sedikitnya 7 atlet asal Nusa Tenggara Timur dapat mewakili Indonesia pada Spesial Olimpik World Summer Games di Santiago, Chile. Menurut Hamdan, Pesonas merupakan bagian penting dari pembinaan atlet berjenjang sekaligus membuka kesempatan bagi penyandang disabilitas intelektual untuk mengembangkan potensi dan meraih prestasi.
2: NTT ini punya target agar kami mengirim minimal 7 peserta. Ya, 7 peserta atlet nasional yang akan bertanding di World Summer Games di Santiago, Chile.

0: Kami Soina ini ingin menggali harta karun dari bumi Fobomora yang terkunci. Sebenarnya atlet kita dengan kondisi wilayah NTT ini, kita memilih atlet-atlet yang sangat berpotensi, yang saya istilahkan menggali harta karun di bumi Fobomora yang masih terkunci. Ada potensi besar masih terkunci. Ada bakat terpendam seperti layaknya emas murni ya, di kedalaman tanah karena ekosistem yang belum siap.
1: Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana PSONAS 2 2026, Reni M. Un menjelaskan, ajang nasional ini diikuti 1.034 peserta dari 22 provinsi. Panitia terus mematangkan persiapan, mulai dari venue, akomodasi, transportasi hingga teknis pertandingan. PSONAS 2 berlangsung pada 14 hingga 18 Oktober 2026 dengan mempertandingkan 7 cabang olahraga, yakni atletik, sepak bola, renang, senam ritmik, tenis meja, bulu tangkis, dan boce.
2: Untuk 7 cabor ini semuanya dilaksanakan di Kota Kupang, namun ada 3 cabor yang tempat venue-nya bukan di stadion, tetapi adanya di luar stadion. Kita menggunakan Pitobi Sport Center untuk kolam renang dan juga untuk coaches. Sedangkan badminton, kita menggunakan lapangan janggal di Osaka.
1: Mengusung tema Akulah Bintang Dunia, dari Kupang ke Santiago, PSONAS 2 diharapkan melahirkan atlet berprestasi, sekaligus memperkuat inklusi dan kesetaraan kesempatan melalui olahraga. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Kupang, kita ke Kementerian Pemuda dan Olahraga yang berencana menggelar Indonesia Youth Summit atau IYS, dan ini menjadi salah satu kegiatan memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-98 yang jatuh pada tahun 2026. Rencana tersebut disampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Menpora Erick Thohir, dalam konferensi pers di kantor Kemenpora Republik Indonesia sore kemarin. Erick juga menjelaskan Indonesia Youth Summit akan menjadi ruang bagi generasi muda berdiskusi, bertukar gagasan, sekaligus meningkatkan kapasitas dalam menghadapi tantangan masa depan. Erick Thohir juga mengatakan sekitar 5.100 pemuda dijaring melalui kerjasama Kemenpora dengan pemerintah daerah, dan dari jumlah tersebut dipilih 160 peserta untuk mengikuti IWS 2026.
4: Sudah terpilih kurang lebih 160. Kita buat juga camp. Ya, camp bersama di situ ada diskusi, kita juga menghadirkan beberapa perwakilan dari kepemudaan dari Singapura, negara tetangga kita, tidak lain untuk benchmarking supaya kualitas kepemudaan ini dalam mengisi masa depan ekonomi kita memang benar-benar bisa menjadi sebuah kesatuan yang sangat penting. Lomba debat juga akan kita lakukan, isu-isunya mengenai green economy, kita bicara juga kesetaraan gender, opportunity dan lain-lain, mental health kita juga bicarakan, lalu juga ada forum pidato yang mengangkat isu yang sama, dan mudah-mudahan ini juga bisa berjalan dengan baik.
3: Hanya di dalam negeri, selangkah dalam menarik kalangan diaspora muda dan talenta berbakat yang berada di luar negeri dalam terlibat program IWS. Maksud kami IYS, dan hingga saat ini belum diketahui waktu pasti pelaksanaan IYS, namun Erick menuturkan bahwa IYS akan digelar 2 pekan setelah pelaksanaan Asian Para Games 2026 bisa rampung.

Demikian informasi yang kami sampaikan, dan tetaplah bersama kami di Indonesia Menyapa Siang. Anda bisa ikuti semua informasi resmi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Kenalkan, nama saya Ibu Lukutu Rahmita Yuliana. Saya dari SMK Negeri 4 Denpasar. Dan rekan saya,
2: saya Iwan Sukarta, guru dari SMK Negeri 4 Denpasar.
1: Kami sebagai pendidik di SMK Negeri 4 Denpasar berterima kasih kepada pihak Badan Gizi Nasional yang telah memberikan pelayanan yang terbaik kepada putra-putri kami di SMK Negeri 4 Denpasar, terutama dalam pelayanan kebutuhan gizi yang maksimal. Kami berharap agar selalu dapat dipertahankan dan siswa kami mendapatkan prioritas.

0: pasar. Menurut saya, adanya program MBG ini sangat membantu saya untuk lebih berenergi dan lebih semangat untuk belajar di sekolah.
1: Indonesia itu keren banget ya. Negeri yang kaya, punya banyak potensi, dan rakyat yang terkenal tangguh dan gak gampang menyerah. Dari dulu sampai sekarang, semangat itulah yang bikin Indonesia terus bertahan dan melangkah maju.
2: Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai tanah merah yang dapat membuat tarik dan putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
1: Nah, semangat pantang menyerah ini harus terus kita jaga. Kalau dulu kita berjuang melawan penjajah, sekarang saatnya kita sama-sama bikin Indonesia makin maju dan rakyatnya makin sejahtera. Karena Indonesia punya banyak potensi dan masa depan yang lebih baik bisa kita wujudkan bersama.
3: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
4: Catatan peristiwa.
5: Jenderal Polisi Purnawirawan Hugeng Imam Santoso, lahir 14 Oktober 1921. Hugeng adalah salah satu tokoh kepolisian Indonesia yang menjabat sebagai Kapolri kelima yang bertugas 3 tahun lamanya dari tahun 1968 hingga tahun 1971. Ia juga merupakan salah satu penandatangan petisi 50. Namanya diabadikan sebagai nama Rumah Sakit Bayangkara di Mamuju dengan nama Rumah Sakit Bayangkara Hugeng Imam Santoso. Hugeng pernah disebut oleh Presiden Republik Indonesia keempat Gus Dur sebagai salah satu dari 3 polisi jujur. 2 sisanya adalah patung polisi dan polisi tidur. Kata-kata mutiara yang terkenal dari Hugeng adalah baik menjadi orang penting, tapi lebih penting menjadi orang baik. Ajun Inspektur Polisi 2 Anumerta Karel Satswit KS Tubun, lahir 14 Oktober 1928. Ia adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang merupakan korban gerakan 30 September pada tahun 1965. Ia adalah pengawal dari J. Lemena. KS Tubun dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta. Karena merupakan salah satu korban gerakan 30 September, beliau diangkat menjadi seorang pahlawan revolusi.
6: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
7: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
6: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
7: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
6: Kuliner Nusantara,
7: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.

91,5 Pro 1 Attambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Attambua.

0: Sesaat lagi Anda akan ikuti acara Prodangdut.
1: Pendengar Pro 1 RRI Atambua, satu lagu tadi ya, membuka kebersamaan kita. Nistapa dari Vitalpia, dan kita sudah di Prodangdut. Dangdut adalah kita, masih ada tim Atambua siang yang menemani Anda di Prodangdut untuk sesi pertama ini. Baik, ada dari siapa ini? Ada dari Alvina Kangen, ada Asraf Gembala Cinta, ada dari Aulia Bintang Terindah, kemudian ada Asril Sungguh Manis, Balena Nyaman, ada Caca Handika 24 karat, emas gak tuh? Ada Cici Paramida Ternyata, kemudian Dara Ayu Tulus, ada Desi Agata Di Sini Sendiri, ada Dina Permata Mengalah Untuk Menang, kemudian Vitalvia Rela Demi Cinta, ada Elsa Safira Engkau Yang Terindah, Elvi Sukaisih Cinta Rahasia, Evi Tamala Aku Cinta Padamu, dan yang terakhir ada Farani Atas Nama Cinta. Baik, di 0812 460102 02. Selamat siang Prodangdut.
2: Dan adalah kita. Selamat siang
1: Kakak Yanti. Selamat siang juga Kakak Vero Tamonop yang punya putun. Betul toh, atau sudah pindah kemana nih? Masih di putun toh?
2: Pokoknya ya, kita tidak pindah ke mana-mana.
1: Iya dong, mau pindah kemana lagi?
2: Pokoknya tempat tanah kelahirannya di Irlas.
1: Itu sudah
2: tinggal. Baik.
1: Ya, Kakak Vero, silakan.
2: Lagunya ini Kau Yang Terindah.
1: Kau Yang Terindah. Kau Yang Kakak Terindah Yati. Itu lagunya Elsa Safira. Baik. Ya.
2: Oke, salam yang pertama untuk Kakak Yanti yang bertugas. Selamat bertugas, tetap semangat. Semoga Tuhan Yesus memberkati dan sebentar pulang hati-hati di jalan. Buat semua sahabat, ada Ibu Finti Sanam di Ayo Tupas, Mama Cisan Temen Siki Luar Jati Wenasi, Mama Ina Siki Luar Jati Niki Niki, Putri Jomlo di Salas, Bapak Fidel di Soe, Pak Agus Sabneno di Soe juga, Kakak Yusen Kais di Fatu Veno, Bapak Usia Sembatun Siki Luar Jati Fatu Kopa, Bunda Desi, Kakak Maria, Bung Danu, Putra Kiser, Bung Tio, Ibu Delvi Banasanu, Paman Nasrun, Kakak Anus, Kakak Meta di Timor Leste, Pak Hendrik, Ibu Yusin di Gumiru, Mas Edi, Kakak Bella, Kakak Marina, Bapak Bentong, Bapak Oke, ada Bapak Pati Fernandez, Bung Marcel, Kakak Yeri, Bapak Tenggir Genari, Kakak Nara, Bung Ramos, Bidang Gawayata, Mama Sena, ada Bang Hadi, Bang Li, Putra Tengah, Bapak Tugini Nabu Siki Luar Gedi Fatulan, Ibu Ratna Laki Siki Luar Gedi Mevana.
1: Baik.
2: Nah, untuk semua saja kakak yang lagi pantau di alamat selamat siang di dalam sore. Salam kompak persahabatan lewat udara dan salam sehat untuk kita semua.
1: Baik, Kakak Vero, terima kasih banyak. Sehat selalu. Ya, salam juga untuk mama tercinta. Ya, semoga sehat juga.
2: Selamat sore.
1: Selamat siang menjelang sore, Kakak Vero. Baik, terima kasih sudah bergabung. Ada lagi yang ingin bergabung di sesi ini? Saya masih buka ya di Prodangdut adalah kita. Selamat sore ya, selamat siang. Siang menjelang sore.
3: Selamat sore yang di, apa kabar?
1: Iya, kabar saya baik.
3: Pulang ya, sebentar lagi pulang ya?
1: Iya, sebentar lagi pulang.
3: Iya, kita ada ini masih ada kemarin. Apa ini aja? Penggala cintanya ya.
1: Aha, lagunya
3: nomor
1: siapa?
3: Dua, apa?
1: Nomor dua itu oh Gembala Cinta.
3: Penggala Cinta. Kita ada waktunya
1: nggak ada sih ya.
3: Oke, udah pulangnya hati-hati, udah lapar yuk, pulang yuk.
1: Iya baik. Oke, Mas Edi.
3: pakai waktu ke kampung di anu semua. Oke, sudah dipanggil. Oke. Makasih banyak, selamat sore.
1: Terima kasih juga Mas Edi sudah bergabung di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Baik, di belakangnya Mas Edi satu penelpon lagi mungkin yang mau gabung, silahkan. Saya masih menanti partisipasi Anda di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Selamat sore Prodangdut.
4: Halo, selamat siang Kak Yanti.
1: Iya, selamat siang juga Kakak John yang punya Soe.
4: Iya.
1: Soe aman kok hari ini.
4: Aman-aman.
1: Aman-aman kok.
4: Hanya iya, kelebihannya panas sekali nih.
1: Sama juga di sini juga panas sekali.
4: Iya.
1: Ya, panas
4: kalau
1: sih,
4: kabarnya kayak tidak tempuan.
1: Kabar baik.
4: Kalau kabarnya puji Tuhan.
1: Kak John juga semoga baik selalu.
4: Iya.
1: Baik, Kak John, silakan.
4: Bro dan Dut adalah kita Kak Yanti.
1: Mm-hmm.
4: Terus salam yang pertama buat Kak Yanti. Sebentar pulang agak di jalan supaya sampai rumah bisa ketemu dengan keluarga yang ada di rumah. Tetap Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, salam yang pertama buat nama Ina di Niki-Niki. Terus kedua ini Bung Dede Sidikesa Maria Setara Putri Jomlo.
1: Mm-hmm.
4: Putri Tunggal di Putun, Bapak Fidel di Sope, Marcel di Ende, Yuven Kas di Fatu Venu, Mama Jiven di Enlasi, Riko Matbuki di Nameto, Kuncul bersama Ibu Ratna Lata juga.
1: Mm-hmm.
4: Mas Edi, Bapak Tangkase, Bapak Padang Olin, Mama Ayah di Nila, Om Selvan, Ibu Yanti Kapan, Pak Nasrul, Putra Kiser, Mbak Uiza, Marina, Misna Kempani juga di Ayafanu, Bung Daima, Tobi Nenabu juga di Fatu Ulan, Mama Novi di Fatu Nasi, Bapak Tenmanu juga, Ibu Finn di sana di air tupas juga, Bung Oke, Bapak Fernandez, Bapak Bento, Bapak Edi di Uruk Foho, Om Elvan, Bang Adi juga. Ya cukup ya, salam sapu rata saja dari ujung ke ujung.
1: Baik, lagunya yang mana Kakak John?
4: Lagu kedua.
1: Lagu kedua, baik, saya siapkan ya.
4: Iya, Kak Yanti. Shalom, selamat sore Kak Yanti.
1: Selamat sore untuk Kakak John di Soe, juga untuk warga Soe semuanya. Selamat sore saja. Penelpon terakhir ya, karena saya harus menutup kebersamaan kita untuk Atambua siang ini ya. Dari Elsa Safira, engkau yang terindah. Terima kasih untuk semuanya.

91,5 Pro 1 Attambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Attambua.

0: Atambua sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atambua sore ini, produksi RRI Atambua dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atambua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, baik pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja Anda berada, di sore hari ini bersama saya Jeffrey Amputis dengan saudara saya itu Heni Kesnube yang akan menemani Anda di hari ini di Rabu tanggal 14 Oktober 2026 dari pukul 15 hingga pukul 19 nanti. Semoga pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja Anda berada selalu terhibur di sore hari ini. Dan saya akan bawakan program berikutnya, yaitu di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita di sore hari ini. Ada yang mau bergabung bersama kami di Pro Dangdut di sore hari ini di 0812-4601-0202. Kalau belum ada yang bergabung, kita sapa dulu yang sudah di Facebook kita atau di line WA kita. Oh, ternyata sudah ada yang bergabung di sore hari ini. Kita sapa dulu. Selamat sore, Pro Dangdut.
2: Selamat sore, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Kak Jeffy yang ganteng, yang hati yang paling baik dan tidak sombong.
1: Iya, Bang Marcel, apa kabar di Kota ND? Sehat kok di sore hari ini?
2: Iya, kalau ini sore sehat selalu, cuman udaranya panas dan mataharinya panas terlalu ini hari.
1: Berarti sama juga di Atambua juga.
2: Tapi kalau hatiku panas, ini enggak panas, apalagi bisa gabung di Pro 1 Atambua, jadi hatinya sangat bahagia sekali.
1: Hati siang boleh panas, tapi hati selalu dingin. Nah,
2: iya, selalu dingin.
1: Oke deh.
2: Iya, itu sudah pasti.
1: Oke, Bung Marcel, mau request lagu apa di siang ini?
2: Lagu yang terisi sisa apa tadi, apa sisi pertama tadi Satria Monitor?
1: Oh, kalau lagu ada Alvina Kangen, ada Aulia Bintang Terindah.
2: Ya, Bintang Terindah, Kak.
1: Bintang Terindah. Oke, baik, Mas.
2: Ini pantun dulu, gini dia.
1: Oke, boleh.
2: Pohon pepaya lebih tinggi pohon kelapa. Cantik-cantik Nona Flores lebih cantik Nona di Atambua.
1: Oke deh, terbaik betul itu. Tapi pohon kelapa dengan pohon pepaya tidak cantik kok.
2: Iya, tidak.
1: Oke. Oke, lanjut salam-salamnya, Pak Marcel.
2: Salamnya pertama kali untuk Jeffrey bersama operatornya, semua kru Pro 1 RRI Atambua, terus untuk Mama Ina di Miki-Miki, terus Vero bersama keluarganya di sana, terus ini Ibu Venti, terus Maria bersama keluarganya di sana, Bunda Desi, Bella, terus Putri, Iren, terus untuk Marina bersama keluarganya di sana, semoga sehat selalu dan bahagia selalu, terus Pak Edi yang ganteng bersama keluarganya di sana, Bang Fidel, Emmanuel, Bunda Ima, terus Putra Tengah, Puja, terus untuk Bang Lady Kalimantan Utara, Tete Dinda di Bogor, Wijaya di Wonosobo, singkatnya semua pendengar Pro 1 RRI Atambua dimanapun berada, dari laki-laki sampai ke perempuan, salam kenal, salam kompak-kompak selalu, jalur kembalikan ke Atambua dengan hormat, semoga Kak Jeffrey sehat selalu bersama keluarga dan rezeki semakin bertambah. Terima kasih, selamat sore.
1: Oke, baik, selamat sore untuk Bang Marcel. Oke, Bang Marcel, terima kasih Bang Marcel sudah bergabung di produk siang hari ini atau sore hari ini. Semoga sehat-sehat di Kota Ende bersama keluarga. Kita sapa lagi yang sudah bergabung di line telepon. Selamat sore, produk dut.
3: Sudah dut, kita kok masuk siang, Jeffrey?
1: Iya, Mas Edi.
3: Apa, ke malam aja?
1: Maunya siang, tidak mau malam.
3: Ganti-ganti.
1: Iya.
3: Nanti malam siapa?
1: Kalau malamnya nanti dengan siapa ya? Kurang tahu
3: saya. Pak Arga.
1: Ya, mungkin. Oke, Mas Edi, mau request lagu apa di siang sore hari ini?
3: Caca Handi, Kamas 24 Karat.
1: Gimana?
3: Caca Handika
1: 24 karat. Mantap. Oke, baik.
3: Mantap. Salam ya.
1: Oke, Mas Edi.
3: Salamnya buat Jeffrey, buat keluarga di rumah, pulang hati-hati ya.
1: Oke, Mas Edi.
3: Wakili Oltru 1 R2 Baca Edi, Kak Fenty, Kak Heni, Kak Arga, Kak Yanti, Baca Diko yang cantik, Kresa, selalu sehat dan mendengarkan. Nona Bella, Putra Tunggal ya, sudah masuk belum?
1: Putri Tunggal belum. Kalau di saya belum, kalau di itu. Ya, kalau di sesi pertama tadi dengan Kak Yanti sudah.
3: Oh, sudah. Nanti tidur ya, mau makan. Yeah. Tidur yang cantik juga ya. Ah, sudah imah. Yang lain sabur aja, ingat waktunya, bagi-bagi waktu ya.
1: Oke.
3: Halo, mau beri gado barak.
1: Salam, mau beri gado barak buat Mas Edi.
3: Oke, pulang hati-hati.
1: Baik pendengar Persatu Area Tembua, kita baru saja bersama dengan Mas Edi di sore hari ini. Semoga terhibur selalu di sore hari ini di mana saja Mas Edi, mau di Betun atau di Besikama, mau di mana saja selalu terhibur di sore hari ini. Oke pendengar Persatu Area Tembua, masih ada yang mau bergabung di line telepon kami di 0812-4601-0202. Kalau belum ada yang bergabung, kita baca dulu yang sudah bergabung di Facebook. Oh, ternyata Facebook belum ada yang bergabung. Kita sapa yang sudah bergabung di line telepon. Selamat sore, Pro Dangdut.
4: Selamat sore, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya, Bung Yuven, apa kabar di sore hari ini? Sehat kok?
4: Sehat, Kakak.
1: Selalu. Oke, Neleok, kalau begitu.
4: Sebaliknya Kakak Jeffy.
1: Sebaliknya Neleok.
4: Amin, makasih. Amin. Itu yang kita harapkan.
1: Oke, baik. Mau request lagu apa, Bang Yuven?
4: Ini saya baru masuk rumah ini Kakak, soalnya ada balai tanah di luar.
1: Oh, baru monitor ya.
4: Iya, baru monitor ini Kakak. Jadi ini di listnya Kakak
1: ada Alvina Kangen, ada Aulia Bintang itu. Terindah. Oh, Bintang Terindah tadi sudah di request oleh Mas Edi.
4: Ini yang nomor satu Kakak itu.
1: Yang nomor satu. Oke. Kangen. Oke, baik.
4: Ya. Salam pertama buat Bunda Deskeva, Maria Petara, Putri Kusuma, Mama Jisino Ilasi, terus ini Ibu Fenty Kepi Ayatupa, ini Kakak Bella di Mangga 2, Om Papi, terus ini Kakak Fidel di Soe, terus ini Mas Edi, ini Ibu Igati, ini singkat warung buat semua saja Kakak. Dengan ucap selamat sore, salam kompak selalu. Ini Vero di situ.
1: Oke, baik.
4: Buat Kakak yang bertugas, tetap semangat selalu, pulang hati-hati di jalan. Jangan lupa bahagia, titip salam buat keluarga di rumah.
1: Oke, salam, terima salam, kasih. Oke, terima kasih untuk Bung Yuven yang ada di kota Soe. Semoga sehat-sehat selalu bersama keluarga juga di sore hari ini. Oke, baik pendengar, masih ada yang mau bergabung? Kalau belum ada yang bergabung, kita putarkan lagu-lagu yang tadi sudah request oleh di sisi kedua ini, di request oleh Bang Marcel dari Ende. Oke. sapa lagi. Kalau begitu masih ada yang bergabung di line telepon kita. Selamat sore, Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita selamat.
1: Kabarnya baik, Kakak Marina. Apa kabar di sore hari ini, Kakak Marina? Sehat kok?
5: Iya, begitu kan sehat.
1: Oke deh, kalau begitu baik. Berikut lagu apa?
5: Lagu nomor 4.
1: Lagu nomor 4 dari Asril. Sungguh manis.
5: Oh, iya. Itu saja kasih.
1: Oke.
5: Salam-salam dulu ya. Salam yang pertama yang kasih di tempat kamu. Terus untuk sahabat-sahabat yang baru lewat, salam balik saja dan satu dia tiga. Salam untuk semuanya. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih juga untuk Kakak Marina. Katanya lagunya dari Asril, Sungguh Manis. Semoga terhibur selalu ya, Kakak Marina. Oke baik, kita putarkan lagu-lagu yang sudah oleh Bang Marcel. Semoga terhibur selalu di Kota ND di sore hari ini.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6. Sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

Dangdut. Oke, baik pendengar Pro 1 Area Tembua di mana saja Anda berada, masih bersama saya Jeff yang Fotis yang menemani Anda di sore hari ini di Pro Dangdut. Dan kita sudah di pukul 15:38 dan waktu tersisa kita masih 22 menit ke depan. Semoga pendengar Pro 1 Area Tembua di sore hari ini di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Masih ada yang mau bergabung bersama saya di Pro Dangdut sore hari ini di 0812-4601-0202. Boleh ada yang mau bergabung, silahkan bergabung, saya akan menunggu Anda. Kalau belum ada yang bergabung, kita lihat yang sudah bergabung di line telepon atau line di line WA atau di line SMS maupun di Facebook Area Tembua di sore hari ini. Semoga terhibur selalu. Ternyata masih ada yang bergabung di line telepon kita di WA. Boleh bergabung, silakan, saya akan menunggu Anda di sore hari ini di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kalau belum ada yang bergabung, kita putarkan lagu yang tadi sudah di request oleh Bang Marcel. Bukan Bang Marcel tadi, yang request itu siapa tadi ya? Kita lihat dulu. Oh, Adik Marina. Lagu nomor berapa ya tadi? Sungguh Manis dari Asril. Semoga terhibur selalu Adik Marina bersama keluarga.

0: mengikuti Prodangdut.
1: Oke, baik pendengar Pro 1 Area Tembua, di sore hari ini kita sudah di menit ke 44 dan waktu tersisa kita masih 16 menit ke depan. Semoga pendengar Pro 1 Area Tembua dimana saja anda berada masih mau bergabung bersama kami di Prodangdut. Dangdut adalah kita di siang hari ini. Kita sapa dulu yang sudah bergabung di line WA kita. Ada siapa ini? Ada Bang Hadi. Ada Bang Hadi dari Pulau Nias. Semoga terhibur selalu di sore hari ini ya Bang Hadi ya. Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Bang Jeffrey. Bang Jeffrey minta lagu Vita Alfia. Salam buat semua saja dari A hingga sampai Z. Oke, baik Bang Hadi. Untuk Bang Jeffrey, selamat bertugas sampai tuntas dan semoga sehat selalu. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih Bang Hadi. Semoga Bang Hadi juga sehat-sehat selalu bersama keluarga di Pulau Nias di sore hari ini. Oke, baik pendengar Persatuan Rakyat Tembuah, masih ada yang mau bergabung di line telepon kami, boleh bergabung di 0812-4601-0202. Kalau belum ada yang bergabung, saya lanjut putarkan lagu-lagu yang tersisa. Masih ada dua lagu yang tersisa buat anda. Semoga pendengar Pro 1 RRI Tembuah selalu terhibur di sore hari ini.

Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

0: Iya, iya.
1: Oke, baik pendengar Persatuan Ria Tambua di mana saja Anda berada. Kita sudah di menit ke-57 dan waktu tersisa kita 3 menit ke depan. Dan nanti di pukul 16 akan bersama rekan saya Hini Kasnube yang akan menemani Anda di sore hari ini. Semoga terhibur selalu. Dan saya Jeffrey Fotis pamit undur diri dengan Anda di sore hari ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

91,5 Pro 1 Attambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Attambua.

Atambua sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atambua sore ini, produksi RRI Atambua dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atambua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Tembuah, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Mahkamah Konstitusi memutuskan ijazah wakil presiden Gibran Raka Buming Raka sah dan resmi. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari turbewax.id. Dalam laman resmi menjelaskan putusan perkara perselisihan hak hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden nomor 1 PHPU /PERS/2026 pada Selasa 6 Oktober 2026. MK menyatakan tidak menemukan bukti yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat. Meski demikian, MK tidak membatalkan atau menindukifikasikan Gibran dari jembatan sebagai wakil presiden. Mahkamah menilai para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal.

pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Produk dalam negeri adalah barang atau jasa yang diproduksi atau dikerjakan oleh pelaku usaha di Indonesia. Produk dalam negeri juga bisa diartikan sebagai produk yang memiliki sertifikat atau tanda sah capaian TKDN atau tingkat komponen dalam negeri yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian. Nah, beberapa ciri-ciri produk dalam negeri diantaranya menggunakan seluruh atau sebagian tenaga kerja warga negara Indonesia dan menggunakan bahan baku atau komponen yang seluruhnya atau sebagian berasal dari dalam negeri.

Oke, baik untuk Anda pendengar Pro 1 Radio Tambua dari miliknya kota dengan masih ada ya. Ternyata kami masih ada di sini untuk menemani aktivitas Anda di sore hari ini di 91,5 Pro 1 RRI Tambua. Dan pendengar RRI di mana saat ini sedang ada penyelenggaraan turnamen Tapen Pah Cup ya di Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara. Kegiatan ini atau turnamen ini sebagai salah satu ruang investasi pembekalan bagi generasi muda untuk mengembangkan kemampuan mereka di bidang olahraga. Seperti apa turnamen yang berlangsung? Nanti kita akan ketahui bersama dengan narasumber kami di sore hari ini. Ada Bapak Yohan Thomas Yesikone Esfil, Kepala Desa Tapen Pah, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara.

Baik untuk Anda ya, dari Ian Kasela ya, kena cinta, ini cinta-cinta kasih. Baik untuk Anda semuanya pendengar, kita masih di 91,5 Pro 1 RRI Tambua, di mana tadi saya sudah sampaikan bahwa di sore hari ini kami akan berbincang bersama dengan narasumber kami terkait dengan kegiatan turnamen Tapenpah Cup sebagai ruang investasi bagi generasi muda untuk mengembangkan bakat dan kemampuan mereka di bidang olahraga. Sekali lagi, seperti apa? Kita akan ketahui bersama.

0: media terkait dengan turnamen Tapenpah Cup. Benar ya Pak, sedang berlangsung atau ya. Jadwalnya seperti apa, bisa diceritakan untuk kita di sore hari ini, silahkan ya Pak.
1: Baik, terima kasih. Terkait dengan turnamen Tapenpah Cup 1 tahun 2006, kita sudah mulai seremoni pembukanya itu dari tanggal 11 Oktober kemarin. Dan rencana kita, kegiatan ini akan berjalan selama 1 bulan, karena mempertemukan ada 20 tim yang berlaga di turnamen Tapenpah Cup 1.
0: Oke, 23 tim begitu ya Pak ya?
1: 20 tim yang terlibat di dalam memeriahkan turnamen Tapenpah Cup 1 ini.
0: Oke, berarti ini baru pertama kali diselenggarakan ya Pak ya?
1: Iya, ini pertama kali kita selenggarakan di Desa Tapenpah, sehingga kita beri nama Tapenpah Cup 1 tahun 2006.
0: Oke, kegiatan pertandingan sepak bola ya Pak ya?
1: Iya.
0: Untuk putra, putri atau seperti apanya Pak?
1: Ini pertandingan sepak bola untuk putra kategori dewasa. Jadi kita terbuka untuk yang pertama itu untuk seluruh generasi muda wilayah Insana. Lalu ada tim tamu yang kita undang itu kecamatan tetangga, itu Biboki Selatan, Biboki Utara, dan Insana Barat. Itu yang kita undang untuk terlibat di dalam turnamen ini.
0: Siap. Tadi dikatakan bahwa ini untuk kategori dewasa. Boleh kita ketahui persyaratannya terkait dengan umur dan juga beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi oleh peserta atau tim itu Pak?
1: Ya, jadi untuk peserta yang terlibat dalam kegiatan turnamen ini usia, batas usia minimal itu 15 tahun dan maksimal itu 25 tahun. Kemudian untuk kategori jangkauan wilayah luas peserta kita buka untuk wilayah Insana dan Biboki Selatan, tetapi peserta yang terlibat itu harus berKTP TTU. Jadi di luar dari kabupaten TTU kita tidak izinkan. Itu salah satu persyaratan yang harus dipenuhi. Dan masing-masing tim harus melengkapi administrasinya itu berupa KTP, kartu keluarga, dan kalau misalkan dia pelajar berarti harus menggunakan kartu pelajar.
0: Oke, siap ya. Ini tadi ya, disampaikan bahwa ada 20 tim begitu nih Pak ya. Bagaimana? Apakah dari Tapenpah sendiri itu ada tim-tim juga yang mewakili desa Tapenpah, dan jumlahnya berapa dari desa itu sendiri dan juga yang berasal dari luar itu berapa sih Pak?
1: Dari Tapenpah itu jumlah tim yang terlibat itu ada dua tim, Tapenpah senior dan Tapenpah junior. Sedangkan dari kecamatan lain atau desa lain yang terlibat itu, di kecamatan Insana sendiri ada 12 tim. Lalu kecamatan Biboki Selatan ada 2 tim. Dari kecamatan Biboki Utara 1 tim. Kecamatan Insana Barat 2 tim. Kecamatan Insana Tengah itu ada 3 tim. 3 tim yang terlibat. Totalnya itu ada 20 tim yang berlaga di turnamen Tapenpah Cup 1 ini.
0: Siap. Ini apa yang adakah hal mendasar yang menjadi latar belakang sehingga menyelenggarakan kegiatan ini?
1: Baik, jadi turnamen ini kita selenggarakan atas dasar kolaborasi yang dibuat oleh Karang Taruna Desa Tapenpah dan juga Forum Perlindungan Anak Desa. Salah satu program kerja dari Forum Perlindungan Anak Desa itu di bidang olahraga adalah menyelenggarakan turnamen sepak bola yang terbuka untuk desa-desa tetangga. Kalau sebelumnya, tahun sebelumnya itu kita hanya

0: cukup untuk dalam lingkup desa antar RT dan RW, tetapi tahun ini mereka coba organisasi Karang Taruna Desa Tapenpa dan kolaborasi dengan Forum Perlindungan Desa Tapenpa ini coba membuka sayap dengan menyelenggarakan turnamen terbuka untuk kecamatan luar, untuk bisa desa-desa luar untuk bisa terlibat di dalam kegiatan turnamen ini. Jadi ini murni diselenggarakan oleh Karang Taruna Desa Tapenpa dan juga berkolaborasi dengan ada Forum Perlindungan Desa yang memiliki program kerja di bidang olahraga itu. Salah satu implementasinya yang adalah melaksanakan kegiatan turnamen ini.
1: Baik, tapi kalau dilihat ya potensi dalam bidang olahraga khususnya masyarakat atau anak-anak muda di Desa Tapenpa itu seperti apa nih Pak?
0: Ya, jadi memang kita tidak bisa pungkiri bahwa semangat pemuda, anak-anak pemuda di desa ini dalam berolahraga ini sangat tinggi. Jadi mereka punya bakat, punya potensi di bidang olahraga. Nah, potensi-potensi ini yang kita memaksimalkan dengan kita buka ruang kepada mereka, sehingga kemudian bakat dan potensi mereka di bidang olahraga khususnya sepak bola itu bisa tersalurkan. Jadi dari potensi dasar mereka sudah punya di bidang olahraga untuk anak-anak muda, bukan saja di Desa Tapenpa tapi di seputaran desa-desa tetangga, kecamatan tetangga, banyak sekali yang anak-anak yang mau mengekspresikan bakat di bidang olahraga, cuman wadahnya yang kadang-kadang atau ruangnya kadang-kadang dibatasi. Sehingga kali ini kami coba memberi ruang kepada mereka sehingga bakat dan kemampuan mereka di bidang olahraga bisa tersalurkan.
1: Siap. Bakat dan kemampuan mereka bisa tersalurkan lewat turnamen Tapenpa Cup. Apakah ini sebagai bentuk investasi jangka panjang khususnya bagi generasi muda di bidang olahraga?
0: Saya setuju karena dengan adanya turnamen seperti ini banyak generasi kita khususnya di bidang olahraga mereka bisa menemukan bakatnya sendiri, kemudian dengan kegiatan-kegiatan ini mereka terbiasa melatih mental mereka untuk kemudian tampil di kancah lebih besar, kancah kabupaten, daerah, kabupaten, provinsi dan tingkat nasional. Itu yang harapan dari kita bisa terwujud. Jadi memang ini sebuah peluang emas karena anak-anak muda kita ini dari segi kemampuan atau life skill di bidang olahraga ini sangat luar menjanjikan untuk bisa mempromosikan desa-desa kita dengan mengharumkan nama-nama daerah kita dengan bertekun di bidang olahraga.
1: Oke, berarti Pak Desa ya, kita tidak saja berinvestasi emas tetapi investasi dalam hal ini meningkatkan sumber daya manusia dalam bidang olahraga itu juga bisa ya Pak ya?
0: Iya. Dari ya saya kira olahraga ini juga salah satu bentuk investasi bagaimana pembentukan karakter anak-anak kita ke depan sehingga mereka betul-betul matang untuk menentukan pilihan hidup ke depan. Jadi bisa saja dengan kegiatan olahraga kematangan emosional mereka diuji bagaimana berbenturan dengan orang-orang yang katakanlah bukan sekampung, sebudaya, sedaerah, tetapi dia mencakup yang lebih luas dari itu. Lalu terkait dengan kegiatan ini juga, ternyata di generasi kami yang mereka punya satu di bidang wirausaha juga ada terbentuk di situ, ada lapak jualan yang khusus untuk anak-anak muda untuk pengembangan peningkatan kas bagi Karang Taruna dan juga Forum Perlindungan Anak Desa itu yang tadi saya sampaikan.
1: Berarti melibatkan UMKM juga yang hadir di sana untuk bisa menjual berbagai produk begitu ya Pak, atau seperti apa?
0: Ya, betul sekali. Ini di pinggiran lapangan itu, seluruh sepanjang lapangan itu terdapat lapak-lapak jualan UMKM dari masyarakat lokal, juga anak-anak muda yang punya lapak, lalu pengusaha-pengusaha, maksud saya UMKM UNPM yang di desa ini berjajar sepanjang lapangan. Itu jualannya itu produk-produk lokal, ada juga yang instan, dan itu semua memberikan keuntungan tersendiri bagi pelaku-pelaku usaha ini.
1: Baik, apakah terbuka secara umum khususnya bagi masyarakat Tapenpah, atau memang dari luar juga ikut terlibat begitu nih Pak?
0: Sejauh yang kami lihat kemarin untuk pelaku usaha ini, dia kebanyakan dari desa sini, tetapi ada juga yang masuk ke dalam. Memang kita tidak membayangkan bahwa ternyata dari luar juga bisa masuk ke dalam. Sudah ke dalam baru kita tahu bahwa ternyata ada yang jualannya bukan dari warga desa Tapenpah begitu. Jadi mas-mas mereka terlibat di situ dengan jualannya.
1: Oke, berarti tidak ada larangan begitu ya Pak ya untuk UMKM begitu?
0: Ya, kemarin memang kita dari panitia atau anak-anak muda tidak sempat membuat satu aturan atau untuk melarang. Jadi secara spontan tiba-tiba sudah ada di situ. Jadi kita juga tidak membatasi ruang itu.
1: Siap. Oke, kalau untuk penyelenggaraan kegiatan ini di setiap hari dan waktunya juga bisa disampaikan untuk kita biar kita ketahui, siapa tahu besok ada yang pergi nonton begitu ya.
0: Baik, jadi untuk turnamen ini di Bapak-Bapak kita sifatnya sistem setengah kompetisi. Jadi dari 20 tim yang ada itu kita kelompokkan, kategorikan dalam 4 grup dalam pertandingan itu, sehingga pertandingan itu di sejak hari tanggal 11 dibuka itu setiap hari selain pembukaan itu ada juga setiap hari itu 2 pertandingan. Jadi selama tanggal 11 sampai dengan tanggal 8 November itu sampai 11 Oktober sampai 29 Oktober itu setiap hari ada pertandingan dua klub yang bertanding. Jadi 2 klub yang bertanding. Nanti setelah di tanggal 29 sudah masuk di babak knockout atau babak 8 besar, itu satu hari satu pertandingan. Itu sudah sistem gugur. Jadi kita setengah kompetisi turnamen ini.
1: Siap. Waktunya boleh kita ketahui ini Pak?
0: Bermain untuk grup pertama, pertandingan pertama itu tim pertama yang bermain itu jam 2.45 kurang lebih jam 3 sampai dengan jam kurang 15 menit jam 4. Kemudian tim kedua itu bermain mulai dari jam 4 sampai dengan jam 5.15.
1: Oke, berarti sedang berlangsung begitu ya Pak ya?
0: Ya, sementara ini ada pertandingan berlangsung itu ada 2 11 yang bermain itu Tapenpah Junior melawan Lurah City Junior. Nanti sebentar setelah itu ada Welolok bertemu dengan Perseleta dari Insana Tengah.
1: Oke, tempatnya di mana nih Pak?
0: Tadi lapangan turnamen ini berlangsung di lapangan Desa Tapenpah. Ada di Kecamatan Insana, lapangan bola kaki Desa Tapenpah.
1: Oke. Kalau diamati bagaimana dengan antusiasme masyarakat di sana dengan event ini nih Pak?
0: Ya memang sejauh ini karena perdana, jadi memang penonton cukup membeludak, menguasai hampir di setiap sisi lapangan, sehingga masyarakat betul-betul sangat antusias untuk menyaksikan turnamen sepak bola ini. Setiap sore mulai dari pembukaan sampai dengan hari ini begitu banyak masyarakat yang hadir untuk menyaksikan turnamen ini. Bahkan bukan saja dari desa, tapi dari tim-tim yang di luar, masing-masing tim membawa pendukungnya, sehingga membuat suasana lapangan bola kaki di Tapenpah begitu meriah, begitu ramai untuk disaksikan.
1: Baik ya, tapi kalau pihak pendukung dari mana saja untuk saat ini?
0: Yang apa namanya sponsor atau maksudnya pendukung?
1: Sponsor dan juga mungkin dari pihak keamanan dan juga beberapa pihak yang ikut terlibat menyukseskan kegiatan ini.
0: Oh ya, baik. Jadi memang turnamen ini, kegiatan turnamen Tarung Tegap 1 ini, kita mendapat banyak sponsor. Yang pertama itu dari Bank NTT, Bank Ololo, kemudian ada CU Kasih Sejahtera, lalu juga ada keluarga besar dari Desa Tapenpa yang berada di Bali, kemudian tetangga, lalu juga kita mendapat izin resmi dari pihak kepolisian untuk kemudian menjadi pengaman jalannya turnamen ini, jalannya pertandingan ini. Selain itu kami juga memang mendapat restu dari ASKAP Kabupaten Timur Tengah Utara, Timur Tengah Utara, yang mana pada hari tanggal 11 itu didamping oleh Camat Insana, Ketua ASKAP hadir untuk membuka secara resmi kegiatan turnamen ini. Mereka terus memfasilitasi kami dengan menyiapkan wasit-wasit terbaik di Kabupaten TTU untuk memimpin pertandingan turnamen ini.
1: Oke, siap ya. Nah, kalau penyelenggaraan turnamen Tapenpah Cup ya, bukan saja turnamen itu, tetapi terkadang kita melihat ada beberapa turnamen itu juga terjadi kekacauan dan juga lain sebagainya. Kalau yang menjadi hal antisipasi yang perlu diperhatikan untuk event ini seperti apa nih, Pak?
0: Ya, jadi yang pertama tadi, kita tetap bekerjasama atau berkolaborasi dengan pihak kepolisian, pihak keamanan untuk setiap sore berada di lapangan pertandingan untuk bisa mengawal itu. Lalu kita juga memperkuat kepanitiaan di bidang keamanan, kemudian tetap menjalin komunikasi dengan semua pihak yang terlibat, tim-tim yang terlibat, untuk kemudian bermain secara sportivitas, sehingga harapan kita turnamen ini bisa berjalan aman dan lancar. Jadi prinsipnya kami selalu melakukan evaluasi di setiap akhir pertandingan, sehingga menghindari berbagai upaya yang bisa memprovokasi suasana sehingga bisa ricu, dan sejauh ini masih kondusif jalannya pertandingan.
1: Baik, Pak Desa. Kemudian untuk hasil pertandingan nanti penghargaannya seperti apa nih, Pak? Bisa diceritakan sekilas begitu ya, karena memang masih sedang berlangsung begitu nih, Pak, penyelenggaranya itu.
0: Nah, baik. Jadi untuk turnamen ini karena pertama, jadi kita ada memberikan apresiasi untuk para pemenang. Total hadiah yang kita siapkan itu 10 juta. Kemudian nanti ditambah dengan piala bergilir, lalu piala tetap untuk juara 1, 2, 3, kemudian medali untuk pemenang 1, 2, 3, dan 4, lalu ada penghargaan untuk pemain terbaik, lalu pemain yang banyak top scorer, kiper terbaik, dan juga penghargaan untuk para wasit yang terlibat di dalam memimpin pertandingan sepak bola itu. Kemudian juga ada piagam penghargaan untuk tim-tim yang keluar sebagai pemenang juara 1 sampai dengan 4.
1: Oke, siap ya Pak Tommy. Silahkan di kesempatan ini dengan topik kita, turnamen Tapenpah Cup sebagai ruang investasi bagi generasi muda, apa yang menjadi pesan bagi para tim dan juga seluruh masyarakat di Desa Tapenpah? Silahkan nih, Pak.
0: Baik, yang pertama pesan kami kepada semua tim yang terlibat supaya bertanding secara sportif, menjunjung tinggi sportivitas, lalu kemudian berupaya untuk bisa memanfaatkan atau memaksimalkan potensi bakat yang dimiliki di dalam bidang olahraga. Ini wadah yang tepat untuk bisa berekspresi secara bisa mengeluarkan semua potensi yang dimiliki di bidang olahraga. Lalu untuk masyarakat, kita tetap mendorong supaya masyarakat tetap menjaga keamanan dan ketertiban penonton sekalian. Dan yang paling penting adalah memanfaatkan wadah ini untuk bisa menjual hasil usaha yang dimiliki, UMKM-nya bisa berjalan sehingga pertumbuhan ekonomi pun bisa berimbang. Jadi lain sebagai memberikan hiburan kepada masyarakat, tetapi juga kita mendorong agar masyarakat bisa menjual produk-produk yang lokal yang mereka punya. Mungkin itu satu harapan kami atau pesan kami untuk semua peserta pertandingan, semua peserta turnamen, dan juga masyarakat yang terlibat di lapangan.
1: Siap. Terima kasih Pak Tommy atas waktunya di kesempatan ini. Semoga kegiatannya berjalan baik dan lancar. Sukses ya Pak ya.
0: Amin. Amin. Terima kasih ya.
1: Baik, nanti kita update lagi ya setelah hasil pertandingannya sudah kita ketahui.
0: Siap, siap.
1: Oke. Salam sehat dan salam olahraga.
0: Salam sehat dan salam olahraga. Selamat sore.
1: Selamat sore dan sampai jumpa. Baik, untuk Anda semuanya pendengar dimanapun Anda berada, demikian ya sudah kami berbincang bersama dengan narasumber kami, Bapak Thomas Yesikone Serjana Filsafat, Kepala Desa Tapenpah, Kabupaten Timur Tengah Utara, terkait dengan penyelenggaraan turnamen Tapenpah Cup sebagai ruang investasi bagi generasi muda. Di mana tadi dikatakan bahwa ini sebagai salah satu ruang ya, ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan kemampuan mereka di bidang olahraga, karena ini sebagai salah satu ruang yang mana di desa dan juga mengajak beberapa tim untuk berkolaborasi dan juga bertanding, yang pastinya ini sebagai salah satu peningkatan bagi masyarakat khususnya generasi muda untuk tidak saja ya bertanding di tingkat desa, tetapi nanti jangan sampai ada kesempatan untuk bisa beralih lagi atau bisa maju lagi ke event-event di tingkat daerah atau tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional. Jadi untuk Anda semuanya pendengar, demikian perbincangan kami di sore hari ini bersama narasumber kami, sekali lagi Bapak Thomas Yesikone Esfil, Sarjana Filsafat, Kepala Desa Tapenpah, Kabupaten Timur Tengah Utara. Kita masih di 91,5 Pro 1 RRI Tambuang.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Oke, baik untuk Anda semuanya pendengar dimanapun Anda berada. Kita sudah ya masih di Pro 1 RRI Attambua dan juga sudah ikuti bersama di sore hari ini wawancara kami bersama dengan Kepala Desa Tapenpa, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara terkait dengan penyelenggaraan turnamen Tapenpa Cup 1 tahun 2026 sebagai ruang investasi bagi generasi muda untuk mengembangkan potensi mereka dalam bidang olahraga. Nah, untuk Anda semuanya pendengar, saat ini kita jelang Warta NTT, tepatnya pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

0: Warta NTT Sore berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Selamat sore pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Sore berjaringan Radio Republik Indonesia Kupang, ND dan Atambua untuk edisi hari ini, Rabu 14 Oktober 2026. Dua informasi mengisi Warta NTT Sore berjaringan. Mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di kantor Pertamina NTT menuntut penyelesaian kelangkaan BBM jenis Pertalite di NTT. IWAPI Kabupaten ND berharap adanya kebijakan perbankan yang membantu pemulihan UMKM terdampak gempa Flores. Inilah Warta NTT Sore selengkapnya. BBM jenis Pertalite langka, mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di kantor Pertamina NTT menuntut agar segera menyelesaikan persoalan kelangkaan BBM jenis Pertalite di NTT. Berikut laporan Vince Sakarias.
2: Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam organisasi kemahasiswaan PMII dan GMNI Kota Kupang menggelar aksi unjuk rasa di kantor sales area manager Pertamina Nusa Tenggara Timur terkait adanya kelangkaan BBM jenis Pertalite yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Dalam aksinya, mahasiswa menuntut agar Pertamina segera menyelesaikan persoalan kelangkaan tersebut. Pasalnya, selama ini BBM jenis Pertalite digunakan oleh rakyat kecil menengah ke bawah. Pengunjuk rasa mahasiswa tersebut menuntut Pertamina harus menyediakan BBM subsidi yang menjadi hak masyarakat.
3: Rakyat-rakyat kecil, dan bila ini tidak diseriusi, akan menimbulkan impotensi kita terhadap institusi-institusi yang punya kewenangan mengelola, yang punya kewenangan melakukan pengawasan, bahwa telah terjadinya mafia-mafia di dalam pendistribusian BBM.

0: yang dimana kantor Pertamina Patraniaga Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki tanggung jawab lebih khususnya.
1: Pantauan reaksi unjuk rasa mahasiswa di kantor Pertamina Nusa Tenggara Timur tersebut berjalan aman dan tertib, mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian Polresta Kupang Kota. Mahasiswa berjanji akan melakukan unjuk rasa kembali jika tuntutannya tidak dipenuhi oleh pihak Pertamina Nusa Tenggara Timur.
2: Pertamina Patraniaga Kupang mendorong pembentukan satuan tugas untuk menertibkan dugaan penyimpangan distribusi. Sementara pemerintah Kota Kupang menyoroti keterbatasan pasokan dan pengawasan harga BBM eceran. Selengkapnya Alfred Sengge melaporkan.
3: SPBM kami ini tadi tidak sepenuhnya mungkin berisi orang-orang baik. Bisa jadi tidak punya.
4: Pengawasan distribusi bahan bakar minyak atau BBM di Nusa Tenggara Timur membutuhkan kolaborasi Pertamina, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum. Pertamina Patraniaga Kupang mendorong pembentukan satuan tugas untuk menertibkan dugaan penyimpangan distribusi. Sementara pemerintah Kota Kupang menyoroti keterbatasan pasokan dan pengawasan harga BBM eceran. Branch Manager PT Pertamina Patraniaga Kupang, Muhammad Ali, mengungkapkan adanya anomali pengisian BBM di sejumlah SPBU. Termasuk dugaan pengisian berulang menggunakan kendaraan yang dimodifikasi atau berpindah-pindah SPBU. Pertamina menegaskan penanganan persoalan ini membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum sesuai kewenangannya.
5: Kita butuh sinergi, benar tadi disampaikan, perlu tim Satgas. Jadi beberapa daerah itu sudah membentuk tim Satgas. Nah, karena kalau kita bekerja sendiri ini nggak bisa. Mohon maaf sekali lagi, mohon maaf. Bukan kami nggak bisa. Akhirnya nanti bolanya seolah-olah Pertamina terus. Tapi Pertamina ini punya kewenangan. Artinya apakah Pertamina bisa menertibkan acara-acara di BBM? Tidak punya.
4: Sementara itu Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang Alfred Lakabela menyebut keterbatasan pasokan BBM dalam beberapa hari terakhir dipicu keterlambatan kapal pengangkut berdasarkan koordinasi pemerintah dengan Pertamina. Pemkot Kupang juga melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha yang menggunakan maupun menjual kembali Pertalite dan Pertamax. Namun harga jual BBM di tingkat pengecer belum diatur secara khusus oleh pemerintah daerah.
6: Tentu kami menghimbau aja supaya jangan sampai terjadi kenaikan harga yang sangat besar, yang sangat tinggi. Itu pun sangat mengganggu dan sangat memberatkan masyarakat. Karena itu diupayakan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan persoalan-persoalan sosial lainnya.
4: Penguatan Satgas Pengawasan Distribusi dan kepastian pasokan menjadi kunci agar BBM tersedia bagi masyarakat yang berhak, sekaligus mencegah harga eceran yang memberatkan warga. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia atau IWAPI Kabupaten ND berharap adanya kebijakan perbankan yang membantu pemulihan UMKM terdampak gempa Flores. Berikut laporan Ricardo Skota.
7: Kami berharap dapat membangun komunikasi bersama pihak perbankan untuk mencari bentuk kebijakan yang lebih sesuai bagi UMKM yang benar-benar terdampak bencana gempa.
8: Harapan tersebut disampaikan Ketua DPC IWAPI ND periode 2026-2031, Selvia Daifura Indradewa, saat pelantikan di Aula Hotel Shiva, Senin 12 Oktober 2026. Selvia mengatakan, gempa Flores berdampak pada kegiatan usaha masyarakat, mulai dari penurunan pendapatan hingga kebutuhan membangun kembali usaha yang terdampak. IWAPI ND berupaya menjadi wadah bagi perempuan pengusaha untuk memperluas jaringan, meningkatkan kapasitas, serta mengembangkan usaha melalui kolaborasi dengan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan.
7: Dalam kondisi seperti ini, kami sangat membutuhkan solusi yang benar-benar membantu kami untuk bangkit. Bukan hanya solusi yang memindahkan beban dari waktu.
8: Sylvia berharap IWAPI dapat memfasilitasi komunikasi dengan perbankan untuk mencari kebijakan yang sesuai bagi UMKM terdampak, termasuk kemungkinan keringanan pembayaran pajak. Selain pemulihan usaha, IWAPI juga menargetkan peningkatan akses permodalan, pemasaran digital, serta perluasan pasar produk lokal. Sementara itu, Bupati ND, Yosef Benedictus Badioda, mengapresiasi peran perempuan dalam menggerakkan perekonomian daerah. Pemerintah Kabupaten ND menurutnya siap mendorong kemitraan dengan IWAPI serta menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui kemudahan perizinan.
9: Pemerintah sangat apresiasi dan terus mendorong kolaborasi sinergi dan kemitraan antara IWAPI dengan pemerintah. Ini sudah harus.
8: Pelantikan pengurus IWAPI ND periode 2026-2031 diharapkan menjadi momentum memperluas peran perempuan dalam pemulihan ekonomi pasca gempa Flores, sekaligus mendorong UMKM berkembang dan membuka lapangan kerja di Kabupaten ND. RRI ND Ricardus Kota melaporkan.
2: Anda mendengarkan Warta NTT Sore Berjaringan. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Berita selanjutnya. Fenomena El Nino dengan intensitas sangat kuat berdampak terhadap rendahnya debit sumber mata air baku di Kota Kupang. Selengkapnya, Ana Lopo melaporkan.
10: Terbatasnya sumber mata air baku akibat faktor geografis, fenomena El Nino dengan intensitas sangat kuat dan panjang menjadi persoalan tidak maksimalnya cakupan layanan bagi pelanggan PDAM di Kota Kupang. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kota Kupang, Jimmy Ansan Rosine di Kupang mengatakan, pembangunan sarana prasarana perpipaan sumur bor menjadi tugas pokok bidang sumber daya air. Namun persoalan terbesar adalah tidak tersedianya sumber mata air baku dan bertambahnya penduduk dari desa ke kota.
11: Jadi memang sumber air sangat terbatas, jadi itu adalah persoalan utama untuk kita tangani saat ini. Karena kita dari Dinas PUPR kan bagian cipta, bidang cipta karya ini, kita punya bagian yang kita handle itu ya adalah pembangunan sarana-prasarana dalam bentuk sarana perpipaan, habis itu ada juga sarana pembangunan untuk sumur bor, bukan di bidang cipta karya, itu di bidang sumber daya air, okay. Tapi semua itu kembali kepada lagi sumber air yang ada.
10: Sementara itu, Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Kupang, Isidorus Lili Jawa, menegaskan cakupan layanan air bersih melalui jaringan perpipaan dari Perumda Air Minum Kota Kupang saat ini baru mencapai 20,3% dengan jumlah pelanggan PDAM sekitar 19.000 lebih dari penduduk yang sudah terlayani 95.090 jiwa.
12: Dan cakupan layanan kita sekarang itu baru di posisi 20,03%. Itu berarti bahwa masih banyak warga di Kota Kupang ini yang belum terlayani air bersih dari Perumda Air Minum Kota Kupang. Rata-rata jam layanan kita sekarang ini di 17 jam, Kak. Jadi kita belum melayani 24 jam. Cakupan layanan tertinggi itu berada di Kecamatan Alak 40,72%, sedangkan terendah di Kecamatan Kota Raja 7,2%. Kota Kupang punya 51 kelurahan, pelayanan kita itu baru ada di 44 kelurahan.
10: Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Kupang, Isidorus Lili Jawa, menambahkan cakupan layanan tertinggi berada di Kecamatan Alak 40,72%, sedangkan terendah berada di Kota Raja 7,2% dari 51 kelurahan, dan pelayanan pemenuhan air bersih berada di 44 kelurahan, sementara 7 kelurahan lainnya belum terlayani. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pesonas 2 2026 bidik 7 atlet ke World Summer Games Santiago. Selengkapnya, Delvin Wandi laporkan.
13: Pekan Spesial Olimpik Nasional atau Pesonas kedua tahun 2026 di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur menjadi ajang menjaring atlet potensial untuk berlaga di tingkat internasional. Ketua Harian Soina sekaligus Wakil Ketua Umum Pengurus Pusat Soina, Hamdan Saleh Bajo, menargetkan sedikitnya 7 atlet asal Nusa Tenggara Timur dapat mewakili Indonesia pada Spesial Olimpik World Summer Games di Santiago, Chile. Menurut Hamdan, Pesonas merupakan bagian penting dari pembinaan atlet berjenjang sekaligus membuka kesempatan bagi penyandang disabilitas intelektual untuk mengembangkan potensi dan meraih prestasi.
14: NTT ini punya target agar kami mengirim minimal 7 peserta. Ya, 7 peserta atlet nasional yang akan bertanding di World Summer Games di Santiago, Chile. Kami Soina ini ingin menggali harta karun dari bumi Flores yang terkunci. Sebenarnya atlet kita dengan kondisi wilayah NTT ini, kita memilih atlet-atlet yang sangat berpotensi, yang saya istilahkan menggali harta karun di bumi Flores yang masih terkunci. Ada potensi besar masih terkunci, ada bakat terpendam seperti layaknya emas murni ya, di kedalaman tanah, karena ekosistem yang belum siap.
13: Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana PSONAS 2026, Reni M. Un, menjelaskan, ajang nasional ini diikuti 1.034 peserta dari 22 provinsi. Panitia terus mematangkan persiapan, mulai dari venue, akomodasi, transportasi hingga teknis pertandingan. PSONAS 2 berlangsung pada 14 hingga 18 Oktober 2026 dengan mempertandingkan 7 cabang olahraga, yakni atletik, sepak bola, renang, senam ritmik, tenis meja, bulu tangkis, dan boce.
15: Untuk 7 cabor ini semuanya dilaksanakan di Kota Kupang, namun ada 3 cabor yang tempat venue-nya bukan di stadion, tetapi adanya di luar stadion. Kita menggunakan Pitobis Sport Center untuk kolam renang dan juga untuk coaches. Sedangkan badminton, kita menggunakan lapangan janggal di Osaka.
13: Mengusung tema Akulah Bintang Dunia, dari Kupang ke Santiago, PSONAS 2 diharapkan melahirkan atlet berprestasi, sekaligus memperkuat inklusi dan kesetaraan kesempatan melalui olahraga. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Baik, mendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di kantor Pertamina NTT menuntut penyelesaian kelangkaan BBM jenis Pertalite di NTT. IWAPI Kabupaten Ende berharap adanya kebijakan perbankan yang membantu pemulihan UMKM terdampak gempa Flores. Sekian warta NTT sore. Mewakili kerabat kerja yang bertugas di RRI Kupang, Ende, dan Atambua, saya Linda Rerutu mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Web

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Atambua sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atambua sore ini, produksi RRI Atambua dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atambua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

Atambua sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atambua sore ini, produksi RRI Atambua dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atambua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 Radio Tangga, informasi kembali kami hadirkan untuk Anda setelah kita menyimak bersama warta berita NTT di siar ini, di mana kami kutip informasinya dari portalnya rri.co.id. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan penyaluran bantuan sosial menggunakan basis data terpadu dan akurat. Hal ini untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Ia mengatakan pemerintah memperkuat pemutakhiran data penerima agar distribusi bantuan lebih efektif, transparan, dan juga sesuai kebutuhan masyarakat yang membutuhkan. Ia menyebutkan Kemensos berkoordinasi dengan Kementerian BPS dan juga tim digitalisasi Bansos untuk memutakhirkan data penerima bantuan. Dijelaskan juga terkait penggunaan basis data yang sama akan diterapkan pada berbagai jenis bantuan dari kementerian dan lembaga. Langkah tersebut diharapkan memperkuat koordinasi antar lembaga sekaligus meningkatkan ketepatan penyaluran bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Terkait registrasi ulang penerima bantuan, pemerintah menjadi salah satu langkah yang disiapkan dalam proses digitalisasi tersebut. Pemerintah juga akan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mendaftarkan diri agar dapat dipertimbangkan sebagai penerima bantuan sosial. Demikian untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Tambua, dan untuk hari ini bagi umat muslim di seputaran kota Tambua dan sekitarnya, kami akan kumandangkan azan maghrib di menit ke-38 lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap

Pendengar, informasi lain yang masih kami hadirkan untuk Anda di Pro 1 RRI Atambua di 91,5. Dan pendengar, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mendorong sinkronisasi anggaran kementerian dan lembaga agar APBN berorientasi pada pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Langkah itu bertujuan menyelaraskan program lintas sektor sehingga anggaran negara berdampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. Ia menegaskan penyelarasan program pemberdayaan antar kementerian diperlukan untuk memastikan penerapan standar yang sama serta efektif. Upaya itu diharapkan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan program yang terarah dan berkelanjutan. Demikian untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Atambua, dan saat ini kita jelang warta berita daerah, tepatnya pada pukul 18 waktu Indonesia Tengah.

Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

Green Radio, dan mimbar agama serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atambua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

Radio Republik Indonesia Tambua dengan Warta Berita. Dua informasi mengawali berita sore ini. Dinas PUPR Belu targetkan penyelesaian pekerjaan ruas jalan di 8 titik kota Tambua selesai dikerjakan sebelum Desember 2026. Pelestarian budaya daerah dinilai penting untuk menjaga identitas dan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Warta berita selengkapnya bersama saya, Henny Kasnube.

0: Berita pertama, Dinas PUPR Belu targetkan penyelesaian pekerjaan ruas jalan di 8 titik Kota Tambua selesai dikerjakan sebelum Desember 2026.
1: Pemerintah Kabupaten Belu melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR mempercepat perbaikan dan pengaspalan ulang di 8 ruas jalan rusak kawasan perkotaan Atambua. Langkah ini diambil guna meminimalisir resiko kecelakaan lalu lintas serta merespon keluhan masyarakat. 8 titik jalan yang menjadi fokus perbaikan tersebut meliputi Jalan Moruk Pasunan, Jalan Patung Kuda, Jalan Siwabesi, Jalan YA Beremau, Jalan Ahmad Yani, Jalan Merdeka, Jalan Pramuka, dan Jalan Cut Nyadin. PLT Kepala Dinas PUPR Kabupaten Belu Ferdinand Halekin menjelaskan bahwa 8 lokasi ini menjadi prioritas utama penanganan karena berada di pusat kota dengan mobilitas warga yang sangat padat terutama pada pagi dan sore hari. Sebelum perbaikan dilakukan, para pengendara mengeluhkan kondisi jalan yang berlubang, retak, dan permukaannya bergelombang. Kondisi tersebut kian membahayakan karena sebagian titik berada di area turunan, bahkan sempat mengakibatkan sejumlah pengendara sepeda motor terjatuh. Ferdinand menambahkan pengerjaan perbaikan jalan ini bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan Kabupaten Belu tahun anggaran 2026. Pelaksanaan proyek dipercayakan kepada pihak kontraktor CV Tanda Mata dengan batas akhir kontrak hingga 11 Desember 2026.
0: Pelestarian budaya daerah dinilai penting untuk menjaga identitas dan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman.
2: Kepada pemerintah tentunya sangat dibutuhkan dukungannya untuk bagaimana mendata seluruh aset-aset budaya kita untuk dilestarikan dan kalau bisa ke depan ini dijadikan event rutin.
3: Pelestarian budaya daerah dinilai penting untuk menjaga identitas dan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Ketua Perkumpulan Korel di Rubati Anak, Jose Martins Naibuti, mendorong pemerintah Kabupaten Belu melakukan pendataan aset budaya yang ada di Belu untuk dilestarikan dan diintegrasikan ke dalam kurikulum lokal. Dikatakan pendataan aset budaya menjadi salah satu langkah penting untuk mengetahui kekayaan budaya yang dimiliki Kabupaten Belu sekaligus memastikan warisan tersebut dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Menurutnya, salah satu kekayaan budaya yang perlu mendapatkan perhatian serius yaitu bahasa daerah, karena saat ini bahasa daerah menghadapi ancaman kepunahan karena jumlah penutur yang terus berkurang, terutama di kalangan generasi muda. Ia menilai diperlukan upaya bersama dari pemerintah, lembaga kebudayaan, lembaga pendidikan serta masyarakat untuk memperkenalkan kembali bahasa daerah kepada generasi muda. Salah satu langkah yang dapat dilakukan yaitu melalui pendidikan termasuk menjadikan bahasa daerah sebagai bagian dari kurikulum lokal. Sebagai bentuk kepeduliannya terhadap pelestarian bahasa daerah, Perkumpulan Korel di Rubati Ana menggelar lomba puisi dengan sasaran para pelajar. Kegiatan tersebut menjadi wadah bagi generasi muda untuk mengenal, mempelajari, dan menggunakan bahasa daerah, khususnya bahasa Kemak.
2: Para pemerintah tentunya sangat dibutuhkan dukungannya untuk bagaimana mendata seluruh aset-aset budaya kita untuk dilestarikan dan kalau bisa ke depan ini dijadikan event rutin dan dijadikan kurikulum-kurikulum muatan lokal di seluruh jenjang pendidikan mulai dari SD, SMP, dan seterusnya. Bahasa-bahasa daerah kita sudah mulai banyak yang terancam punah karena penuturnya berkurang. Dan salah satu aktor yang penting yang berperan dalam melestarikan kebudayaan adalah generasi muda. Oleh karena itu, butuh skenario, butuh strategi untuk mengajak keterlibatan generasi muda. Maka salah satu yang dipilih adalah lomba puisi ini. Tujuan lomba puisi ini adalah pertama untuk melestarikan bahasa Kemak pada umumnya, karena Kemak kurang lebih ada 9 dialek.
3: Sementara Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Belu Januaria Nona Alo mengakui terdapat bahasa daerah di Belu yang terancam punah karena sudah tidak memiliki penutur. Ia mengatakan kondisi tersebut menjadi perhatian bersama sehingga diperlukan langkah yang nyata dan berkelanjutan untuk menjaga keberadaan bahasa serta budaya daerah. Pemerintah daerah menurutnya akan terus mendorong pelaksanaan kegiatan serupa sebagai bagian dari upaya pelestarian budaya di Kabupaten Belu.
4: Ini untuk penutur bahasa daerah, ada beberapa bahasa daerah yang hampir punah karena penuturnya tidak ada lagi. Penuturnya tidak ada lagi. Mereka berbaur ke bahasa yang sedikit lebih mirip. Contoh, kita di perbatasan perbatasan Timor Leste. Dulu sebelumnya di batas ini ada satu penutur bahasa Welau, kalau ingat. Itu di sini sudah punah kalau di Belu. Yang masih eksis tetap di Balibo. Maka dengan kegiatan-kegiatan begini, kami sebagai pemerintah sangat berterima kasih bahwa ada orang yang begitu konsen terhadap budaya. Orang yang berbudaya itu dengan sendirinya patuh, taat, karena dia menghargai. Tingkat penghargaannya itu sangat tinggi. Karena semua ini warisan dari leluhur, yang kalau orang sudah termakan modernisasi, maka dia menganggap ini bahwa sesuatu yang kolot.
3: Melalui pendataan aset budaya, pengenalan bahasa daerah di lingkungan pendidikan, serta kegiatan yang melibatkan generasi muda, diharapkan kekayaan budaya di Kabupaten Belu dapat terus terjaga dan diwariskan kepada generasi mendatang. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Lapas Atambua uji coba budidaya pertanaman sayur paria, sukses panen 300 kg dan langsung dipasarkan.
5: Program pembinaan kemandirian warga binaan pada lembaga pemasyarakatan Lapas Atambua menguji coba menanam sayuran paria cukup memberi hasil maksimal. Kegiatan uji coba tanam paria pare yang dilakukan di lingkungan lapas membuahkan hasil luar biasa, di mana para warga binaan sukses memanen sebanyak 300 kg sayur paria berkualitas unggul pada Selasa 13 Oktober 2026. Capaian ini terbilang sangat memuaskan dikarenakan seluruh hasil panen melimpah dihasilkan dari pemanfaatan lahan terbilang cukup terbatas, hanya seluas 30 meter persegi. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelapa Atambua Antonio da Costa menyampaikan apresiasi atas kinerja warga binaan dengan petugas dalam keberhasilan program uji coba budidaya tanaman paria dikerjakan secara gotong royong oleh 7 orang warga binaan. Melalui suksesnya uji coba tanam paria ini, Lapas Atambua semakin mantap mengoptimalkan fungsi pembinaan kemandirian agar warga binaan kelak siap kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang produktif dan mandiri.
0: BPN Belu laksanakan pertimbangan teknis pertanahan di Kelurahan Umanen.
6: Kantor Pertanahan Kabupaten Belu melalui tim teknis yang dipimpin oleh Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Reni Jasmine Ati melaksanakan peninjauan lapangan dalam rangka kegiatan pertimbangan teknis pertanahan atau PTP penyelenggaraan kebijakan penggunaan dan pemanfaatan tanah di Kelurahan Umanen. Kegiatan ini dilaksanakan atas nama Alfredo Stianto Layansari yang bertindak atas nama PT Daya Tata Mulia. Peninjauan lapangan menjadi bagian dari proses pengumpulan dan verifikasi kondisi faktual di lokasi sebagai bahan dalam penyusunan pertimbangan teknis pertanahan. Tim teknis Seksi Penataan dan Pemberdayaan melakukan pengamatan terhadap kondisi dan karakteristik bidang tanah di lokasi, termasuk aspek penggunaan serta pemanfaatan tanah agar setiap penyelenggaraan kebijakan penggunaan dan pemanfaatan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan, Redi Jasmine Ati mengatakan, proses ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan kondisi lapangan dan menjadi bagian dari pertimbangan dalam melaksanakan kebijakan pertanahan. Melalui pelaksanaan peninjauan lapangan secara langsung, ia memastikan pihaknya berkomitmen setiap proses pertimbangan teknis dilaksanakan berdasarkan data dan kondisi faktual di lapangan sebagai bagian dari upaya mendukung tertib penggunaan dan pemanfaatan tanah. RRI Atambua, Kristiani Mau melaporkan.
0: Kepolisian Polres Kabupaten Melaka ikut mengamankan lokasi SPBU di Melaka.
7: Pengurangan alokasi bahan bakar minyak, BBM jenis Pertalite dan biosolar memicu antrian panjang kendaraan di SPBU Laborai, Kabupaten Melaka, Nusa Tenggara Timur. Kondisi tersebut berdampak pada terganggunya arus lalu lintas di sekitar area SPBU Laborai. Pengawas SPBU Laborai, Adi Biredoko, saat ditemui mengungkapkan bahwa alokasi Pertalite dan Biosolar di SPBU tersebut mengalami pengurangan sejak tahun 2025. Menurut Adi, kuota Pertalite yang sebelumnya mencapai 210 kiloliter per bulan kini menjadi 168 kiloliter per bulan. Dengan demikian, alokasi Pertalite berkurang 42 kiloliter per bulan atau sekitar 20% dari kuota sebelumnya. Sementara itu, alokasi Biosolar juga mengalami penurunan dari 120 kiloliter menjadi 80 kiloliter per bulan. Pengurangan tersebut mencapai 40 kiloliter per bulan atau sekitar 33,3% dibandingkan alokasi sebelumnya. Berbeda dengan kedua jenis BBM tersebut, Adi menjelaskan bahwa alokasi Pertamax disesuaikan dengan kemampuan SPBU. Berkurangnya kuota BBM subsidi sejak 2025 berdampak pada kelangkaan BBM di Kabupaten Melaka. Berdasarkan pantauan pada Selasa 13 Oktober 2026, puluhan kendaraan termasuk kendaraan besar terpantau mengantri untuk mendapatkan BBM. Antrian yang memanjang hingga ke jalan tersebut sempat menyebabkan kemacetan di sekitar SPBU Labarai. Untuk mengantisipasi kepadatan dan menjaga kelancaran arus lalu lintas, personil Satuan Samapta Polres Malaka melakukan pengawasan terhadap proses pengisian BBM sekaligus menertibkan kendaraan yang mengantri. Pengawasan dilakukan petugas sejak pagi hari untuk mengurai penumpukan kendaraan. Hingga siang hari antrian masih berlangsung, namun situasi di lokasi terpantau relatif kondusif. Kontributor Malaka RRI Atambua, Ano Suarez, melaporkan.
0: Kita beralih ke berita luar negeri. Dari luar negeri dikabarkan pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi menghasilkan kerjasama di berbagai sektor. Presiden Prabowo dan Presiden El-Sisi menyaksikan pertukaran nota kesepahaman serta kesepakatan bilateral di Istana Kemerdekaan Jakarta. Dikatakan Presiden Prabowo, kesepakatan yang dicapai merupakan wujud dari komitmen bersama untuk memperkuat kemitraan strategis Indonesia-Mesir. Presiden Prabowo mengatakan pertemuan hampir 3,5 jam merupakan dialog yang produktif, menjadi tonggak penting memperkuat kemitraan Indonesia-Mesir. Sementara itu, Presiden El-Sisi mengatakan kerjasama Indonesia-Mesir akan memberikan dampak positif untuk rakyat Indonesia dan Mesir, di mana ia mengatakan bahwa akan diberikan perhatian khusus untuk kerjasama di bidang ekonomi. Berita selengkapnya bisa diakses di portalnya rri.co.id. Demikian seluruh rangkaian warta berita. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Dinas PUPR Belu targetkan penyelesaian pekerjaan ruas jalan di 8 titik kota Tambua selesai dikerjakan sebelum Desember 2026. Pelestarian budaya daerah dinilai penting untuk menjaga identitas dan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Saya Henika Snube, mewakili tim redaksi Mertugas, mengucapkan terima kasih.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Pro 1 atau

kesehatan jiwa, jutaan orang dengan depresi dan Indonesia masih belum mendapatkan pengobatan. Kementerian Kesehatan mencatat dari sekitar 3 juta orang dengan depresi, baru 12,7% yang mendapat pengobatan. Data tersebut disampaikan Kemenkes menjelang peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia pada tanggal 10 Oktober 2026. Angka itu memperlihatkan tentang besar dalam memastikan masyarakat yang membutuhkan pertolongan dalam menjangkaunya tayangan kesehatan jiwa. Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes, Maria Endang Sumuwi, menyambut pengakuan jiwa sebagai persoalan penting dalam membangun nasional. Ia mengutip data Institut yang menyampaikan gangguan jiwa sebagai penyebab kedua terbesar hilangnya tahun hidup sehat akibat disabilitas Indonesia. Persoalan tersebut tidak berhenti pada kesediaan fasilitas kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan pengenalan gejala dan pencairan pertolongan. Karena itu, perluasan pelayanan kesehatan jiwa perlu berjalan beriringan dengan edukasi masyarakat, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, dan dukungan lingkungan sekitar. Informasi ini kami update dari rri.co.id.

0: Apa kata pelatih tinju Pertina Alor di Sesana Cibinong Boxing Camp dalam pembinaan tinju amatir?
1: Saya Rajo Erlahiji, pelatih tinju Pertina Alor di Sesana Cibinong Boxing Camp. Di sini saya akan sedikit membagi cara berlatih dalam pembinaan tinju di dunia amatir. Yaitu yang pertama, kami melakukan pembinaan fisik meliputi stamina, kekuatan, kecepatan, dan juga kelincahan dalam berlatih. Yang berikut adalah pembinaan teknik. Teknik dasar ya, meliputi pukulan jab, strike atau cross, hook, dan juga uppercut dan forward atau pergerakan kaki maju mundur, cara menghindar, dan cara memblok pukulan dari lawan. Terus yang berikut atau yang terakhir, kami memberikan nutrisi atau asupan serta pemulihan kepada atlet agar menunjang massa otot setelah berlatih. Dan yang terakhir, pembinaan karakter atau mental, itu kami memberikan pemahaman agar membangun sportivitas dan terus menjalin persaudaraan dalam sasana atau dalam lingkup pelatihan. Terus kami membina atau memberikan arahan yang positif terhadap anak-anak atau atlet-atlet tinju agar olahraga tinju ini bisa digeluti atau bisa disenangi atau digemari para remaja atau para pecinta di dunia tinju. Cara berlatih dasar dalam dunia tinju amatir.

Manfaatkan teknologi untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan. Yuk, gunakan platform digital secara bijak agar ekonomi tumbuh dan peluang semakin terbuka. Generasi bangsa yang cerdas, bijak gunakan platform digital untuk Indonesia.

Oke, baik pendengar Pro 1 RRI Tambua di mana saja Anda berada, kita masih di musik dan informasi. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan masih menyelimuti sejumlah wilayah Sumatera Selatan dan mengganggu aktivitas masyarakat termasuk operasional penerbangan. Kerial ini BNPB menyiapkan operasi modifikasi cuaca selama 1 bulan untuk membantu penanganan kebakaran dan mempengaruhi dampak asap. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menegaskan upaya pemadaman akan terus dilakukan bersama instansi terkait sembari menunggu datangnya hujan. Berdasarkan perkirakan MBG, BMKG, hujan diperkirakan melalui turun paling cepat pada pekan ketiga Oktober atau paling lambat pekan ketiga November 2026. Selama bulan ke depan, BNPB beserta seluruh jajaran terkait akan terus bekerja keras melakukan dukungan pemadaman termasuk operasi modifikasi cuaca. Informasi ini update di rri.co.id.

0: kata Romo Inocensius Nahakberek, Ketua Komsos Keuskupan Atambua, tentang implementasi ajaran kasih sesama manusia dalam praktek keseharian agar mencapai harmoni kehidupan beragama sesungguhnya?
1: Rasa miris juga kalau bangsa yang begini besar, bangsa yang begini hebat, dikacaukan oleh pikiran-pikiran yang sempit. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika itu satu kekuatan besar sekali, tapi tetap satu. Kenapa tidak diwujud nyatakan dalam hal-hal yang praktis? Kebaikan itu kan selalu berbuah manis. Nah, bagaimana kalau dalam kemajemukan ini, kita saling menghargai perbedaan tanpa harus saling mendiskriminasi, tanpa kita harus saling mengatakan bahwa saya yang paling benar, dan melihat sisi negatif dari orang lain untuk membenarkan dirimu. Nah, itu yang sebenarnya awal dari kekacauan, dalam tanda kutip ya. Karena perbedaan itu sebenarnya membuat kita untuk merasa bahwa kita ini punya kekuatan. Hal-hal yang berbeda itu membangun suatu kekuatan kalau kita tidak melihat diri sendiri yang paling harus diutamakan.
0: Kasih sesama manusia, wujud paling sederhana namun paling kuat dalam merawat harmoni kehidupan beragama di Indonesia. Ketika kita memilih untuk melihat sesama bukan dari perbedaan keyakinan, suku, atau tradisi, melainkan dari martabat kemanusiaannya, maka kita turut menjaga jembatan persaudaraan yang telah diwariskan leluhur sebagai wujud nyata merawat harmoni kehidupan beragama sesungguhnya.

0: Asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

istirahat sejenak bersama Pro 1 di Attambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Attambua malam ini

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya pendengar, Pro 1 RRI Atom Buah telah beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim bahwa Mahfud MD dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi Jaksa Agung. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar atau berita bohong. Dan dilansir dari Tonbox Hoax ID melalui kanal YouTube Tribun Media Tribun Medan Televisi, konteks asli video pada unggahan tersebut adalah momen ketika Mahfud MD dilantik sebagai anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri pada November 2025. Dalam kesempatan itu Presiden Prabowo juga melantik 9 anggota komite lainnya mulai dari Otto Hasibuan hingga Tito Karnavian. Melansir dari kejaksaan.go.id diketahui bahwa posisi Jaksa Agung masih dijabat oleh Senitiar Burhanuddin atau ST Burhanuddin.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1 Atom Buah.
1: Ya, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Atom Buah, kembali bersama saya Fenty Mau dan juga tim Atom Buah malam ini untuk edisi siaran di hari Rabu tanggal 14 Oktober 2026. Dan untuk pendengar, sesaat lagi mini drama drama radio kami hadirkan sebuah topik tentang Mesatu Klik Sejuta Penyesalan, produksi dari RRI Melabo.

0: Di zaman sekarang, satu sentuhan jari dapat menyebarkan informasi ke ribuan orang dalam hitungan detik. Namun, apakah kita pernah berpikir tentang akibat dari apa yang kita bagikan? Apakah kita tahu bahwa sebuah unggahan yang terlihat sederhana bisa meninggalkan luka yang sangat dalam? Inilah kisah Nisa, seorang siswi yang harus menghadapi kenyataan pahit akibat kurangnya kesadaran dalam menggunakan dunia digital.
1: Eh, kalian udah lihat video yang beredar di grup sekolah belum?
2: Video apa?
1: Ini loh, katanya Nisa melakukan sesuatu yang memalukan.
3: Apa? Jangan asal bicara, Pak. Kamu tahu itu benar atau tidak?
4: Aku cuma meneruskan. Banyak kok yang sudah kirim.
2: Wah, kalau sudah ramai berarti benar kali.
3: Belum tentu. Banyak orang tertipu karena langsung percaya tanpa mencari tahu loh.
1: Santai aja. Aku cuma membagikan kok.
0: Kalimat "aku cuma membagikan" sering terdengar sederhana, namun terkadang di balik kalimat itu ada seseorang yang terluka.
5: Kenapa sih? Semua orang kok ngeliatin aku kayak gitu?
3: Nisa?
5: Din, kenapa ya? Mereka ketawa-ketawa gitu tiap aku lewat. Kenapa juga sih ada yang ngirim-ngirimin pesan buruk ke aku?
3: Aku udah lihat apa yang terjadi. Ada video tentang kamu yang tersebar.
5: Apa? Tapi itu bukan seperti yang mereka pikirin loh. Video dipotong lagi. Mereka ini gak tahu kejadian yang sebenarnya kayak gimana.
3: Iya, aku percaya kamu, Nis.
5: Aku gak sanggup lagi masuk sekolah, Din. Rasanya semua orang benci sama aku. Padahal mereka gak pernah nanya sebenarnya kejadiannya kayak gimana. Aku jadi takut buat buka HP. Setiap notifikasi buat aku takut. Apa sih orang-orang begitu mudah percaya tanpa cari tahu dulu?
6: Nisa, kamu sudah pulang? Kok hari ini cepat sekali?
5: Iya.
6: Ada apa, nak? Kamu kelihatan sedih loh.
5: Iya. Aku mau berhenti sekolah.
6: Berhenti sekolah? Kenapa, nak?
5: Aku malu ya. Banyak orang yang ngomongin aku. Semua ini pasti gara-gara video yang kesebar.
6: Nisa, lihat ayah. Kamu gak boleh menyerah. Hanya karena perkataan orang.
5: Tapi sakit ya. Kata-kata mereka tuh lebih nyakitin daripada yang mereka bayangin.
6: Ayah tahu, luka di hati memang gak pernah terlihat, tapi rasanya sangat berat.
0: Banyak orang lupa bahwa di balik sebuah akun media sosial ada manusia dengan perasaan. Ada hati yang bisa terluka, ada keluarga yang ikut merasakan sakitnya.
7: Anak-anak, hari ini ibu ingin berbicara tentang literasi digital.
1: Bu, apakah ini tentang kejadian Nisa?
7: Iya, ibu tidak ingin mencari siapa yang harus disalahkan. Ibu ingin kalian belajar.
2: Tapi bu, kami hanya berkomentar.
7: Komentar juga memiliki dampak. Membagikan informasi yang belum jelas kebenarannya bisa menghancurkan nama baik seseorang.
1: Bu, saya yang pertama membagikan video itu.
7: Raka, apakah kamu sudah memastikan kebenarannya sebelum membagikan?
1: Belum, Bu. Saya hanya melihat banyak orang membagikan, lalu saya ikut.
7: Itulah kesalahan yang sering terjadi. Dunia digital membutuhkan tanggung jawab. Sebelum membagikan sesuatu, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Apakah ini bisa menyakiti orang lain?
1: Nisa.
5: Ya.
1: Aku mau minta maaf.
5: Buat apa?
1: Karena aku yang menyebarkan video itu tanpa tahu kebenarannya.
5: Aku sedih, Kak. Bukan karena videonya aja. Tapi karena banyak orang tuh langsung percaya tanpa nanya ke aku dulu.
1: Aku tidak berpikir kalau satu tombol kirim ternyata bisa membuat kamu terluka. Aku benar-benar menyesal, Nisa. Aku sudah menghapusnya dan meminta teman-teman lain untuk tidak menyebarkannya lagi.
2: Aku juga minta maaf, Nis. Aku ikut memberi komentar buruk tanpa tahu cerita sebenarnya.
5: Ya udah, semoga setelah ini kita semua lebih hati-hati ya.
0: Teknologi diciptakan untuk membantu manusia, namun tanpa kebijaksanaan, teknologi juga dapat menjadi sumber masalah. Literasi digital bukan hanya kemampuan menggunakan internet. Literasi digital adalah kemampuan untuk berpikir sebelum bertindak, memeriksa sebelum percaya, dan menghargai orang lain dalam dunia maya maupun dunia nyata. Karena satu unggahan bisa menyakiti, satu komentar bisa melukai, tetapi satu tindakan baik juga bisa membawa perubahan.
6: Ajarkan anak-anak kita menggunakan teknologi dengan bijak.
7: Jadilah pengguna internet yang cerdas dan bertanggung jawab.
3: Jangan mudah percaya sama berita yang belum terbukti.
1: Jangan asal membagikan sesuatu yang bisa menyakiti orang lain.
5: Karena di balik layar ponsel, ada hati yang harus kita jaga.
0: Bijak bermedia digital, ciptakan ruang digital yang aman dan positif. Nisa, siswi yang menjadi korban penyalahgunaan media digital, diperankan oleh Cynthia. Raka, teman Nisa yang menyebarkan informasi tanpa berpikir panjang, diperankan oleh Faiz. Dini, sahabat Nisa yang peduli, diperankan oleh Meiza. Fajar, teman yang ikut menyebarkan komentar negatif, diperankan oleh Dava. Ayah Nisa, orang tua yang menyayangi anaknya, diperankan oleh Nanda. Bu Guru, guru yang memberikan edukasi literasi digital, diperankan oleh Emma. Kerabat kerja, penanggung jawab, Kepala LPP RRI Melabo. Produser, Agustina Esos. Pengarah acara, Desi Nurul Utami. Naskah, Faisal. Penyelia musik, Maulidia. Teknik studio rekaman, Sukarahman.

Selamat menikmati indahnya malam ini sambil beraktivitas dan sambil menikmati santap malam, makan malam bersama orang-orang terkasih, keluarga tercinta. Dan untuk pendengar obrolan komunitas di edisi malam ini, kami akan hadirkan sebuah topik menarik untuk kita perbincangkan, yaitu tentang strategi keberlanjutan program Yayasan Rumah Literasi Cakrawala NTT di era digital. Dan pendengar, strategi keberlanjutan program literasi Cakrawala di era digital berfokus pada transformasi ekosistem literasi konvensional, yaitu membaca dan juga menulis, yang menjadi ekosistem digital yang harus adaptif, inklusif, dan kolaboratif. Agar program literasi sekolah atau komunikasi ini tidak meredup di tengah derasnya arus informasi, strategi yang diterapkan harus menyentuh aspek infrastruktur, kapasitas SDM, dan juga pengembangan konten hingga perluasan kemitraan. Dan untuk pendengar, kita akan hadirkan perbincangan kita, obrolan komunitas, menghadirkan narasumber, yaitu Pak Gusti Ricardo Esfil, MIKOM, Direktur Yayasan Rumah Literasi Cakrawala NTT.

0: Pro 1 RRI Hatambo, selamat menikmati indahnya malam hari ini. Tentunya yang lagi beraktivitas, tentunya juga tetap semangat dan juga selamat menikmati makan malam, santap malam bersama keluarga Anda. Dan untuk pendengar pada obrolan komunitas untuk edisi di malam ini, kami hadirkan sebuah topik menarik untuk kita bahas, kita perbincangkan mengenai strategi keberlanjutan program Yayasan Rumah Literasi Cakrawala di NTT di era digital ini. Dan pendengar, strategi keberlanjutan program literasi di era digital tentunya berfokus pada transformasi ekosistem literasi konvensional, membaca dan juga menulis, dan juga menjadi ekosistem digital yang harus adaptif, inklusif, dan juga kolaboratif. Dan pendengar, lebih jelasnya pada malam hari ini sudah bersama kita narasumber yang berkompeten pada bidangnya, yaitu Pak Gusti Ricarno Esfil, M.I.Kom, Direktur Yayasan Rumah Literasi Cakrawala NTT. Kita akan bahas, kita perbincangkan untuk pendengar. Dan kita sapa dulu, halo selamat malam Pak Gusti.
1: Halo, selamat malam semuanya pendengar RRI di mana saja berada. Salam sehat untuk semuanya ya.
0: Oke Pak Gusti, apa kabar? Tentunya sehat, dan kesibukan apa saja hari ini Pak Gusti?
1: Iya, kakak, kebetulan saat ini saya berada di Labuan Bajo dalam giat literasi besok ya, sampai minggu depan di beberapa sekolah SMA di wilayah Manggarai Barat dan juga Kabupaten NB.
0: Oke, baik Pak Gusti. Dan Pak Gusti, ini ada satu salam dari Pater Elinuga SVD yang sedang menjalani misi pelayanan sebagai misionaris Katolik dari Tarekat Serikat Sabda Allah di wilayah Amazon Brasil. Ini ada katanya salam buat beliau, buat Pak Gusti.
1: Iya, salam balik adik kelas saya di Lederer dulu.
0: Oke, ini kebetulan tetangga. Oke, ini tetangga kita di Atambua, ada salam untuk Pak Gusti. Oke Pak Gusti, ya, kan? Ini kita berbicara, Pak Gusti Ricarno ini adalah seorang tokoh penggerak literasi dan juga seorang penulis dan kolumnis asal NTT. Dikenal luas di dunia pendidikan lokal dan sering menjuluki sebagai pejalan sunyi literasi NTT. Oke Pak, apakah memang masih sunyi dan bagaimana menjadi terang benderang melalui ilmu cakrawala ini? Ya.
1: Baik, terima kasih sahabat pendengar RRI di mana saja berada. Akhirnya setelah belasan tahun berjalan, saya dan kawan-kawan berani menyebut diri sebagai pejalan sunyi literasi NTT. Kami menilai bahwa gerakan NTT yang kita sudah gerakan literasi di NTT yang kita sudah jalani selama ini sudah semakin masif dengan program-program nasional, tetapi selalu tiba di titik yang namanya komitmen dan konsistensi. Jadi program yang bagus dari nasional, misalnya gerakan literasi sekolah atau gerakan literasi masyarakat dan sebagainya, selalu tiba pada satu yang paling krusial adalah bagaimana kita menjaga titik api itu agar tetap hangat, menyala, dan berkobar di hati generasi. Nah, kami menyebut pejalan sunyi literasi karena kami ingin konsisten di jalan ini. Kami menilai bahwa strategi untuk NTT bangkit sejahtera tidak ada cara lain melalui lewat pendidikan, dan literasi adalah jalannya. Dan program-program yang kita sudah buat selama ini dalam Rumah Literasi Cakrawala NTT, semisal penerbitan majalah Cakrawala NTT, majalah pendidikan, kemudian program sekolah menulis, program penerbitan dan percetakan buku, kemudian Taman Bacaan Masyarakat Plus, itu yang kita drive terus dan berharap tiba di jantung semesta, khususnya di hati para generasi muda kita. Kira-kira gitu Kak, filosofi pejalan sunyi literasi NTT, bahwa kita ramai secara covernya, tetapi sebenarnya kita masih PR banyak dalam hal actionnya, implementasinya di lapangan. Kira-kira gitu kan?
0: Oke, baik Pak Agustiarnya, kita harapkan bahwa harus menjadi terang, terang benderang melalui ilmu cakrawala, karena pendidikan itu memang menjadi fondasi utama untuk kita maju, untuk kita berbenah. Dan Pak Agusti, oke, ini karena sudah dibangun sejak 2013 yang lalu, apa visi besar yang ingin dicapai lagi oleh Yayasan Rumah Literasi Cakrawala NTT di tengah dinamika perkembangan zaman? Kita balik lagi di era digital, dan ada visi besar menjambut generasi emas NTT dengan membangun budaya literasi. Ini pasti kita percaya satu-satunya jalan yang mungkin sangat efektif untuk mengubah garis nasib lah.
1: Iya, betul kak. Kita punya visi tunggal ya. Bagaimana kita berimajinasi NTT Indonesia di tahun

inovatif atau kita masih terbelakang ya dalam banyak hal misalnya. Nah, kami misalnya dari Rumah Literasi Cakrawala NTT saat ini mencoba untuk meletakkan dasar yang kuat khususnya di literasi dasar membaca dan menulis dengan beberapa bilik program yang kita jalani selama ini. Kita mencoba untuk menggandeng sekian banyak pihak, sekian banyak mitra yang memiliki mimpi yang sama. NTT harus dibangun dalam nafas sinergisitas dan kolaborasi. Itu yang kita harapkan. Nah, langkah-langkah konkret yang kami buat, misalnya saat ini saya berada di Labuan Bajo, mendampingi para guru.

0: anak-anak kita masih jauh dari kebiasaan membaca, apalagi tidak memiliki niat,
1: betul,
0: kemauan, keterampilan menulis, ya sedikit sulit untuk kita berimajinasi lebih terkait generasi emas itu, Kak. Saya kira itu, Kak.
1: Oke, baik. Ini satu prinsip dan satu komitmen. Artinya tadi sudah dikatakan sebatas komitmen dan konsistensi. Dan secara lapangan, ya, kehadiran Pak Gusti bersama teman-teman di Labuan Bajo ini penerapannya seperti apa nanti untuk peran guru, ya, para guru dan peserta, ya, didik?
0: Ya, terima kasih, Kak. Saat ini untuk Bapak dan Ibu guru maupun untuk peserta didik, proses dinamika yang kita ciptakan adalah workshop literasi berbasis pengalaman, berbasis bakat dan minat. Jadi kita mulai riset kecil gitu. Mulai riset kecil di hari pertama, kita sebarkan kuesioner, kemudian kita melakukan observasi, kemudian sedikit beberapa pertanyaan sebagai panduan wawancara. Kita mau menggali lebih dalam, kira-kira Bapak dan Ibu guru secara mayoritas itu berminat, kemudian memiliki bakat di jenis tulisan apa. Demikian juga peserta didik. Jadi kalau sebelumnya itu kami hadir kemudian langsung meminta, misalnya ayo menulis esai, ayo menulis opini, ayo menulis sastra dan sebagainya, kali ini kita balik modelnya, bentuknya. Kita mulai dengan riset, kita mau mulai dengan asesmen, kita mulai menulis dari yang Bapak dan Ibu guru dan anak-anak suka gitu. Jadi dengan memulai menulis dari yang mereka suka, yang mereka minati, yang mereka yakini sebagai bakatnya, maka kita sebenarnya mulai satu langkah yang menurut saya produktif, karena mereka akan menulis dengan sungguh, menulis dengan kegembiraan. Kemudian yang paling penting itu adalah menulis dari hati, menulis dengan hati, gitu. Jadi okay, misalnya kami sudah terbitkan ada 7 judul buku saat ini. Kita mulai dengan misalnya untuk Bapak Ibu guru itu adalah sejenis biografi. Jadi Bapak Ibu guru itu memulai menulis kisah hidupnya sejak ia lahir sampai saat ini sebagai guru, gitu, menemukan dirinya sebagai guru. Jadi jejak-jejak perjalanan para guru kita yakini bakal menjadi obor, lentera inspirasi bagi generasi muda. Nah, sementara untuk generasi muda misalnya, untuk peserta didik, kita mulai dari yang mereka suka. Apakah sejenis tulisan kreatif, apakah itu dalam bentuk sastra, opini, dan sebagainya. Di beberapa sekolah mereka mulai dengan biografi. Jadi mereka menulis kisah hidup ayahnya atau ibunya. Jadi kita sebenarnya mau menghidupkan satu jenis pendampingan yang asik, menyenangkan, tetapi tetap produktif untuk Bapak Ibu guru dan peserta didik. Kira-kira gitu, Kak. Jadi kita sudah mulai dengan satu gaya, satu metode baru pendampingan, yang kita mulai dari apa yang mereka suka dan apa yang mereka bisa tulis gitu, dari kemampuan mereka gitu.
1: Oke, baik, gitu, Kak. Baik, Pak Gusti. Dan Pak Gusti, ini kita berbicara terkait era digital, zaman modernisasi, ya. Artinya kita ketahui bahwa teknologi itu bukan sebuah, ya, ataupun sebagai ancaman, melainkan sebuah peluang. Apakah kita harus maju ataukah kita harus mundur, baik di dunia pendidikan, sehingga bagaimana era digital ini pasti bisa membawa perubahan besar pada seperti anak, cara anak membaca, peran guru itu bisa lebih berkesinambungan, lebih konsisten, sehingga bagaimana Yayasan Cakrawala NTT ini bisa menyeimbangkan ruang baca fisik seperti taman baca masyarakat dan lain sebagainya dengan tuntutan digitalisasi. Itu seperti apa gambaran dari Pak Gusti?
0: Baik, terima kasih, Kakak. Pada prinsipnya kami menekankan satu hal, bahwa anak-anak kita, generasi kita tidak boleh jauh dari zaman. Itu poin penting.

0: Betul.
1: Jadi anak-anak kita harus selaras zaman. Artinya mau tidak mau, suka tidak suka, kita seperti air mengalir tetapi tetap menaburkan inspirasi. Saya ambil contoh misalnya dalam konteks pembelajaran di kelas. Pembelajaran berbasis digital sudah menjadi keharusan karena anak-anak sudah bermutasi dari sesuatu yang konvensional ke sesuatu yang lebih tren ya, digital gitu. Karena itu pembelajaran bernafas digital saat ini merupakan keharusan. Begitu Bapak Ibu guru mau tidak mau harus melek terkait literasi digital. Kemudian yang berikut, ada satu hal yang menarik untuk misalnya kita diskusikan adalah terkait kecerdasan buatan AI, artificial intelligence. Jadi AI untuk beberapa kalangan menilai kecerdasan buatan atau semacam kecerdasan palsu ya padanannya. Kalau menurut saya, justru kita harus melihat AI itu sebagai tugas kuda tunggangan. Jadi AI itu harus dilihat sebagai apa ya, alat untuk memudahkan seluruh proses dinamika, khususnya dalam hal ini adalah konteks literasi.
2: Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat menerima panggilan. Tekan 1 untuk meninggalkan
1: pertanyaan yang relevan untuk anak-anak. Kemudian untuk peserta didik, kita mengajak mereka untuk jangan pernah mau menjadi budak digital. Dia harus menjadi tuan atas digital itu. Artinya apa? Pikiran mandiri, pikiran sendiri tetap harus menjadi hal yang harus dipegang teguh. Gitu. Jadi jangan sampai misalnya AI misalnya justru yang mengatur pikirannya. Dia yang mengatur AI untuk menjadi kuda tunggangannya untuk lebih efektif, lebih produktif dan lebih efisien dalam hal mengembangkan dirinya gitu. Nah, itu yang memang menjadi PR kita. Nah, yang menjadi soal adalah ketika ada satu loncatan besar dari sesuatu yang konvensional tadi ke digital, dan anak-anak justru kehilangan arah, dalam arti bahwa dia mau baca apa. Sekian banyak tawaran yang ada, maka langkah pertama salah satu yang dibuat oleh Rumah Literasi Cakrawala adalah meletakkan pikiran sebagai DNA mesin yang meraih perkataan dan tingkah laku itu. Jadi kita berjuang untuk merawat pikiran generasi dalam bentuk pendampingan menulis yang praktik gitu. Mulai dari yang sederhana, dari literasi di tingkat ini akhirnya dipahami sebagai jembatan antara konteks dan teks, antara narasi dan aksi, antara praktik dan teori gitu. Jadi anak-anak jangan sampai menulis sesuatu yang jauh dari konteksnya, jauh dari kehidupan nyatanya, jauh dari pengalaman-pengalaman praktisnya begitu. Jadi bersama Bapak Ibu guru, makanya kita buat pendampingan itu guru dan siswa supaya mereka menjadi motor penggerak literasi sekolah gitu. Kita memang tidak bisa menyentuh seluruh ya.
0: Betul.
1: Misalnya satu sekolah itu ada ratusan orang dan kita harus dampingi ratusan, tidak mungkin. Jadi kita butuh semacam sahabat-sahabat penggerak literasi sekolah. Makanya itu kami menyebut diri itu sahabat penggerak literasi. Jadi kami adalah sahabat dari para penggerak literasi di sekolah, yang adalah Bapak Ibu guru tentunya dan juga anak-anak terpilih dalam kelas literasi ini. Kira-kira itu dulu Kak, komentar saya terkait bagaimana menerapkan literasi di era digital ini.
0: Oke, ini bagus sekali, baik sekali Pak Gusti. Artinya mungkin kita bisa tarik, berarti harus ada dalam suatu pengawasan, penerapan dan juga pengelolaan. Dalam arti tadi memang teknologi ini boleh maju dan juga teknologi ini merupakan sebuah peluang, tetapi tanpa pengawasan okelah hadirlah AI dan sebagainya, tetapi AI itu hanya sebuah bentuk teknologi, tidak mungkin kan hanya tergantung semata-mata dari hal itu. Tetapi yang dimaksud Pak Gusti kemandirian
1: Iya, kemandirian berpikir.
0: Kemandirian berpikir hadir lebih baik, artinya itulah daripada perkembangan zaman, tetapi itulah peluang. Oke, Pak Agusti, dan apa tantangan terbesar dalam menjaga keberlanjutan ini dalam gerakan literasi di NTT saat ini, dan bagaimana kendala-kendala yang ada yang menjadi solusi ataupun gambaran dan jalan keluarnya seperti apa?
1: Ya, baik, terima kasih kakak. Yang pertama saya ingin mengapresiasi dulu ya, di NTT saat ini kita sudah punya Bunda Literasi yang adalah Ibu Gubernur sendiri. Jadi kami dari Rumah Literasi Cakrawala NTT mengapresiasi atas inovasi, kreativitas, terobosan yang menarik ini. Kemudian saya mendengar di beberapa kabupaten juga sudah dikukuhkan beberapa kabupaten ya, yang dalam hal ini melekat ke Ibu Bupati di beberapa kabupaten, misalnya TTU saya dengar sudah, kemudian Sumba Timur, Sumba Barat, kemudian Agekeo, Kabupaten Kupang, kemudian ya TTS dan beberapa kabupaten lainnya yang Bunda Literasinya sudah dikukuhkan. Dan menurut saya ini langkah menarik, langkah bagus ketika yang menjadi pendorongnya itu adalah seorang ibu, seorang bunda gitu.
0: Iya.
1: Kami tentunya berharap pengukuhan itu bukan menjadi pertama dan terakhir. Kita berharap pokja-pokja yang sudah dibentuk, kelompok kerja literasi itu betul-betul menjalankan misi mulia ini secara konsisten. Kembali tadi saya, kenapa kami menyebut pejalan sunyi literasi, karena kami merasa bahwa, ya minta maaf saja ya, takutnya kita ini sampai pada taraf seremonial.
0: Betul.
1: Padahal literasi itu adalah penanaman nilai, penanaman style yang memang berjalan dalam waktu. Jadi diuji dalam satu kata, konsisten. Dan di dalam konsisten itu tentunya ada komitmen. Dan tantangan yang kami alami saat ini adalah ketika literasi itu belum menyentuh ke hal-hal yang lebih nyata, lebih konkret. Mari kita bicara misalnya membaca 15 menit. Yang menjadi pertanyaan adalah apa yang mereka baca? Sejauh mana pemahaman mereka dari bacaan yang mereka baca misalnya? Apa yang mereka baca? Apakah dari buku pelajaran atau buku penunjang lainnya gitu? Kemudian sejauh mana kebiasaan membaca 15 menit itu menyata dalam karya? Karena ada yang berhubung membaca 15 menit, menjadi pertanyaan adalah apa yang menjadi indikator bahwa kamu sudah membaca? Itu juga hal lain begitu. Tapi saya secara pribadi optimis bahwa gerakan literasi di NTT ini terus bangkit, terus tumbuh, terus berkembang. Dan misalnya ketika RRI menyiapkan ruang untuk kita berbagi cerita begini, menurut saya itu adalah gerakan semesta yang menurut saya memberi nafas pertumbuhan bagi gerakan literasi di Nusa Tenggara Timur. Dan kami dari Cakrawala NTT bukan satu-satunya yang menjadi apa ya, semacam percikan api pendorong, tetapi ada sekian banyak lembaga lain yang tentunya kita berharap terus bergerak dalam satu misi yang sama, dalam satu visi yang sama, yakni menyambut generasi emas NTT Indonesia di tahun 2045. Kira-kira gitu kak.
0: Oke, baik sekali Pak Gusti. Dan Pak Gusti, artinya kita tidak mungkin berjalan sendiri, sehingga mitra strategis apa ataupun kolaborasi apa yang sudah dirangkul untuk keberlanjutan ya dari program Cakrawala NTT ini, sehingga secara konsisten bisa mengkombinasikan gerakan akar rumput dengan pemanfaatan media digital guna mewujudkan visi yang sudah disebutkan.
1: Iya, baik, terima kasih kak. Yang pertama tentunya pemerintah ya. yang merupakan institusi yang merupakan kalau mau dibilang utama ya. Dan puji Tuhan dalam pengalaman kami selama ini kita sudah ber-MOU dengan kementerian melalui BPMP NTT, kemudian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT kita sudah ber-MOU. Kemudian yang berikut tentunya mitra kita itu adalah para kepala sekolah guru di setiap jenjang, mulai dari TK, PAUD, SD, SMP, SMA seluruh NTT. Dan bicara tentang kepala sekolah dan guru, menurut saya saat ini mereka menjadi ujung tombak gerakan literasi di NTT. Karena kenapa saya sampaikan menjadi ujung tombak, ketika tugas mendidik dan mengajar itu sudah menjadi tugas ya nobel ya dari seorang guru, selain mendidik tapi juga dia mengajar. Jadi persisnya anak-anak itu diarahkan membaca, dituntun membaca dan seterusnya itu di sekolah gitu. Kemudian yang berikut tentunya adalah orang tua, dan saya bersyukur dengan kawan-kawan yang bergerak di Taman Bacaan Masyarakat. Kami di Rumah Literasi juga ada Taman Bacaan Masyarakat dan kita beri plus. Jadi kita bukan hanya TBM tapi TBM Plus Cakrawala NTT. Karena apa? Kami mengusung 4 isu sekaligus. Yang pertama,
3: anak kesetaraan gender dan pendidikan. Di Desa Nurbakti dan Tanah Merah, Kabupaten Kupang, kita sudah punya 2 taman bacaan. Dan anak-anak yang hadir datang ke taman baca itu wajib membayar, tapi bukan dengan uang, tapi dengan sampah gitu. Jadi sampahmu tiket bacamu. Jadi kita berkolaborasi dengan semua pihak, dan khusus untuk Cakrawala NTT selain yang saya sebutkan tadi, tapi sekarang juga kita bergerak bersama para dosen dan mahasiswa khususnya di wilayah Kota Kupang untuk sama-sama mendrive ragam literasi, apakah itu terkait menulis, apakah itu terkait numerasi, apakah itu terkait pengembangan bakat dan minat dan sebagainya. Itu yang kita syukuri gitu. Dan saya sekali lagi percaya sekali bahwa pertumbuhan gerakan literasi di NTT bakal terus meningkat dengan alur komunikasi yang terus kita hidupkan selama ini. Kita menggandeng semua pihak karena kami mengedepankan nafas sinergitas kolaborasi, tidak berjalan sendiri tetapi menggandeng berbagai pihak. Khususnya dalam hal ini kita perlahan menggandeng Bunda Literasi untuk konkretkan kira-kira bagaimana literasi membaca itu dalam konteks gerakan di keluarga ya, PKK gitu. Jadi kita coba sinergikan literasi itu dengan beberapa program PKK gitu. Kira-kira itu Kak, beberapa hal yang kita bisa hidupkan bersama dalam kontes gerakan literasi di NTT.
0: Oke, Pak Gusti, baik sekali. Dan mungkin kita bisa tarik bahwa langkah Cakrawala NTT mematangkan literasi yang produktif di zaman teknologi canggih ini, digitalisasi seperti menulis dan menerbitkan karya yang sudah disebutkan, dan sebagai langkah tepat untuk mengubah anak-anak dari sekedar konsumen digital bisa menjadi produsen konten yang sangat bijak. Oke, ini mungkin kita tambahkan sedikit Pak Gusti bahwa pakar pendidikan digital internasional Tony Wagner menekankan bahwa kemampuan bertahan di era digital bukan sekedar bisa menggunakan gawai, melainkan menguasai keterampilan inti seperti berpikir kritis dan berkomunikasi lewat tulisan. Oke Pak Gusti, mungkin ada kesibukan yang lain, kita akan akhiri. Yang terakhir mungkin ada closing statement, sehingga bagaimana pesan utama dari seorang penulis dan juga seorang yang sudah berkompeten untuk mencari jalan terang untuk NTT di bidang literasi para penggerak literasi di NTT secara umum, agar program yang sudah dibangun tidak harus mati di tengah jalan akibat arus digitalisasi dan lain sebagainya. Oke, ini utusan dari Cakrawala NTT, khususnya Pak Gusti Rikarno. Ya, silakan.
3: Ya, baik, terima kasih kakak dan pendengar setia RRI di mana saja berada. Dari Jalan Sunyi Literasi Nusa Tenggara Timur, saya yang pertama mengapresiasi untuk semua pihak yang dengan caranya sendiri terus bergerak bersama kami dalam hal bagaimana mengakarkan gerakan literasi di NTT. Mari terus kita menjaga api agar terus berkobar, agar terus menyala untuk satu visi tunggal menyambut generasi emas NTT Indonesia di tahun 2045. Yang kedua, dari Jalan Sunyi Literasi, saya ingin mengetuk hati kepada pemerintah, pihak sekolah, orang tua, dan masyarakat pada umumnya. Mari kita bersama bergerak di jalan literasi ini. Mari kita berimajinasi tentang apa dan bagaimana NTT di tahun 2045 dalam satu nafas kerja sinergisitas dan kolaborasi. Mari kita melihat pendidikan sebagai investasi, pendidikan sebagai modal untuk kita keluar dari kondisi tertinggal. Karena itu, membangun pendidikan menurut saya tidak cukup hanya membangun fisik bangunan sekolah, tetapi mari kita membangun rohnya. Dan roh pendidikan itu sendiri adalah literasi. Roh pendidikan itu adalah kemampuan anak guru untuk berpikir mandiri, inovatif, dan kreatif. Salam hangat untuk semua yang saat ini terus berlelah-lelah bergerak mengakarkan budaya literasi NTT. Terima kasih untuk semua pihak, khususnya RRI yang malam ini diberi kesempatan ya kepada kami untuk bersuara dari Jalan Sunyi Literasi NTT. Bersama kita bergerak, terus membaca, terus menulis, dan biarkan kata-kata itu yang berbicara. Sekian dan terima kasih, salam hangat dari Labuan Bajo untuk pendengar setia RRI di mana saja berada.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Gusti Rikarno Esfil, MIKOM, Direktur Yayasan Rumah Literasi Cakrawala NTT, yang sudah bersedia hadir bersama Pro 1 RRI Atambua di malam hari ini. Sekali lagi terima kasih Pak Gusti, salam sukses. Ya. Salam sukses dan terus menyala untuk literasinya.
3: Amin. Salam sukses untuk kita semua.

Manfaatkan teknologi untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan. Yuk, gunakan platform digital secara bijak agar ekonomi tumbuh dan peluang semakin terbuka.

Ya, pendengar Pro 1 Herriat Tembo, demikianlah bincang pada malam hari ini di obrolan komunitas strategi keberlanjutan program Yayasan Literasi Cakrawala NTT di era digital yang sudah kami sajikan. Semoga bermanfaat untuk pendidikan bagi anak-anak kita, bagi kita sendiri. Dan untuk pendengar, sesaat lagi di pukul 20 waktu Indonesia Tengah kita akan hadirkan penyampaian Warta Berita Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan.

Etika digital adalah seperangkat prinsip moral dan nilai-nilai etis yang mengatur perilaku manusia dalam menggunakan teknologi digital dan berinteraksi di ruang maya. Etika digital menuntun manusia untuk menggunakan teknologi secara bertanggung jawab, bermartabat, dan berorientasi pada kebaikan bersama. Dengan demikian, etika digital bukan sekedar aturan teknis atau norma hukum, melainkan pedoman moral yang bersumber dari nilai-nilai kemanusiaan. Dapat dikatakan bahwa secara moral atau etis, etika digital berakar pada nilai moral universal yang merupakan manusia sebagai subjek bermartabat, bukan sekedar objek informasi atau komoditas digital. Etika digital menegaskan bahwa setiap tindakan di ruang maya, baik berupa unggahan, komentar, reaksi, maupun penyebaran informasi, adalah tindakan amoral yang dapat berujung pada konsekuensi hukum. Oleh karena itu, relasi digital tetap harus dijalankan dengan jujur, tanggung jawab, dan penuh penghormatan akan nilai atau martabat manusia. Bagi pengguna media digital, mari sadari bahwa setiap jejak yang kita tinggalkan di ruang maya mencerminkan hati dan nilai hidup kita. Gunakan media digital dengan tanggung jawab, jujur, dan empati. Bukan untuk melukai atau merendahkan, melainkan untuk membangun dan menghadirkan kebaikan. Ketika etika digital berakar pada kesadaran hati, teknologi tidak lagi menjadi ancaman, tetapi sarana untuk memuliakan martabat manusia dan mempererat relasi.

0: Destinasi wisata yang bersih menghadirkan kenyamanan bagi setiap pengunjung. Karena itu, kebersihan menjadi tanggung jawab kita bersama. Meski demikian, Dinas Pariwisata Belu terus berupaya menjaga kebersihan kawasan wisata melalui beberapa langkah strategis. Berikut penjelasan Ferdinandus Buang SSTPMTRIP, Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Belu tentang langkah strategis penanganan sampah di destinasi wisata religi Patung Bunda Maria di Teluk Gurita.
1: Dalam kaitan dengan penanganan secara spesifik, kami menggagas beberapa pendekatan. Pendekatan kami itu pendekatan yang bersifat dari hulu ke hilir. Pertama, pengurangan sampah dari hulu. Ini dari awal ketika orang mau memasuki tempat wisata, kami sudah membuat himbauan ataupun larangan untuk penggunaan plastik. Tentu kita tahu menjadi masalah utama yang tidak bisa didaur ulang untuk digunakan di tempat wisata. Walaupun dalam prakteknya sampai hari ini masih banyak yang seperti itu. Kemudian yang kedua, dalam kaitan dengan penyediaan fasilitas pemilahan yang jelas. Di destinasi wisata Patung Bunda Maria, kami sudah berupaya menyediakan tempat sampah dengan aneka warna sesuai dengan jenisnya. Kemudian yang ketiga, pengelolaan sampah secara terpadu. Nah, sampah-sampah yang organik itu kami kelola untuk menjadi kompos sehingga dia bisa kembali bermanfaat. Sementara sampah plastik dan yang lainnya yang tidak dapat didaur ulang itu
2: pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya mendapatkan laporan dari Menteri Perdagangan dan tim bahwa kita menargetkan total transaksi Trade Expo Indonesia tahun 2026 sebesar 17,5 miliar.
2: Secara total 6 provinsi, ini ada penurunan 11%. Perhatian khusus itu ada di Sumatera Selatan.
0: Dari berita, pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ditargetkan mampu meningkatkan nilai transaksi perdagangan Indonesia dan penguatan ekspor produk-produk lokal Indonesia ke pasar global. Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas secara nasional turun dari 1.085 titik pada 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Bursa Efek Indonesia menyelenggarakan kampanye literasi keuangan Ring the Bell for Financial Literacy. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zee. Pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ditargetkan mampu meningkatkan nilai transaksi perdagangan Indonesia dan penguatan ekspor produk-produk lokal Indonesia ke pasar global. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
3: Saya ingin menyampaikan ada salam hangat dari Bapak Presiden.
4: Presiden Prabowo Subianto meminta transaksi perdagangan dalam Trade Expo 2026 dapat melampaui total transaksi pada tahun 2025 yang mencapai 22,8 miliar dolar Amerika Serikat. Dalam hal ini, Kepala Negara melalui pidatonya yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia pada pembukaan Trade Expo 2026 di ISBSD Tangerang hari ini. Dalam kesempatan itu, Kepala Negara menyebut pelaksanaan Trade Expo ini selain juga meningkatkan nilai transaksi perdagangan nasional, namun juga harus mendorong peningkatan ekspor produk lokal. Di mana dalam hal ini Presiden Prabowo menyebut pemerintah di bawah kepemimpinannya telah melaksanakan berbagai program nasional untuk mendukung produk-produk lokal masuk ke dalam pasar global.
1: Pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ini sebagai bentuk kesiapan Indonesia dalam rantai pasok global. Saya mendapatkan laporan dari Menteri Perdagangan dan tim bahwa kita menargetkan total transaksi Trade Expo Indonesia tahun 2026 sebesar 17,5 miliar. Di 2025 target 16 miliar lebih tapi realisasinya 22,8 miliar. Saya meminta agar target ini bisa melampaui target di 2026. Pemerintah Indonesia telah melaksanakan program nasional pemberdayaan UMKM dan koperasi serta peningkatan akses digital dan keuangan yang membantu UMKM terintegrasi ke dalam rantai nilai global.
4: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Mendag Budi Santoso mengatakan bahwa pihaknya terus menggenjot perluasan pasar ekspor produk Indonesia. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengejarkan perundingan perjanjian ekspor produk-produk Indonesia yang saat ini telah terimplementasikan sebanyak 25 perjanjian dengan negara-negara sahabat dunia.
5: Dalam rangka memperluas pasar tujuan ekspor dan selaras dengan arahan Bapak Presiden, kami terus melakukan perundingan dengan berbagai negara dan kawasan. Hingga saat ini, total perjanjian dagang yang sudah terimplementasi sebanyak 25 perjanjian dan sebanyak 13 perjanjian saat ini sedang dalam proses perundingan. Ini adalah bagian dari 2 tahun gerak nyata transformasi bangsa yang dilakukan pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto.
4: Sementara itu, untuk peningkatan ekspor produk UMKM, dijelaskan Mendag Budi Santoso, pihaknya terus melakukan pertemuan pelaku usaha UMKM dengan para investor maupun buyer. Sebagai upaya peningkatan ekspor produk UMKM ini, berbagai pertemuan tersebut turut didorong oleh 46 kantor Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC serta atase perdagangan di 33 negara dunia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Yang difasilitasi oleh 46 kantor ITPC dan atase perdagangan di 33 negara.
0: Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas secara nasional turun dari 1.085 titik pada 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
2: Secara total 6 provinsi, ini ada penurunan 11%.
6: Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas karhutla secara nasional turun dari 1.085 titik pada tanggal 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Data tersebut berdasarkan pemantauan hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kepala Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Estianto Pribadi, mengatakan penurunan juga terjadi di sejumlah wilayah prioritas, termasuk Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Meski tren harian menurun, Kementerian Kehutanan tetap mewaspadai perkembangan karhutla di Sumatera Selatan. Sebab perbandingan periode 17 hingga 30 September dengan 1 hingga 13 Oktober menunjukkan titik panas di provinsi tersebut meningkat 92%.
2: Secara total 6 provinsi ini ada penurunan 11%, ya. Ini Bapak Ibu bisa lihat. Nah, memang perhatian khusus itu ada di Sumatera Selatan. Kalau kita bandingkan periode 14-13 hari, ya, 17-31-13 Oktober, Sumatera Selatan ini ada peningkatan 92%. Sehingga memang ini menjadi fokus utama kami di Kementerian Kehutanan untuk lebih memberikan perhatian khusus kepada penanganan karhutla di Sumatera Selatan.
6: Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 663 hektar lahan gambut masih terbakar per 13 Oktober 2026. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan, menjelaskan penanganan dilakukan melalui operasi darat dan udara. Ia menyebut operasi darat diutamakan untuk memadamkan api, melakukan penyekatan, pendinginan, serta memantau lokasi agar kebakaran tidak kembali muncul.
7: Layar kita lihat bahwa di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan adalah dua provinsi yang memang menjadi titik poin kita sekarang, titik prioritas kita, lebih prioritas. Di samping juga Kalimantan Selatan dan Jambi, tentu kita juga memberikan perhatian. Untuk Kalimantan Tengah ada lahan gambut yang saat ini dalam penanganan itu sekitar 7,8 hektar. Namun ada Taman Nasional Tanjung Puting, ini menjadi perhatian juga, dan ini relatif sangat luas, 513 hektar.
6: Penurunan titik panas secara nasional menjadi perkembangan positif dalam pengendalian karhutla. Namun peningkatan di Sumatera Selatan dan kebakaran yang masih berlangsung di Kalimantan Tengah menunjukkan perlunya pemadaman dan pemantauan berkelanjutan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bursa Efek Indonesia menyelenggarakan kampanye literasi keuangan Ring the Bell for Financial Literacy, kampanye internasional untuk memperluas literasi keuangan dan memperkuat ketahanan investor pasar modal. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
8: Tiga karakter utama investor, yaitu investor yang cerdas, investor yang waspada, dan investor yang tangguh.
9: Bursa Efek Indonesia BEI berkomitmen meningkatkan literasi dan ketahanan investor seiring dengan semakin meningkatnya jumlah investor di pasar modal. Untuk itu, BEI menyelenggarakan kegiatan Ring the Bell for Financial Literacy di Gedung Bursa Efek Indonesia di Jakarta hari ini. Dalam acara pembukaan, Direktur Keuangan Sumber Daya Manusia dan Umum BEI, Umi Kulsum, mengatakan kegiatan literasi tersebut merupakan bagian dari World Investor Week yang diinisiasi oleh International Organization of Securities Commission. Selain Bursa Efek Indonesia, 62 bursa efek di berbagai negara juga menggelar kegiatan serupa secara serentak. Tahun ini, Bursa Efek Indonesia mengedepankan tema literasi Stay Smart, Stay Alert, Stay Resilient. Tema tersebut menurut Umi Kulsum menggambarkan tiga karakter yang harus dimiliki oleh investor pasar modal, yakni cerdas, waspada, dan tangguh.
8: Investor yang cerdas tidak hanya mengetahui cara membeli produk investasi, tapi juga memahami manfaat serta risikonya. Investor yang waspada selalu memverifikasi informasi, tidak langsung ditelan, ya, dan menjaga keamanan datanya. Itu sangat penting di dunia digital saat ini. Dan investor yang tangguh tetap disiplin serta tidak mengambil keputusan secara impulsif ketika pasar sedang fluktuatif.
9: Pada kesempatan yang sama, Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Efek Otoritas Jasa Keuangan, Edi Broto Suwarno, mengatakan, literasi keuangan harus terus dilakukan mengingat semakin banyaknya anak-anak muda yang berinvestasi di pasar modal. Edi mengingatkan, berinvestasi merupakan proses membangun kesejahteraan secara berkelanjutan, bukan sekedar untuk menjadi kaya.
10: Setiap investor perlu memiliki pengetahuan dasar yang cukup untuk mengambil keputusan secara independen atau mandiri. Yang perlu kita ingat adalah bahwa investasi ini bukan perlombaan untuk cepat kaya, melainkan proses membangun kesejahteraan secara terencana dan sustainable atau berkelanjutan.
9: Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, tingkat literasi pasar modal di Indonesia baru sekitar 17,78%, sedangkan tingkat inklusinya baru 1,34%. Sementara itu, jumlah investor pasar modal sudah lebih dari 32 juta investor dan 70% diantaranya berusia di bawah 30 tahun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah mengatakan, dakwaan jaksa yang menyebut dirinya memerintahkan Ferianto Hongki Riwang untuk memaksa Tang Kian memberikan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau sekitar 55 miliar rupiah tidak jelas. Menurut Febri, jaksa tidak dapat menjelaskan kapan dan di mana dirinya memerintahkan Ferry untuk meminta uang kepada Tang Kian. Dan hal tersebut disampaikan terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
11: Penuntut umum mendalilkan bahwa sebelum pertemuan Ferry dan Tang Kian telah terdapat perintah dari saya. Jika demikian, kapan perintah itu diberikan? Dalam bentuk apa? Kepada siapa? Dan apa tindakan konkret saya yang menunjukkan adanya kesepakatan tersebut? Status Ferianto Hongko Riwang sangat berperan aktif dalam dakwaan tersebut.
12: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam perkara PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri dengan terdakwa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah, Don Rito, dan Nurman Herin. Dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Ahmad Fijiarsah Joko Sutrisno mengagendakan pembacaan nota eksepsi atau perlawanan dari terdakwa dan kuasa hukumnya. Dalam pembacaan nota perlawanan, terdakwa Febri Adriansyah mengatakan dakwaan jaksa penuntut umum yang menyebut dirinya memerintahkan Ferianto Hongki Riwang untuk meminta uang kepada Tang Kian agar tidak dijadikan tersangka dalam korupsi Jiwasraya tidak jelas.
11: Dalam uraian tersebut, Ferry tersebut menyampaikan kemungkinan Tang Kian ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian minta uang sebesar Singapura dolar 5 juta atau setidaknya sekitar 55 miliar. Ferry disebut melaporkannya kepada saya dan saya dituduhkan memberikan respon tertentu terhadap uang tersebut. Dalam dakwaan ada tindakan Ferry bertemu Tang Kian menyampaikan ancaman penetapan tersangka dan meminta uang. Maka surat dakwaan harus menjelaskan secara tegas bagaimana dan kapan kehendak tersebut menjadi kehendak saya.
12: Sebelumnya Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum Agus Sahat mendakwa Febri Adriansyah telah memaksa Tang Kian untuk menyerahkan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau sekitar 55 miliar rupiah agar tidak dijadikan tersangka dalam perkara Jiwasraya.
13: Terdakwa Febri Adriansyah melalui Ferianto Hongki Riwang cara melawan hukum telah memaksa Tang Kian memberikan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau setara dengan 55 miliar rupiah.
12: JPU juga mendakwa Febri Adriansyah telah menerima uang sebesar 346 miliar rupiah dan 400 ribu 40 dolar Amerika Serikat dari sejumlah pihak yang sedang berperkara di kejaksaan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Petugas dan relawan yang terlibat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Banjarmasin mendapat pemeriksaan dan pengobatan dari jajaran Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin. Pemeriksaan kesehatan menjadi bagian yang penting untuk menjaga kondisi fisik petugas dan relawan yang berada di lapangan. Juma Muhammad dari Banjarmasin melaporkan.
14: Sudah mendapatkan kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin Pemeriksaan kesehatan dilakukan di pos komando yang berada di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin serta 3 pos lapangan yang tersebar di wilayah perbatasan, yakni pos lapangan yang ada di kawasan Pemurus Dalam, Sungai Andai, dan Sungai Lulut. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan personil tetap terjaga di tengah intensitas penanganan karhutla yang masih berlangsung. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengatakan, pemeriksaan kesehatan menjadi bagian penting untuk menjaga kondisi fisik petugas dan relawan yang berada di lapangan. Terlebih saat ini terjadi peningkatan kebakaran lahan sejak Juli hingga memasuki Oktober, sudah mencapai 71 kejadian.
15: Mengunjungi pos-pos lapangan kita, mengunjungi kawan-kawan kita yang bertugas, termasuk di pos ini, di pos komando. Mereka melakukan pemeriksaan kesehatan, memberikan pelayanan kesehatan, memberikan masker kepada kawan-kawan petugas dan juga obat-obatan yang misalnya seperti vitamin, diberikan oleh mereka. Rencana menurut mereka, mereka saban hari akan mengunjungi pos.
16: Adakah yang terindikasi sakit parah, Pak, petugas saat ini, Pak?
15: Tidak ada, cuma ada kawan kami yang kecapean aja, kayak batuk, ya kita suruh istirahat. Ada yang memang sudah asma duluan, kan, menyesat, kita suruh pulang, artinya kita melihat kondisi kawan lah.
14: Sementara itu, personil BPBD Kota Banjarmasin, Andi Putra, mengaku senang dengan adanya pemeriksaan kesehatan yang diberikan kepada petugas dan para relawan. Ia menilai pemeriksaan tersebut sangat membantu menjaga kondisi tubuh personil yang hampir setiap hari berada di lapangan untuk melakukan penanganan kebakaran. Menurutnya yang paling dibutuhkan sekarang adalah vitamin, karena aktivitas di lapangan cukup menguras tenaga.
17: Sudah mendapatkan kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin, tidak hanya dari anggota BPBD, bahkan seluruh tim yang berada di pos lab, baik itu 1, 2, dan 3, itu mendapat kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin. Jadi yang kita dapat di sana itu pengecekan darah, terus lagi tensi, dan diberi beberapa vitamin.
14: Petugas dan relawan harus tetap mendapatkan perhatian mengingat mereka bekerja dalam kondisi yang cukup berat, terutama saat melakukan pemadaman dan penanganan kebakaran lahan di sejumlah titik. Selain pemeriksaan, petugas kesehatan juga memberikan pengobatan secara dukungan kebutuhan kesehatan bagi personil yang membutuhkan. Jumbah Muhammad melaporkan.
0: Kementerian Kebudayaan akan menggelar Konferensi Musik Indonesia atau KMI 2026 di Makassar, Sulawesi Selatan pada 27 Oktober hingga 1 November 2026. Kegiatan ini bertujuan memperkuat ekosistem musik nasional, sekaligus memperluas keterlibatan pelaku musik dari berbagai daerah, khususnya Indonesia Timur. Ofra Regina dari Voice of Indonesia melaporkan.
18: The Ministry of Culture will hold the 2026 Indonesian Music Conference in Makassar, Sulawesi from October 27 to November 1, 2026. Minister of Culture Fatih Zon said that choosing Makassar as the conference venue is part of effort to strengthen the music system in Eastern Indonesia. In a statement delivered in Jakarta on Tuesday, Fatih said the conference would also discuss market development and expanding international networks for Indonesian music. He hopes KMI 2026 will create greater opportunities for music industry players from various regions to grow and connect with one another.
19: Lalu juga pengembangan pasar dan jejaring internasional. Ini
20: there will also be discussions on market development and international networking. These are some of the issues that will be discussed. The conference in Makassar is particularly important because the city serves as a hub for Eastern Indonesia. Music from Eastern Indonesia is also gaining popularity. This conference is an important opportunity to highlight related themes, expand participation, and strengthen connections between music ecosystems across Indonesia. We want to ensure that the music industry is not centered solely on Jakarta or Java, but is also connected to Eastern Indonesia.
19: Tapi juga terhubung sampai ke Indonesia Timur.
18: Meanwhile, the chairman of the Board of Commissioners of the Indonesian Deposit Insurance Corporation, Anggito Abimayu, said the music industry also contributes to economic activity. According to Anggito, music events such as concerts and festivals not only provide artists with opportunities to express their creativity, but also create business opportunities for various sectors involved in organizing them. Emphasize his office support music-related activities as part of efforts to preserve and safeguard Indonesia's cultural heritage.
3: Jadi saya lihat dari sisi
20: from an economic perspective, I can see that music really helps drive the economy. So once again, thank you, Minister. We have been given the opportunity to contribute, and we are also able to help. As long as we have the means, we will remain committed to preserving and safeguarding Indonesia's culture.
18: The 2026 Indonesian Music Conference is an annual forum initiated by the Ministry of Culture to strengthen the national music ecosystem and industry. The conference is expected to bring together more than 400 participants from across Indonesia and will take place at the historic Fort Rotterdam complex in Makassar. Makassar is expected to become a key hub for music development in Eastern Indonesia while strengthening connections among music communities from Papua, Manado, and Maluku. Of La Regina, Voice of Indonesia.
0: BPBD dan kepolisian meningkatkan patroli hingga 24 jam untuk memadamkan sejumlah titik api agar tidak merembet ke pemukiman. Edi Suroso dari Palangkaraya melaporkan.
21: Terbakar hebat, ini masih ada apinya nih. Tim dari BPBD, TRC BPBD, dan teman-teman provinsi, relawan.
22: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya terus melakukan patroli rutin selama 24 jam untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Salah satu lokasi penanganan berada di Jalan Denok yang berdekatan dengan Pondok Pesantren, melibatkan tim reaksi cepat BPBD, personel dari provinsi, serta relawan. Kepala Bidang Kesiapsiagaan Bencana BPBD Palangkaraya, Heri Fauji, mengatakan kawasan tersebut sebelumnya mengalami kebakaran cukup hebat. Hingga saat ini petugas masih menemukan titik api dan terus melakukan upaya pemadaman secara bersama-sama agar api tidak meluas ke area sekitarnya.
21: Saya ada di lokasi Jalan Denok yang dekat dengan Pondok Pesantren. Kawasan ini tadinya terbakar hebat, ini masih ada apinya nih. Jadi tim dari BPBD, TRC BPBD, dan teman-teman provinsi, relawan, membahu menangani kawasan ini. Yang terbakar lumayan luas ini, cuman dari tekstur tanahnya bukan gambut sepertinya. Jadi materialnya memang mudah terbakar, sehingga begitu tersulut api cepat menjalar.
22: Menurut Heri, lahan yang terbakar di kawasan Jalan Denok cukup luas. Berdasarkan pengamatan sementara, karakteristik tanah di lokasi tersebut diduga bukan tanah gambut, tetapi material. Lahannya mudah terbakar sehingga api dapat dengan cepat menjalar ketika tersulut. Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Kalimantan Tengah Kombes Pol Budi Rahmat mengatakan pihaknya melakukan analisis dan evaluasi harian terhadap kegiatan penanganan karhutla berdasarkan data yang tersedia. Mengacu pada aplikasi Sipongi, titik api saat ini paling banyak terdeteksi di wilayah kilometer 39, Kecamatan Bukit Batu, Palangkaraya. Di kawasan tersebut terdapat objek vital yang perlu mendapat perhatian, yaitu sekolah rakyat dan lembaga pemasyarakatan.
23: Kami by data ya, jadi setiap hari sebelum kegiatan, kita melakukan memang gelar ANEP harian, kegiatan-kegiatan karhutla. Bahkan data aplikasi Sipongi itu ternyata titik api untuk saat ini paling banyak di wilayah

0: Laporan yang sudah kami data ada 137, di mana 52 yang sudah menjadi laporan polisi dan 12 diantaranya adalah korporasi. Berarti 40-nya adalah perorangan. Kemudian jumlah tersangkanya ada 45 orang tersangka.
1: Dari jumlah tersebut, 12 laporan melibatkan korporasi dan 40 lainnya melibatkan perorangan. Sementara itu jumlah tersangka yang tercatat mencapai 45 orang sebagai bagian dari upaya penegakan hukum terhadap kasus Karhutla. Edi Suroso melaporkan.
2: Informasi mancanegara, Kementerian Luar Negeri RI membenarkan dua warga negara Indonesia menjadi korban dalam serangan terhadap Bandara Internasional Raja Khalid di Riyadh, Arab Saudi pada minggu lalu. Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Henny Hamidah, menyampaikan bahwa Kementerian Luar Negeri Arab Saudi pada Selasa kemarin melaporkan adanya dua warga negara Indonesia yang mengalami luka ringan akibat serangan tersebut. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia menyebutkan kedua korban teridentifikasi sebagai RM 45 tahun dan ET 32 tahun yang merupakan WNI dengan izin tinggal tetap di Arab Saudi. Meski tidak dirinci luka seperti apa yang dialami, diketahui keduanya dirawat di Rumah Sakit Sulaiman Habib di Riyadh. Sebelumnya, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh, Arab Saudi, menyampaikan telah berkoordinasi langsung dengan otoritas tempat maupun korps diplomatik di Riyadh untuk memastikan kondisi keamanan setempat dan keselamatan warga negara Indonesia setelah serangan tersebut. Informasi dari dunia olahraga, National Paralympic Committee Indonesia atau NPCI Riau optimis 9 atlet yang memperkuat Indonesia pada Asian Para Games 2026 di Jepang mampu meraih prestasi, terutama dari cabang bulu tangkis, atletik dan judo yang berpeluang menyumbangkan medali emas. Hai Rani Januarini dari Pekanbaru melaporkan selengkapnya.
3: Sebanyak 9 atlet National Paralympic Committee Indonesia NPCI Riau akan memperkuat kontingen Indonesia pada ajang ASEAN Para Games Aichi Nagoya Jepang yang berlangsung pada 18 hingga 24 Oktober 2026. Para atlet tersebut akan berlaga pada 5 cabang olahraga yakni atletik, bulu tangkis, judo, renang dan tenis meja. Ketua NPCI Riau Indra Warman mengatakan keikutsertaan 9 atlet tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia. Khusus dalam perolehan medali. Ia optimistis sejumlah atlet Riau memiliki peluang untuk meraih medali emas pada ajang olahraga disabilitas tingkat Asia tersebut. Indra menilai peluang medali emas terbuka melalui cabang bulu tangkis, atletik khususnya nomor lempar, serta judo. Karena itu ia berharap para atlet dapat tampil maksimal dan menjaga semangat selama mengikuti pertandingan. Adapun 9 atlet NPCI Riau yang memperkuat Indonesia terdiri atas Suparniati dan Helin Wardina dari cabang atletik, Leani Ratri Optila dari bulu tangkis, Roma Siska dari judo, Zaki Zulkarnain, Abdul Majid, Gary Parker dan Suci Indriani dari renang serta Lili Marlina dari tenis meja.
4: Ya, kalau harapan kita ya mereka bisa menorehkan yang terbaik lah dan bisa menghasilkan medali. Saya rasa kalau atlet kita yang dari Riau, saya yakin itu medali emasnya bisa direbut dari bulu tangkis, mungkin juga dari atletik ya, terlempar sama satu lagi judo. Kita judo kuat juga tuh.
3: Sementara itu pelatih bulu tangkis NPCI Riau Yeyen menilai persiapan atletnya Leani Ratri Oktila cukup baik. Ia menyebut Ratri memiliki rekam jejak prestasi yang cukup kuat dan berada di peringkat pertama dunia, sehingga diharapkan mampu kembali bersaing untuk memperebutkan medali emas. Yeyen menargetkan Ratri dapat meraih 2 medali emas dan 1 perak. Peluang emas dinilai terbuka pada nomor ganda putri dan ganda campuran, sedangkan nomor tunggal diperkirakan menghadirkan persaingan lebih berat.
5: Tosir Katri kan udah ranking 1 dunia tuh mbak, jadi memang udah bagus, persiapannya pun udah terselatih, kita kan mantau juga di dari daerah. Kalau untuk Ratri mungkin kemungkinan besar tuh seperti target biasa tuh mbak, 2 emas 1 perak gitu. Nah kan yang beratnya kan dia di tunggal.
3: Dengan persiapan yang telah dijalani, NPCI Riau berharap 9 atlet tersebut mampu menunjukkan performa terbaik dan menyumbangkan medali bagi kontingen Indonesia pada ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
2: Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga

0: 91,5 Pro 1 Attambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Attambua.
1: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Attambua, Anda masih bersama kami. Dan untuk pendengar, sesaat lagi Mimbar Agama Hindu akan hadir sebuah topik tentang pokok-pokok keimanan agama Hindu yang menghadirkan narasumber Ibu I. Ketut Sukaryati, S.Pd., Penyuluh Agama Hindu pada Kementerian Agama Kabupaten Belu. Dan untuk pendengar, lagu-lagu yang akan kami hadirkan dari iringan lagu agama Hindu, dan akan hadir juga nanti di pukul 21 Ruang Rindu Nasional, siaran berjaringan nasional. Untuk itu tetap bersama kami di 91,5 MHz. Selamat malam, selamat beraktivitas, tentunya tetap semangat hingga berakhir nanti segala kegiatan Anda.

Salam jumpa kembali bersama saya di sini dalam acara Renungan Agama Hindu. Sebelumnya saya ucapkan salam Panganjali Umat, Om Swastiastu, Om Awiginam Astu, Nama Sidam, Om Sidirastu, Tan Astu, Yenama Swaha. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Bapak Ibu Umat Sedharma yang berbahagia, Renungan Agama Hindu pada hari ini saya akan mengangkat tema tentang pokok-pokok keimanan agama Hindu. Pokok-pokok keimanan agama Hindu adalah Hindu dibagi menjadi 5 bagian yang disebut dengan Panca Serada, yaitu yang pertama percaya dengan adanya Atma, percaya dengan adanya hukum karma pala, percaya dengan adanya punarbawa, yang terakhir percaya dengan adanya moksa. Umat Sedharma yang berbahagia, umat Hindu meyakini atau percaya dengan adanya Tuhan yang maha kuasa, yang tak terjangkau, yang tak terpikirkan oleh yang gaib, dan dipercaya dengan adanya Tuhan yang manunggal, yang di dalam ajaran agama yang dikenal dengan Ekam Ewam Adityam Brahman. Jadi Tuhan itu hanya satu, tidak ada duanya. Eko Narayana Nadwityo Asti Kacip, hanya satu Tuhan, sama sekali tidak ada duanya. Bineka Tunggal Ika Tan Hane Dharma Mangrua, jadi berbeda-beda tetapi satu, tidak ada dharma yang kedua. Jadi karena Tuhan tidak terjangkau oleh pikiran, maka orang membayangkan dengan bermacam-macam sesuai dengan kemampuannya. Maka Tuhan yang tunggal atau Tuhan yang Esa, yang dipanggilnya dengan banyak nama sesuai dengan fungsinya. Ia dipanggil Brahma sebagai pencipta, dipanggil Wisnu karena sebagai pemelihara, dan dipanggil Siwa sebagai pemerlina. Jadi Bapak Ibu Umat Sedharma yang berbahagia, banyak lagi panggilan-panggilan yang lainnya. Ia maha tahu berada di mana-mana, karena itu tak ada apapun yang tak dapat kita sembunyikan di dalam hadapannya. Jadi orang menyebutnya, menyembahnya dengan bermacam-macam cara, yaitu dengan tempat yang berbeda-beda. Hanya kepadanya lah orang menyerahkan diri, jadi untuk memohon perlindungan dan juga petunjuk untuk mendapatkan wara nugrahanya. Bapak Ibu Umat Sedharma yang berbahagia dimanapun berada, jadi umat Hindu juga percaya dengan adanya Atman. Atman adalah percikan kecil dari Parama Atman, yaitu Yang Widi atau Brahman. Jadi Atman yang ada di dalam badan manusia itu disebut dengan Jiwatman, yang menyebabkan manusia itu hidup. Jadi Atman dengan badan laksana kusir dan kereta. Jadi kalau kusir adalah Atman yang mengemudikan kereta atau badannya, maka Atman itu adalah menghidupi sarwa prani atau semua makhluk yang ada di alam semesta ini. Jadi Bapak Ibu Umat Sedharma yang berbahagia, yang ketiga, umat Hindu percaya dengan adanya hukum karma pala. Jadi di dalam Weda disebutkan karma pala ngaranya Ika Palaning Gawe Hale Ayu, yang artinya karma pala adalah akibat dari pahala baik buruk suatu perbuatan atau karma. Karma pala dapat digolongkan menjadi 3 macam, yaitu sesuai dengan saat dan kesempatan dalam menerima hasil. Jadi Bapak Ibu Umat Sedharma yang berbahagia, karma pala itu dapat juga dibagi lagi, yaitu ada yang disebut dengan Sanchita Karma Pala, Prarabdha Karma Pala, dan Kriya Mana Karma Pala. Nah, yang dimaksud dengan Sanchita Karma Pala yaitu hasil dari perbuatan kita dalam hidup terdahulu yang belum sempat kita nikmati semasa hidupnya, maka merupakan benih atau menentukan kehidupan yang sekarang. Kalau Prarabdha Karma Pala, hasil perbuatan kita pada
kehidupan saat ini tanpa ada sisanya, langsung kita nikmati hasilnya. Sedangkan kriya mana karma pada adalah hasil perbuatan yang tidak sempat dinikmati pada saat berbuat, sehingga harus diterima pada kehidupan yang akan datang. Umat Sedharma yang berbahagia, yang keempat yaitu umat Hindu percaya dengan adanya reinkarnasi atau percaya dengan adanya punarbawa atau percaya dengan adanya samsara. Jadi punarbawa yang berarti kelahiran yang berulang-ulang, yang disebut juga penitisan kembali atau yang disebut dengan reinkarnasi atau samsara. Nah, di dalam Weda disebutkan bahwa penjelmaan jiwatman yang berulang-ulang yang ada di dunia ini lebih tinggi yang disebut dengan samsara atau kelahiran yang berulang-ulang yang membawa akibat suka dan duka. Jadi samsara punarbawa ini terjadi karena jiwatman masih dipengaruhi oleh kenikmatan atau kematian yang diikuti oleh kelahiran. Sedangkan yang terakhir yaitu percaya dengan adanya moksatam. Jadi Bapak Ibu umat Sedharma yang berbahagia, umat Hindu percaya dengan adanya moksa sebagaimana tujuan agama Hindu yang tersurat di dalam Weda, yakni yaitu moksatam jagadita yaca iti dharma. Maka moksa adalah merupakan tujuan yang paling tertinggi. Jadi Bapak Ibu umat Sedharma yang berbahagia, moksa adalah kebebasan dari keterikatan benda-benda yang bersifat duniawi, yang tidak terlepaskan atman dari pengaruh maya serta bersatu kembali dengan sumbernya, yaitu Brahman, dan mencapai kebenaran yang tertinggi untuk mengalami kesederhanaan dan juga kebahagiaan yang kekal abadi, yang disebut dengan Sat Cita Ananda. Jadi Bapak Ibu umat Sedharma yang berbahagia dimanapun berada, demikianlah renungan agama Hindu pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, dan saya akan akhiri dengan para

Ya, selamat malam mendengar Pro 1 Hereri Hatembu, di mana saja Anda berada. Selamat malam, selamat beraktivitas. Dan untuk pendengar di mana saja Anda berada, sesaat lagi kami hadirkan ruang rindu nasional, siaran berjaringan nasional yang kita relay langsung dari Pro 1 RRI Jakarta pada malam hari ini. Di ruang rindu nasional menghadirkan narasumber, yaitu para penyanyi kawakan, yaitu Ibu Lis Minawati dan Osi Saputra, yang akan menjadikan host di malam hari ini, yaitu Ita Purnamasari dan Yudi Ismail. Kita nantikan di pukul 21 waktu Indonesia Tengah.

sebuah kota pernah ada tradisi membuang orang yang sudah tua ke hutan. Mereka yang dibuang adalah orang tua yang sudah tidak berdaya sehingga tidak memberatkan kehidupan anak-anaknya. Pada suatu hari, ada seorang pemuda yang berniat membuang ibunya ke hutan karena sang ibu telah lumpuh dan mulai pikun. Si pemuda tampak bergegas menyusuri hutan sambil menggendong ibunya tersebut. Sang ibu yang kelihatan tak berdaya berusaha menggapai setiap ranting pohon yang bisa diraihnya dan mematahkannya, kemudian menaburkannya di sepanjang jalan yang mereka lalui. Sesampai di dalam hutan yang sangat lebat, si anak menurunkan ibu tersebut dan mengucapkan kata perpisahan sambil berusaha menahan sedih karena ternyata dia juga tidak menyangka sanggup melakukan perbuatan itu. Justru, sang ibu yang tampak tegar dan dalam senyumannya, dia berkata, "Anakku, aku sangat menyayangimu. Dari kau kecil sampai dewasa, aku selalu merawatmu dengan segenap cintaku. Bahkan sampai hari ini, rasa sayangku tidak berkurang sedikitpun. Tadi aku sudah menandai sepanjang jalan yang kita lewati dengan ranting-ranting kayu. Aku takut kau tersesat. Ikutilah tanda itu agar kau selamat sampai di rumah." Demi mendengar kata-kata tersebut, si anak menangis dengan sangat keras. Kemudian langsung memeluk ibunya dan kembali menggendongnya untuk membawa sang ibu pulang ke rumah. Pemuda tersebut akhirnya merawat ibu yang sangat mengasihinya tersebut sampai sang ibu meninggal. Pendengar, orang tua bukanlah barang yang bisa dibuang atau diabaikan setelah terlihat tidak berdaya. Menitipkan mereka di panti jompo dan hanya mengunjunginya jika sempat tidak jauh lebih mulia dibanding membuang mereka di hutan dan membiarkan mereka meninggal dalam kesendirian, merindukan perhatian dan kasih sayang orang-orang yang mereka kasihi. Mari mencoba selalu berbakti kepada orang tua kita dengan sebaik-baiknya. Mumpung mereka masih hidup,

0: Dua suara berpengalaman, satu karya penuh kenangan. Karena musik tak mengenal usia, hanya tentang rasa yang terus hidup sepanjang masa. Ketika dua penyanyi senior bertemu dalam satu lagu, yang tercipta bukan sekedar harmoni, melainkan pertemuan, pengalaman, karakter, dan kecintaan pada musik. Dunia belum kiamat, musik pun belum tamat. Dua penyanyi senior kembali membuktikan bahwa pesona dan kualitas tak lekang oleh waktu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kembang tidak setangkai, dunia belum kiamat. Panjang umur ada jodoh, banyak gadis pilihan, banyak janda. Wik wik, dunia belum kiamat, kalau begini apalagi. Tentu adik sayang padaku, pikir sendiri, tebak saja, tentu tahu isi hatiku. Semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Tahu gak sih lirik lagu yang dibacain Mbak Ita tadi itu?
1: Tahu dong.
0: Tahu
1: itu
0: ya?
1: Kan lagu lama dari
0: lagu lama
1: Mas Muksin dan Titik Sandora. Wah, ini di aransemen kembali.
0: Malam hari ini di tahun 2026 ya lagu itu dirilis kembali, dihadirkan dengan versi yang lebih fresh.
1: Pasnya sama dua penyanyi legend
0: fresh,
1: yang
0: sama gitu ya. Mas. Itu fresh versi Jawa, fresh jadinya.
1: Fresh Mas. Yo. Malam ini tanggal 14 Oktober 2026 kita dirilis sama Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
0: Termasuk studio produksi
1: dan stasiun relaynya.
0: Betul.
1: Mas.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat stream di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital.
1: Siap.
0: Jangan lupa loh
1: follow IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Nah,
1: Mas Yudi, kayaknya udah gak sabar banget ya ngobrol dengan dua bintang tamu legend kita yang keren ini. Ini dia Mbak Liz Menawati dan Bang Ozi Syaputra. Selamat datang.
2: Terima kasih.
1: Satu.
0: Kita juga ada di layar kaca loh.
2: Oh iya.
1: Halo.
0: YouTube RRI Jakarta.
1: Aduh, apa kabar nih Mbak Li sama Bang Oji?
2: Ya, alhamdulillah.
1: Yang pasti selamat dan sukses atas single terbaru Dunia Belum Kiamat.
2: Amin.
1: Mantap, keren ini versi
0: jadi,
1: barunya, fresh
0: waduh,
1: banget.
0: Pas lagi dengerin itu ya, kayak kita dibawa ke lagunya lagu lama tapi musiknya itu kekinian,
1: itu
0: banget,
1: kekinian banget
0: gitu kan.
1: Cocok
0: ya.
1: Kenapa? Enggak, kenapa lagu Dunia Belum Kiamat ini yang dipilih oleh Bang Oji dan Mbak Liz untuk dirilis kembali?
3: Lebih tepatnya Bang Oji.
2: Ini cita-cita saya udah lama.
0: Kepingin jadi dokter.
1: Itu ria enes yo.
2: Jadi kan lagu ini kan pernah populer ya tahun 71 ya.
1: Iya,
2: populerkan oleh pasangan
1: Mas Muksin
2: ya,
1: dan
2: Muksin dan Titik Sandora. Nah, aku tuh kan memang pecinta mereka berdua ini ya kan. Muksin sama Titik Sandora ya kan. Dan aku pengen banget menyanyikan lagu ini gitu. Nah, sampai waktu itu udah kira-kira ada 10 tahun yang lalu gitu aku pengen nyanyiin lagu ini.
1: Udah dari 10 tahun yang lalu.
2: 10 tahun yang lalu.
3: Alemong ya.
0: Alemong apa alemong itu?
2: Udah coba gitu ke beberapa penyanyi gitu ya, jadi pasangan gitu yang kok gak cocok ya,
1: yang vokalnya bisa nyatu
2: ya,
1: siapa
2: bisa nyatu,
1: gitu ya
2: Bang ya. Akhirnya tuh aku keep gitu ya, kan aku keep, aku gak mau cita-cita sama siapa pun deh gitu ya kan. Tetap aja aku sambil mencari.
1: Gitu ya.
2: Nah, jadi pada suatu hari,
0: di tengah hutan gak pada suatu harinya?
2: Aku kan lagi rekaman di sama temanku ya, Rudianto ya, itu
1: Emerald Band-nya.
2: Rekaman di tempat dia, terus aku mengutarakan isi hati ya kan. Aku tuh sebenarnya pengen bawa lagu Dunia Belum Kiamat ya kan, tapi sampai detik ini aku belum nemu pasangan cocok gitu yang sama, yang cocok sama vokalku ya kan. Terus nyeletuk temennya Rudy, namanya Oas.
0: Oas TPS nggak sih Bang?
2: Oas
3: pencipta lagu juga.
0: Oas pencipta lagu itu kan ya.
1: Dia ngomong apa Bang?
2: Oh, gimana kalau Liz Menawati? langsung aku memoriku terbuka ya kan, ini temanku dari tahun 83.
1: Jadi Mbak dan sini berteman sama Bang Oji dari tahun 83, lama.
2: Iya. Wow. Dan menghilang tahun 95, enggak pernah muncul blas sama sekali. Oh, gitu. Kan. Tiada kabar, tiada berita ya kan. Wow. Oh, ternyata dia ini berumah tangga yang sama, mungkin sama suaminya, enggak boleh kali ya.
4: Loh, jadi sekian lama itu enggak
1: restoran lagi ya.
2: Padahal dia ini kan penyanyi anak didik dan penyanyi kesayangannya mendiang Om Arianto kan.
1: Oh, iya,
2: orbitannya
1: betul,
2: beliau
1: iya,
2: kan
4: betul, betul betul.
2: Dan suaranya kan dari dulu kan memang dahsyat ya kan.
1: Dan keras banget
2: dan ya. Dan aku memang penggemar suaranya dia kan, berapa albumnya waktu aku punya gitu ya kan.
4: Oke. Okay.
2: Terus aku orangnya gitu, jadi teman-teman tapi pengagum-pengagum juga gitu, kayak sama sama Ita misalnya. Ada iya, aku tuh penggemarnya Ita Purnamasari loh. Jangan
1: juga
2: salah. Aku pada
1: takkan berubah.
4: Oke.
2: My faves banget itu.
4: Terus
1: terima kasih Bang Uci.
4: Pertama kali ketemu di mana ceritanya?
2: Antusias. Jadi aku mau dong ketemu Lis, mana kangen banget sama dia, memang kangen banget
1: karena tadi Bang Oas tadi nyebut nama Mbak Lis ya.
2: Okay. Dan kan maksudnya luput dari ingatanku nama Lis Menawati karena terlalu lama menghilang.
4: Betul
2: ya.
4: Banget. Saya juga mencari-cari.
2: Nah, ini dia aku bilang akan mau. Akhirnya kita ketemu dari jam 8 malam sampai subuh ya kali ya.
1: Serius?
2: Menjelang
1: serius.
2: Subuh baru pulang ya.
4: Yeah. Waduh,
2: ya ngobrol selagi kangen lepas kangen sama.
1: Ya Allah.
2: Akhirnya besoknya kita
1: ya gayung bersambut tadi Bang Oji menceritakan tentang apa bakal singlenya ini ya.
2: Nah, ya alhamdulillah inilah hasilnya.
1: Iya, iya.
4: Itu dari pihak Bang Ozi ya.
1: Kalau Mbak Lis,
4: kalau Mbak Lis pertama kali diajakin dunia gimana? Belum kiamat, gimana rasanya waktu itu?
1: Sakit enggak tiba-tiba Bang Ozi nelpon gitu?
3: Dia sih bilangnya gini, "Kamu kayak orang yang tunggu aku pentung ya," katanya.
1: Pentung itu di apa ya?
4: Iya, di pentung.
1: Pentung ya.
2: Ular enggak, ular cari pentung.
3: Kok kayak gitu, Bang, gitu. Soalnya saya tuh emang ada sebelnya sama Bang Oji. Kita merintis bareng-bareng gitu okay. kan. Terus tiba-tiba kalau dia mengatakan saya menghilang karena saya berumah tangga, Bang Oji memilih cara lain gitu. Dia memilih jurusan lain, main film. Saya mondok juga dong.
4: Gitu. Okay.
3: Karena kan sama-sama jebolan dari
4: Ya, dua-duanya bintang radio ya. Oke.
3: Tapi ternyata memang Bang Oji luar biasa.
1: Oh, betul, ya. Betul. Setuju.
3: Dia bermain film ternyata lebih bagus dan lebih moncer di situ.
4: Moncer.
1: Filmnya Bang Oji booming semua.
3: Dan saya memang mengagumi suaranya, bukan kaleng-kaleng.
1: Betul. Setuju.
3: Gitu, makanya saya gondoknya di situ. Begitu ketemu langsung ya connect aja, yang bener nih. Lo tahu nggak nih Bang, ini lagu viral, nanti kalau kita nyanyinya jelek cuh, mampus deh. Gitu-gitulah. Udahlah, yuk kita coba lah Lis gitu. Akhirnya ya udah gayung bersambut gitu.
2: Ini dan kode Lala juga Lis tuh pengen rekaman sama aku, tapi lagu Jawa.
1: Nah,
2: udah ada niat juga. Kok kebetulan aku pengen mau rekaman sama kamu ya katanya.
4: Emang iso.
1: Bang Oji iso, bahasa Jawa.
2: Ya kayak mana orang Medan disuruh ngomong Jawa.
3: Mengutarakan ke Rudi ya sama Oas nih. Gue kayaknya mau nyanyi sama dia, gue bilang gitu. Tapi lagu Jawa ya. Diprotes sama Oas. Kayak mana ceritanya gitu. Itu singkong yang salah itu Lis, kata gitu.
2: Orang Medan disuruh
3: ngomong. Gue bilang gitu. Malah itu bagus, ada ciri khasnya. Saya begitu kan. Enggak taunya ternyata dia memang punya dendam sumat dunia belum
1: ya. Itu ceritanya.
4: Oke, ini yang pengen ngobrol sama Mbak Lis dan Bang Ozi udah banyak. Kita

0: selamat
1: salam
0: langsung.
1: Salam kenal dan salam sehat selalu ya.
2: Salam kenal kembali.
0: Salam kenal
2: lagi. Dengan senang hati.
1: Begini pertanyaannya, di zaman era global ini, di zaman now ini ya, apakah tidak terganggu aktivitas dan juga takut kalah saingan di film maupun di musiknya gitu?
2: Okay.
1: Ya.
2: Oke.
0: Ditampung ya pertanyaannya, Pak.
2: Itu aja.
1: Penjelasannya. Salam-salam boleh,
2: Mas. Silakan tiga orang.
1: Salamnya untuk di Pro 1 RRI Jember yang tugas malam ini. Ada Mbak April Purbosari, selamat bertugas, sehat selalu.
2: Okay.
1: Juga ada Pak Murah di Jember, Putra Magenda di Bondowoso, Bang Leman ya juga ada Tete Dinda di Bogor. Selamat malam dan salam sehat. Salam Indonesia Raya.
2: Terima kasih. Kita langsung menuju bau-bau. Ada Bang Albert, selamat malam. Ah, terputus Bang Albert. Kita ke Sorong aja. Ada Bidan Luis. Selamat malam.
3: Selamat malam Kak Yudi.
2: Selamat malam juga. Siap. Langsung.
3: Pas hari ini malam pencet yang tengah, jadi dapetnya pertama.
2: Oke, silakan. Langsung.
0: Silakan Bidan Luis.
3: Ya, izin Mbak Li sama Bang Oji.
2: Ya.
3: Yang ini nih, lagu yang ini. Ketika jalan bersama matamu kemana-mana, oh cari-cari masa bodoh.
2: Lagu
0: sendiri. Bang Oji sempat kaget.
4: Mau marah masa bodoh.
2: Masa bodoh saja. Tadi udah diputer.
3: Perpaduan, izin Mbak. Perpaduan ini kan duet.
2: Iya. Yeah.
3: Perpaduan lagu itu berarti menggunakan misalnya tenor, sopran atau sama-sama alto. Itu aja deh.
2: Sama-sama salto kayaknya.
3: Bang Haji, ya. Mbak Ita, janjinya mana? Udah mau 2027 belum injek sorong.
2: Siap, terima kasih ya. Mohon doa tiga orang.
3: Salam untuk Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD, krunya Bidan Lui. Forum Kementerian Kesehatan RI Jakarta. Tempat Bidan Lois sekolah lagi. Di tingkat Persorong dengan speakers Papua. Dadah, bye-bye.
0: Bye-bye.
2: Terima kasih. Bye-bye. Kita ke penelpon berikutnya. Halo, selamat malam.
0: Selamat malam.
5: Halo.
2: Iya, dengan siapa ini? Halo.
0: Halo.
2: Halo.
0: Cewek kayaknya.
2: Halo. Iya, dengan siapa ini?
5: Halo, selamat malam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi.
0: Ini Ayu.
2: Oh, Ayu.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam Ayu. Silakan langsung Ayu dengan Mbak Lis dan Bang Oji.
0: Dengan Mbak Lis dan Bang Oji Saputra. Silakan Ayu.
5: Ya, Bang Oji Saputra. Bang Oji Saputra ini kan pemain sinetron juga ya.
0: Betul.
5: Iya dulu yang lagunya sungguh ku tak percaya.
0: Iya, betul banget.
5: Iya, terus yang lagu tadi yang disampaikan dari apa Dunia Belum Kiamat itu ya, titisan orang usia atas.
4: Iya betul.
5: Tadi sudah ceritain juga dengan singkat ceritanya, tapi untuk versi lagunya masih tetap sama kan ya, Mbak Ozi ya?
4: Tetap sama.
2: Oke.
5: Okay. Iya. Originalnya itu yang lagunya.
4: Soalnya kita nggak berani mengubah notasi karena notasinya itu kan
0: ikonik
4: banget ya.
0: Sudah ikonik banget, betul.
2: Ada lagi Ayu yang ditanyain?
5: Saya menanya sama Mang Ozi nggak main ini lagi ya, film lagi gitu ya.
2: Oke, ditunggu ya jawabannya nanti ya.
0: Ditunggu ya Ayu.
5: Pokoknya tetap semangat juga buat Mbak siapa tadi?
2: Mbak Lis Menawati.
0: Lis Menawati.
5: Ya, Mbak Lis, tetap berkarya berdua sama Mang Ozi, tetap sukses. Saya
2: harap
5: yang banyak ya. Pokoknya tetap support aja buat musisi Indonesia semuanya, tetap sehat dan dunia musiknya tetap sukses. Kemudian saya menyapa Batak Indonesia. Untuk hari ini Pak Widi di Tokyo dan semua yang mendengarkan dari seluruh Indonesia.
2: Terima kasih.
5: Selamat malam semuanya. Salam dari Maluku Tengah. Mbak Ita bersama Pak Widi. Terima kasih.
2: Sama-sama Ayu.
0: Terima kasih.
2: Dari Ayu kita ke Makassar ada Ica ya. Selamat malam Ica.
6: Halo, assalamualaikum Mbak Ita, Mas Yudi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Mbak Ita, Mas Yudi aku lagi nonton loh.
2: Ah, nonton? Hah?
0: Halo Ica.
2: Lagi nonton kok keputus, Ca? Ya sudah.
0: Langsung keputus.
2: Oke, coba kita angkat yang dari WhatsApp. Halo, selamat malam.

0: malam.
1: Selamat malam om-om dan tante-tante.
0: Iya, selamat malam ini? Dengan siapa ini?
1: Sama Elsa Maria kembali lagi.
2: Oh iya, Elsa.
0: Oh Elsa, silakan apa Elsa. Pertanyaannya Elsa?
1: Bintang tamunya siapa om?
2: Ada Bang Oji Saputra,
0: Bang Oji Saputra dan Mbak Lis Menawati.
2: Silakan Ica.
1: Sepertinya Om Oji Saputra ini kayaknya pemain film ya.
2: Betul.
0: Betul.
1: Iya. Iya. Elsa Maria memang enggak bisa melihat tapi pernah mendengar.
0: Iya. Siap.
1: Pernah iya. Mau bertanya sama Om Oji dan Tante
2: Lis.
0: Lis, silakan apa ya, pertanyaannya?
1: Pertanyaannya sejak kapan menjadi penyanyi gitu.
0: Oke,
1: buat tanya
0: siap.
1: Sama Om.
0: Ditunggu ya nanti ya.
1: Yang kedua, pada tahun berapa album pertama dirilis?
0: Oke.
2: Oke.
0: Ya. Siap.
1: Dan boleh kirim-kirim
2: boleh,
1: salam.
0: Silakan tiga orang ya Elsa.
1: Ya, yang pertama untuk Om Penyiar dan Tante Ita, selamat malam, dan juga untuk bintang tamunya sukses selalu.
3: Amin.
1: Dan
3: amin.
1: Yang kedua untuk kakak-kakak penyiar Pro 1 RRI ND Flores Nusa Tenggara Timur.
0: Siap.
1: Khususnya kakak penyiar yang sedang berdinas malam ini.
2: Siap.
1: Saya tidak tahu siapa, tapi untuk salam-salam untuk kakak penyiarnya dan operatornya, dia dari Pro 1 ND. Semangat selalu dan selamat bertugas sampai acara selesai.
0: Terima kasih,
2: terima kasih Elsa.
1: Untuk semua pendengar RRI di seluruh Indonesia.
0: Oke, siap.
1: RRI sekali di udara
0: tetap di udara. Baik.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Kita ketemu Bang Leman, selamat malam.
2: Kita ke Lampung ada Bang
4: Halo,
2: Leman.
4: Selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam ya, warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung dengan bintang tamu
4: malam,
0: Bang Ozi dan Mbak Lis
2: Menawati dan Bang Oji.
4: Mbak Lis Menawati.
2: Ya.
4: Dan Bang Oji, selamat malam.
0: Malam.
4: Baju hitam dan Mbak Lis baju putih yang cantik.
2: Lagi nonton.
4: Ini Mas Yudi, Mbak Ita, pertanyaan saya untuk bintang tamu malam ini, khususnya untuk Bang Oji.
0: Yeah.
4: Bang Oji ini kan penyanyi pop tahun 80-an ya.
2: Betul.
4: Sudah 5 dekade ataupun 5 tahun itu setengah abad kan. Jadi apakah ada obsesi atau cita-cita yang belum tercapai gitu?
0: Siap.
4: Baik itu di film, nyanyi, sosial, politik atau agama ataupun yang lainnya gitu.
0: Siap.
4: Dan juga untuk Mbak Lis, ini pertanyaannya itu selain penyanyi pop, penyanyi apa saja yang bisa dinyanyikan oleh Mbak Lis selain
0: pop? Oke.
2: Oke, nanti kita jawab.
0: Ditunggu ya.
2: Oke, silakan Bang.
0: Silakan tiga orang.
4: Ya, salam untuk Ibu Anafya, Bang Firman Sadi Jakarta Pusat, Bang Benijo, Sudama Genda, Fatmawati dan Bapak Abdullah.
0: Oke, terima kasih.
4: Selamat malam.
2: Bang
0: malam. Kalau dibilang tiga, tapi lebih selalu ya. Berarti kita baik ini orangnya.
2: Iya kan, mereka pengen menyapa teman-temannya tuh Mas.
0: Jatahnya tiga orang supaya kebagian semua loh, ya kan?
2: Iya.
0: Ada pertanyaan dari Pak Ahmad. Apa nih? Apakah terganggu atau takut kalah saing dengan penyanyi-penyanyi yang sekarang? Gimana silakan.
2: Dari Bang Oji.
3: Kalau buat aku bukan takut ya, justru kita jadi semangat karena kan banyak saingan. Tapi kita harus mengabdikan diri.
2: Betul,
3: ya.
2: Betul
3: kan?
2: Bang Oji, setuju sekali.
3: Dan kita
2: sekali.
3: Juga enggak perlu malu belajar sama yang muda-muda.
2: Iya,
3: gitu.
2: Betul.
3: Nah,
2: betul.
3: Gitu, ya, kan? Jadi buat kita supaya bisa mengabdikan diri ya kan supaya enggak jadul.
2: Bisa mengupgrade.
0: Siap kalau begitu.
2: Ya, betul.
0: Kemudian Bidan Louis, ini karakter vokal saat menyanyikan lagu Dunia Belum Kiamat pakai teknik apa? Tadi apa aja Mbak Ita? Alto.
2: Salto.
0: Gimana
2: alto
0: silakan dijawab.
2: Jadinya
0: nah, gimana
2: Bang Oji untuk mengkawinkan kedua suara ini?
3: Gimana ya? Tetaplah mesti suara alto ya kalau aku gitu. Nah, cuman
2: kok Mbak kenapa? Lis berarti menyesuaikan ya?
3: Iya, Lis yang menyesuaikan saya gitu. Mm-hmm. Dan kok kenapa tiba-tiba suara kami itu match gitu loh.
2: Nah,
3: itu yang
2: ya memang berjodoh di dunia belum kiamat ini memang. Jadi Mas Oji ini penantiannya enggak sia-sia.
3: Iya, penantian 10 tahun loh.
5: Gitu ya.
2: Dendam saya pun juga akhirnya terpenuhi ya Mbak Lis ya. Aduh, mantap.
0: Pertanyaan dari Ayu di Maluku Utara, Maluku Tengah. Kapan main film lagi Bang Ozi Saputra?
3: Ini insya Allah bulan ini saya lagi syuting film baru lagi.
2: Nah, wow. Kalau boleh tahu genrenya apa?
3: Tetep lah
0: horor ya.
2: Tapi memang Bang Ozi ini sudah iya, kayaknya sudah melebur ya karakternya ke dalam film horor itu benar.
6: Ketawanya pun khas.
2: Aku dulu sempat takut loh. Bang. Lihat si manis jembatan apa takut gitu. Loh. Dasarnya udah penakut. Takut loh bener. Berarti sukses membawakan karakter.
0: Sukses menakut-nakuti ya. Lanjut ada Elsa di NTT tadi. Pertanyaannya buat Mbak Lis dan Bang Ozi ya. Sejak kapan pertama kali nyanyi dan album pertama dirilis tahun berapa dan judulnya apa?
2: Silakan masing-masing Bang Uji dan
3: Kalau
2: Mbak Lis.
3: Saya tuh nyanyi dari kecil ya.
0: Dari
3: cuma
0: kecil ya?
3: Karena Bintang Radio tahun 81 ya. 81.
0: Barengan.
3: Ya beda daerah aja.
2: Beda daerah. Tapi tahunnya sama Mas.
3: Betul. Jadi saya dari Sumatera Utara, Lis dari Jawa Timur.
2: Oke.
3: Nah, terus dikit lagi pertama kali rekaman itu tahun 85 sekali album. Tapi gak laku gitu. Mungkin karena masih gontrong kali ya.
2: Nah, aku taunya itu lagu Sungguh itu yang sama sampai Pak Hadi.
3: Iya, benar.
2: HP Musik.
3: Nah, itu tahun 90-an
2: itu. Iya, 90-an. Iya, itu aku taunya lagu Sungguh. Kalau enggak salah, tunggu. Bang Oji kalau enggak salah satu album pernah di aransemen sama Mas Dwiki ya?
3: Pernah
2: sama HP record.
0: Iya, pernah.
2: Mas Oji ya.
0: Genrenya apa?
2: Lagu pop.
0: Ya.
3: Nah. Tapi aku ini pop, Melayu, dangdut udah.
2: Udah melebur lah.
0: Udah semua lah ya kan. Siap kalau begitu. Kalau Mbak Lis pertama kali nyanyi kapan?
6: Sama sih, dari kecil emang udah nyanyi. Cuman kalau untuk rekaman itu tahun 82 album pertama tuh.
2: Lebih dulu Mbak Lis.
6: Iya, tahun 82 itu judulnya Cintanya Remaja.
0: Cintanya remaja.
6: Gitu. Sama
3: itu
6: sih
3: paling hits ya, Cinta Remaja ya.
6: Ada juga yang lain. Ada Aku Suka, Engkau Dalam Hatiku, ada Kopi Madu, terus ada
2: Sudah pernah kita putar yang pas Mbak Lis ya, menjadi bintang tamu di
0: siap.
2: Lalu ya.
0: Okay. Dari Bang Leman di Lampung, Bang Oji, obsesi apa yang belum tercapai sekarang ini di berbagai bidang?
3: Obsesinya kayaknya udah mentok ya, karena aku apa ya, maksudnya hidup ini udah puas banget. Susah banget, pernah, kaya banget, udah,
0: terkenal
3: banget.
2: Ya, sukses di segala bidang pernah semua.
3: Dalam usia yang 64 tahun ini.
2: Wow,
0: gak
2: kelihatan
0: ya kan?
2: Gak kelihatan kan ya, pemirsa.
3: Tinggal minta ampun aja sama Allah, dari itu aja. Jadi sekarang konsentrasi ke ibadah.
2: Amin.
0: Pertanyaan buat Mbak Lis, selain jadi penyanyi, apalagi yang dikerjakan sekarang?
2: Selain berbisnis di bidang kuliner ya, Mbak Lis ya. Makanannya enak loh Mas, kan nanti dikirim. Pernah aku dikirim.
0: Oh iya, gak bagi-bagi. Banget.
3: Makanya saya tuh dari kalau misalnya mau ketemu Lis, saya tuh dari pagi siang nggak makan.
2: Karena pasti tahu pasti dia dibawa makanan. Iya loh Mbak Lis, luar biasa loh.
6: Ya kalau enak loh Mbak. Amin, terima kasih Masya Allah. Kalau saya jalanin aja ya. Jadi ibu rumah tangga, ya kan, menyanyi juga udah. Kemudian bisnis ya bersyukur berjalan seperti yang diinginkan. Berarti kan sekarang tuh bonusnya lebih banyak. Artinya saya punya waktu lebih banyak insya Allah beribadahnya.
0: Amin.
6: Kemudian bagaimana mengisi waktu yang ada itu lebih bermanfaat tidak hanya buat diri saya sendiri.
3: Weh. Gitu. Tapi siap, jujur aja sebenarnya dia ini tiap hari repot.
6: Oh ya.
3: Dia tiap hari repot karena kan harus mengurusi makanan-makanan orang-orang di DPR itu kan.
2: Betul tuh.
3: Jadi semangat.
2: Makanya
3: saya gelarin dia Bu Ketum, saya bilang.
2: Bu Ketum. Ketum.
3: Oke.
2: Aku panggilnya Bu Ketum aja.
0: Nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya. Buat yang pengen nelpon sabar ya, karena kita masih punya banyak waktu. Kita dengerin Dunia Belum Kiamat.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Bikin adem ya lagunya Mbak Alis ya.
2: Tuh benar kan suaranya tuh ya kan.
1: Bener.
2: Gak salah dong aku menanti dia 10 tahun ya kan.
1: Gak salah Bang Uji. Penantianmu tidak sia-sia.
0: Penantiannya ya.
2: Suaranya bener, Mbak Bulu Berindu.
1: Betul banget loh.
0: Okay.
3: Padahal ya.
1: Bikin adem betul. Iya.
3: Padahal ya beliau tuh dengan suaranya yang
1: sama Mbak Uji juga
3: loh. Begitu inilah saling mengagumi ti repot jadinya
1: Bang
3: ya Bang
1: Uji
3: ya.
1: Juga.
0: Sebelum kita ngobrol lagi, kita sapa dulu ya.
1: Sapa dulu yang ada di seluruh Indonesia.
0: Silakan Mbak Ita.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Kemudian yang ada di Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan juga Kepulauan Anambas.
1: Halo semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau,
0: Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, dan juga Nabire, serta Nias Selatan.
1: Halo semua yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
1: Selamat malam yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Terakhir untuk yang di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Kita langsung terima penelpon ya.
1: Dari Bondoso ada Pak Putra Magenda. Selamat malam.
0: Pak Putra, silakan.
4: Halo, selamat malam kembali Mbak Ita.
0: Ya, silakan
1: malam, Pak Putra.
0: Pak Putra
1: langsung ya
0: dengan bintang
1: Bang
0: tamu
1: Uji,
0: Bang Ozi dan Mbak Lis Menawati.
4: Mbak siapa Mas?
1: Mbak Lis Menawati dan Bang Oji Saputra.
4: Oh gitu, dua-duanya Mas ya?
0: Yes, iya dong, silakan. Kan dua tadi disebutin. Silakan Pak Putra.
4: Alhamdulillah bisa hadir di RRI Jakarta. Mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin.
4: Semua yang bertugas di malam ini mudah-mudahan selalu sehat.
0: Oke, okay. Pertinyi ini
4: yang saya tanyakan Mas ya, dengan persaingan yang apa yang sangat ketat sekali, apa Anda lebih semangat dan juga tidak takut disaingi oleh penyanyi-penyanyi lain lah gitu?
0: Oke, okay, ditunggu ya.
4: Boleh salam-salam.
0: Silakan tiga orang ya Pak Putra.
4: Ya, salamnya tadi ada Bapak Abdullah, terima kasih salamnya. Juga tadi ada Bung Leman.
0: Siap.
4: Juga terima kasih salamnya dan semua seluruh kru RRI Jember dari Bapak pimpinan sampai karyawatinya semua dalam keadaan sehat walafiat. Gitu aja Mas.
0: Terima kasih Pak Putra. Lanjut Putra. Kita ke Bondowoso. Kok Bondowoso?
1: Manado.
0: Ada Bung Beni Jo, selamat malam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Apa kabar Mbak Ita sama Mas Yudi?
0: Alhamdulillah baik.
5: Oke, kita ke bintang tamu ya.
0: Oh, siap.
5: Assalamualaikum Mbak Lis. Assalamualaikum Mbak Lis dan Bang Ozi Saputra. Apa kabar kalian berdua
3: nih? Waalaikumsalam
0: warahmatullahi. Ya, alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik.
5: Alhamdulillah baik ya. Oke, sama, salam kenal ya dari orang Manado. Langsung ke pertanyaannya. Untuk Mbak Ozi ya, pertanyaannya ini kan penyanyi pemain film.
0: Bang Ozi.
5: Siapa?
0: Bang Ozi.
2: Kalau Mbak saya pakai rambut dulu.
0: Dia bingung karena mau panggil Mbak Lis sama Bang Ozi. Jadi Mbak. Oke. Ayo oke pertanyaan. Silakan pertanyaannya.
5: Bang Ozi ini kan pemain film. Cuma ingin tahu aja ya ada berapa judul film yang pernah dibintangi.
0: Oke, ditunggu ya.
5: Terus judulnya apa-apa, terus karena beradu aktif dengan beradu aktif dengan siapa saja.
0: Okay,
5: jadi
0: ya,
5: pertanyaannya
0: siap
5: untuk Mbak Lis. Mm-hmm. Pertanyaan Mbak Lis, bagaimana sih cara membagi waktu ya urusan keluarga dengan dunia musik itu?
0: Siap
5: aja ya pertanyaannya.
0: Siap. Terima kasih. Tiga orang.
1: Boleh,
0: betul.
1: Silakan.
5: Oke, ada Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Angkel Gazi, dan Icut Banda Aceh. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Merpati di Ciledug. Selamat malam, Bu Merpati.
1: Selamat malam, Bu Merpati.
6: Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Makasih malam juga buat Mas Yudi ganteng.
0: Terima Alhamdulillah. Iya dong.
6: Bintang tamu langsung boleh.
1: Boleh silakan.
0: Oh iya dong, harus diharapkan memang ke bintang tamu langsung. Silakan.
1: Silakan ya, Merpati.
0: Jangan mampir-mampir.
6: enggak mampir. Bang Oji
0: ya,
6: sama Mbak Uni, selamat malam.
0: Malam.
6: Terima kasih, kita udah dengar, pendengar maksudnya ya, sebagai pendengar kita udah dengar rekamannya yang baru, week-week itu tadi.
1: Week-week-nya
6: belum jauh.
0: Iya,
1: betul.
6: Keren-keren banget.
0: Oh, terima kasih, Masya Allah.
1: Masya Allah.
6: Siap. Pertanyaan saya gini loh, Bang Waji.
0: Iya.
6: Apa? Kan suaranya tetap nih berdua ya dari
1: betul
6: zaman dulu kayaknya sampai sekarang kayak
1: betul
6: Mbak Ita
1: sekali
6: juga.
1: Aduh
6: semua
0: saya dari lahir juga semua begini suaranya.
6: Iya benar, Mas Yudi juga lagunya yang terakhir ya kan Mas ada ya. Nah jadi saya mau tanya sama Bang Oji juga Mbak Lis. Kira-kira nih setelah lagu Week-Week tadi mau ada rekaman lagi enggak?
0: Oke, okay,
6: gitu.
0: Siap ditunggu ya.
1: Siap.
6: Dua, walaupun isi lagunya ada yang nyanyi masing-masing gitu kan. Dan ada yang berdua gitu di satu album itu. Rencana ke depan. Kedua, saya mau kepengen kalau boleh dengar nanti secara live nyanyi berdua.
0: Oh, siap, okay, siap. Ditunggu ya.
1: Siap.
6: Saya ingatnya sama Bang Oji, Bang Toloy dulu.
0: Benar, si Toloy bocah sakti, benar.
6: Terima kasih banyak, salam sukses, ya kan?
1: Ya. Terima kasih. Nah,
6: tetap bahagia. Amin. Mbak Lis tetap cantik juga loh kayak Mbak Ita.
0: Oh, oh iya dong, masa kayak saya.
6: Mbak Oji juga tetap ganteng.
1: Betul, gak ada yang berubah, Bu Merpati.
0: Siap, terima kasih Bu Merpati.
6: Selamat, terima kasih. Salam buat Mas Darmawan ya.
0: Oke.
6: Okay. Mbak Ita, suaminya Mbak Ita.
0: Oh, Mas Dwi Darmawan.
1: Iya.
0: Emang iya?
1: Almarhum. Oh iya, bapaknya Mas Dwi namanya almarhumah Bapak Safiuddin.
0: Safiuddin.
1: Dipanggilnya Pak Udin.
0: Sama-sama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untung inget nama mertua ya.
1: Emangnya Mas Yudi.
0: Oke, kita ke Makassar ada Ica.
1: Halo Ica.
0: Ica pede.
7: Halo.
0: Waalaikumsalam, silakan Ca.
7: Assalamualaikum Mbak Ita, Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam Ica.
7: Putus-putus soalnya.
1: Oh iya,
0: kenapa?
7: Lagi bunyi jadi kumatiin deh.
0: Oh begitu.
1: Tidak apa-apa aja sudah. Silakan Ica.
7: Aku mau nanya sama siapa namanya Mbak
0: Lis Menawati
1: dan Bang Oji Saputra.
7: Kan Ica nggak tahu nih Mbak Ica itu udah lagunya yang mana gitu kan? Kayaknya aku belum pernah lihat nyanyi begitu lagi.
0: Tadi udah diputerin.
1: Iya.
7: Iya, kan aku nggak tahu, aku nggak tahu lagu-lagunya gitu. Jadi aku mau nyanyi aja sama Mas
1: siapa lagi?
0: Bang Oji Saputra.
7: Mas Oji Saputra, kenapa itunya kok nggak tumbuh-tumbuh sih rambutnya?
0: Kenapa kok? Ica.
1: Lo gimana sih Ica ini? Oh.
0: Nanti Ica kalau ditungguin ya.
1: Iya lo.
0: Siap.
2: Nanti dijawab.
0: Ditunggu ya Ica ya.
1: Nanti ditampung dulu Mbak Ica pertanyaannya.
7: Iya. Ya. Satu lagi dong Mbak Ita. Ini boleh untuk Mbak Ita sama Mas Yudi ya.
0: Oke.
7: Okay.
8: Siang malam aku pantengin Pro 1. Apalagi setiap malam Kamis ada Mbak Ita.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Kalau ntar udah jadi musiknya dikirim ke kita ya, Cak ya. Udah putus dia. Kita ke Toli-Toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
3: Halo, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita Purnamasari.
2: Halo, langsung dengan bintang tamu ya.
1: Rindu
3: ruang berbagi rindu memori lewat pagi.
2: Siap, Mbak Har.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Haryanti.
3: Ya.
1: Langsung Mbak. Bintang tamu kita.
2: Jangan pakai diem.
1: Gak boleh ada jeda. Monggo Mbak.
2: Pertanyaan.
3: Ya. Bang Oji, ya. Oji Saputra.
2: Saya.
3: Ke Ancol yuk Bang.
1: Gak mau nanti ada si manis. Aduh.
3: Ada si manis
1: di sana di nanti ditungguin sama si manis.
3: Mbak Oji ya, sukses selalu.
2: Amin.
3: Bang Oji.
2: Amin. Makasih doanya.
3: Untuk Mbak Liz Minawati. Ya, ibu tadi udah dengerin lagunya, wah itu dapat banget.
1: Dapat banget ya Mbak Haryanti ya.
2: Dapat berapa?
3: Bisa didengerin oleh generasi muda saat.
1: Betul, setuju.
3: Bisa dengerin itu juga kok ya.
1: Setuju banget.
3: Sepertinya apik banget ya.
2: Terima kasih.
3: Bang Oji kan ini multi talent banget ya.
2: Iya, masyaallah.
3: Apanya bisa.
1: Main film bisa,
3: nge-host
1: bisa juga. Nah, itu dia. Mas Yudi siap-siap Mas.
2: Kenapa?
4: Persaingan tadi Mas.
1: Persaingan bisa digantikan sama Bang Oji.
4: Antara, iya Bang.
3: Apa itu kesibukannya tuh Bang Oji itu yang paling nyenengin hatinya Bang Oji itu yang mana sih?
2: Oke, siap ditunggu ya.
1: Oke, nanti
3: ya di main film atau yang lain-lainnya.
2: Siap.
3: Dan untuk lagu ini ya, Dunia Belum Kiamat, itu proses pembuatannya tuh maksudnya kolaborasinya sama Mbak Lisnewati tuh secepat apa gimana itu?
2: Oke.
3: Bisa berapa hari?
2: Siap. Ditunggu ya Mbak Haryanti.
3: Lalu untuk Mbak Lisnewati juga Bang Oji Saputra ya, semoga karya-karyanya bisa ada lagi yang baru nantinya ya.
2: Amin.
3: Terima kasih ya Ruang Rindu. Salam untuk semuanya saja, untuk semua kru dan pendengar RRI Nusantara, khususnya di Ruang Rindu. Ada yang lagi tugas di Toli-Toli, Mbak Mariani Raub. Dan untuk keluargaku di Depok Sawangan, Pangkangan. Itu ya untuk semuanya. Selamat malam. Terima kasih Ruang Rindu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor.
1: Ada Teteh Dinda.
2: Silakan Teteh Dinda.
5: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi,
2: Ismail. Siap.
1: Alhamdulillah api. Teteh-teteh juga kumaha damang.
5: Alhamdulillah
1: pangestu.
5: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Siap, silahkan ya dengan Mbak Liz dan Bang Ozi.
5: Bang Ozi dan Mbak Liz.
6: Ya, selamat malam.
5: Teteh udah dengerin lagu Dunia Belum Kiamat.
6: Alhamdulillah.
5: Jangan Bali. Jadi lagu lawas jadi kekinian tuh ya. Jadi
1: betul.
6: Terima kasih Teteh udah dengerin. Gimana seneng nggak?
5: Senang banget.
6: Alhamdulillah.
5: Dapat banget gitu feel-nya tuh dapat.
6: Oh, Masya Allah, makasih ya, Teh.
5: Itu niat banget ya untuk duet lagu itu.
2: Gitu. Ya iyalah, masa gak niat?
6: Ya benar.
1: Iya, Teh. Penantiannya aja 10 tahun loh Bang Oji nungguin suaranya Mbak Liz.
5: Maksudnya
1: 10 tahun loh.
2: Hah?
5: Maksudnya sekian lama nunggu akhirnya berhasil gitu kan.
4: Alhamdulillah. Terima kasih.
2: Itulah kalau sering tahajud dan banyak berdoa.
1: Betul, setuju.
5: Doa itu terbukti gitu ya.
1: Betul, setuju Mbak Teteh Dinda.
5: Tapi tadi Teteh dengar lagunya Mbak Liz itu yang irama bosas itu.
2: Kenapa Teteh mau rekaman bosas juga Kak Teteh Dinda?
5: Aduh jauh amat ya.
2: Ya wis, apa yang ditanyakan?
5: Iya, itu dirilis tahun berapa dan
2: siap.
5: Itu pertanyaan untuk Mbak Liz ya untuk lagu yang tadi. Untuk Bang Oji, tertarikkah dengan apa nyanyi dengan irama yang sama dengan Mbak Liz?
1: Dengan
6: Bosas. Bosas ya.
5: Sukses. Siap. Sehat terus, bahagia, amin. Lahir batin dari keluarga masing-masing.
1: Sama-sama.
5: Makin sukses dan mudah-mudahan ada rilis-rilisan berikutnya walaupun siap, lagu lawas.
6: Ya. Terima kasih Teh.
1: Siap Teteh.
5: Buat Mbak Ita juga jadi semangat. Teteh mau balas penyapaannya Bapak Ahmad Irwan tadi di Jember. Terus di Pro 1 RRI Jayapura ada Kakak Sofi. Terus di Tanjung Pinang ada Erdian Huta Barat Horat.
6: Terima kasih.
5: Kalau begitu dilanjut. Thank you.
1: Oke, hatur nuhun.
6: Hatur nuhun. Oke. Kita jawab pertanyaan satu persatu ya. Yang pertama yang tadi ada dari Pak Putra Magenda. Apa nih pertanyaannya? Persaingan ketat. Waduh, tadi udah dijawab sih sebenarnya.
2: Tapi ada lagi juga, kita enggak perlu takut karena kan kita pangsanya kan beda-beda.
1: Oh iya betul.
6: Oke.
2: Ini kan kalau lagu ini kan kita nge-remind yang kita dulu pernah zaman-zaman dulu kita masih
1: unyu-unyu.
2: Iya, masih kecil, masih muda ya kan. Nah, jadi kan ada ininya sendiri ya masing-masingnya. Ya.
1: Tapi juga jangan salah Bang Oji, kita karena musiknya kan kekinian ya. Menjangkau juga untuk Gen Z dan milenial
5: gitu yang kita harapkan.
2: Iya. Jadi gini, sekali mendayung, sekali mendayung dua pulau,
6: dua tiga pulau terlampau ya, begitu Pak Putra. Oke, pertanyaan dari Bang Benny Jo, sudah berapa film dan judulnya apa aja?
2: Ya, kalau apa ya aku nggak tahu lupa ya berapa ya. Bang. Cuman kalau yang judul-judulnya aja yang ingat. Ya. Pertama tuh Si Manis, terus Si Manis tuh ada 6 Si Manis, ada 6 Si Manisnya.
6: Ada
2: 6 ya. Dari yang zaman dia Permatasari, Poppy Farida, Kiki Fatmala, terus Suci Indahsari, Dewi Persik, terakhir ini sekarang Indah Permatasari.
6: Indah Permatasari.
1: Iya. Indah Permatasari. Ya.
6: Sering ngimpi ketemu Si Manis nggak sih?
1: Iya. Aku seru banget.
6: Sampai 6 seri loh.
2: 6 Si Manis bukan 6 seri.
6: 6 Si Manis ya.
1: Bang Oji tuh aslinya penakut atau pemberani?
2: Saya sebenarnya penakut.
1: Gak serius Bang Oji. Aku kebayang loh kalau
2: itu penasaran film banget. Horror. Makanya kalau di lokasi itu aku selalu bawa tenda sendiri, terus kamar mandi sendiri apa sih? Karena aku kan kita kalau misalnya kan di lokasi gitu itu kan daerahnya itu kan daerah-daerah serem kan ya, gitu.
1: Antara ini dan ke kamar mandi.
2: Kamar mandinya itu kamar mandi yang enggak pernah dipakai kan.
6: Oke.
1: Ya kan?
5: Enggak
1: kebayang.
5: Enggak deh, aku enggak mau bayangin.
6: Kemudian pertanyaan buat Mbak Lis dari Bang Benny Jo, gimana cara bagi waktu antara karir dan keluarga?
1: Tadi bisnisnya tadi Mbak Lis.
5: Ya, pertama-tama pasti belajar itu pasti menyesuaikan ya. Tapi prosesnya kita jalanin, kemudian kita juga akhirnya menemukan pola yang pas untuk untuk bisa ngejalanin itu semua.
6: Alhamdulillah. Kalau begitu. Bu Merpati, ada rencana rekaman lagi kah? Setelah dunia belum kiamat ini.
2: Kayaknya melihat antusias para pendengar
1: ini, YouTube-nya aja yang nonton udah puluhan ribu.
2: Iya,
6: kayaknya 36 ribu
1: dalam waktu 3 minggu itu banyak banget.
2: Benar, alhamdulillah. Makanya kita juga di luar ini kita ya, di luar ini kita
1: lah, prediksi
2: kita. Nah, karena melihat dari ini kayaknya
1: kamu kapok enggak?
6: Lanjut dong.
2: Insyaallah dilanjutkan.
6: Duet favorit. Pertanyaan dari Ica. Apa nih ya pertanyaan dari Ica tadi ya? Apa tadi nanya? Ya kok jadi lupa aku. Ah, ke Bu Haryanti dulu deh. Kesibukan favorit artinya dari Bang Ozi
2: yang mana
6: suka
2: yang seneng ya di
6: nyanyi atas, atau film?
2: Iya, nyanyi dong ya, kan? Karena nyanyi itu cash and carry.
6: Oh begitu.
1: Kalau syuting itu kadang-kadang mundur
6: kan tabungan.
1: Dan capek banget.
2: Kok capeknya tuh inilah ya tuh. Karena kan tapi menunggu honor turunnya ini yang
1: itu yang kadang deg-degan.
2: Ngeselin gitu.
6: Siap. Kalau buat Mbak Lis,
2: sekalian curhat di sini.
1: Betul Bang, karena aku juga ngalamin
2: ya.
1: Oh, kan pernah.
6: Berapa kali main film?
1: Dua kali doang.
6: Dua kapok ya.
1: Kapok.
2: Oke, pertanyaan buat Mbak Liz, pembuatan lagu Dunia Belum Kiamat ya. Ini ada cerita-cerita lama, uniknya ya. Dan berapa lama?
5: Kalau tidak salah ya, satu bulan.
2: Satu bulan.
1: Untuk take vokal, ya. Bikin musiknya, ya. Mixing, mastering, ya. Total ya. Satu bulan.
5: Menyesuaikan.
6: Jadi aja. Sebenarnya gini, sebelum kita rekaman, kita sering-sering ketemu untuk dapetin chemistry-nya ya, gitu
1: betul,
6: loh.
1: Betul, okay. Setuju.
6: Gitu.
1: Setuju.
6: Karena kan biasanya kan Mbak Liz ini kan yang mbak-mbak yang anggun banget. Aku gak mau. Aku tuh gak mau. Aku mesti yang secentil Titik Sandora gitu ya kan. Mesti ya, centil. Ya,
1: wadah.
6: Aku tuh gak bisa. Tapi lama-lama sekarang dia...
1: Iya loh Mbak Liz, sekarang jadi
6: tadinya malu, jadi malu-maluin.
2: Oke, okay. Ini makanya pertanyaan dari Ica ini tadi agak gimana gitu ya. Kenapa rambutnya Bang Osi kok gak tumbuh-tumbuh?
6: Oh iya dong, kan? Nanti kalau digontrolin nanti gak ada jobnya.
2: Nah,
6: gak diusah lagi di RRI.
1: Justru dengan Bang Osi seperti ini nih laris manis nih, dari zaman dulu.
6: Iya, betul.
1: Salut loh aku maksudnya. Dan maksudnya tampilannya ya gini aja, gak ada berubah.
6: Podo lah sama Mbak Ita, podo sama Mbak Ita.
5: Kan? Mbak Itanya bilang gini aja, Mbak Liz gini aja.
1: Iya dong. Ya udah, berarti tiga-tiganya vampir.
2: Iya. Lo aku yuk gini aja lo.
1: Mas Yudi gak ikut. Gak ikut, gak termasuk.
2: Siap. Oke, Teh Dina di Bogor tadi. Bang Osi ada rencana bikin lagu bosas kayak Mbak Liz gak sih?
6: Aku belum tahu pasti ya, karena mungkin gak cocok kali ya. Dengan karakterku yang serampangan kayak gini.
1: Lebih cocok yang tadi Dunia Belum Kiamat.
6: Iya, gitu.
2: Oh, iya.
6: Enggak, aku enggak berani coba-coba kalau aku enggak cocok.
1: Benar-benar.
6: Gitu.
1: Okay, sama Bang Uji, aku juga enggak mau memaksakan diri dengan genre yang enggak cocok sama
2: kamu. Jadi kita enggak jadi duet ini, Mbak. Enggak.
6: Bahkan aku malah kepengennya keroncong kalau bisa. Malah kalau bisa gitu. Karena waktu zaman kami bintang radio dulu kan kita diwajibkan untuk jadi keroncong
1: ya. Iya, betul.
2: Siap. Nah, ini Teh Dina juga nanyain rilis lagu berikutnya apa nih?
1: Kira-kira
5: kalau rilis lagu berikutnya ya, Bang Oji.
6: Kalau aku sih maksudnya sendiri apa berdua nih?
2: Berdua.
6: Kalau berdua tetap ada unsur komedinya. Ya, karena apa? Ya.
2: Okay.
6: Kita mengisi kekosongan penyanyi duet yang komik kan kita ya, ala-ala Benyamin sama Ida Royani gitu loh, ya kan.
1: Nah,
2: siap. Aduh.
5: Saya jadi terus belajar kecentilan.
6: Iya.
1: Dari suaminya balis wah kaget.
2: Kita terima dulu penelpon satu ini, nanti kita lanjutkan untuk dengerin lagu ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu, dengan siapa ini?
0: Halo.
2: Iya, halo.
0: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
1: Dengan siapa ini?
0: Halo Kak Yudi, Tante Ita.
1: Siapa ini?
0: Halo Kak, ini Yohana dari Malang.
2: Hey, Yohana, gimana kabarnya Yohana? Yohana X Factor kah?
0: Iya.
2: Oh, Yohana ini dulu X Factor Mbak Ita.
1: Main-main dong kesini, Yohana.
0: Insya Allah, Tante Ita, Yohana ngefans sama suaranya Tante.
1: Aduh, terima kasih Yohana. Nanti kita nyanyi bareng sini dong.
0: Amin.
2: Siap.
0: Iya. Kak Yudi, boleh tanya sama Om Oji sama
1: Tante? Boleh dong.
2: Boleh dong, justru harus nanya.
0: Oke, sebelum tanya Yohana mau sharing dulu itu kan Yohana waktu kecil sampai SMA kan bisa melihat. Jadi dulu Yohana masih bisa
6: menerawang
0: melihat Om Oji waktu main film.
5: Jangan saya deh, aku udah ngeri nih.
6: Apa yang dilihat?
2: Maksudnya bisa nonton gitu ya. Bisa nonton Om Oji.
0: Iya, kan Yohana sekarang jadi difabel netra. Jadi Yohana tidak bisa melihat. Jadi Yohana masih bisa melihat Om Oji waktu main film gitu.
6: Oh gitu.
2: Oke.
5: Biasa ya
6: Yohana.
5: Ini Tante Liz-nya langsung merinding.
2: Dikira menerawang.
5: Menerawang kan roto-roto piye kan yo.
2: Silakan.
0: Bersyukur sekarang bisa ngobrol.
6: Alhamdulillah. Terima kasih
0: Yohana. Oke, pertanyaannya Yohana, gimana caranya Om Oji sama Tante Liz itu menjaga kualitas suaranya?
2: Oke, siap.
0: Itu aja.
2: Siap.
0: Dan salamnya untuk Tante Ita.
1: Iya, sayang.
0: Untuk Tante Ita dan untuk Tante Ita.
1: Terima kasih.
0: Ya, untuk Kak Yudi juga, untuk semuanya, dan untuk RRI Malang juga.
2: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita jawab ya pertanyaannya, menjaga kualitas vokal dari mereka berdua. Kita dengerin Ozi Saputra berikut ini dengan Rada Rada. Yes.

0: Kita lanjutkan Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Selamat tinggal mimpi. Ini dulu rekamannya gimana kok nyaring banget vokalnya.
2: Anda. Oh.

0: Jadi Mbak Liz dan Bang Oji, ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh kalian berdua.
1: Yang jawab Ita, kecepatannya berapa kilometer per jam ini jawabnya?
0: Jadi yang benar jawabnya dapat hadiah pisang goreng madu.
1: Pisang goreng ya. Mantap. Oke. Langsung
0: ya.
1: Pertanyaan pertama.
0: Album Sungguh milik Oji Saputra yang dirilis tahun 1993 laris manis di pasaran. Apa nama label yang menaungi album
1: Krisalis?
0: Krisalis. Coba mas, siapa yang bisa madunya?
1: Bisa madu, bisa madu.
0: Satu.
1: Oke, pertanyaan kedua. Tahun 1997, Liz Menawati merilis album Tetes Hujan di bulan April. Siapakah produser album tersebut? Halo, ayo produsernya siapa?
0: Jangan kalah sama Bang Oji, Mbak Liz.
2: Produsernya Avila.
0: Tak kasih satu kesempatan lagi.
1: Nama produsernya siapa?
2: Nama produsernya
1: C.
0: Jangan kalah sama Bang Oji.
2: Tahun berapa?
1: 97. Yang Tetes Hujan di bulan April.
2: Joni Cahyadi.
0: Wes. Selamatlah pisang goreng madu kita.
1: Ya, hampir sih.
2: Salah ya?
0: Salah.
1: Astagfirullah. Tapi mungkin itu nama samarannya kali ya.
0: Enggak. Yang benar adalah Joni Iska.
1: Oh. Iya ya, Mbak Lis ya.
2: Iya,
1: ingat ya.
2: Tapi bosnya itu Joni Cahyadi.
1: Beda orang berarti ya.
2: Beda orang.
1: Joni Isa dan Jan dan Joni Cahyadi.
0: Pas ya, Balis nggak dapat pisang ya udah.
1: Dapat setengah.
3: Ajab dulu.
0: Pertanyaan ketiga dalam album Pergi yang Pergi ada 3 lagu yang diciptakan oleh Bram Morsas. Sebutkan 2 judul lagu saja.
1: Bang 2 Oji. Aja deh Bang Oji yang diciptakan
0: dalam album Bram, Pergi ya Pergi.
1: Bram Morsas di album Pergi ya Pergi.
3: Apa ya? Ini Bebas.
1: Betul. Satu lagi ya.
0: Satu lagi.
3: Lali aku. Tunggu ya apa ya?
0: Ayo
1: coba satu lagi pasti bisa deh kayaknya.
0: Ayo Bang Ji, ayo kerahkan daya ingatmu.
3: Apa ya kayaknya
0: Bang.
3: Cuma satu ya.
1: Tiga Bang Mo sanitain. Coba.
2: Bagilah pisangnya biar kau bisa jawab itu, Bang.
3: Ekelupis.
1: Padahal tadi lagunya diputer ya kan.
0: Lagunya tadi diputer loh.
3: Yang ku menari itu kan album pertama.
0: Judul ya?
3: Masa Bodoh.
1: Nah.
0: Aduh Bang Oji pengen dua pisang goreng madu sudah menanti.
1: Oke.
2: Aku iki wis ujian berat iki.
1: Aku yang baca ya. Lagu Liz Menawati pernah dimasukkan dalam album Aku Cinta Indonesia 1 karya cipta Totok P. Apakah judul lagunya?
2: Totok Pujianto.
1: Oh, Totok Pujianto itu ya.
2: Okay. Aku manggilnya Yole.
1: Lagunya adalah
2: Apa tadi?
0: Apakah judul lagunya?
1: Apa judul lagunya yang diciptakan Totok Pujianto?
2: Aku lali loh mas.
0: Wes kalah temen ini.
2: Kalah sama Bang Oji.
1: Ini kayak menyapa sih. Menyapa kepada cowok deh.
2: Tapi bener aku lali.
1: Oh lali. Udah dikasih clue ya.
2: Coba kalau judulnya disebutin mungkin aku nanya.
1: Sudahlah ya. Jadi yang bisanya minta Bang Oji. Judulnya Hai Pemuda. Iya kan?
0: Oke. Ya wis, memang Mbak Liz malam ini belum beruntung soal pisang goreng madu ya.
1: Kalau untuk urusan tebak-tebakan Mbak Liz nyerah deh ya, urusan bisnis saja.
0: Pertanyaan terakhir untuk Bang Oji nih, ya, untuk dua-duanya. Album Dunia Belum Kiamat versi Titik Sandora dan Muksin dirilis 1970. Selain Arianto, siapa lagi yang menjadi musik director saat itu?
3: Hamidan.
2: Salah.
1: Itu penciptanya.
3: Oh, penciptanya
1: Hamidan. Musik directornya.
3: Musiknya nih Yadin dan Arianto.
1: Bang
3: Oji, main-main loh, saya orang jadul loh. Okay. Saya kelahiran 62. Kala itu saya udah gede, udah SD soalnya.
0: Bintang tamu kita tuh.
1: Enggak bisa jawab. Ini bisa jawab semua loh.
2: Enggak bisa jawab, Mas. Bang Oji loh. Kayak mesti diseneni karo Mas Toto mulai iki asli.
0: Wah, hebat. Ya sudah deh. Apa namanya pisang goreng
1: kalau tadi kan disebutin Yadin ya.
3: Yadin dan Arianto.
1: Kenal
3: sepasang, bukan kenal maksudnya.

0: memang mereka tuh sepasang gitu loh. Kalau musik Yadin dan Arianto tuh kayak macam udah satu nama gitu loh. Enggak akan ada ini.
1: Kok bisa inget ya? Hebat ya. Hebat ini.
2: Tolong tiga bungkus pisangnya. Oke. Wah, ini kita ada udah ada yang
0: apa? Ngomong-ngomong, kebetulan kok memang saya betul-betul dapat pisang. Alhamdulillah karena saya besok mau ke Banjarmasin pagi buta, jadi buat di perjalanan.
1: Cucu.
2: Sekarang kita ke Manado. Ada Ibu Fatmawati.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Terima kasih menunggu Ibu Fatmawati. Silakan.
3: Apa kabar?
2: Baik, alhamdulillah.
3: Oke.
1: Iya, Bu.
3: Bintang tamunya ya. Saya mau ke bintang tamu ya, boleh?
0: Siap, Bu.
1: Silakan, Bu Fatmawati.
0: Dengan senang hati.
3: Bang Odi, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik.
3: Bapak siapa, Kang?
1: Baklis Menawati.
3: Apa kabar juga?
4: Baik, Ibu. Terima kasih.
3: Ya. Ini pertanyaan saya. Cuma simpel aja ya. Ada rencana apa rekaman lagu-lagu religi? Karena kan
1: sebentar lagi Ramadan ya, sudah dekat ya, betul. Ya, ingatkan.
3: Lagi Ramadan.
1: Okay.
3: Ada rencana rekaman?
0: Tunggu ya.
3: Itu aja ya pertanyaannya.
0: Terima kasih Bu Fatmawati.
3: Semuanya Mas Oji sama Mbak Lisa.
0: Terima kasih ya Bu pertanyaannya.
3: Baik, Kak. Salam dong, boleh silakan
1: Bu.
3: Pertama-tama yang lagi bertugas, yang lagi tugas di RRI Manado ya, ada Ibu Priscila, apa kabar? Terus kita mau salam ya, salam yang dari yang lewat tadi, ada Pak Benijo, ada Bang Lema, ada Om Ana, itu aja ya.
0: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita ke Tapanuli Utara, ada Roni Silitonga. Selamat malam.
1: Selamat malam,
2: Bang Roni. Halo,
1: Bang Roni.
2: Oke, terputus Bang Roni. Coba kita cek di WhatsApp pertanyaan yang sudah masuk. Ini ada dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu Mbak Ita dan Mas Yudi.
1: Untuk Balis dan Bang Oji, awet muda dan sukses terus.
0: Terima kasih.
2: Salam untuk semua penyiar Pro 1 RRI Lok Sumawe Aceh.
1: Dari Sri Wahyuni.
2: Lanjut, ada Bang Jos di mana nih? Raja Wali, Jakarta Pusat. Terima kasih Bang Jos. Kemudian
1: salam sukses buat bintang tamunya.
2: Ada Elvin Ferdian
1: dari Pekanbaru Riau.
2: Mau bertanya apakah lagu terbaru merupakan sindiran
1: dan satiran untuk dan setan roasting untuk Israel dan Amerika Serikat.
0: Kepikiran juga enggak nih Mas.
2: Oh, jadi dijawab. Langsung dijawab. Kepikiran aja enggak.
1: Untuk Elvin sudah dijawab langsung oleh para penyanyinya ya. Ya,
2: kemudian salam dari Zidan di
1: Polman, Sulawesi Barat.
2: Poliwali Mandar. Sulawesi Barat. Terima kasih Zidan. Oke. Kita ke Pekanbaru, ada Pak Mali. Selamat malam, Pak Mali.
5: Selamat malam. Assalamualaikum Mita dengan Yudi.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Di lewat udara malam ini.
2: Siap, Pak Mali, silakan.
1: Silakan, Pak Mali.
5: Ini di sana bintang tamunya Oji dengan
1: Mbak Lis Menawati.
2: Betul.
5: Assalamualaikum Mbak.
0: Waalaikumsalam Pak. Selamat malam.
5: Ya, kami senang sekali.
0: Oh, Masya Allah.
5: Kita mengcover lagu Siti Sandora judulnya apa tadi?
0: Dunia belum kiamat.
5: Ya. Moga-moga kalian sukses
0: sama cover lagu itu. Terima kasih doanya.
5: Kalau boleh bertanya tuh, apa motivasinya mengcover lagu Siti Sandora?
2: Oke, motivasinya ya.
5: Terima kasih banyak.
1: Sama-sama Pak Mali.
5: Selalu ya. Salam untuk Bang Bonijo ya. Dengan Bu siapa tadi? Bu
2: Fatmawati.
5: Ya.
2: Oke, terima kasih ya. Pak Mali.
5: Untuk perusahaan itu kan baru ada Dini Oksiriani di sana ya.
2: Siap.
5: Terima kasih Yudi, terima kasih Kak.
1: Sama-sama Pak Mali.
2: Sama-sama Pak Mali.
5: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang ada Oma Ana. Selamat malam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail Elias Koko, Mbak Ita Purnamasari. Cintaku padamu
1: takkan berubah.
2: Gak mau lagu yang lain apa?
1: Takkan berubah.
6: Kenapa selalu Oma nyanyikan itu?
1: Iya,
6: karena memang Oma. Cinta Oma untuk kedua-duanya gitu.
1: Oh, masya Allah.
6: Untuk Mas Yudi, cinta Oma untuk kita bernama Sari.
1: Siap Oma.
6: Lalu dinyanyikan gitu.
2: Iya.
1: Langsung ya Oma.
2: Alhamdulillah, silakan langsung.
1: Silakan Oma.
2: Iya, silakan Oma.
6: Putus sih Mas Yudi.
1: Silakan Oma.
2: Mana enggak lo di sini enggak putus-putus.
6: Oh, di sini
2: putus-putus
6: karena asap
2: kali
6: ya, jadi
2: cepat. Oke. Silakan.
6: Assalamualaikum untuk bintang tamu dua-duanya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
6: wabarakatuh. Sehat ya?
0: Alhamdulillah.
4: Sehat.
0: Semoga Oma juga ya.
4: Iya, betul. Oma sehat selalu.
6: Alhamdulillah. Amin. Bang Oji, pertanyaannya nih.
0: Ya.
6: Bagaimana perasaannya pada saat memerankan jembatan apa itu?
2: Iya, pokoknya itulah ya.
1: Jin
0: menjadi suetani rajim.
6: Apa sih, udah lupa sih Oma, maklum lah. Udah
0: si manis jembatan ancol. Oke.
6: Itulah Mas Yudi. Gimana perasaannya? Ada rasa takut? Apa rasa apa?
2: Siap.
6: Ya, pada saat kita menonton itu ya, ih kok mau ya gitu.
2: Ditunggu ya Oma ya.
6: Sekarang apa sih kesibukannya Mas Oji?
0: Masih, Oma masih syuting, masih syuting. Ini bahkan tadi dalam bulan ini juga saya mau syuting layar lebar lagi.
2: Siap.
6: Alhamdulillah, berarti masih ada kesibukannya ya.
1: Alhamdulillah.
6: Untuk dua-duanya ya, semangat sukses selalu.
2: Amin.
6: Mas Yudi boleh enggak kirim salam?
1: Boleh
2: dong. Tiga ya.
1: Boleh Oma.
6: Ada penyiar RRI IKN Rara dan Bang Farel ya.
2: Oke.
6: Dan penyiar-penyiar yang ada di Pro 1 Palembang.
2: Siap.
6: Itu aja.
1: Siap.
2: Terima kasih Oma.
6: Tentu dua-duanya tetap semangat ya.
2: Oh, terima kasih. Semangat terus Oma.
6: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, baiklah. Pertanyaan dari
1: apa,
2: Bu Fatmawati, adakah rencana bikin single religi?
1: Ya iya kan, sebentar lagi
2: Ramadan.
1: Berapa bulan lagi
0: ya,
1: Ramadan?
0: Puasa ya.
1: Iya ya, enggak berasa loh.
0: Kayak mana kok rasa?
1: Kayak mana kok rasa?
4: Kata Bang Oji.
0: Sepertinya menarik juga ya sarannya.
1: Iya.
0: Sepertinya ya. Tapi saya baru-baru ini juga ada ngeluarin itu juga religi.
2: Aha.
0: Bahkan
1: Solo Bang Oji.
0: Solo ya. Okay. Bahkan okay. Ini uniknya saya punya religi sambil promosi.
1: Ya enggak apa-apa.
0: Religi saya itu ini banget luar biasa banget karena pengarangnya tuh beragama Katolik.
2: Oh.
0: Nah, model di video klipnya tuh adalah calon pendeta.
1: Wow.
0: Iya.
1: Kolaborasi
0: jadi gini, saya membilangkan bahwa Islam itu universal. Jadi siapa aja boleh belajar Islam.
2: Siap.
1: Wah, jadi enggak sabar pengen dengar.
4: Benar ya?
1: Rilisnya berarti tahun depan ya?
0: Enggak, sudah.
1: Udah.
0: Tahun yang lalu udah.
1: Oh, berapa tahun yang lalu ini?
0: Oke, banget enggak belum enggak terlalu ini ya.
4: Keberagamannya.
1: Nanti kita viralkan ya, Mbak Ji.
2: Mbak Lis, oke, kalau diajakin nyanyi religi.
4: Sebenarnya udah disiapkan.
2: Okay.
4: Sama Rudy udah disiapkan. Tinggal bagaimana nanti pengolahannya. Saya menunggu aja si Manis.
1: Si Manis ya.
4: Si Manis
1: di samping Mbak Lis.
2: Okay.
1: Ya.
0: Kok saya jadi si Manis? Bukan si itu jadi si Manis.
2: Oke. Pertanyaan dari Oma Ana, gimana perasaannya waktu memerankan setan ya, katanya?
1: Seperti aku tadi loh, aku tadi kan nanya sama Bang Oji, ngeri gak sih?
0: Kadang gini ya, kadang ketika kita syuting itu ya kan, kita udah bukan diri kita lagi gitu. Apalagi waktu saya apalagi terakhir kan, terakhir kan judul film saya kan Setan Botak. Nah itu ceritanya serem banget ya kan. Nah itu ketika saya memerankan tokoh itu, saya itu yang udah kayak macam apa ya, bukan diri saya lagi ya, yang
1: melebur ke dalam karakter yang diperankan. Nah itu yang ngeri.
0: Sehingga si sutradaranya gitu yang lihat saya tuh yang gak kuat lihat saya gitu loh. Nah
2: sutradaranya kayak sutradara,
0: ya itu makanya kan waktu itu kan pas di kita kan syutingnya di suatu kamar gitu. Aduh. yang hanya bisa masuk tuh sutradara, asistennya sama kameramennya gitu loh. Itu si sutradara itu yang lihat saya tuh sampai gini
1: takut ya dia. Iya,
4: mungkin benar juga itu, bukan Bang Oji kan? Bukan.
1: Nah itu, kan.
0: Nah itu saya nggak tahu tuh. Ya.
1: Aduh, oh,
4: okay. Tidak ada kan ya rencana untuk melihat video ini ya? Makasih.
0: Karena memang niatnya. Jadi kalau kita main film itu ya kan, kita tuh memang udah
1: melepaskan
0: diri ya, kita ya, gitu.
2: Siap kalau begitu. Biar dianya nggak datang.
1: Jadi pemain film malah
4: nggak usah.
2: Biar dianya nggak datang kita dengerin lagu aja yuk. Okay. Ini ada Cintanya Remaja dari Liz Menawati, masih inget?
4: Masih dong.
2: Ya sudah, kita simak berikut ini di Ruang Rindu.
4: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Di line WhatsApp masih ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab sebelum kita pamit ya.
1: Oke.
0: Ada Dini di Gorontalo. Bang Ozi penasaran
1: dari kapan pelontosnya?
0: Dari kapan pelontosnya Bang Ozi?
2: Pelontosnya itu akhir 91.
1: Akhir 91.
0: Oh, karena kepentingan film.
2: Oh enggak. Ini jadi gini, waktu itu kan gunting rambut, kesel ya kan salah model, akhirnya kan somplak-somplak tuh nanggung udah akhirnya kugundulin sekalian gitu.
1: Itu ternyata membawa berkah.
2: Besokannya tuh aku kan dandanin Yuni Syara waktu itu. Aku tuh kan perias.
0: Iya.
1: Pas kita syuting tuh pernah kan?
2: Bener.
1: Di acara TVRI.
2: Iya, bener.
1: Nah. Tahun 94.
2: Iya.
3: Artis nah. Mana sih yang enggak pernah didatangi?
2: Masih ngerias Yuni Syara. Nah, malah ditawarin main sinetron. Nah, itu aja. Jadi kecebur sebenarnya. Ya, ya.
1: Untungan gara-gara kepelontosannya itu. Waduh, untungan.
0: Oke. Okay. Ini Bang Jos di Raja Wali Jakarta Pusat tadi mengcapture video klipnya Bang Ozi dan Mbak Lis. Oh, iya, Dunia Masya Belum Kiamat.
1: Komentarnya Mas Ozi Saputra dan Mbak Lis memang keren dari dulu.
0: Alhamdulillah. Saya sangat mengagumi katanya.
2: Mantap. Masya Allah. Makasih banyak ya. Makasih banyak. Aduh, terharu banget ya Lis ya.
3: Terharu ya Allah.
0: Oke, okay, ada Bang Ahmad Ridwan di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur.
2: Ya.
0: Apa ini Mbak Ita?
1: Buat si manis Bang Oji dan Mbak Lis, sukses selalu karirnya, salam
2: amin,
1: sehat dari Kabupaten
0: Paser.
1: Paser, tertanda Ahmad Ridwan.
2: Terima kasih
3: Mas ya. Ahmad Ridwan.
0: Mbak Ita Purnamasari juga Bang Ismail juga katanya. Baik, Bang Ismail berarti bapak saya dong. Oke,
1: okay.
0: Lanjut. Ini halo Ruang Rindu, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita yang cantik sama yeah. kayak Dayang di Sintang. Oh,
1: sama motel. Kak Dayang.
0: Oh, sama Kak Dayang. Mau telepon tapi susah. Salam untuk bintang tamunya Mbak Lismenawati dan Mas Ozi. Ya.
2: Salam kembali dengan senang hati.
1: Kangen sama lagu-lagu Mas Ozi dan acting Mas Ozi di layar kaca.
0: Siap. Oke. Kok masih banyak
1: titip
0: ini?
1: Titip salam tuh kekasih saya loh Mas.
0: Oh, siapa kekasihnya?
1: Tadi kan dia tuh Abang Zek di Malaysia.
0: Abang Zek di Malaysia. Buka siap.
1: Sehat selalu.
0: Ada Alessandro di Cinere. Kak mau nitip pertanyaan buat Kak Ozi dan Bulis katanya.
1: Apakah ada next project?
0: Rencana bikin album barangkali gitu pertanyaannya.
2: Dari
0: Alessandro.
2: Ya kalau melihat apa
0: animo.
2: Antusias animo pendengar gini, ya. Kayaknya kita ada lagi ya.
0: Makasih
2: ya. Ini PR buat kita yang kita harus senggang-enggaknya mesti nah, lebih
1: cetar ya.
2: Gitu.
1: Dan promo lagi ke sini.
2: Iya, siap dengan senang
3: hati. Terima kasih nih kayaknya si Ale ini memang ya.
0: Memang ya.
3: Terima kasih doanya ya Ale.
1: Siap, amin.
3: Ya, amin.
0: Oke, okay. Ya,
2: soalnya gini, jangan-jangan kita mengkesampingkan kita punya single masing-masing ya, kayaknya banyak permintaan untuk duet lagi.
1: Benar
2: ya,
1: ini duetnya ini loh.
0: Ya siapa tahu ini ya. Jalan ya, dari Yang Maha Kuasa.
1: Benar-benar.
0: Siap kalau begitu. Waduh, nggak berasa hampir 2 jam kita ngobrol.
1: Ada yang mau disampaikan?
0: Apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia dan mancanegara?
2: Ya pastinya ya, saya berharap sekali ya. Kehadiran kami berdua ini dapat diterima oleh para pecinta musik Indonesia dan mohon dukungannya, mohon di-share gitu di semua platform-platform kita. Siap. Tolong nih.
1: Dunia Belum Kiamat.
2: Benar-benar.
1: Mumpung Dunia Belum Kiamat.
2: Mumpung kami punya single.
1: Mumpung Dunia Belum Kiamat.
2: Berharap sekali agar kita juga bisa berkarya lagi.
0: Siap kalau begitu. Sekali lagi terima kasih waktunya udah nemenin sama-sama kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Karena memang pada rindu semuanya.
1: Iya dong.
0: Oke. Okay. Kalau begitu kita
1: pamit undur
0: pamit,
1: diri.
0: Undur diri sampai ketemu lagi ya. Terima mudah-mudahan kasih. Nanti mampir lagi ke Ruang Rindu ya Mbak Lis dan Bang Wasi ya.
3: Dengan senang hati.
2: Terima kasih juga udah diundang kemari ya.
1: Iya dong. Kita juga senang.
0: Ada dua lagu fenomenal. Yang pertama milik Lis Menawati, Aku Suka.
1: Yang satu lagi
0: Sungguh. Silakan didengerin lagunya ya.
1: Oke.
0: Kalau begitu saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai ketemu di Ruang Rindu
1: Rabu depan.
0: Rabu depan ya.

0: Sumbangannya Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya Mbak.
0: Terima kasih Pak.
2: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban.
1: Ibu gak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Gak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.

Ketika kamu tidak punya uang, kamu tidak usah bicarakan pada orang, karena tidak akan ada orang yang memberimu uang. Ketika pekerjaanmu melelahkan, tidak usah mengeluh, karena tidak ada satu orang pun yang bisa menggantikanmu. Maka teruslah konsisten melakukan hal-hal yang kecil, dan teruslah bekerja keras untuk melakukan hal-hal yang besar. Karena ketika tidak ada yang mau bantu, kamu akan tetap kuat, walaupun kamu harus berjalan sendiri.

0: ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Gak apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya abang, terima kasih abang.
2: Sama-sama adek.
1: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

Ada yang menikah di usia 20 tahun, tetapi bercerai 5 tahun kemudian. Ada yang menikah di usia 30 tahun, tapi pernikahan mereka bertahan sampai maut memisahkan. Ada yang wisuda di usia 21 tahun, tetapi harus menunggu sampai 6 tahun untuk mendapatkan pekerjaan. Ada yang tidak mencicipi bangku kuliah, tapi sukses menjadi miliuner di usia 21 tahun. Kamu tidak bisa membandingkan hidupmu dengan orang lain, karena masing-masing manusia itu bergerak dengan kecepatan yang berbeda. Jika ada yang sukses atau menikah lebih dulu dari kamu, itu bukan berarti mereka lebih baik atau lebih berbakat dari kita. Tetapi sejatinya, siapapun pantas mendapatkan hal itu. Kita semua akan mendapatkan apa yang diinginkan selama mau berusaha lebih keras untuk mencapainya, dibarengi dengan berdoa dan beribadah untuk mendapatkan ridho ilahi. Jangan melihat hidup orang lain hanya untuk sekedar memastikan bahwa garis waktumu sendiri benar. Kamu tidak terlambat, kamu juga tidak terlalu cepat. Kamu sangat tepat.

0: Udah gajian nih, di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

Jauhkan diri kita dari hal-hal yang menggoda kita untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang negatif. Merubah diri memang melelahkan. Belajar itu melelahkan, tapi jauh melelahkan ketika dihina karena tidak tahu apa-apa. Diet itu sakit dan capek, tapi jauh lebih capek ketika dihina karena kelebihan berat badan. Berjuang sekarang atau menikmati hasilnya nanti, atau bermalas-malasan sekarang tapi nanti harus berjuang sama capeknya. Tinggal capek mana yang kita harus pilih. Setiap pilihan selalu ada konsekuensinya. Lakukan perubahan itu saat ini dan jangan menunda-nunda. Langsung rubah semua perbaikan itu dan jangan banyak pertimbangan. Banyak di antara kita yang suka menunda-nunda dan hal itu sangatlah tidak baik. Karena jika kita menunda, maka hasilnya juga akan tertunda. Jika langsung dilakukan, maka hasilnya pun akan langsung dirasakan. Jadi, change your course, change our future. Dengan kita mengubah pilihan kita di setiap fase dalam kehidupan, maka kita akan merubah masa depan kita menjadi lebih baik.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba,

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Rabu 14 Oktober 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fenty Mau dan seluruh tim Atom Buah Malam mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa besok pagi. Selamat malam, Tuhan memberkati.

radio publik milik bangsa. Dipancarluaskan melalui frekuensi 97,2 MHz kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti edisi hari ini Kamis 15 Oktober 2026. Dari Jalan Cendrawasih nomor 10 Padang Tekukur

menghadirkan program Mutiara Pagi dengan sajian religi muslim, rohani kristen, dan katolik. Program Alor Pagi ini juga menghadirkan informasi terupdate terkait cuaca, lalu lintas, harga pangan, serta informasi aktual lainnya, dan lagu-lagu favorit Anda. Program Alor Pagi ini juga memberikan kesempatan untuk partisipasi dan request. Dengarkan program Alor Pagi ini setiap hari dari jam 5 hingga 10 pagi hanya di 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

Oke, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali bersama saya Monica Lanmai dalam program Alor Pagi ini. Edisi hari ini Kamis 15 Oktober 2026. Pendengar, bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat, hati yang damai dan semangat yang tetap menyala untuk menjalani hari yang baru di hari ini. Pendengar, coba kita bayangkan suasana di pagi hari ini. Saat langit perlahan mulai terang, ketika udara terasa sejuk dan sebagian besar orang mungkin masih menikmati hangatnya tempat tidur, ada begitu banyak orang yang sudah lebih dulu bangun untuk memulai perjuangan mereka di pagi hari ini. Ada mama-mama yang sudah sibuk di dapur menyiapkan sarapan untuk keluarga. Ada bapak-bapak yang bersiap mencari nafkah. Ada juga pedagang yang mulai menata jualannya. Ada nelayan yang mulai mempersiapkan segala perlengkapan. Dan ada juga saudara-saudari kita yang sedang berkemas untuk berangkat kerja dan lain-lain. Masing-masing kita punya cerita, punya tanggung jawab dan punya pergumulan sendiri. Namun pendengar, satu hal yang sama, pagi ini kita kembali diberikan kesempatan untuk melanjutkan perjalanan kehidupan. Pendengar RRI, terkadang kita terlalu sibuk memikirkan apa yang belum kita miliki sampai lupa untuk mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Kita mengeluh karena pekerjaan terasa berat, padahal masih banyak orang yang sedang berjuang untuk mendapatkan pekerjaan. Kita juga merasa hidup terlalu berjalan lambat, padahal mungkin Tuhan sedang mengajarkan kita untuk lebih sabar menikmati proses. Karena itu di pagi yang baru ini, mari kita belajar melihat kehidupan dengan hati yang lebih bersyukur. Tidak harus menunggu semuanya sempurna untuk merasa bahagia. Tidak harus menunggu semua masalah selesai untuk tetap tersenyum. Selama Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan, selalu ada alasan untuk berharap dan kesempatan untuk berbuat baik. Pendengar RRI, dimanapun Anda berada, sebelum kita melangkah lebih jauh menjalani aktivitas hari ini, mari kita tenangkan hati, mendekatkan diri kepada Tuhan, dan mengisi jiwa dengan pesan-pesan yang menguatkan iman melalui program Mutiara Pagi tentunya di pukul 5.00 waktu Indonesia Tengah hingga nanti di pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, di pagi hari ini juga saya akan menemani Anda dari saat ini hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah di Kamis 15 Oktober 2026. Tetap bersama kami melalui siaran Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Alor. Kami akan terus hadirkan informasi-informasi terupdate, lagu-lagu pilihan, dan beragam program siaran kami akan hadirkan di ruang dengar Anda nanti. Kami akan menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Dalam program Mutiara Pagi, selamat menikmati sajian rohani yang kami hadirkan di ruang dengar Anda. Semoga dapat menambah semangat baru, semoga ini menjadi kekuatan baru, untuk energi baru ya, untuk kita dapat menjalani hari ini dengan baik.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut haji bagi laki-laki atau hajah bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903, dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Alkisah, ini cerita tentang Aladin dan Genie.
1: Genie, aku butuh karpet terbang untuk ngajak Jasmine jalan-jalan. Kabulkan ya.
2: Hei Aladin, akan kukabulkan bila kau meminta bantuan tapi tak ada kata tolong.
1: Ya sudah, tolong ya Genie. Wah, masih bisa minta tolong lagi nggak?
2: Nggak boleh, permintaan pertama saja tidak ada kata terima kasih.
1: Iya deh, makasih deh Genie. Aku minta tolong ya, jadikan Jasmine jatuh cinta sama aku. Bisa nggak?
2: Oh, bisa dong. Mohon maaf Aladin, mantraku ternyata susah.
1: Ya Genie.
2: Emang nggak gampang sih buat orang jatuh cinta.
0: Sadar nggak sih, ada 3 kata ajaib di kisah ini. Kata tolong, maaf, dan terima kasih.

Oke, selamat pagi pendengar. Demikian Mutiara Pagi. Satu jam telah berlalu dari pukul 5 hingga saat ini. Kita di pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah. Dan semoga pagi yang indah ini yang sudah kita lalui dari pukul 5 sampai hari ini, dan semoga sajian religi yang sudah kami hadirkan satu jam berlalu dapat menjadi kekuatan bagi kita untuk menjalani setiap aktivitas kita di hari ini. Dan di saat ini kita di pukul 6 lebih 1 menit, saya juga akan mengajak Anda pendengar untuk kita sama-sama ikuti penyampaian warta berita pagi dari program 1 RRI Atambua.

0: saya bangga bisa bertemu dengan ibu bapak semua di tempat ini dalam satu momen yang sangat penting. Kalau bicara soal jalan dengan fasilitas yang nanti akan rencana akan dibangun oleh pemerintah pusat,
1: sehingga memang ini ditambah lagi memang akhir-akhir ini kita semua maklum bahwa kita ada defisit anggaran, sehingga memang praktis. Tapi kalau kita di
2: Warta Berita selengkapnya bersama saya, Yanti Kima. Berita pertama, Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur tatap muka dengan masyarakat Desa Tukuneno, Kabupaten Belu. Egy Arojo melaporkan.
3: Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Fernando Jose Lemos Osorio Suarez, merespon sejumlah aspirasi masyarakat di Desa Tukuneno, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu. Fernando Suarez di tengah masyarakat Tukuneno mengatakan bahwa saat ini baik pemerintah Kabupaten Belu, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tengah memperjuangkan adanya pembangunan rumah sakit internasional dan sekolah rakyat di Kabupaten Belu. Menurutnya jika pembangunan tersebut sudah dilaksanakan, maka dengan sendirinya ruas jalan yang dikeluhkan masyarakat Tukuneno akan mendapat perhatian dari pemerintah. Selain sebagai wakil rakyat dan ketua HKTI Provinsi Nusa Tenggara Timur, Fernando Suarez dalam kesempatan tersebut juga memastikan akan menyalurkan bantuan bibit termasuk Al-Sintan yang dijanjikan akan diupayakan pada tahun mendatang.
0: Setelah sampai di sini, saya senang, saya bangga bisa bertemu dengan ibu bapak semua di tempat ini dalam satu momen yang sangat penting. Kalau bicara soal jalan dengan fasilitas yang nanti akan rencana akan dibangun oleh pemerintah pusat, sekolah rakyat dan rumah sakit internasional yang sedang kita perjuangkan, otomatis kalau itu sudah terbangun, jalan ini pasti juga akan dengan sendirinya dibangun oleh pemerintah. Jadi kami mohon doa, mohon dukungan dari ibu bapak semua, semoga rencana baik kita ini bisa terlaksana tahun depan. Kemudian soal bibit yang tadi disampaikan oleh Bapak Ferdinandus Alek terkait dengan bibit pupuk dan hama, obat untuk hama. Bapak butuh apa? Bibitnya bibit apa? Jagung. Kalau bisa, Bapak bibit untuk Bapak semua. Kalau untuk nanti tahun depan kita usahakan untuk Al-Sintan juga, alat pertanian. Kalau memang dibutuhkan juga, kita dari HKTI akan kirim untuk ibu bapak semua di depan.
3: Fernando Suarez berharap masyarakat terus produktif dalam kegiatan pertanian, sebab menurutnya baik pemerintah kabupaten hingga pemerintah pusat juga punya fokus yang sama mendukung penguatan ketahanan pangan masyarakat.
2: Efisiensi anggaran berdampak terhadap penanganan bencana tanah longsor Lesepu di Kelurahan Manumutin, belum ada pekerjaan teknis di lapangan.
4: Longsoran tanah yang terjadi di wilayah Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Tembua, tepatnya di lokasi RT 18 lingkungan Lesepu, hingga saat ini belum ada langkah penanganan secara teknis oleh pemerintah, padahal luasan lahan sekitar permukiman dan areal garapan pertanian milik warga terancam terus amblas setelah terjadi longsor. Camat Kota Tembua Markus Robinson Maukoi mengatakan penanganan longsor Lesepu menjadi atensi pemerintah di setiap musrembang dari tingkat kelurahan selalu diusulkan. Penanganan secara teknis belum bisa dilakukan, hal ini diperhadapkan adanya efisiensi anggaran. Ia menjelaskan longsor Lesepu terjadi pada daerah aliran sungai Dastelau, tidak bisa menggunakan alokasi dana APBD diintervensi melalui dana APBN.
1: Itu memang sudah terus menerus, baik di Musrembang itu selalu kita angkat. Tidak bisa menggunakan anggaran APBD, karena itu merupakan DAS yang sumber dananya harus dari APBN. Sehingga memang ini, ditambah lagi memang akhir-akhir ini kita semua maklum bahwa kita ada defisit anggaran, sehingga memang praktis. Tapi kalau kita diamkan, nanti masyarakat kita itu cukup banyak di lingkungan di Sukur di Manumutin itu sampai karantina bisa, kalau dia jebol itu bisa sampai sana.
4: Apabila belum ada langkah penanganan longsoran tanah semakin meluas, ratusan kepala keluarga yang bermukim di sekitar bantaran kali akan terkena dampak. Dirinya turut menyoroti aktivitas pengerukan material batu pasir yang masih terus dilakukan di lokasi kali. Kondisi yang ada telah memberi dampak semakin melebar alur sungai. Saat turun hujan lebat, luapan banjir menyebabkan longsoran tanah semakin meluas.
1: Itu masih ada juga izin-izin penggalian atau ada izin AMP lah, sehingga memang itu juga cukup terganggu karena nanti pihak rekan atau pihak ketiga yang mengambil pasir atau batu yang ada dalam situ kalau tidak ditata dengan baik nantinya akan kesini. Karena buktinya dulu kebetulan saya juga besar kecil itu di antara Fatu Benau Kali Telau. Saya dulu di Tinubu, jadi saya tahu dulu arah alirannya itu agak ke kelurahan Fatu Benau. Nah, sekarang mengalirnya sudah menuju Manumutin, lebarnya ke sini. Sehingga memang sangat prihatin.
4: Bencana tanah longsor Lesepu sebenarnya sudah sekian tahun terjadi dan cukup mengkhawatirkan warga bermukim di lingkungan setempat. Selain kehilangan tanah garapan, juga sewaktu-waktu longsoran tanah terus meluas bisa menimpa rumah warga yang ada di sekitar bantaran kali.
2: Pendengar, berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca yang kami kutip dari situs bmkg.go.id yang berlaku hari ini. Kami awali dari Kupang dan sekitarnya. Hari ini cuaca diprediksi berawan dengan suhu udara berkisar antara 23 sampai 33 derajat Celcius, kelembapan udara 40 sampai 78%. Untuk Timur Tengah Selatan dan sekitarnya, hari ini cerah berawan, suhu udara berkisar antara 23 sampai 33 derajat Celcius. Timur Tengah Utara dan sekitarnya hari ini berawan, pendengar, dengan suhu udara berkisar antara 21 sampai 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 29 sampai 97%. Belu dan sekitarnya hari ini cerah, suhu udara berkisar antara 22 sampai 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 35 sampai 89%. Alor dan sekitarnya udara kabur,

0: Demikian informasi perakiraan cuaca yang kami kutip dari situs bmkg.go.id. Kita beralih ke berita selanjutnya. PT Agrina Palma Nusantara melaksanakan sosialisasi rekrutmen tenaga kerja panen sawit di Kabupaten Belu.
1: Kami datang ke Kabupaten Belu ini Atambua untuk rencana atau sosialisasi pencarian tenaga kerja panen. Kita memerlukan jumlah yang
2: PT Agrina Palma Nusantara melaksanakan sosialisasi kebutuhan tenaga kerja pemanen kelapa sawit di Kabupaten Belu. Kegiatan tersebut bertujuan menjaring tenaga kerja dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan operasional perkebunan kelapa sawit milik perusahaan di berbagai wilayah Indonesia. Sosialisasi tersebut mendapatkan dukungan langsung dari pemerintah Kabupaten Belu sebagai salah satu upaya membuka peluang kerja bagi masyarakat sekaligus membantu mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Belu. Kepala Divisi Sumber Daya Manusia PT Agrina Palma Nusantara, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Zulkifli mengatakan pihaknya datang langsung ke Kabupaten Belu untuk melaksanakan sosialisasi kebutuhan tenaga kerja pemanen kelapa sawit yang berada di berbagai perusahaan di Indonesia. Ia menjelaskan perusahaan membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar untuk mendukung kegiatan panen di sejumlah perkebunan yang dikelola perusahaan. Karenanya sosialisasi tersebut dilakukan agar masyarakat memperoleh informasi yang lengkap mengenai kesempatan kerja yang tersedia dan persyaratan yang harus dipenuhi. Lanjutnya pemberangkatan tenaga kerja tahap awal akan dilaksanakan dalam 2 hingga 3 minggu setelah sosialisasi dilaksanakan. Untuk tahap pertama, para pekerja akan diprioritaskan menuju perkebunan kelapa sawit di Kalimantan karena kebutuhan kerja di wilayah tersebut cukup besar.
1: Jadi hari ini kita sengaja, kami dari PT Agrina Palma Nusantara, kami datang ke Kabupaten Belu ini Atambua untuk rencana atau sosialisasi pencarian tenaga kerja panen. Kita memerlukan jumlah yang cukup besar untuk kebun-kebun kita sebagai pekerja panen di kebun. Hari ini kami bersyukur karena sudah diberikan kesempatan oleh Pak Bupati, Pak Wakil Bupati dan seluruh jajaran kepala desa untuk mensosialisasikan keperluan kita dalam mencari tenaga kerja panen.
2: Menurut Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Zulkifli, pekerja harus memenuhi persyaratan utama yakni memiliki kondisi tubuh yang sehat serta kemauan dan semangat kerja yang tinggi. Perusahaan menetapkan rentang usia calon tenaga kerja yang dibutuhkan mulai dari usia 18 hingga 45 tahun. Diakuinya perusahaan tidak membatasi tingkat pendidikan atau ijazah bagi calon pekerja. Dengan demikian masyarakat yang memenuhi persyaratan kesehatan, usia, dan memiliki kemampuan untuk bekerja dapat memperoleh kesempatan untuk mengikuti proses rekrutmen sesuai ketentuan perusahaan.
1: Tapi yang jelas persyaratan kita yang utama adalah kemauan bekerja. Kemudian yang kedua, ya setialah bersama kita dengan Agrina Palma Nusantara. Kemudian kita akan range dari sini sampai ke kebun. Kemudian persyaratan lain adalah kita tidak membesarkan ijazah, yang tidak ada keinginan untuk bekerja. Kemudian perlu saya tekankan di sini bahwa tidak ada uang seperak pun yang kita minta dari tenaga ini. Jadi semua akan dibiayai oleh kita, mulai dari pemberangkatan sampai dengan perjalanan sampai dengan biaya di kebun. Kemudian fasilitas kita akan siapkan di kebun. Misalnya tempat tinggal, kemudian listrik, air, kemudian alat kerja, APD, kemudian alat makan, alat masak, dan bahan makan juga akan kita siapkan di kebun kita.
2: Melalui kegiatan sosialisasi tersebut, PT Agrina Palma Nusantara berharap masyarakat Kabupaten Belu dapat memanfaatkan peluang kerja yang tersedia untuk memperoleh pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
0: Kadis Delahub Belu menilai tingkat kesadaran masyarakat rendah untuk mematuhi rambu lalu lintas.
3: Minimnya kesadaran masyarakat untuk menaati marka jalan yang dipasang yang berimbas pada sering terjadinya kecelakaan, kemacetan, Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Belu mengambil langkah penertiban lalu lintas dengan menempatkan personel pada sejumlah kawasan yang dinilai rawan kecelakaan dan padat aktivitas masyarakat. Penempatan personel difokuskan pada area pasar, titik-titik rawan kecelakaan, kawasan yang ramai dilalui kendaraan maupun pejalan kaki, serta kawasan pasar Lama Atambua. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi kemacetan sekaligus meningkatkan keselamatan dan ketertiban berlalu lintas. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Belu, Robertus Yeremias Mali menjelaskan, sebanyak 47 personel yang dikerahkan untuk membantu mengatur arus lalu lintas di sejumlah titik tersebut. Ia mengatakan kehadiran petugas tidak hanya bertujuan melakukan pengaturan, tetapi juga memberikan edukasi secara langsung kepada masyarakat dan para pengendara.
4: Saya menugaskan saya punya personel itu untuk menjaga di titik-titik keramaian dan juga titik-titik rawan kecelakaan ataupun titik-titik yang rawan kemacetan. Untuk pertama, bukan hanya untuk mengatur keamanan dan kelancaran, tetapi juga saya tugaskan mereka untuk memberikan edukasi guna menyadarkan masyarakat untuk tertib berlalu lintas.
3: Dirinya juga menyoroti masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat dalam mematuhi marka dan rambu lalu lintas. Pengendara dihimbau tidak hanya mengandalkan kehadiran petugas, tetapi harus memiliki kesadaran untuk tertib meskipun tidak sedang berada dalam pengawasan. Selain penertiban, pendekatan edukasi menjadi bagian penting dari langkah yang dilakukan oleh para petugas di lapangan dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya mematuhi rambu, marka jalan, menggunakan jalan sesuai dengan peruntukannya, serta mengutamakan keselamatan. Dengan itu akan meningkatkan kesadaran masyarakat.
4: Menaati aturan lalu lintas dan juga rambu-rambu yang ada. Sehingga apa? Sehingga kita semua merasa aman, merasa tidak terganggu, dan juga yang terpenting keselamatan kita dijamin. Ini yang penting, dan ini sepertinya tidak disadari oleh masyarakat kita. Mereka tahu takut atau taat kalau ada petugas. Tetapi tidak ada petugas, mereka tidak taat. Ada yang bilang negara kita ini negara petugas, bukan negara hukum. Mereka tidak takut hukum, tapi lebih takut pada petugas.
3: Ia juga mengajak seluruh masyarakat khususnya pengendara untuk bersama-sama menciptakan kondisi lalu lintas yang aman dan tertib. Kepatuhan terhadap aturan lalu lintas dinilai bukan hanya menjadi tanggung jawab petugas, tetapi merupakan kewajiban seluruh pengguna jalan. Ia berharap dengan langkah tersebut dapat mengurangi potensi kecelakaan, mengurai kepadatan di kawasan pasar dan titik ramai, serta mendorongnya tumbuhnya budaya tertib berlalu lintas di Kabupaten Belu. RRI Atambua, Kristendi Mau melaporkan.
0: Festival Bulan Bahasa Man Alor jadi wadah pengembangan kreativitas dan bakat siswa.
5: OSIM Man Alor menggelar Festival Bulan Bahasa 2026 untuk mengembangkan kemampuan berbahasa, kreativitas, dan bakat siswa. Kegiatan bertema generasi muda yang kreatif dan berliterasi ini memberikan ruang bagi peserta didik untuk mengasah kemampuan melalui berbagai perlombaan. Ketua Panitia Muhammad Kifan Iksan Kiko kepada RRI mengatakan, festival tersebut menghadirkan lomba pemilihan duta bahasa, debat bahasa Inggris, storytelling Islami, pembawa acara atau MC, drama cerita rakyat, pembuatan video vlog atau TikTok, serta menyanyi lagu nasyid.
6: Di sini kita menyelenggarakan Festival Bulan Bahasa untuk sebagai wadah penyalur minat bakat siswa-siswa di Man Alor. Terutamanya terkhusus dalam bidang-bidang seperti seni, budaya, kreativitas, dan juga bahasa yang paling utama. Terus, kita di sini tuh ada 8 mata lomba yang diikuti oleh kelas 10, kelas 11, dan kelas 12.
5: Ia menjelaskan kegiatan tersebut juga mendorong siswa mempraktikkan materi yang telah dipelajari di kelas sehingga pengetahuan yang diperoleh tidak hanya sebatas teori tetapi dapat diterapkan secara langsung.
6: Di sekolah kan kita lebih banyak pelajari tentang teori-teori ya, tentang pelajaran bahasa atau kreativitas segala macam, kita cuma belajar teori. Nah, dalam rangka Festival Bulan Bahasa ini kita menjadi tempat untuk teman-teman siswa-siswi menular ini untuk mempraktikkan semua teori yang sudah dilakukan, yang sudah dipelajari di sekolah. Jadi kita melakukan ini sebagai bentuk kreativitas yang sudah kita pelajari.
5: Festival Bulan Bahasa ini dilaksanakan melalui kerjasama OSIM dan pihak madrasah dengan melibatkan guru-guru sebagai juri. Kegiatan tersebut diharapkan dapat memperkuat budaya literasi sekaligus mendorong siswa Man Alor mengembangkan prestasi. Kontributor RRI SP Alor, Maslan Bao melaporkan.
0: Antrian panjang kendaraan kembali terjadi di SPBU Labarai, Kabupaten Malaka. Antrian dipicu kelangkaan imbas dari pengurangan kuota BBM sejak tahun 2025.
7: Pengurangan alokasi bahan bakar minyak, BBM jenis Pertalite dan biosolar memicu antrian panjang kendaraan di SPBU Labarai, Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur. Kondisi tersebut berdampak pada terganggunya arus lalu lintas di sekitar area SPBU Labarai. Pengawas SPBU Labarai, Adi Biredoko, saat ditemui mengungkapkan bahwa alokasi Pertalite dan biosolar di SPBU tersebut mengalami pengurangan sejak tahun 2025. Menurut Adi, kuota Pertalite yang sebelumnya mencapai 210 kiloliter per bulan kini menjadi 168 kiloliter per bulan. Dengan demikian, alokasi Pertalite berkurang 42 kiloliter per bulan atau sekitar 20% dari kuota sebelumnya. Sementara itu, alokasi biosolar juga mengalami penurunan dari 120 kiloliter menjadi 80 kiloliter per bulan. Pengurangan tersebut mencapai 40 kiloliter per bulan atau sekitar 33,3% dibandingkan alokasi sebelumnya. Berbeda dengan kedua jenis BBM tersebut, Adi menjelaskan bahwa alokasi Pertamax disesuaikan dengan kemampuan SPBU. Berkurangnya kuota BBM subsidi sejak 2025 berdampak pada kelangkaan BBM di Kabupaten Melaka. Berdasarkan pantauan pada Selasa 13 Oktober 2026, puluhan kendaraan termasuk kendaraan besar terpantau mengantri untuk mendapatkan BBM. Antrian yang memanjang hingga ke jalan tersebut sempat menyebabkan kemacetan di sekitar SPBU Labarai. Untuk mengantisipasi kepadatan dan menjaga kelancaran arus lalu lintas, personil Satuan Samapta Polres Malaka melakukan pengawasan terhadap proses pengisian BBM sekaligus menertibkan kendaraan yang mengantri. Pengawasan dilakukan petugas sejak pagi hari untuk mengurai penumpukan kendaraan. Hingga siang hari antrian masih berlangsung, namun situasi di lokasi terpantau relatif kondusif. Kontributor Malaka RRI Atambua, Ano Suarez melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara melakukan FGD pertama RDTR untuk kawasan terpadu PONU menuju kawasan kota terpadu mandiri. Namun perlu pemetaan terhadap berbagai sektor sehingga tidak ada konflik kepentingan di masa mendatang.
8: Penyusunan rencana detail tata ruang atau RDTR kota terpadu mandiri atau KTM PONU sangat krusial untuk mengkoordinasikan berbagai kepentingan pembangunan sekaligus mengidentifikasi dan mencegah potensi konflik pemanfaatan ruang sejak dini, sehingga ke depan masyarakat terutama petani, peternak, dan nelayan tidak mengalami persoalan setelah penetapan RTR. Hal ini disampaikan oleh Wakil Bupati TTU, Kamilus Elu, saat membuka kegiatan FGD, RDTR, dan konsultasi publik kajian lingkungan hidup strategis atau KLHS KTM PONU yang berlangsung di Aula Hotel Victory 2. Menurut Wakil Bupati Kamilus, bahwa wilayah PONU sendiri memiliki potensi besar di sektor pertanian, peternakan, dan saat ini sudah masuk juga industri garam. Kemudian ada juga fasilitas publik seperti sekolah, puskesmas, dan lainnya yang perlu diperhatikan dalam RDTR, sehingga di kemudian hari tidak timbul konflik atau persoalan.
9: Wilayah PONU yang saat ini sudah masuk, ada pertanian, ada peternakan, ada garam, dan juga ada fasilitas pemerintah, fasilitas sosial. Sebagai kemudian tidak ke depan setelah peraturan terkada ya, kemudian tidak menimbulkan kontradiksi kenapa. Sehingga rasa rasanya ini jangan buru-buru untuk berterima kasih ke kementerian sudah merekomendasikan satu wilayah untuk menjadikan kawasan terpadu mandiri. Setiap daerah tidak pun itu, jadi maksud yang bersyukur karena sudah angkat KTM ini. Tapi kita dari daerah harus di apa namanya, lebih tahu yang tahu tentang daerah kita, harus pemikirannya harus hati-hati. Nah, sini ke depan kita terjadi konflik kepentingan karena RDTR. Kita harus bagi karena untuk industri, nah gitu ya. Terus kita macam-macam. Misalnya sekarang kan garam, terus untuk industri itu bisa dimasukin untuk misalnya untuk tenaga industri, misalnya kita garam. Nah, itu tidak bisa masuk lagi misalnya tambang yang lain. Yang gitu. Kalau tambang ya tambang. Kalau tambang ya tambang. Kalau untuk pemukiman, pertanian, jadi harus yang ini kan misalnya ternyata tidak punya zona, tidak punya wilayah, gabung dengan masyarakat. Nah, jadi masyarakat dalam rumah, satunya ada di depan rumah. Karena ternak tidak punya ruang gerak. Kalau sekarang semua diatur dan RDTR-nya, itu harus pertimbangkan juga mana pertaniannya orang mau bertumbuh di mana? Karena untuk ternak. Terus ada kalau ternak di sana, jangan di sini. Dipisah. Nah, itu harus kita lihat secara detail. Namanya juga rencana detail. Kita TPU baru ada rencana tata ruang. Nah ini udah detail, detail itu udah yang tarik. Iya, udah setiap tingkat tanah itu sudah punya peruntukannya. Nah, kalau saya sarankan itu supaya membagi untuk pertanian, pemukiman, kemudian untuk sosial
10: dan peternakan.
9: Ternak. Jadi kalau orang mau ternak, bagian di sana. Dan sampai semua sudah kawasan untuk bisnis, hunian dan lain, ternak punya, tidak punya ini tempat. Nah, sementara kita masyarakat ini masyarakat peternak dan masyarakat petani.
8: Sementara Apolinus S. Ulfal selaku Camat Pemukiman Leu menyampaikan bahwa FGD terkait RDTR Pono diharapkan dapat memberikan sebuah gambar nyata tentang pengalokasian terhadap berbagai sektor, sehingga ke depan tidak ada persoalan yang timbul akibat pemetaan bagi sektor pertanian, peternakan maupun kawasan hijau ataupun industri. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
0: Beralih ke berita luar negeri, pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi menghasilkan kerjasama di berbagai sektor. Presiden Prabowo dan Presiden El-Sisi menyaksikan pertukaran nota kesepahaman atau MOU serta kesepakatan bilateral di Istana Merdeka Jakarta. Presiden Prabowo mengatakan kesepakatan yang dicapai merupakan wujud dari komitmen bersama untuk terus memperkuat kemitraan strategis Indonesia-Mesir. Presiden Prabowo mengatakan pertemuan hampir 3,5 jam merupakan dialog yang produktif menjadi tonggak penting memperkuat kemitraan Indonesia-Mesir. Sementara itu, Presiden El-Sisi mengatakan kerjasama Indonesia-Mesir akan memberikan dampak positif untuk rakyat. Indonesia dan Mesir, kata Presiden El-Sisi, akan memberikan perhatian khusus untuk kerjasama di bidang ekonomi. Berita selengkapnya bisa Anda akses di rri.co.id. Demikian seluruh rangkaian warta berita sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur tatap muka dengan masyarakat Desa Tukuneno, Kabupaten Belu. Efisiensi anggaran berdampak terhadap penanganan bencana tanah longsor Lesepuh di Kelurahan Manumutin, Belu. Belum ada pekerjaan teknis di lapangan. Saya Dikima mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.

Oke, 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor, pendengar kami kembali menyapa Anda setelah kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bersama-sama kami menyimak penyampaian Warta Berita dari program 1 RRI Atambua. Semoga informasinya dapat bermanfaat bagi kita di hari ini. Dan pendengar, dalam program Alor Pagi kita akan lanjutkan hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah. Di sini saya Monica akan terus menemani Anda, memberikan beragam informasi yang menginspirasi dan mengedukasi Anda, serta juga lagu-lagu pilihan yang kami akan hadirkan untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Pendengar, selamat beraktivitas di pagi hari ini. Tetap waspada, tetap jaga kesehatan, hati-hati dalam perjalanan, dalam beraktivitas. Semoga aktivitas Anda di pagi hari ini hingga siang nanti berjalan lancar dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Oke, lagu pertama di sesi kali ini dari Kubu Junior, Terus Berlari Untuk Menggapai Mimpi.

apakah kamu punya sikap seperti ini? Berarti kamu termasuk orang yang jomo. Lantas, apa sih jomo? Nah, mungkin kamu biasa mendengar istilah FOMO, Fear of Missing Out, atau perasaan takut ketinggalan tren. Kini ada istilah lain dengan makna berlawanan yang dikenal dengan nama JOMO. Katanya, menerapkan JOMO pada kehidupan sehari-hari bisa membuat hidup kita jadi lebih bahagia. JOMO merupakan singkatan dari Joy of Missing Out. Ini adalah istilah yang merujuk pada tindakan untuk tidak terlibat dalam kegiatan tertentu, terutama yang berkaitan dengan media sosial atau sumber hiburan lainnya. JOMO didefinisikan sebagai perasaan kepuasan diri di mana seseorang sudah merasa cukup dengan hidupnya sehingga mereka merasa bebas dan lebih fokus pada hal-hal yang mereka senangi. Mereka yang menerapkan JOMO cenderung lebih tenang menjalani hidup tanpa takut melewatkan kesenangan bersama teman-teman. Jadi, istilah JOMO dikenal buat orang yang tidak

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Alor, pagi ini.

Halo, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada di pagi hari ini. Dalam program Alor Pagi tentunya kami akan hadirkan informasi terupdate di ruang dengar Anda. Pendengar, satu informasi kami hadirkan. Sekretaris Daerah Kabupaten Alor Melkisedek Beli menyampaikan bahwa ketersediaan bahan bakar minyak atau BBM di Kabupaten Alor saat ini dalam kondisi aman. Kepastian tersebut diperoleh berdasarkan informasi dari pihak Pertamina dan pengelola stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU dalam rapat bersama tim Satgas Ekonomi Kabupaten Alor. Melkisedek menjelaskan hasil rapat tersebut menjadi perhatian bersama terutama dalam menindaklanjuti sejumlah persoalan teknis terkait distribusi dan juga penggunaan BBM di wilayah Kabupaten Alor. Pemerintah daerah bersama instansi terkait akan memperkuat koordinasi guna memastikan penyaluran dan juga penggunaan BBM berjalan sesuai ketentuan. Dan pendengar, lebih lanjut Sekda juga meminta agar pemerintah daerah segera menyiapkan darurat penegasan kepada seluruh pengguna kendaraan dinas milik pemerintah, khususnya kendaraan berplat merah. Penegasan ini bertujuan memastikan kendaraan dinas menggunakan jenis BBM sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurutnya, kebijakan tersebut perlu menjadi perhatian seluruh perangkat daerah agar penggunaan BBM untuk kendaraan operasional pemerintah dapat dilaksanakan secara tertib dan sesuai aturan. Surat penegasan tersebut diharapkan menjadi pedoman bagi setiap pengguna kendaraan dinas dalam memilih jenis BBM.

0: besar. Badan lu kok kurus sekali sekarang?
1: Iya nih, aku sekarang jarang sekali minum darah.
0: Loh, memangnya kenapa?
1: Orang-orang di rumah ini tidurnya sudah pakai kelambu.
0: Hah? Kelambu? Kasihan sekali. Lebih baik nyamuk besar pindah ke rumahku. Manusia di sana tidurnya tidak pakai kelambu.
1: Wah, benar nyamuk kecil.
0: Benar. Ayo kita pesta di sana. Kita buat orang-orang di rumahku terserang malaria.
2: Biarkan nyamuk berkesempatan menggigit Anda. Mulai sekarang, selalu gunakan kelambu saat tidur, terutama balita dan ibu hamil. Cegah malaria sekarang juga. Bersihkan lingkungan dan tidur dengan kelambu.
3: Pesan ini disampaikan oleh 91.5 MHz.
4: Alor pagi ini.

0: berkas ini cepat email ke bos ya. Ih, Tata, dengar gak sih?
1: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
0: Kamu tuh dari tadi main HP.
1: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
0: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
1: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
0: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
1: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
0: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
1: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos.
2: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya.
1: Hah? Iya.
3: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.
4: Pernah gak sih kamu dengar obrolan kayak gini?
5: BTW, berapa harga outfit kamu?
4: Cool, gaya lo hype bis abis.
6: Hah? Beauty and the Beast?
7: Hype bis!
4: Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hype bis? Kata Hypebeast berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pendengar, peristiwa ledakan hebat di Pasar Cimanggis, Ciputat, Kota Tangerang Selatan menewaskan dua orang serta melukai belasan warga. Walaupun penyebabnya bukan akibat bom, namun memporak-porandakan 4 blok bangunan ruko 2 lantai. Peristiwa ledakan berskala besar tersebut ini terjadi pada hari Rabu 14 Oktober 2026 saat menjelang waktu petang. Tim gabungan kepolisian segera mengamankan tempat kejadian perkara untuk menyelidiki sumber utama pemicu ledakan tersebut. Pendengar, informasi lainnya, Bareskrim Polri menetapkan 223 orang sebagai tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Indonesia. Hingga 13 Oktober 2026, polisi menangani 273 laporan kasus yang melibatkan tersangka perorangan di 12 polda. Berdasarkan data kepolisian, jumlah tersangka terbanyak berasal dari Polda Riau, yaitu 65 orang. Selanjutnya, Polda Sumatera Selatan menetapkan 48 tersangka, Kalimantan Tengah 39 orang, dan Kalimantan Timur 31 orang. Sementara itu, tersangka lainnya tersebar di sejumlah wilayah di Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi. Selain penanganan terhadap individu, kepolisian juga memproses perkara yang melibatkan korporasi. Pipit menyebutkan 9 korporasi telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus karhutla. Penanganan perkara korporasi mencakup 98 laporan polisi dengan luas lahan terbakar mencapai 25.600,26 hektare.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan

0: Andai saja saya masih punya orang tua.
1: Ma.
2: Allahu Akbar. Allahu Akbar.
1: Ma.
3: Tono? Kamu pulang, Nak? Ih, rindu sekali Mama, Nak.
1: Iya, Ma. Maafkan Tono ya, Ma.
4: Waktu tak dapat terulang, sempatkan diri untuk pulang.
5: Alor, pagi ini.

0: nomor 1, Ananda Pandai Wicaksana SPD, predikat dengan pujian.
1: Ada yang penasaran gak sih kenapa di puncak acara wisuda, kucir tali yang ada di topi toga dipindah dari kiri ke kanan? Kenapa ya bukan dari kanan ke kiri? Ternyata ini ada filosofinya loh. Sebelum resmi di wisuda, kucir tali topi toga ada di posisi kiri. Maknanya selama kuliah, kita lebih banyak pakai otak kiri. Nah, dengan dipindahin ke kanan pas prosesi wisuda, punya makna kalau setelah lulus, harapannya sarjana nggak cuma mikir pakai otak kiri aja, tapi juga pakai otak kanan yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya, kucir tali topi toga juga melambangkan tali pita pembatas buku. Dengan pindahnya tali dari kiri ke kanan, harapannya para sarjana terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

Pendengar, Bareskrim Polri menetapkan 9 korporasi sebagai tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan. Penetapan tersebut merupakan hasil penyelidikan laporan polisi yang ditangani sejumlah polda di wilayah Kalimantan. Kasubdit 3 Ditipiter Bareskrim Polri Kombespol Pipit Subianto mengatakan 7 korporasi berasal dari Kalimantan Barat, sementara itu masing-masing 1 korporasi berasal dari Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Secara keseluruhan, polisi menangani 98 laporan polisi terkait dugaan tindak pidana karhutla yang melibatkan korporasi. Penanganan kasus tersebut melibatkan 10 polda dan Ditipiter Bareskrim Polri dengan total luas lahan terbakar mencapai 25.600,26 hektar. Polda Kalimantan Barat menangani 33 laporan polisi dengan 7 korporasi tersangka dan Polda Kalimantan Tengah menangani 14 laporan dengan 1 tersangka, sedangkan Polda Kalimantan Selatan menangani 11 laporan dengan 1 tersangka. Pendengar, informasi lainnya, Komisi Pemberantasan Korupsi menyita sejumlah aset dalam OTT di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Salah satu barang bukti yang diamankan berupa aset kripto dengan nilai setara lebih dari 1 miliar. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan penyidik masih mendalami aset kripto tersebut, termasuk memastikan identitas pemiliknya. Setio juga menjelaskan KPK akan berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Koordinasi dilakukan untuk menelusuri kepemilikan aset kripto yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Selain aset kripto, KPK juga menyita uang tunai dan emas dari sejumlah pihak yang diamankan dalam OTT. Secara keseluruhan, nilai barang bukti yang diamankan diperkirakan mencapai sekitar 3,3 miliar.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pendengar, kita sudah di pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti bersama penyampaian warta berita dari Programa 3 RRI Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menetapkan beberapa pihak, antara lain ada pihak swasta, kemudian ada pihak yang berasal dari badan tersebut sebagai tersangka.
2: Dan ada beberapa jaringan yang kena treble karena ada petir dan ada kesalahan teknis.